0: kita nggak bisa terbang. Makanya dari apa penerbangan komersil dari pesawat-pesawat sipil di Pontianak yang mau ke Pontianak ataupun keluar dari Pontianak semuanya dibatalkan. Karena kan visibility kita juga tadi menunggu dari pagi sampai sore juga masih belum ada perubahan.
1: Sementara itu, mitra BNPB dalam pengoperasian pesawat Grand Caravan 208B, operator PT Maxon Sukses Pratama Elma Dwi Putri Sinaga menjelaskan, dalam melakukan OMC, petugas yang melakukan OMC sudah standby dari jam 8 pagi hingga sore. Dengan melihat perkembangan awan hujan di Kabupaten Sambas, namun adanya kendala visibility dari pagi hingga sore di bawah 600 meter sehingga penerbangan untuk OMC dibatalkan.
2: Ini kita dari jam 8 sampai jam 6 sore tadi udah standby di posko, kita pantau sebenarnya ada pertumbuhan awan di wilayah Sambas, tapi memang kita terkendala terkait visibility. Mulai dari pagi tadi hingga sore itu visibility itu berada di bawah 600, Pak. Jadi itu menjadi kendala sehingga kita nggak bisa melakukan penerbangan OMC, Pak.
1: Elma menjelaskan batas minimum visibility untuk pesawat KASA Grand Caravan 208B take off antara 800 hingga 1000 meter. Namun kondisi visibility di Lanut Supadio dari pagi hingga sore di bawah 600 meter. Kondisi ini menjadi faktor utama dilakukannya pembatalan penerbangan untuk operasi modifikasi cuaca atau OMC. Rino Kartono, Viko Aladi melaporkan Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global guna menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus.
5: To deliver for our people, we must be able to turn.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global untuk menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Mengutip BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta, Prabowo mengatakan tantangan global termasuk perubahan iklim dan kebencanaan perlu dihadapi secara bersama oleh negara-negara BRICS atau Global South. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api Pasifik, sehingga menghadapi berbagai kerentanan seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, dan aktivitas gunung berapi. Presiden menegaskan Indonesia tidak sendirian menghadapi berbagai tantangan tersebut, karena negara-negara anggota BRICS dan banyak negara di Global South menghadapi persoalan yang saling berkaitan. Untuk itu, Presiden Prabowo mendorong negara-negara BRICS mengolaborasikan sumber daya, kapasitas produksi, kemampuan teknologi, dan pasar yang dimiliki untuk menghadapi berbagai tantangan secara kolektif. Mereka harus menawarkan sesuatu yang konkret. Mari kita industrialisasi bersama. Mari kita optimalkan sumber daya dan kapasitas yang kita miliki. Maka dari itu suara global selatan harus didengarkan. Bukan hanya mempercepat pelaksanaan 20 tujuan pembangunan berkelanjutan, tapi juga mempengaruhi masa depan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengajukan 3 langkah untuk memperkuat perdagangan dan jasa antar negara anggota BRICS. 3 langkah tersebut mencakup kemudahan mobilitas perusahaan dan tenaga profesional, penguatan konektivitas sistem pembayaran antar negara, serta peningkatan investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur perdagangan jasa. Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Anindya menyampaikan usulan tersebut dalam BRICS Business Forum 2026 yang berlangsung di New Delhi, India. Pada langkah pertama, Anindya mendorong BRICS mempermudah mobilitas perusahaan dan tenaga profesional lintas negara. Ia pun mengusulkan pengembangan kartu perjalanan bisnis BRICS, Business Travel Card, untuk mendukung mobilitas pelaku usaha. Sekitar 40% perekonomian dunia dan hampir seperempat dari perdagangan global, kita memiliki bobot ekonomi untuk membentuk masa depan dan tanggung jawab untuk memastikan lebih banyak orang turut menikmati hasilnya. Sementara pengamat politik Ujang Komarudin menilai posisi Indonesia sangat strategis di tengah persaingan dan dinamika geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar dunia seperti Tiongkok, Rusia, India, dan negara-negara barat. Menurut Ujang, kondisi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar di tingkat global, dengan tetap menjaga hubungan baik dan membangun kerjasama dengan seluruh kekuatan tersebut. Ujang menilai, Indonesia perlu meningkatkan pergaulan internasional dan memanfaatkan posisi strategis tersebut untuk memperkuat kepentingan nasional.
4: Ke depan dengan dekat dengan China, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki bergaining yang tinggi ya untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar, untuk bisa menjadi negara yang sama-sama saling mendorong untuk ya kesejahteraan, keadilan dan mengurangi ketimpangan-ketimpangan.
6: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kekuatan kolektif negara-negara BRICS harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat suara negara-negara Global South dalam menentukan masa depannya. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan upaya Indonesia untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global.
7: Ya kalau dari saya mas ya, ngeliatnya sih Indonesia gabung ke BRICS, ya bagus juga sih, positif juga. Soalnya juga harusnya di masa kayak gini kan lagi kondisi global yang cukup nggak pasti gitu, ini juga harusnya bagus biar bisa jadi peluang kerjasama ekonomi dengan lebih banyak negara gitu ya. Jadi biar lebih kuat lah. Tapi yang penting sih keanggotaan ini benar-benar bikin manfaat bagi masyarakat ya, bukan cuma secara diplomasi. Terus juga dengan masuk BRICS ini saya juga berharap Indonesia bisa memperluas pasar untuk produk-produk dalam negeri sih. Jadi pasar kita ini nggak cuma ngandelin negara-negara barat, tapi juga bisa ningkatin perdagangan dengan negara-negara anggota BRICS ya, kayak Cina, India, dan negara-negara lainnya gitu doang sih mas.
8: Iya, saya Fahri di Bogor. Kalau harapan utamanya bergabung Indonesia ke BRICS itu harus berdampak langsung ke dompet masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi domestik, kayak harga kebutuhan pokok stabil, lapangan kerja baru, kemudahan bagi UMKM, serta tetap bebas aktif. Itu sih menurut saya.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia di BRICS menjaga mandiri ekonomi dan keseimbangan global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT ke-18 BRICS di New Delhi, India pada tanggal 12 hingga 13 September 2025. Kehadiran ini menjadi momentum penting karena Indonesia kini berstatus sebagai anggota penuh BRICS. Keikutsertaan Indonesia menunjukkan upaya memperkuat peran dalam kerjasama multilateral, khususnya bersama negara-negara berkembang. Indonesia juga ingin mendorong tatanan ekonomi global yang lebih seimbang dan memberikan ruang lebih besar bagi kepentingan Global South. Bagi Indonesia, BRICS membuka peluang memperluas pasar perdagangan, investasi, kerjasama energi, pangan, hingga pembiayaan pembangunan. Artinya, Indonesia memiliki tambahan pilihan strategis di tengah dinamika persaingan kekuatan global. Namun, dampaknya tidak berhenti pada peluang ekonomi semata. Keanggotaan ini juga menempatkan Indonesia pada posisi yang semakin strategis, baik dalam hubungannya dengan Tiongkok, Rusia, India, maupun negara-negara Barat. Indonesia tentu tidak harus memilih antara Barat atau Timur. Prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi kompas utama untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak demi kepentingan nasional. Tantangan terbesar ke depan adalah memastikan keanggotaan ini memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Investasi harus mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri, perdagangan perlu memperkuat daya saing ekspor, dan kerjasama energi harus bermuara pada ketahanan nasional. BRICS juga harus menjadi ruang efektif bagi Indonesia untuk menyuarakan keadilan tata kelola ekonomi global. Di sisi lain, Indonesia tetap harus berhati-hati agar upaya mengurangi ketergantungan konvensional tidak justru menjerumuskan pada kerentanan bentuk baru. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran Indonesia di BRICS harus dilihat sebagai instrumen untuk memperbanyak opsi, bukan menggantikan satu kubu dengan kubu yang lain. Semakin beragam mitra kerjasama yang dimiliki, semakin kokoh pula posisi tawar kita di kancah internasional. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan keanggotaan ini bukanlah seberapa sering kita hadir dalam forum elit global, melainkan sejauh mana diplomasi ekonomi ini mampu memperkuat fondasi ekonomi domestik, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan kembali jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ 2026 bersama dengan Tiga Budiman.
10: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
11: Murotal telah digelar di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Penilaian objektif menjadi fokus utama yang dikedepankan oleh tim Dewan Hakim.
12: Dengan upaya menjaga objektivitas, penilaian menjadi perhatian utama pada cabang Qiraat Murattal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Panitia bahkan mengajak urutan tampil peserta sesaat sebelum perlombaan dimulai agar Dewan Hakim tidak mengetahui identitas maupun asal daerah para peserta. PIC Majelis 4 MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, Kerry Handayani mengatakan, sistem pengacakan dilakukan melalui aplikasi e-makro yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan lomba. Saat registrasi, peserta hanya mengetahui jadwal tampil pada tanggal tertentu, sementara urutan penampilan baru diacak dan diumumkan sesaat sebelum mereka naik ke panggung. Ia menjelaskan seluruh Dewan Hakim ditempatkan dalam posisi yang tidak memungkinkan mereka mengenali para peserta secara langsung. Dengan sistem tersebut, Dewan Hakim tidak mengetahui nama peserta, asal provinsi, sehingga penilaian benar-benar berfokus pada kualitas bacaan yang didengar. Di Majelis 4 terdapat 9 Dewan Hakim yang terbagi dalam 3 bidang, masing-masing bidang yakni Tajwid dan Kaidah Usluhiyah, Fashah dan Fasih Al-Huruf. Pada sesi pagi itu terdapat 12 orang peserta remaja yang mengikuti lomba, sedangkan lomba serupa untuk kategori dewasa digelar siang harinya.
13: Dewan Hakim kan memang disetting untuk tidak bisa melihat peserta, maka disetting di dalam box seperti itu dan Dewan Hakim semua disekat, harapannya beliau tidak mengenal siapa, dari provinsi mana, kapan, jam berapa akan tampil. Jadi semua benar-benar Dewan Hakim hanya fokus pada suara.
12: Jadi objektif gitu ya?
13: Mudah-mudahan seperti itu.
12: Adapun sebelumnya Menteri Agama RI Nazaruddin berharap model penilaian melalui Dewan Hakim ini menjadi rujukan penjurian internasional sebab kualitas penilaian menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah MTQ.
14: Mengajak seluruh peserta untuk mengikuti musabaqah ini dengan sungguh-sungguh, jujur dan menjunjung tinggi sportivitas.
12: Untuk diketahui ada sebanyak 162 orang yang terdiri dari 7 Dewan Pengawas, 4 Pimpinan Dewan Hakim, dan 151 anggota Dewan Hakim yang telah dikukuhkan Menteri Agama. Mereka direkrut melalui proses seleksi tersendiri agar menghasilkan penilaian yang independen. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
10: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
11: Lomba Qiraat Mujawad Lantunan Ayat Suci Al-Qur'an dari ajang Musabaqah Tilawatil Qur'an MTQ Nasional 31 2026 sukses menyedot perhatian masyarakat di sekitar lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang kemarin. Lomba Qiraat Mujawad dewasa yang digelar di ruang terbuka itu pun menjadi salah satu magnet perhatian masyarakat yang berada di kawasan Simpang 5. Pantauan RRI, suara lantunan peserta dapat didengar langsung oleh masyarakat yang berada di sekitar lapangan. Sejumlah rombongan pelajar bahkan turut menyaksikan perlombaan secara bersama-sama, sehingga suasana kompetisi terasa lebih dekat dengan masyarakat. PIC Majelis 1 Cabang Tilawah Golongan Dewasa dan Kiroat Golongan Mujawat Dewasa, Haji Kamdani menyebut pemindahan Simpang 5 sebagai lokasi lomba bukan tanpa alasan. Menurutnya, Cabang Tilawah dan Kiroat Mujawat merupakan salah satu ikon dalam penyelenggaraan MTQ sehingga sengaja ditempatkan di ruang terbuka agar dapat disaksikan dan didengar oleh masyarakat.
15: Karena apa? Karena tilawah dewasa ini dalam sebuah musabaqah yang menjadi ikonnya. Tilawah inilah yang akan menjadi nilai lebih di antara majelis-majelis serba yang lain. Maka dipilih di lapangan Pancasila.
11: Disebutkan pada sesi itu terdapat 12 peserta yang tampil dalam kompetisi tersebut. Peserta terdiri dari 6 putra dan 6 putri yang mengikuti perlombaan dengan sistem penilaian yang mengutamakan independen dari Dewan Hakim. Para Dewan Hakim tidak mengetahui identitas dari peserta maupun asal daerahnya karena penilaian dilakukan dengan hanya mendengarkan suara peserta.
10: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
11: Musabaqah Cabang Seni Baca Al-Quran atau Tilawah Golongan Anak dan Remaja, salah satu yang dilombakan pada pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Taken Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah. Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah MAJT dipilih menjadi tempat atau venue untuk kegiatan cabang perlombaan tersebut. Penanggung jawab Majelis 2 MTQ Nasional ke-31 Cabang Tilawah Golongan Anak dan Remaja, Agus Mahsin, mengatakan, pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta golongan anak dan 14 peserta golongan remaja yang siap kategorinya terdiri dari 7 putra dan 7 putri. Penyisihan dilakukan mulai kemarin hingga Kamis mendatang, yang dimana pada hari Kamis jumlah peserta bertambah menjadi 16 peserta golongan anak dan 16 peserta golongan remaja, sehingga total keseluruhan ada 144 peserta dari cabang tilawah golongan anak dan remaja. Agus menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan untuk melakukan penjurian ada 12 orang. Mulai dari babak penyisihan hingga ke babak final, adapun babak final akan digelar pada Jumat 18 September 2026.
16: Di Masjid Agung Jawa Tengah adalah venue untuk tilawah anak dan remaja. Jadi tiap hari dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis ini adalah babak penyisihan. Di tiap hari akan ada 14 anak dan 14 remaja. Di pagi hari sampai jam 8 sampai zuhur. Dan jam 12 dijadwalkan untuk 14 anak putra putri, berarti masing-masing 7 putra dan 7 putri. Nanti setelah zuhur jam 1 tengah 2 akan dimulai untuk yang remaja juga 14 anak, 14 remaja dari 7 putra dan 7 putri. Dan selama Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5 hari. Nanti dilanjut dengan Jumat untuk final.
11: Dia mengungkapkan perlombaan itu terbuka untuk tamu undangan atau masyarakat yang ingin menyaksikan, namun dengan tetap menjaga ketertiban sehingga tidak mengganggu jalannya perlombaan. Dia berharap pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan kondusif, nyaman, baik bagi peserta maupun pengunjung yang ingin menyaksikan jalannya lomba dan nantinya dapat menghasilkan juara dalam musabaqah yang objektif.
10: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
11: Musabaqah Cabang Seni Baca Al-Quran Golongan Tartil Quran dan Golongan Tunanetra Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Tingkat Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang atau BBPVP Kementerian Ketenagakerjaan RI Kota Semarang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta dan 8 peserta tunanetra. Babak penyisihan tersebut dilakukan sejak kemarin hingga Kamis depan dan dilanjutkan babak final pada Jumat mendatang.
10: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
3: Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi dalam KTT BRICS ke-18 di India yang menegaskan kembali dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Palestina juga menyambut baik penolakan pengusiran rakyat Palestina dan seruan mengakhiri pendudukan Israel, dukungan solusi dua negara, dukungan keanggotaan penuh Palestina di PBB, serta dukungan bagi Palestina yang merdeka dan berdaulat. Dari dunia olahraga, sebanyak 36 pebulu tangkis muda dari total 1.601 peserta audisi umum PB Jarum 2026 di Kudus, Jawa Tengah, meraih super tiket untuk melanjutkan perjuangan menuju tahap karantina selama 4 pekan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dari 36 peserta tersebut, sebanyak 18 pebulu tangkis mendapatkan super tiket melalui jalur turnamen, sedangkan 18 lainnya dipilih oleh tim pencari bakat berdasarkan penilaian selama rangkaian audisi di Gor Jarum Jati Kudus. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana perkembangan lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta mungkin bisa menyampaikan seperti apa pantauan lalu lintasnya dari NTMC. Ya, silakan Brigadir Yasinta.
18: Ya baik, terima kasih rekan di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan saat ini terjadi dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan juga masih mengalami ketersendatan dan hanya dapat melaju perlahan dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kemudian arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto saat ini masih terpantau kondusif lancar meskipun sesekali terjadi perlambatan kecepatan mengingat adanya jalur busway di kawasan ini. Dan untuk arah sebaliknya dari Gatot Subroto yang akan menuju Cawang maupun dari Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Tebet saat ini terpantau kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap mengantisipasi banyaknya pejalan kaki yang menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan atau Cawang. Perlambatan kecepatan di kawasan ini terjadi karena banyaknya aktivitas masyarakat yang akan menuju ke kawasan perkantoran yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun demikian sejauh ini kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 km per jam. Kemudian untuk arah sebaliknya dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat sesekali kami temukan adanya pengendara baik roda 2 maupun roda 4 yang memutar arah di kawasan ini. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat jalur ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas, Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, meskipun memang terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 226 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 267 luka ringan. Dari 226 kasus laka tersebut, 29% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio, silakan.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi FM 88,5 MHz. Kita bersama kembali di Jambi Menyapa untuk opini publik hari ini. Dan topik yang menarik sekali hari ini untuk kita semuanya, saya juga pribadi ya, terkait kunjungan perpustakaan daerah Jambi dan indeks literasi menurun. Nah, kalau kita dulu zaman sekolah, saya ingat banget itu ke perpustakaan itu kayaknya hal yang wajib dilakukan ya. Karena apa? Karena itu membuat kita happy, bisa ketemu sama teman-teman yang baru atau sama teman-teman beda kelas gitu ya. Dan juga di kampung-kampung dekat rumah itu ada juga tuh perpustakaan gratis. Nah, kalau saat ini ternyata indeks literasi menurun. Bagaimana komentar Anda? Terutama untuk Anda yang ingin bergabung untuk beropini di kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Yang mana tingkat kegemaran membaca dan indeks pembangunan literasi masyarakat di Provinsi Jambi pada 2026 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2025. Selamat pagi. Selamat pagi. Halo. Uni.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak terdengar suara Uni.
1: Alhamdulillah.
0: Suara Uni kok putus-putus?
1: Masih dari persembunyian gitu kan?
0: Oh iya, tapi sehat ya Uni?
1: Alhamdulillah sehat, tapi tetap monitor kok.
0: Tetap monitor, baik. Silakan Uni, gimana komentarnya?
1: Jadi komentar masalah berkunjung ke perpustakaan ya.
0: Iya.
1: Itu semua disebabkan oleh HP Mbak Nana.
0: Oh, oleh HP, oke.
1: Sebab apapun bisa dikunjungi melalui HP, melalui Android, sambil duduk mungkin kita memantau cara bikin kue, cara menjahit, cara membuat keterampilan yang lain-lain. Di situ bisa banyak dapat pelajaran, Mbak Nana. Dengan kemajuan digital zaman sekarang ini sangat jauh berbeda zaman kita sekolah tahun 80, memang di perpustakaan lain-lain asiknya dulu gitu, sama-sama pura-pura membaca, kenalan segala macam gitu kan. Karena memang bedanya sangat jauh, Mbak. Di era digital ini kita dimanapun kita duduk misalnya seperti di bandara atau di terminal, orang nggak ada lagi ngobrol antara sesama, Mbak Nana.
0: Betul.
1: Orang sibuk dengan HP masing-masing.
0: Setuju, benar. Benar itu.
1: Kalau kita lihat zaman sekarang ada sedihnya dan ada juga senangnya, Mbak Nana. Sedihnya itu di antara kita itu sudah saling nggak ngobrol lagi gitu.
0: Iya, sibuk dengan HP.
1: Padahal duduk, ya duduk bersebelahan, misalnya kita nunggu bis berangkat, kita duduk sebelahnya.
0: Yang lain tunggu dulu ya, yang lain tunggu dulu, oke.
1: Orang itu dia nggak ada ngobrol lagi dengan yang di sebelah, dia sibuk megang HP-nya. Jadi sepertinya rasa keakrapan di dunia nyata itu sudah berkurang, Mbak Nana. Jadi kita misalnya sambil duduk bersebelahan nggak tegur sapa dengan yang gitu, Mbak Nana. Nah, jadi sepertinya nggak bisa dipungkiri sistem digital yang membawa kita dengan yang dekat nggak bertegur sapa, dengan jauh kita saling menyapa gitu. Jadi mungkin bisa digiatkan lagi dengan sekolah, mungkin bisa menganjurkan coba jam istirahat kita bisa lebih akrab dengan teman gitu, HP itu nantilah.

0: gitu kan. Nah, jadi itulah perbedaannya antara tahun 80-an zaman kita sekolah dengan sekarang ini, orang dengan HP masing-masing dimanapun berada kalau saya perhatikan gitu Mbak Nana.
1: Baik.
0: Kadang sebelahan enggak ditegur, yang jauh di komen-komen gitu.
1: Iya, memang kehidupan kita sehari-hari kayak gitu sekarang tetap,
0: ya. Ya, jadi kita mungkin menyampaikannya seperti ini, ambil yang positif di dunia digital ini dan tinggalkan yang negatif gitu Mbak Nana.
1: Oke, baik.
0: Banyak yang bisa dipelajari mungkin untuk memulai usaha misalnya banyak. Oh, misal contoh nyata Mbak Nana, misalnya mesin jahit kita rusak, kita
1: iya.
0: Kan di Google mesin begini misalnya. Nah, atau mungkin motor saya kenal sudah dibawa ke bengkel tetap rusak lalu dipelajari.
1: Nah.
0: Tapi dia baik. Nah, jadi banyak pelajaran yang bisa kita ambil di digital ini dan banyak juga yang enggak.
1: Uni suaranya putus-putus.
0: Jadi kita
1: loh.
0: Harus pandai memilah dan memilih.
1: Ya,
0: okay. Nah itulah pesan saya, kita harus pandai memilih dan memilah mana yang bermanfaat ambil dan yang tidak bermanfaat tinggalkan gitu Mbak Nana.
1: Siap, baik.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, benar sekali yang dikatakan Ibu Kartini ya, bahwa sekarang kita lebih ke gadget perhatian kita ya. Silakan, selamat pagi. Selamat pagi. Pak Gunawan.
2: Iya,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain sabar dulu ya, Pak Gunawan mau ngomong dulu nih biar enggak putus-putus. Silakan. Astagfirullah. Pak Mustafa nanti dulu ya, Pak Gunawan dulu nih. Silakan Pak Gunawan, apa yang mau disampaikan?
2: Pengaruh digital ini memang sekarang sangat berpengaruh di generasi muda yang pertama Mbak Nana ya. Karena kalau saya lihat gitu kan, anak-anak muda juga orang tua itu udah merasa pintar dia gitu kan. Mereka bisa menguasai HP Android gitu kan, digital. Tapi kalau saya lihat ya dari pengalaman-pengalaman saya yang pertama gitu kan. Sebenarnya gudang ilmu itu ada pada buku-buku ya.
1: Pada
2: buku-buku. Kitab gitu kan. Karena ya kitab aja kan itu ada 13 kitab yang harus dipelajari semua sebenarnya gitu kan. Nah, tapi masyarakat sekarang coba perhatikan, gak mau buka kitab gitu kan. Keperpustakaannya gak mau juga gitu kan.
1: Benar.
2: Kalau saya sekarang kan, kalau ada buku-buku yang menarik bagi saya itu, saya beli memang kalau saya gitu kan. Karena di rumah saya itu udah banyak juga buku-buku gitu kan, kitab-kitab. Jadi saya nggak ke perpustakaan lagi gitu kan, karena udah tua gitu kan. Tapi yang kasihan tuh anak-anak muda sekarang gitu kan, mereka itu sibuk sama digitalnya, dengan HP Android-nya gitu kan.
1: Betul-betul.
2: Lihat-lihat konten-konten aja gitu kan. Sebenarnya pendidikan yang pertama itu ada sama buku itu semua gitu kan. Dari sejarah segala macam itu kan. Nah itu saja Mbak Naya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan di belakang Pak Gunawan ya. Selamat pagi. Halo. Halo, mana ini? Selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gunawan. Pak Gunawan, Pak Ujang. Astagfirullah. Silakan Pak Ujang, gimana komentarnya nih, literasi kita nih menurun nih indeksnya.
3: Ya, memang perpustakaan memang kurang zaman dulu dan sekarang.
1: Benar.
3: Sekolah dulu kan mulai di kelas 3 itu kan cari tukar. Tukar lagi kan jadi baca di rumah gitu kan. Kalau sekarang nggak ada lagi perpustakaan di sekolah menenangkan. Sekolah pelajaran sekolah beli sekarang nih kan, jadi fotokopi kan gitu kan. Nah, lebih zaman sekarang itu kan. Apalagi sekarang zaman Android sekarang, anak-anak main ke rumah ada tuh, jadi nggak lagi pelajar, ingat lagi lah itu. Ingat belajar PR di rumah, yang sekolah ingat lagi. Lagi pak yang dekat.
1: Iya, karena fokusnya di HP ya sekarang ya.
3: Iya, yang tahu udah fokusnya gitu kan.
1: Iya.
3: Masa nampak di mata dan nampak orang itu malah perlu dia gitu kan. Dekat tengah monon perawak tak bunyi dia gitu kan.
1: Betul.
3: Penyakit sekarang itu kan, jadi semua itu kalau anak muda sekarang jauh yang ketinggal sama anak muda yang dulu sekarang di mana-mana. Sekarang kalau tak tukang bisa mengatur api ini bisa hancur berana kan.
1: Iya.
3: Yeah. Ketua ni ya, dah tahu tu kan.
1: Anak
3: sekarang hancur ke depan di mana nak tu kan. Jadi tadi anak dini sekarang ngatur anak cara cara sekolah main api mana tu kan. Kalau kita pikiran lah matang lah SMA itu, dah tu kan. Nah, jadi kalau anak dari yang dari SMP na itu yang kacau mana nak kan. Tak tahu apa mana nak kan.
1: Geser-geser.
3: Yeah. Saya tu kan tak tahu apa jadi kisah tu kan. Nah, iya tu kan kalau di dalam mana beda lah. Mamak panggil belakang, pokok tak tegang ni ada lah ada kamu lapi. Ada lah kamu main api, panggil tak dengar, kau pun kering ada. Iya. Iya. Di rumah mana kan. Sekarang bukan belajar.
1: Iya.
3: Aduh. Ibu lekomen sapi. Ibu kadang belali sampai jam. Malah belajar siang apa sampai malam belajar. Yang kemana siang itu kan?
1: Iya.
3: Sekarang asap enggak ada lagi. Ngapa enggak sekolah-sekolah itu? Kan?
1: Masih di sini nih tambah tebal nih sekarang.
3: Sekolah SMA, SMK.
1: Iya, di ini daring lagi nih, ditambah lagi nih karena masih nih tebal kali nih hari ini.
3: Nah, hampir sebulan Mbak Dana kan. Sampai mulai tanggal 18 kemarin enggak sekolah anak 18 kemarin.
1: Iya.
3: Sekolah tanggal 14 hari ini.
1: Baik.
3: Berapa putus 8 hari itu kan. Nah, ini mau masuk lagi SMK, SMA, SMP SD belum menempat.
1: Iya,
3: kan?
1: iya.
3: Kamu sekarang sama-sama jago, sekarang tidak terjago lagi Mbak Nana kan. Mama ay, papa ay, motong api sekok dibawa bagaimana ditinggal ke main api itu kan.
1: Iya.
3: Orang tua ngempar tidak kerja bagaimana akhir balik mak malam baru ngawal yang kerja.
1: Oke.
3: Mau sekolah tadi
1: baik kan? Oke, itu aja.
3: Yuk.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalau kita mendengar kata perpustakaan, apa yang langsung terbayang di pikiran kita? Kalau saya, rak-rak penuh buku, suasana yang tenang, atau mungkin tempat yang dulu sering kita kunjungi ketika masih sekolah nih ya, atau di kampus dan juga di rumah Anda yang dulunya ini ada perpustakaan memang gratis ya. Nah, pendengar ternyata perpustakaan juga mengalami banyak perubahan dari waktu ke waktu. Betul sekali, seperti yang sudah ada 3 penelpon kita mengatakan bahwa lebih banyak di gadget. Nah, dulu perpustakaan identik dengan ruangan yang dipenuhi rak-rak buku, pengunjung datang untuk mencari informasi dengan membaca buku secara langsung. Ingat sekali saya dulu ya waktu sekolah, jika ingin menemukan sebuah buku, nah kita harus mencari berdasarkan judul atau nomor klarifikasi di rak. Bahkan pada beberapa perpustakaan, pencatatan peminjaman buku masih dilakukan secara manual. Suasananya juga cenderung sangat tenang. Pengunjung juga biasanya duduk, membaca ya, mencatat informasi, kemudian mengembalikan buku setelah selesai digunakan. Berbeda dengan sekarang. Aduh, pokoknya kangen banget masa-masa itu. Selamat pagi. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mustafa, hobi nggak dulu ke perpustakaan, Pak Mustafa?
4: Udah keduluan terus, Pak.
1: Dalam?
4: Keduluan terus sama buka, sama apa, sama Gunawan, sama Pak Ujang.
1: Iya. Pak Mustafa dulu waktu masa-masa sekolah atau pernah nggak sih berkunjung ke perpustakaan, Pak Mustafa? Atau punya buku sendiri di rumah?
4: Iya. Memang saya yang apa? Bener banget ya dikatakan Bu Kartini teh ya, unikan ini ya. Tahun 80-an sama sekarang tuh melencengnya udah sekitar 60-70 derajat ya. Setahun lebih lah pokoknya Pak ya.
1: Iya,
4: tahun
1: iya.
4: 80-an ya Pak ya.
1: Mm.
4: Ini dengan jujur. Kalau itu kan, kalau kita mau ke perpustakaan tuh kan.
1: Iya.
4: Bareng-bareng rame, bener tuh. Yang gurau, nyapa, gini, ada yang koleksi apa mencari bacaan ini bacaan ini maksudnya
1: iya, bacaan bener itu. Bener
4: perpustakaan kan terus itu ngobrol-ngobrol sekarang ini wajar banget apalagi ngobrol kayak gitu sama perpus ya Lalu buka kartu atau unik kartu bilang di bandara atau di terminal kan gitu. Tempat saya ada mbak, itu di Kenduri, di Yasinan, bukan pegang WAP sendiri. Apalagi kok yang itu kan, jadi kita memang tidak bisa dipungkiri atau tidak bisa apa enggak jadi anu lagi lantaran sudah era digital kan dengan digital agar gitu. Tinggal kita yang memanfaatkan kan gitu. Yang baik, yang diambil, yang jelek enggak usah, dan yang jelek penting penting untuk kita, untuk keperluan kita itu yang diperhatikan dengan asal mbak, dengan pencet semuanya kan gitu. Kadang-kadang enggak berhasil atau enggak sesuai dengan keinginan kita, enggak sesuai dengan kemauan kita, malah jadi kacau kan gitu. Jadi memang bener banget mbak. Tadi pagi nama dia enggak bisa beli apa, enggak bisa sudah beli buku semuanya gitu kan. Ya memang jauh banget. Jadi saran sekarang ini ya mungkin pemerintah lebih tahu lah, mungkin di sekolahan dikasih tahu kan gitu. Ya agak dikurangin kan maksudnya HP itu kan. Ya memang benar itu semuanya karena muat semuanya kok mbak. Kita mau baik tapi juga mau memperbaiki mesin jahit dan juga mungkin bikin kue servis motor semuanya ada di situ. Maka kadang-kadang yang jauh di dalam aja tidak tapi yang dekat malah enggak kan gitu. Ya oke mbak kalau berikutnya di jempol ditanya sampai di situ-situ baca di HP terso jadi kita tidak bisa ditunggu lagi memang di era digital ini kan. Apalagi yang namanya HP Android kan. Jadi ya tinggal kita yang memanfaatkannya, menggunakannya, diambillah yang baik-baik, yang baik ya, yang untuk kita dan untuk mungkin tetangga kita kan gitu. Dan kalau bisa loh mbak, ya benar memang ada Android macam-macam kan, tapi ya jangan melupakan kerukunan kan gitu. Kadang-kadang sampai disapa sampai 2 kali, 3 kali nggak jawab, jangan asik dengan HP kok. Jadi apalagi kok cuma itu di perpus kan, wah jauh banget kan. Dulu tuh rame-rame ngobrol kita terus masih di apa koleksinya masing-masing kan sesuai amunya masing-masing. Jadi ya memang tidak bisa dipungkiri ya mudah-mudahan semuanya ini ya dari dinas pendidikan gitu kan dijalankan lagi atau dikasih waktu di sekolah itu harus membaca buku sekian dan menggunakan gitu. Dan jadi solusi jalan terbaik untuk pendidikan di sekolah setiap tingkatan masing-masing kan. Terus SD, SMP dan seterusnya kan gitu. Mudah-mudahan semuanya itu menjurus tentang kebaikan untuk kemajuan anak kita, anak cucu kita yang lagi mengenyam pendidikan di bangku sekolah.
1: Oke,
4: mbak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti di formasi 8 kita akan perbincangkan ya untuk topik yang sama dengan narasumber yang berkompeten. Terima kasih untuk yang sudah bersama Pro Sotra di Jambi di FM 88,5 MHz. Saya undur diri sementara waktu, tapi saya akan kembali hari di sesi berikutnya.

0: Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang tetap mendengarkan Pro Satra di Jambi di FM 88,5 MHz. Selanjutnya kita akan bersama mengikuti dialog Jambi Menyapa bersama Beni Wijaya.
1: Untuk mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pendengar bersama saya Beni Wijaya di dialog Jambi Menyapa Pagi pada edisi Senin 14 September 2026. Ya pendengar, di cuaca Jambi yang masih tengah dilanda kabut asap ini, kita akan memperbincangkan terkait Hari Kunjung Perpustakaan tahun 2026, menguatkan minat baca generasi muda. Seperti apa nih di tengah maraknya kemajuan teknologi atau era digital yang tidak bisa terbendung lah ya. Jadi seperti apa nih tingkat literasi masyarakat ataupun generasi muda di Provinsi Jambi sendiri? Ya, terkait tema kita pada pagi hari ini, di studio sekarang sudah hadir bersama kita semua. Yang pertama ada Bang Muhammad Ihsan yang merupakan Widya Bahasa Ahli Muda Balai Bahasa Provinsi Jambi. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Ihsan.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Beni.
2: Sehat Bang ya?
3: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, walaupun sehat. Kabut asap.
2: Tetap siaga masker ya?
3: Insya Allah siaga masker.
2: Oke, siap. Dan pendengar di studio sekarang juga hadir bersama kita semua ada Pak Amir Muslim Nuh, SPDMM yang merupakan Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Amir.
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, pagi juga.
2: Alhamdulillah baik. Ya mungkin saya mau coba langsung ke tema kita pada pagi hari ini. Mungkin ke Pak Amir terlebih dahulu nih, terkait Hari Kunjung Perpustakaan tahun 2026 nih. Mungkin kita mau dengar sedikit nih, seperti apa untuk saat ini indeks literasi masyarakat di Provinsi Jambi sendiri Pak Amir.
4: Baik, terima kasih. Semua pemirsa yang kita sayangi dan semua tim yang terlibat adalah sumber dari bahasa yang kami hormati. Langsung saja kami mewakili Pak Kadis Perpustakaan Provinsi Jambi. Ada tiga hal yang terkait itu kami sampaikan. Pertama, dari angka sebelum COVID itu rata-rata 500 pengunjung per hari di Perpustakaan Provinsi Jambi. Ada kecenderungan menurun memang pada saat COVID. Nah sekarang setelah COVID ada upaya naik secara persentase sedikit, untuk per hari ini lebih kurang 200 sampai 300 orang per hari untuk pengunjung perpustakaan kita di Provinsi Jambi. Dominasinya banyak dikunjungi oleh anak SMA, kemudian ada juga dominasi tertinggi ada di mahasiswa dan mahasiswi. Yang kedua, kita sendiri di perpustakaan beberapa hal kebijakan kita lakukan, ada semacam tempat, ada wifi gratis, ada tempat yang nyaman, kemudian ada upaya-upaya sosialisasi kita kepada semua elemen. Kemudian yang ketiga, kita secara berkala membuat update buku, walaupun sebagian besar kita buku ada yang lama, tapi secara sesuai anggaran yang sedikit kita juga masukkan buku-buku baru yang diminati oleh sebagian yang berkunjung. Kira-kira tiga hal itu sementara.
2: Oke, baik. Nih tadi Pak Amin menyampaikan kalau ada penurunan nih pasca COVID sendiri. Mungkin kalau menurut Pak Amin yang Pak Amir lihat sendiri nih, seberapa besar nih minat generasi muda yang membuat mereka tuh kurang tertarik nih ke perpustakaan sendiri?
4: Baik, bagus sekali Mas Beni ya. Kita harus, kalau sesuatu kan kita ambil dari akarnya dulu ya. Pertama kita ambil data UNESCO. Kalau di Eropa itu dalam satu tahun bisa penduduk sana bisa mengkhotamkan dan menamatkan buku 20 buku per tahun. Kalau di Jepang bisa 17 buku lebih kurang per tahun. Ini data resmi UNESCO. Kemudian kalau di Indonesia ini harus jujur kita katakan, sebagian besar bisa nol buku mereka.
2: Jauh sekali
4: kita kan. Ini dulu yang pertama ya. Yang kedua, di tingkat anak SMA, hampir semua negara mewajibkan membaca buku di tingkat SMA, minimal buku sastra atau hal-hal yang penting di negara itu. Dan itu wajib dibaca gitu. Dan itu nanti diindikasikan dengan dia minjam buku di perpustakaan. Dia nggak naik kelas kalau dia tidak terbukti membaca buku itu gitu.
2: Ada aturan,
4: ada dari aturan sekolah yang jelas sehingga mendukung. Kan minat bacanya harus dilatih gitu. Kemudian, nah, kalau di negara lain mewajibkan baca buku, hampir semua negara, di Indonesia hanya segelintir sekolah, malah swasta, yang mewajibkan baca buku sastra. Di kita hampir sebagian besar tidak mewajibkan baca buku. harus kita per, kami hampir turun ke 80% sekolah SMA. Kami harus sedih mengatakan bahwa mereka anak-anak SMA lebih hari ini lebih senang megang HP ketimbang ke perpustakaan. Sehingga di perpustakaan sendiri sepi pengunjung gitu. Nah, di sini perlu secara serius pengambil kebijakan untuk mendorong itu. Itu poin kedua. Poin ketiganya bahwa upaya meningkatkan minat baca ini memang harus semua elemen terlibat. Kami terima kasih kepada RRI, kepada Balai Bahasa dan semua elemen, termasuk pagi ini upaya kita menyadarkan dan meningkatkan minat baca. Sementara begitu.
2: Oke, baik. Jadi bisa dibilang harus ada regulasi khusus yang mengatur sehingga mungkin generasi muda suka tidak suka, mau tidak mau harus gitu, Pak ya. Lambat laun nanti budaya membacanya pasti bakal tumbuh juga, Pak Amir ya. Oke, baik. Ini mungkin saya mau coba ke Bang Ihsan nih. Terkait tadi Pak Amir juga sempat menyampaikan ada penurunan nih literasi membaca sendiri. Mungkin kalau yang dari Bang Ihsan lihat sendiri nih, apa sih faktor yang mempengaruhi? Apakah faktor teknologi ini memang memberikan dampak yang negatif nih terhadap minat baca sendiri?
5: Ya, terima kasih Bang Benny. Jadi kalau kita bicara minat baca, sebenarnya betul seperti yang dikatakan oleh Pak Sekdes tadi, bahwa kita di Indonesia ini barangkali secara konsep diatur ini harus membaca buku, kita harus membaca buku. Tetapi ternyata realitasnya adalah anak-anak kita pada hari ini lebih banyak menggunakan teknologi. Gawai terutama. Nah, sebenarnya kita juga tidak bisa menyalahkan teknologi ini, Bang Benny. Teknologi ini pada akhirnya menjadi pisau bermata dua, begitu.
2: Ya,
5: pisau bermata dua. Nah, kondisi kita hari ini adalah anak-anak kita hari ini menelan mentah-mentah apa yang hadir di teknologi itu, gitu. Tanpa ada
2: filter lah.
5: Filter. Jadi semua yang masuk tidak disaring lagi. Diyakini, dipercaya begitu. Oh, inilah yang benar begitu kan. Nah, sebenarnya kalau ingin melihat minat baca, ya misalnya sehari-hari mungkin mereka baca WA lah misalnya begitu ya. Apakah itu membaca juga? Ya membaca begitu kan. Cuman persoalannya adalah apakah kita bisa mengukur dari membaca WA itu saja begitu. Nah, harus kita lihat bahwa ternyata kalau kita ingin fokus untuk membaca generasi muda pada saat ini, itu bergeser begitu ya, dengan memanfaatkan teknologi itu sebenarnya bergeser dari berbasis kertas itu sebenarnya bisa masuk ke apa berbasis teknologi begitu. Nah, ini sebenarnya bisa dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin oleh para generasi muda kita. Karena di media sosial, di berbagai bentuk platform itu sebenarnya banyak hal yang kemudian bisa mereka jadikan sebagai referensi begitu. Ya, untuk menambah pengetahuan, ya meningkatkan literasi mereka begitu. Sehingga ketika mereka menggunakan teknologi, nah menjadi teknologi yang berguna begitu bagi mereka begitu. Tidak hanya untuk kebutuhan praktis saja begitu, tapi bisa juga menjadi satu kebutuhan yang terkait dengan literasi begitu, Bang Benny.
2: Oke, baik. Jadi bisa dibilang jangan digunakan untuk have fun aja, tapi mendapatkan sesuatu yang positif gitulah, Bang Ihsan. Oke, baik. Ini mungkin kalau kita lihat di tengah maraknya medsos atau konten singkat sendiri, apakah itu berpengaruh nih terhadap budaya membaca sendiri nih, Bang Ihsan?
5: Konten singkat sebenarnya kembali ke yang saya sampaikan tadi, ketika kita dihadapkan pada kondisi oh ini konten singkat begitu ya. Nah, konten singkat itu bisa menjadi siasat sebenarnya ya. Misalnya nih di sekolah ya, di sekolah itu menjadi siasat bagi guru bagaimana memanfaatkan kesukaan anak-anak kita di sekolah dengan konten singkat. Nah, caranya adalah kita masukkan satu-satu nih. Oh, mereka suka konten yang mungkin sepersekian detik, misalnya 30 detik begitu. Nah, bisa kita masukkan kalau ingin kita melihat tingkat keberminatan mereka terhadap membaca, masukkan quote-quote ya, catatan-catatan kecil misalnya begitu yang terkait dengan literasi. ya. Oh, ternyata tidak hanya kita tidak hanya melihat visual saja di media sosial. Kita tidak hanya melihat gambar saja, ternyata secara teks pun, oh ini menarik begitu. Nah, akhirnya apa? Ketika itu kita sudah perlahan-lahan masuk, ya, perlahan-lahan, nanti kita bisa memberikan semacam tantangan barangkali. Tantangan, kalau kamu bisa, ini contoh saja, kalau kamu nanti bisa membuat quote seperti ini untuk meningkatkan keinginan kamu untuk membaca, atau memengaruhi orang lain untuk membaca misalnya, nanti suatu saat kita akan beri reward misalnya. Ini contoh saja nih, reward. Oh, nanti mereka akan menerima tantangan itu. Wah, menarik nih, nanti ada reward misalnya. Kenapa? Karena terus terang saja, anak-anak sekarang, kalau tidak ada apa ya,
2: hasil gitu ya.
5: Tidak ada hasil, mereka cenderung apa ya, ya seperti Bang Benny bilang, mama ngapain begitu kan. Bang Benny tadi bilang hanya untuk have fun, kemudian ya sudah begitu. Tapi ketika kita menyiasatinya, memberikan tantangan, kemudian memberi reward, paling tidak menggugah mereka begitu. Wah, ternyata ada juga sih gunanya saya membaca di medsos. Manfaatnya minimal saya paham nih dengan apa yang kemudian teks-teks yang kemudian saya baca. Mudah-mudahan nanti ini menjadi inspirasi bagi saya. Nah, kan tidak sedikit juga Bang Benny, anak-anak yang kemudian belajar dari quotes-quotes yang muncul di medsos itu, quotes itu kemudian menjadi bahan pemikiran mereka. Wah, ternyata ini benar nih, masuk ke saya begitu. Nah, ketika mereka scroll lagi misalnya, loh muncul lagi quotes yang begini. Nah, nanti menjadi apa ya, perbincangan dalam pikiran mereka gitu. Wah, ini mudah-mudahan saya pengen lah untuk berubah menjadi seseorang yang menjadi lebih baik, lebih baik di bidang literasi misalnya. Sederhana saja gitu.
2: Oke, jadi bisa dibilang harus dimulai dari sesuatu yang memang mereka gemari.
5: Senangi, gitu, iya, mereka senangi begitu.
2: Oke, baik. Ini mungkin juga ada nih sebagian dari anak-anak muda mungkin yang menganggap kalau membaca itu adalah sesuatu yang membosankan mungkin ya, karena mungkin lama atau seperti apa gitu. Mungkin apa nih yang bisa dilakukan dari orang tua maupun guru agar anak-anak nggak menganggap kalau membaca itu sebagai sesuatu yang membosankan. Tapi kita tahan sebentar, Bang Isan dan Pak Amir, kita dengar lagu yang mau lewat terlebih dahulu.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, pendengar, kembali lagi bersama kami di RRI Program A1 di 88,5 MHz. Ya, tadi kita udah berbincang nih dengan Bang Isan dan juga Pak Amir terkait seperti apa nih indeks literasi masyarakat Provinsi Jambi sendiri, yang mana tadi sudah disampaikan Pak Amir kalau cukup memprihatinkan nih terjadi penurunan di tahun 2026 ini. Ya, nih saya mau coba baca nih salah satu opini yang masuk di WhatsApp RRI Jambi. Yang pertama ada dari Pak Ahmad nih. Assalamualaikum, saya Ahmad dari Sungai Gelam. Menurut saya, menurunnya pengunjung perpustakaan umumnya dikaitkan dengan kemudahan akses informasi melalui internet, penggunaan smartphone, perubahan kebiasaan membaca, serta kurangnya fasilitas dan kegiatan menarik. Oleh karena itu, perpustakaan perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Dan pendengar, satu lagi ada opini masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indeks literasi di Provinsi Jambi menurun tahun ini dibanding tahun lalu. Agak sedih juga ya. Rendahnya literasi harus menjadi perhatian kita semua. Bukan saja tanggung jawab perpustakaan sekolah atau perpustakaan daerah, literasi dimulai dari keluarga. Sekarang masyarakat sudah bergerak melalui komunitas-komunitas. Saya sendiri mulai bergerak melalui TBM, Inklusi Sahabat Alma. Ayo bergerak bersama dan bersinergi. Itu dari Bu Daumi, salah satu pendengar setia RRI Jambi. Ya, mungkin dari opini publik yang masuk nih, mungkin tanggapan dari Pak Amir seperti apa nih?
2: Baik, pertama tentu kita ucapkan terima kasih kepada Pak Ahmad dan Ibu Daumi ya.
1: Yeah.
2: Sangat bagus partisipasinya. Yang kedua, tentu kami secara jujur menyadari upaya kami sudah atas kemampuan dana efisien yang ada, kami telah maksimal. Hampir 100% kami datangi semua sekolah, dan tahun ini 3 kali. Dan teman-teman mau turun dengan dana, dengan uang sendiri, dengan minyak sendiri, dengan mobil sendiri, pribadi, tidak pakai uang negara, khususnya di kota ya. Sebagai panggilan moral mereka, kalau bahasa teman-teman, kita untuk di kota biarlah gak ada dana negara sedikit pun, gak ada SPPD. Mereka turun dengan panggilan moral membina seluruh SMA di kota Jambi. Ketika di luar kota, Muara Jambi dan Bungo, barulah mereka tergantung support dana yang ada. Dan itu tahun ini kita ada yang 5 kali per sekolah. Ini artinya kami atas nama unsur pimpinan kepala dinas, kami itu apresiasi positif luar biasa. Di tengah begini mau turun pakai tenaga sendiri, uang sendiri, mobil sendiri, di luar biasa. Ini poin yang kedua, kami bahwa perpustakaan harus berbenah. Itu ya, kami terus berbenah membuat tempat yang nyaman dan bagaimana. Kemudian yang ketiga, persoalan lemahnya literasi, lemahnya minat baca di khususnya di Indonesia, memang kita harus jujur mengatakan di Indonesia yang lemah. Kita lihat data UNESCO tadi, kalau di Jepang itu 17 buku per tahun penduduk itu rata-rata baca buku, menamatkan buku, kita bisa 0 buku orang baca buku, nggak ada satupun buku dalam tahun yang tamat, ada segelintir saja, sebagian kecil yang ada baca untuk buku langsung ya. Namun ada berita gembiranya untuk perpustakaan digital. Untuk Provinsi Jambi, minat bacanya dan minat pengunjungnya cenderung meningkat. Dalam persetiap bulan meningkat. Kita di Provinsi Jambi itu ada namanya e-pustaka, program perpustakaan digital. E-pustaka itu ada ribuan buku yang di galeri e-pustaka itu, dan itu minjamnya bisa kita upload di Play Store. Nanti di e-pustaka itu kita pinjamnya gratis. Jadi cukup ada kuota internet masing-masing. Nah, itu minat bacanya cukup tinggi, sudah meningkat. Jadi memang ada penurunan sejak COVID ke sekarang. COVID itu cenderung menurun cukup drastis, tapi dari setelah COVID ke sekarang cenderung menaik, tapi sedikit pelan-pelan. Dari angka 500 orang per bulan, nah sekarang kan sekitar 300-an. Artinya
1: itu kunjungan langsung
2: yang langsung ya, yang dinominasi oleh mahasiswa dan anak pelajar. Nah, untuk perpustakaan digital, pengunjung e-pustaka itu cenderung meningkat memang. Harus secara real data meningkat. Nah, tinggal lagi memang upaya kita yang keempat, bagaimana mensosialisasikan 2 program besar ini, baik yang langsung dan yang perpustakaan digital. Itu kira-kira.
1: Oke. Dan di e-pustaka ini mungkin bukunya lebih lengkap dari yang pustaka realnya, Pak ya?
2: Kalau jumlah koleksinya, jujur kita katakan banyak yang perpustakaan provinsi.
1: Provinsi ya.
2: Di koleksi terbanyak itu di perpustakaan provinsi. Perpustakaan terbaik itu pertama Provinsi Jambi, kedua perpustakaan kota. Cukup baik kalau di antar perpustakaan sama-sama kota dan seluruh kota, kota itu terbaik. Kota terbaik. Kalau nasional itu Jogja. Jogja terbaik perpustakaannya, nomor satu terbaik. Kita alhamdulillah juga termasuk dalam belasan terbaik di nasional. Kemudian kalau di sekolah itu terbaik, yang grade A itu SMA 4. SMA 4 itu perpustakaan terbaik.
1: Kota Jambi Pak ya?
2: Itu Provinsi Jambi. Provinsi Jambi dan grade-nya perpustakaannya A gitu. Nah, kenapa mereka bisa? Pertama mereka ini, pertama secara serius mereka kepala sekolahnya, kepala perpustakaannya menjadikan itu program prioritas. Ini kunci mungkin dalam pertemuan kita. Yang kedua, mereka menyadari betul bahwa generasi ini menjadikan buku sebagai sahabat, menjadikan buku jendela ilmu. Dan ketika generasi muda ini jauh dari buku, generasi muda ini kosong dari, kita lihat anak muda sekarang duduknya di mana, kongko-kongko di pinggir jalan, ribut,
1: warung kopi ya.
2: Nah, jadi artinya anak muda hari ini obrolannya enggak berkualitas kalau kita lihat grup-grup WhatsApp anak muda. Hilang value nilai kepemudaannya sendiri yang sebenarnya di tangan mereka lah nanti maju mundurnya negeri ini ketika kita tidak ada lagi gitu. Kemudian yang ketiga, kenapa perpustakaan itu ada? Kepala perpustakaan sama ada memang ditunjuk pustakawan yang ahli dalam hal itu dan ditunjuk yang terbaik, bukan sekedar ditempatkan di perpustakaan itu pegawai yang daripada di tempat ini kamu enggak ditempatkan di perpustakaan itu pegawai pilihan, pegawai terbaik yang mereka punya grade bagus gitu. Nah, sehingga dibuat kebijakan ini poin keempat terpentingnya. Mereka membuat kebijakan antara lain anak-anak diwajibkan baca buku ya 2 kali dalam setahun, 2 judul buku wajib. Kalau enggak, kalian enggak dapat surat keterangan naik kelas. Salah satu naik kelas harus wajib baca buku di perpustakaan kita. Dia mereka punya semboyan, kalau bukan kita yang ke perpus siapa lagi. Jadi nanti kemudian di perpustakaan semua itu ada kopi morningnya, ada tempat bisa pesan snack, bisa pesan kopi, bisa pesan makanan di depan perpustakaannya, jadi nyaman gitu. Kemudian dia buat kebijakan 15 menit sebelum apa harus baca, baik baca Quran, baca buku sebelum proses belajar mengajar. Jadi upaya juga untuk meningkatkan minat baca. Kira-kira sementara itu.
1: Oke, baik. Ini kalau kita berbicara dari jumlah perpustakaan sendiri nih Pak Amir, apakah Provinsi Jambi ini sudah memenuhi standar lah gitu untuk jumlah perpustakaannya sendiri?
2: Baik, makasih. Kita dari SMK contohnya, SMK untuk di Kota Jambi aja itu ada 6 SMK. Dari 6 SMK, 5 telah terakreditasi. Cuman dari 5 akreditasi, dari 5 yang sudah itu, ada satu yang belum betul kan. Dari 5 itu 60%-nya akreditasinya mati.
1: Matinya
2: maksudnya tidak aktif. Artinya akreditasinya ada yang C, ada yang B. Sebenarnya setiap C itu diberi waktu 4 tahun. Dalam 4 tahun itu mereka nanti memenuhi standar sehingga harus naik menjadi akreditasi B. Nanti B-nya dikaji lagi 4 tahun. Setelah B itu baru harus meningkat A. Nah, mereka ini kalau di kita saja contoh nih, di Provinsi Jambi itu kita perpustakaan itu akreditasi B. Kalau tidak aktif akreditasinya, maka kita tidak dapat dana dekon. Dana dekon dulu itu bisa sampai 2 miliar per tahun, bisa sampai 1 miliar. Tahun ini memang setengah miliar. Tahun kemarin juga tahun ini 800 juta sampai setengah miliar sampai 800 juta dana dekon turun ke kita. Kalau salah satu syarat dana dekon itu turun ke provinsi, akreditasi perpustakaannya harus aktif. Walaupun CB enggak apa-apa. Nah, di jenjang sekolah itu yang harus motor penggeraknya kepala sekolah dan kepala perpustakaan. Nah, data hari ini untuk SMA, untuk kota aja kita ambil ada 16 SMA lebih kurang, itu baru 9 yang terakreditasi. Dan dari 9 itu juga 60%-nya mati, 40%-nya akreditasinya yang hidup. Kita tahun ini tadi ambil dua, Pak Kadis kami mengambil 2 kebijakan besar menjadikan itu skala prioritas. Tahun ini harus terkatasi semuanya, maka semua elemen turun. Kemudian yang kedua, kita ada upaya juga meningkatkan minat baca di sekolah. Jadi semacam ada MOU dengan Diknas, diketahui oleh Pak Sekda dalam hari ini, antara lain ada 3 bentuknya. Pertama itu bagi sekolah yang menamatkan anaknya 300 sekolah, misalnya 300 siswa, 3 tahun dia belajar di situ, dia diminta menyumbang buku yang bekas di rumahnya. Karena ada buku
1: anak-anak sekolah,
2: anak-anak yang tamat ya, yang tamat sebagai bentuk cintanya dengan sekolah.

0: buku, dua judul buku, kalian gak naik kelas. Syarat naik kelasnya baca dulu. Walaupun nanti dalam sehari baca dulu kesana, kesana baru surat keterangan dari perpusnya keluar.
1: Apakah sudah ada yang menerapkan peraturan?
0: Sebagian itu? Kecil baru di SMA. Karena memang mereka harus menumbuhkan dulu kesadaran itu. Nanti kan ada surat keterangan lulus, surat keterangan salah satu naik kelas tuh surat keterangan dari kepala perpustakaannya. Sudah baca buku gitu, gitu. Atau bukunya dikembalikan pinjamannya. Gitu. Kemudian yang ketiga upaya kita yaitu kami turun hampir semua sekolah. Kemarin Pak Gubernur langsung meminta kami terhadap dua hal. Pertama, sosialisasi pencegahan judi online. Bagaimana judi online itu bisa menurun? Anak jangan judi dong, tapi ke perpus. Kira-kira begitu.
1: Tagline
0: nih. Gitu, ya. Gitu kira-kira gitu ya.
1: Oke, baik. Nih tadi Pak Amir sempat menyampaikan nih kalau di seperti negara lain, kalau Jepang satu orang itu biasanya menamatkan 17 buku gitu ya. Dan Indonesia itu nol. Mungkin saya mau coba ke Bang Isan nih. Kalau kita lihat dari jumlahnya sendiri ini mungkin bisa dibilang sesuatu yang sangat miris ya. Sebenarnya kalau yang Bang Isan lihat sebenarnya apa nih yang salah dari hal tersebut lah gitu.
2: Kalau kita melihat kondisi ya memang memprihatinkan lah begitu ya, memprihatinkan. Nah, penyebabnya itu mungkin kalau kita bisa lihat ada apa ya, kita lihat tempatnya dulu atau latar belakangnya itu. Satu kalau saya lihat itu ada sebenarnya peran dari keluarga. Nah, pertama peran keluarga. Kenapa kemudian anak-anak kita seperti yang dibilang Pak Sekdes tadi, duduknya di kafe, nongkrong segala macam, pulangnya tengah malam dan segala macam itu, orang tua harus mengambil peran. Nah, salah satu bentuknya supaya nanti ini tidak semakin parah begitu ya, orang tua ini harus menjadi role model, harus menjadi role model. Kita sibuk sebagai orang tua nih, kita sibuk. Kamu harus rajin belajar, harus rajin baca supaya kamu prestasi begini-begini. Tapi orang tuanya enggak baca.
1: Malah main HP juga.
2: Malah main HP juga. Pagi-pagi bangun tidur pegang HP, sebelum tidur pegang HP, lagi makan pegang HP. Nah, dampaknya ini kemana-mana. Termasuk tadi itu. Kenapa anak-anak jangankan untuk menulis, membaca saja mereka enggak mau. Nah, ini peran keluarga. Kemudian yang kedua adalah lingkungan berikutnya sekolah. Nah, sekolah atau kampus misalnya. Paling tidak, seperti yang dibilang Pak Sekdes tadi, saya sepakat. Minimal membiasakan diri untuk membaca 15 menit. Itu satu. Kemudian minimal melakukan kunjungan ke perpustakaan. Nah, kenapa? Karena dengan mengunjungi perpustakaan itu tadi, paling tidak mereka, pola pikir mereka tuh perlahan-lahan bisa diubah, ya. Kita tidak tahu nih mana anak-anak kita ini ternyata memang senang membaca, tapi mereka tidak pernah atau belum diarahkan untuk datang ke perpustakaan. Hanya ada perintah mengajak, belum, ya. Mereka itu belum diajak begitu. Nah, yang terakhir tadi terkait dengan apa yang disampaikan oleh pendengar, misalnya Ibu Domi. Ada Ibu Domi tadi itu, peran masyarakat. Ya, nah, masyarakat ini juga tidak bisa kita anggap sepele. Salah satu bentuk yang bisa dimainkan adalah perannya itu menciptakan komunitas-komunitas baca, ya, atau lewat TBM, ya, supaya apa, masyarakat yang ada di satu apa ya, di satu wilayah begitu ya, ketika taman bacanya ada, sudut bacanya ada, pojok bacanya ada, mereka bisa merancang program, apa nih kira-kira di wilayah kita ini yang bisa menarik anak-anak muda kita minimal untuk datang saja dulu. Datang saja dulu, gak usah membaca, gak usah menulis, datang saja dulu. Nah, ketika mereka ada keinginan untuk datang, mereka datang, lalu kita jalankan program satu demi satu. Nah, paling tidak kalau menurut saya ini menjadi salah satu apa ya, pionir bagi kita bagaimana membiasakan anak-anak kita membaca, membiasakan anak-anak kita kemudian menulis, ya, bagaimana kemudian kita punya

0: tanggung jawab bersama. Nah, jadi tanggung jawab itu tidak bisa, misalnya dinas perpustakaan, nggak bisa kita, oh dinas perpustakaan harus begini, balai bahasa harus begini, tidak bisa juga. Jadi tiga komponen tadi itu harus bersinergi dengan pemerintah, terutama pemerintah daerah. Nah, kenapa? Pemerintah daerah juga punya tanggung jawab. Amanahnya dari mana? Undang-undang ada, peraturan menteri ada, ya, keputusan menteri ada semuanya yang mewajibkan pemerintah daerah mengambil alih tugas perpustakaan di setiap provinsi. Ada undang-undangnya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau undang-undang tidak dilaksanakan, ada sanksi tidak?
1: Seharusnya
0: ada sanksi. Undang-undangnya sejak kapan? 2007 ada, 2013 ada, 2014 ada. Ya, permennya, undang-undang, Kepmen, itu ada semua. Kemendagri juga ada terkait dengan perpustakaan. Tinggal kita nawaitunya. Ada tidak kita nawaitu kita untuk memperbaiki ini? Jangan hanya dibebankan pada satu atau dua instansi saja. Oh, biarlah nanti Pak Amir dengan teman-teman tema di situ yang mengurus gitu. Enggak bisa juga seperti itu.
1: Iya, benar, gitu.
0: Karena tingkat pengawasannya ini saya lihat juga longgar begitu. Ketika dinas perpustakaan, balai bahasa misalnya jor-joran melaksanakan kegiatan terkait perpustakaan dan literasi, tapi pihak lain tidak ikut terlibat, tidak ikut mengawasi begitu. Ini sudah sampai di mana?
1: Dan
0: kita seperti seolah-olah ini ya, seolah-olah ya sudahlah itu sajalah yang mengurus, nanti ini yang
1: memang
0: lain.
1: Tugas itu
0: memang tugasnya itu gitu ya, nggak bisa juga begitu.
1: Jadi dia bisa dibilang harus ada sinergi, mungkin dari lingkup terkecil, dari keluarga pun juga harus ada langsung itu.
0: Betul Pak Benny.
1: Oke, baik. Tadi nih Bang Isan sempat menyampaikan terkait Taman Baca Masyarakat sendiri harus bisa dibilang menarik minat generasi muda lah nih. Mungkin kalau dari yang Bang Isan lihat nih, apakah cara kita menawarkan bacaan ke generasi muda ini belum sesuai lah dengan zaman mereka atau seperti apa gitu Bang Isan?
0: Yang pertama yang perlu kami sampaikan bahwa sejak 2022 yang terdata TBM atau pojok baca atau apalah namanya begitu ya, yang data kami punya itu sekitar 64 untuk seprovinsi ini.
1: Di luar
0: Perpustakaan desa itu, Pak Omar. Di luar perpustakaan desa, perpustakaan kelurahan atau apa namanya di luar itu ya, 64 yang sudah kami data itu. Memang kalau kita bandingkan misalnya dengan yang ada di Pulau Jawa misalnya, Pulau Jawa itu ada yang 300, 200 begitu ya. Tapi paling tidak ini sudah ada embrionya untuk kemudian berkembang begitu ya. 64, meskipun juga 64 ini ada juga yang antara hidup dan mati begitu ya, ngos-ngosan, ngap-ngapan juga karena apa? Karena persoalan anggaran lah, ketersediaan SDM-nya, secara struktur mereka belum siap. Tetapi yang mereka punya itu apa? Mereka punya semangat. Nah, semangat inilah yang kemudian harus terus dipupuk itu, supaya apa? Nanti bisa melebar ketika mereka punya semangat, mereka bisa berkolaborasi antar TBM, dengan dinas perpustakaan kabupaten, kota, dengan balai bahasa. Nah, paling tidak kemudian mereka bisa menjalankan satu persatu misi. Kalau komunitasnya kan harus ada misi nih. Nah, lewat misi itulah kemudian mereka mencoba bagaimana memberikan semacam stimulus kepada generasi muda. Ayo sini, kita punya komunitas. Kalau kamu awalnya tidak mau baca, ya sudah, kita bergabung dulu. Kita bergabung bersama-sama, bergerak. Apa yang bisa kamu lakukan? Mungkin tidak semuanya berminat dengan membaca. Ada yang berminat dengan IT, ada yang berminat dengan yang lainnya. Nah, itu bisa bersinergi begitu. Nah, ketika itu sudah jalan di internal mereka, maka ketika kita bicara minat baca, nah ini perlahan-lahan nih. Saya yakin perlahan-lahan teman-teman komunitas ini bisa mulai mengajak generasi muda, karena sudah banyak terbukti juga Bang Benny, teman-teman kita di daerah termasuk yang di Kota Jambi juga sudah banyak melaksanakan kegiatan yang melibatkan anak-anak sekolah dan mahasiswa, sudah banyak kok. Seperti di Sarolangun ya, seperti di Bungo itu pelibatan sekolah, bahkan pemerintah daerahnya kalau di Bungo itu lewat teman-teman mendongeng begitu. Kemudian di Sarolangun, nah termasuk yang terakhir itu kalau tidak salah mungkin Pak Amir juga tahu, yang kegiatan Relima itu Pak ya. Nah, kegiatan Relima itu sebenarnya kan stimulus dari pemerintah itu, stimulus dari pemerintah bagaimana teman-teman komunitas ini langsung terjun ke lapangan, melihat kondisi, melihat realitasnya, lalu merumuskan, wah ternyata tingkat baca anak-anak muda sekarang seperti ini. Nah, apa yang kemudian bisa mereka lakukan nih untuk mengajak generasi muda tadi? Nah, harapan kita kan tentunya bisa lebih menjadi lebih baik begitu ya. Nah, alhamdulillahnya terakhir teman-teman Relima di beberapa kabupaten kota itu ketika kami baca di media sosial mereka sudah jalan begitu. Ada yang memang keterlibatan mereka itu langsung terjun, ada yang melewat komunitas mereka mencoba untuk menstimulasi orang-orang yang generasi muda tadi. Dan alhamdulillah kalau saya lihat lumayan berhasil.
1: Gitu. Oke, baik. Ini juga juga ada yang kita kenal biasanya dengan sastra lokal nih, Bang Isan. Apakah itu turut mempengaruhi minat baca sendiri nih, Bang Isan?
0: Iya, sangat berpengaruh. Karena apa ya? Yang jelas kalau sastrawan itu dia harus menulis. Dia harus menulis. Nah, kalau kita bicara jumlah sastrawan lokal kita di Jambi ini, secara angka memang kami juga tidak tahu pasti. Tetapi yang ada gejala yang saya lihat dalam 2-3 tahun terakhir, bahkan mungkin 4 tahun terakhir sejak COVID ya, itu ada kecenderungan para penulis kita itu tidak hanya menerbitkan buku, mereka juga menulis di platform-platform digital ya. Menulis di platform digital. Nah, ketika mereka menulis di platform digital, mungkin dasarnya ada mereka tidak sanggup untuk mencetak buku, tidak punya biaya. Nah, dari mereka menulis di platform digital itu, Bang Benny, mereka kemudian mendapatkan royalti. Nah, ini adalah salah satu bentuk stimulus juga bagi
1: jadi
0: seorang
1: penulis. Penghasilan
0: dari gitu, sumber penghasilan. Bahkan ada salah satu teman nih, mungkin mudah-mudahan dia dengar, salah seorang guru bahkan. Saya tidak yakin juga apakah dia guru bahasa Indonesia begitu. Yang selama ini orang melihat, oh guru bahasa Indonesia itu dekat dengan literasi begitu. Ternyata tidak juga. Saya justru melihat guru ini di Merangin, salah seorang guru di Merangin itu menulis banyak di Wattpad atau di mana ya, saya lupa gitu, pokoknya di platform digital itu. Dan sudah ya secara pundi-pundi mungkin sudah lumayan begitu ya. Tapi secara yang lebih lagi adalah bagaimana viewernya banyak, karyanya banyak. Nah, ini paling tidak ketika teman-teman yang sudah seperti itu menjadi pemantik juga bagi teman-teman sastrawan, penulis lain di Jambi ini. Kalau Anda mengalami kesulitan dalam mencetak buku misalnya dengan penerbit, ada gap antara penulis dengan penerbit, kontraknya mungkin, nilai value-nya berapa misalnya seperti itu. Nah, mungkin dengan cara seperti itu
1: bisa jadi jalan juga, Bang.
0: Jalan bagi para penulis kita di Jambi ini. Dan rata-rata kalau saya pernah lihat itu mereka masih muda-muda, Bang Benny. Ada saya pernah chat dengan salah seorang siswa. Sekarang dia dulu waktu SD dia 4 novel. Anak SD ya? Loh, kelas 5 SD 4 novel. Saya tanya nulisnya di mana? Salah satunya dia nulis di
1: Wattpad ya. Wattpad.
0: Bayangkan SD. Dia paham IT, dia paham segala macamnya. Sekarang mungkin sekitar 6 atau 7 novel dia sudah punya. Sekarang dia sudah SMA kalau saya tidak salah.
1: Oke,
0: nah, jadi itu coba bayangkan.
1: Selain bisa mengasah kemampuan juga jadi sumber penghasilan.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Nah, jadi itu adalah salah satu bentuk bagaimana literasi itu menjadi sesuatu yang positif begitu. Ya, mungkin dibangun dari apa? Dari kebiasaan-kebiasaan yang saya sebutkan tadi. Dari rumah, dari sekolah, kemudian dia mungkin juga bergabung dengan teman-teman di komunitas. Nah, lingkaran itu, circle itulah yang kemudian membangun kesadaran mereka gitu. Nah, itu dia.
1: Oke, baik. Nih, sebenarnya masih banyak nih yang bisa kita bicarakan terkait tema kita pada pagi hari ini, tapi berhubung kita sudah berada di penghujung waktu nih, mungkin terakhir saya mau minta closing pertama mungkin dari Pak Amir dulu untuk closing statement-nya, silakan.
2: Baik. Terima kasih. Kami terima kasih betul dengan semua pihak termasuk RRI dan Bahasa dan semua pihak. Untuk closing statement kami, izinkan kami pertama, kami membutuhkan semua pihak betul untuk mendukung, meningkatkan minat baca untuk di Provinsi Jambi. Harus jujur kita akui bahwa dari 1000 dari 1000 penduduk Indonesia ini yang baca buku itu hanya 2 orang saja. Bayangkan, ini data resmi UNESCO. Nah, dari 1000 penduduk Indonesia yang baca buku hanya 2 orang. Bayangkan, artinya selebihnya enggak suka baca buku. Bagaimana supaya kita meningkatkan minat baca itu? Satu, semua elemen dari mulai yang ambil kebijakan harus memperhatikan hal ini. Karena ini penting, betul. Kalau ini angkanya, cenderung sekarang angkanya, artinya tanggung jawab kita bersamalah. Yang kedua, kepala sekolah kami mohon bantuan, yaitu ambil kebijakan yang membuat support itu. Antara lain, kami ada jadwal berkunjung ke perpus lah. Jadi buat dalam setahun mungkin 2 kali anak SMA-nya kunjung ke perpus atau anak provinsi atau kota gitu. Ada jadwal, sehingga kalau dari pagi dia ke sana kan dia lihat bagaimana koleksi buku yang banyak. Yang ketiga, beri reward dan hadiah. Ketika ada yang baca buku, beri reward dan hadiah. Yang ketiga nih agak penting. Negara telah memberikan 10% dana BOS untuk perpustakaan. Mohon digunakan dengan baik. Jangan sampai kita temukan ada di sebuah sekolah, dia menjadi kepala sekolah di situ 6 tahun, ya kan? Tapi dalam setiap tahun itu penggunaan dana BOS-nya untuk 10% perpustakaan mereka tidak gunakan. Maka ini tentu sesuatu yang menjadi prihatin kita. Gitu. Kemudian yang keempat, terkait hal-hal upaya apapun, tentu semua elemen kita termasuk komunitas sebagainya, kita terima kasih banyak ada upaya-upaya itu. Secara close, untuk perpustakaan digital kita meningkat kunjungannya, dan perpustakaan langsung sudah mulai meningkat kalau dilihat dari setelah COVID.
1: Grafiknya.
2: Kalau di setelah COVID sudah mulai dari dulu 200, 250, sudah sekarang sudah hampir 300 orang naik turun. Kira itu kira-kira, Mas.
1: Oke, baik. Ini mungkin terakhir, Bang Isan, ya, silakan closing statement-nya.
0: Baik. Yang penting kita jangan pernah berhenti berharap begitu ya. Jangan pernah pesimis, kita harus optimis terhadap generasi muda ke depan. Yang jelas, ubahlah paradigma, ya. Membaca buku itu tidak hanya sekadar membaca, tapi juga bisa menjadi kita harus bisa menyaring, mengkritisi, mengevaluasi, kemudian mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, selain mengubah paradigma, jadikanlah perpustakaan itu sebagai rumah. Maka pulanglah ke rumah. Kenapa? Karena di perpustakaan itulah kita menemukan dunia, ya, menemukan dunia yang mungkin belum pernah kita temui. Nah, paling tidak nanti ke depan ketika kita sudah menjadikan perpustakaan itu sebagai tempat untuk pulang, kita bisa sebagai generasi muda, anak-anak kita di Provinsi Jambi ini terutama bisa menjadi manusia yang lebih bermanfaat, ya, yang lebih berkualitas.
1: Oke, baik. Ini sebenarnya terima kasih Bang Isan dan juga Pak Amir nih udah menyempatkan sama-sama, diri untuk hadir ke studio kita di RRI Jambi. Ya, itu tadi pendengar, dialog kita terkait Hari Kunjung Perpustakaan menguatkan minat baca generasi muda, yang mana untuk meningkatkan literasi sendiri tidak hanya menjadi tugas Dinas Perpustakaan ataupun Balai Bahasa sendiri nih. Yang penting adalah sinergitas seluruh instansi ataupun stakeholder terkait agar minat baca generasi muda kita dapat tumbuh ke arah yang lebih positif. Saya Benny Wijaya undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Demikian, Dialog Jambi Menyapa Pagi.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya akan budaya. Akan tetapi, bangsa Indonesia juga selalu digempur oleh masuknya budaya-budaya dari bangsa asing. Gempuran tersebut bukan tidak mungkin menyebabkan hilangnya kebudayaan bangsa kita. Hal itu bisa sangat mudah terjadi saat rakyat Indonesia lebih menyukai budaya bangsa asing dan melupakan budaya bangsa sendiri. Kita tidak dilarang untuk ikut menyukai budaya bangsa asing, selama hal itu tersebut tidak berlebihan dan tidak menggeser nilai-nilai budaya lokal Indonesia. Kita juga sebenarnya bisa mengambil nilai positif dari budaya bangsa lain demi perbaikan bangsa kita, selama itu sesuai untuk diterapkan.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So, di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih abis sudah itu kopi, kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Keren betul Tante, kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi.

0: gitu tuh. Ya kan? Wah, ini orang mau manggung nih, mau nyanyi nih.
1: Pak, Kak, Pak.

0: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI! Halo RRI!
1: Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Satra Radio Jambi FM 88,5 MHz. Kita kembali bersama di Halo RRI untuk kebersamaan kita edisi hari ini. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami terkait informasi terkini, infrastruktur dan lain sebagainya, pelayanan publik ya, boleh di 0811-670-78850. Dan kita juga akan mendengarkan info perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi yang akan disampaikan oleh Forecaster Ondati. Saya sudah tersambung dengan Jaya Mertua Sinaga. Jaya.
2: Iya, baik. Terima kasih para pendengar RRI di mana Anda berada. Perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi Senin 14 September 2026. Untuk pagi hari hingga sore hari ini, secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan dan disertai udara kabur. Kemudian suhu udara berkisar mulai dari 20 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara 46 hingga 85%, arah angin dari tenggara hingga selatan kecepatannya 6 sampai 24 km per jam. Untuk perakiran tinggi gelombang di perairan timur dan pelabuhan Jambi, diperkirakan dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar 0,1 hingga 1,25 meter. Kemudian informasi titik panas atau hotspot pantauan tanggal 13 September 2026 mulai pukul 00 hingga 23.59 menit terdapat 134 titik panas tersebar di wilayah sebagai berikut. Di Batanghari ada 19 titik panas, kemudian Bungo 18 titik panas, Merangin 5 titik panas, Muaro Jambi 21 titik panas, Sarolangun 7 titik panas, Tanjung Jabung Barat 4 titik panas, Tanjung Jabung Timur 23 titik panas, kemudian di Kabupaten Tebo 37 titik panas. Demikian informasi perakiran cuaca, terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali untuk Jaya Mertua Sinaga untuk info perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi hari ini. Dengan pendengar, untuk Anda semua ada juga satu informasi yang akan coba saya hadirkan dari Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur untuk Budi Utomo disebut sebagai tergugat. Sekarang tidak diketahui di mana keberadaannya. Dengan ini, Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur memberitahukan agar datang menghadap mengikuti sidang yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 14 Oktober 2026 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di Pengadilan Negeri Tanjab Timur, Kompleks Perkantoran Bukit Menderang. Nah, itu dia satu informasi yang saya sampaikan untuk Anda, dan tetap bersama Pro Satra Jambi.

0: Loh, loh.
1: Kok udah rapi sih meja mohen?
2: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
2: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
2: Iya, hilaf.
3: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Terletak di jantung Kota Jambi, Arena XMTQ adalah sebuah lokasi yang kaya akan sejarah, budaya, dan kini telah berkembang menjadi salah satu ruang publik yang paling ikonik di kota ini. Awalnya dibangun sebagai lokasi penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional, area ini kini menjadi pusat aktivitas masyarakat Jambi, menawarkan perpaduan yang menarik antara warisan budaya dan fungsi modern. Sejarah dan latar belakang Arena XMTQ yang dibangun pada tahun 1997 adalah saksi dari penyelenggaraan MTQ Nasional ke-18. Perhelatan ini menjadi momen bersejarah bagi Jambi, karena untuk pertama kalinya provinsi ini menjadi tuan rumah acara keagamaan terbesar di Indonesia, yang mempertemukan para kori dan koriah dari seluruh Nusantara. MTQ Nasional bukan hanya sekedar ajang perlombaan, tetapi juga peristiwa penting yang memperkuat semangat kebangsaan dan keagamaan di antara masyarakat Indonesia. Setelah selesainya acara MTQ, arena ini tidak dibiarkan kosong. Sebaliknya, pemerintah dan masyarakat lokal memutuskan untuk memanfaatkan area ini sebagai ruang publik. Hal ini menjadikan arena XMTQ sebagai contoh nyata dari bagaimana infrastruktur bekas acara besar bisa diadaptasi dan diintegrasikan kembali untuk kebutuhan sehari-hari warga.

0: Hai teman-teman, acara reunian kita pakai baju batik ya?
1: Enggak, batik kan enggak keren. Biasanya dipakai orang tua.
2: Oh no.
3: Kamu jangan gitu. Tahu enggak, batik itu sudah diakui dunia loh.
0: Saya setuju. Batik kan banyak motifnya. Apalagi model batik sekarang. Sudah ada yang untuk kaum milenial gitu loh. Emang kamu gak pernah pakai batik?
1: Idih, manalah mau aku pakai baju batik.
0: Loh, waktu masih sekolah, baju batik seragam kamu pakai juga kan?
1: Oh iya ya, walah aku lupa.
4: Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania.
5: Woi, woi bu, ngapo kamu kok? Ngapo ibu makan sampah di sini? Kok bahaya kok kamu?
6: Bapak tak nengok aku kok lagi ngapo?
5: Ngapo?
6: Makan sampah pak, tak nampak mata bapak tu.
5: Aduh bu, bu, iko kok tak boleh makan sampah di sini kok bu? Iko kok di bawah tiang sutet bahaya bu? Aduh,
6: ngapo pula tak boleh pak? Apa pula sutet santet sutet tu ai? Tak ngerti ini anakku pak.
5: Membakar sampah di koko, bahayanya lu. Iyo ni anakku, kok ibu bisa kena pidana koko?
6: Oh macam tu pak iyo, baru tahu pula aku pak.
5: Iyo bu, apalagi kalau ada orang-orang yang maling besi towel koko. Nah itu lebih bahaya lagi, karena apa? Towel itu bisa lupu, semua orang mati lampu.
6: Tapi pak iyo, kalau dipikir-pikir, saya kok cuma makan sampah pak.
5: Aduh.
6: Ambonian bahaya pak
7: Peduli bahaya listrik. Sesuai Permen ESDM nomor 13 tahun 2021 mengenai berbagai aktivitas berbahaya di bawah sutet, seperti bermain layangan, menimbulkan

asap dan api, dan aktivitas galian alat berat, bangunan tinggi yang melebihi batas yang diizinkan, penebangan liar yang tentunya berbahaya untuk diri kita sendiri, serta dapat berdampak bagi rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum yang tidak dapat beroperasi secara maksimal. Bersama Peduli Bahaya Listrik. Pesan ini disampaikan oleh PLN UPT Jambi.

Dan pendengar untuk Anda semua, kebersamaan kita di Halo RRI untuk edisi hari ini harus berakhir. Ya, Nana juga harus undur diri menemani Anda semua. Terima kasih untuk kebersamaannya. Nanti ada Hesti Wulandari yang akan menemani Anda semua di sesi Jambi siang ini. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Jambi Siang Kuning.

Selamat siang pendengar dimana saja Anda berada. Apa kabar awal pekan hari ini di hari Senin ya, tepat di tanggal 14 September 2026. Saya Astri Landari akan menemani Anda untuk segmen Jambi Siang ini, formasi 10 hingga 15 waktu Indonesia Barat pendengar. Ya pendengar, hari ini informasinya yang pasti sudah kelihatan di depan mata ya, dan juga kita rasakan pendengar terkait mengenai kebakaran hutan dan lahan yang dampaknya saat ini kita rasakan pendengar ya. Dan tentunya pendengar di mana saja Anda berada, update klasemen asap Kota Jambi tiba-tiba peringkat 2 ya hari ini Senin 14 September 2026 pendengar. Dan kualitas udara hari ini sangat tidak sehat, yang mana pendengar semuanya kualitas udara di Jambi berada pada tingkat yang sangat tidak sehat. Untuk itu kita diharapkan untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ya. Dan pendengar, untuk 10 kota dengan kualitas udara terburuk di Indonesia hari ini 14 September, yang mana di urutan pertama itu Pontianak ya, yang untuk peringkat pertamanya, kemudian Jambi, dan juga peringkat ketiganya Palembang, Serpong, Tangerang atau Banten, Pekanbaru di peringkat ke-6, Jakarta, Tangerang, Banten lagi, Surabaya dan Bandung ya. Nah, itu 10 kota dengan kualitas udara terburuk di Indonesia untuk awal pekan hari ini. Yang pastinya pendengar, buat anak-anak kita, para pelajar, siswa-siswi kelas 4, 5, 6 dan juga SMP juga SMA yang tatap muka belajarnya hari ini, tetap menggunakan masker ya. Terus juga kurangi aktivitas di luar ruangan ya, lebih baik di dalam kelas saja ya. Dan untuk anak tingkat PAUD, TK, kemudian SD kelas 1 sampai kelas 3 masih proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ, belajar daring masih dilakukan pendengar ya. Yang pastinya juga pendengar, untuk semuanya kita berharap dan terus berdoa semoga ini segera pulih ya kan, kondisi udara tentunya nanti akan segera membaik kualitas udaranya, dan kita bisa menghirup udara segar serta bisa beraktivitas kembali seperti anak-anak kita, para pelajar atau siswa-siswi yang hampir kurang lebih 1 bulan ya belajar daring. Nah, untuk itu pendengar, untuk orang tua tetap melakukan pengawasan dan pendampingan pada program belajar jarak jauh buat anak-anak kita semuanya ya.

Ya, baiklah pendengar, untuk siang hari ini beberapa informasi saya hadirkan ke ruang dengar Anda, informasi 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat ya. Karena nanti tepat jam 11 kita akan mengikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI.

Pendengar, hari ini tepat di tanggal 14 September. Hari ini juga merupakan hari bersejarah ya. Dan peringatan penting hari ini yaitu adalah hari kunjung perpustakaan yang mana diperingati setiap tanggal 14 September dan ini mulai dilaksanakan sejak tahun 1995 ya. Yang mana peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan budaya membaca serta pemanfaatan perpustakaan sebagai media pembelajaran. Nah, masyarakat dapat memperingatinya melalui kunjungan perpustakaan, donasi buku, program literasi dan kegiatan komunitas baca. Nah, jadi buat adik-adik yang sekarang lagi belajar daring ya kan, mungkin bisa meningkatkan minat membacanya ya. Perbanyak kegiatan-kegiatan membaca di rumah ya, daripada keluar rumah ya kan, masih banyak asap. Nah, tuh. Yang pasti juga pendengar di hari ini juga semoga minat dan juga literasi membaca anak-anak kita ya semakin tentunya semakin diminati ya. Dan pendengar di mana saja Anda berada, informasi lainnya juga kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya untuk edisi hari ini.

Informasi dari BMKG pendengar, yang mana daftar wilayah berpotensi hujan lebat hingga gangguan jarak pandang dari BMKG. BMKG mengingatkan masyarakat di sejumlah wilayah Indonesia terhadap potensi cuaca ekstrim pada hari Senin 14 September 2026. Prakirawan BMKG Lintang mengatakan kondisi cuaca di banyak wilayah Indonesia secara umum diperkirakan berawan, berawan tebal hingga cerah berawan. Nah, untuk bagian barat Indonesia, waspada terdapat potensi hujan ringan di Medan, ya, Sumatera Utara dan Padang, Sumatera Barat, serta Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.

Baiklah pendengar, itulah beberapa informasi saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Saya akan terus memberikan informasi menarik lainnya, tentunya dari portal berita kami rri.co.id ya. Jangan kemana-mana pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi. Dan saya juga mengajak Anda mungkin yang ingin menonton daripada audisi Bintang Radio ya, untuk hari ini putaran pertama kembali ya, untuk edisi Senin hari ini ya, berlangsung saat ini pendengar, silakan juga membuka di channel YouTube RRI Jambinet. Baik pendengar, selamat siang dan tetaplah bersama di Pro 1 RRI Jambi.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Lima tips hidup sehat. Hidup sehat bisa dimulai dari langkah kecil. Pertama, biasakan minum air putih yang cukup setiap hari. Kedua, konsumsi buah dan sayur untuk menjaga daya tahan tubuh. Ketiga, olahraga teratur minimal 30 menit sehari. Keempat, cukupkan waktu istirahat agar tubuh segar kembali. Dan yang kelima, kelola stres dengan pikiran positif. Ingat, sehat itu sederhana, asal kita konsisten menjaganya. Salam sehat untuk kita semua.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Peringkat di mana saja Anda berada, bencana alam kembali terjadi, gempa 5,2 terjadi di Laut Selatan Malang. BMKG tidak berpotensi tsunami, dikatakan BMKG. Informasi ini update pendengar dari portal berita rri.co.id, dari pusat pemberitaan RRI, dari rri.co.id Malang ya. Yang mana pendengar, gempa bumi berkekuatan magnito 5,2 mengguncang wilayah selatan Kabupaten Malang, Jawa Timur hari ini pada 14 September 2026. Meski pusat gempa berada di laut, BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Dan pendengar, informasinya gempa tercatat terjadi pada jam 8 lewat 42 menit ya, waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada sekitar 142 km tenggara Kabupaten Malang. Dan ini disampaikan serta dilaporkan BMKG pada hari ini.

Ya, pendengar, di mana saja Anda berada, masih informasi dari portal berita rri.co.id saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Yang mana pendengar, Gunung Semeru erupsi 3 kali pagi ini ya, letusan terakhir tembus 1000 meter. Kemudian, waspada erupsi Semeru, masyarakat dihimbau hindari sektor Tenggara Besuk Kobokan. Karhutla masih berlangsung di sejumlah gunung Jawa Timur, pendengar. Dan tentunya juga, pendengar, semoga Indonesia lebih baik, kita terlindungi juga ya, dan kita berdoa serta berharap semua ini segera berakhir ya. Tentunya juga Anda yang menjalankan aktivitas hari ini tetap semangat apapun kondisi, dan juga yang mungkin Anda lakukan hari ini semuanya berjalan lancar dan tentunya bisa memberikan satu hal positif ya bagi banyak orang yang tentunya bermanfaat. Baik pendengar, di mana saja Anda berada, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bro, pinjam duit dong.
1: Buat apaan?
0: Aku mau bisnis parfum.
1: Aku nggak percaya.
2: Serius aku nih?
1: Enggak, aku nggak percaya. Mendingan kamu jujur deh. Kamu butuh buat apa? Kalau kamu jujur, mungkin aku kasih.
0: Ya udah, buat depo.
1: Wah, gila kamu. Kamu nggak ada kapok-kapoknya ya. Sampai kapan sih kamu main judi online mulu? Wah, parah kamu.
0: Tenang aja, kali ini aku pasti menang.
1: Awalnya juga orang dikasih menang dulu. Abis itu apa? Boro-boro yang ada lupa sudah kalah berapa. Mikir.
2: Ntar aku ganti 2 kali lipat deh.
3: Enggak. Kalaupun kamu menang terus dan kamu balikin 2 kali lipat, aku gak akan terima. Jadi gak, aku gak bisa bantu.
2: Katanya kalau jujur dikasih.
1: Iya, emang aku kasih. Aku kasih nasihat.
4: Disa, ini kenapa banyak baju digantung? Ini juga baju kotor kamu tumpuk-tumpuk. Tahu nggak kalau baju ini bisa membuat sarang nyamuk?
5: Enggak kok, Bun. Aman.
4: Aman-aman. Apanya yang aman?
6: Waspada, demam berdarah. Perangi nyamuk dengan cermat.

0: Aduh, Mbak Sari, harga daging sapi sekarang lumayan juga ya. Pusing saya ngatur uang belanja hari ini. Loh, tumben amat nyari daging, Nis. Mau masak besar di rumah? Bukan, Mbak, ini buat si Dede. Kemarin pas ke Posyandu, bidannya bilang anak seumur Dede ini lagi butuh banyak protein hewani biar pertumbuhannya bagus, biar nggak stunting katanya. Tapi kalau tiap hari harus beli daging, ya jebol juga dompet.
1: Ya ampun, Nisa. Kata siapa protein hewani tinggi itu harus selalu daging sapi yang mahal? Tuh, lihat kelos ikan basah. Ikan lele, ikan nila, atau telur ayam harganya jauh lebih ramah di kantong. Tapi proteinnya sama hebatnya buat otak anak.
0: Masa sih, Mbak? Memangnya ikan lele aja cukup buat cegah stunting?
1: Cukup banget, Nis. Yang penting itu anak makan protein hewani setiap hari. Coba Dede bikin lele goreng crispy atau telur kukus. Dede pasti suka. Gak usah gengsi sama makanan murah. Yang penting gizinya juara.
0: Wah, bener juga ya. Makasih loh Mbak Sari. Kalau gitu saya putar balik aja deh beli telur sekilo sama ikan lele di depan.
2: Mencegah stunting tidak harus menunggu dompet tebal. Berikan anak Anda protein hewani setiap hari untuk mengoptimalkan pertumbuhan otak dan tubuhnya. Telur, ikan lokal, dan hati ayam adalah pahlawan gizi yang mudah didapat dan terjangkau. Mari wujudkan generasi cerdas dan bebas stunting.

Ya baik, pendengar dimana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi. Dan pendengar, saya akan ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI ya, untuk edisi hari ini Senin 14 September 2026 ya. Selamat siang dan selamat mengikuti, tetaplah di Pro 1 RRI Jambi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City kalahkan tuan rumah Manchester United di lanjutan Liga Inggris. Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Pebalap Ducati Persebaya Surabaya meraih kemenangan perdana di Super League saat menjamu PSIM Yogyakarta. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 14 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Meskipun hanya bermain dengan 10 orang sejak menit ke-23, Manchester City berhasil merebut 3 poin dari tuan rumah Manchester United dalam laga pekan keempat Liga Inggris 2026-2027 bertajuk Derby Manchester yang berlangsung di Old Trafford malam tadi. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Yeah. He's given it. He's only gone and given it.
2: Manchester City merebut 3 poin penuh usai mengalahkan tuan rumah Manchester United 1-0 dalam laga pekan keempat Liga Inggris musim 2026-2027 bertajuk Derby Manchester ke-199 di Old Trafford malam tadi. Meski hanya bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23 akibat kartu merah yang diterima Phil Foden, The Citizens mampu bertahan bahkan mencetak sebuah gol kontroversial dari Erling Haaland pada menit ke-60 pertandingan. Phil Foden diganjar kartu merah oleh wasit Michael Oliver akibat tindakannya pada kapten Manchester United Bruno Fernandes. Fernandes yang pernah mencoba merebut bola dari kaki Foden justru membuat pemain City itu terjatuh. Sebagai respon balasan, Foden menendang perut Fernandes. Namun, United tidak benar-benar mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dalam waktu singkat. Satu-satunya peluang nyata si Setan Merah tercipta tepat sebelum jeda babak pertama. Tendangan bebas dari Marcus Rashford menghantam tiang gawang sementara kiper Gianluigi Donnarumma sudah tak mampu menjangkaunya. Tiang gawang kembali bergetar 5 menit setelah babak kedua dimulai, kali ini akibat tendangan jarak jauh Kobbie Mainoo. Namun, di tengah tekanan yang terus dilancarkan ke gawang City, justru tim beranggotakan 10 pemain itulah yang berhasil unggul. Gol Erling Haaland memanfaatkan umpan Josko Gvardiol. Sempat dijatakan offside oleh Hakim Lloris, akan tetapi setelah dilaporkan tinjauan VAR, wasit menyatakan gol tersebut sah. United jarang mengancam gawang Donnarumma setelah tertinggal, dan City pun berhasil mempertahankan keunggulan dan menjaga awal musim sempurna mereka. Selesai pertandingan manager klub Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa gol Haaland memberikan dampak besar ke dalam pertandingan. Gol itu jelas memberikan dampak besar. Kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Kami bisa saja bermain sedikit lebih kreatif. Kami jelas bisa mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Sementara itu manager klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa bermain dengan 10 pemain tidak hanya menyulitkan bagi timnya, tetapi juga bagi United.
3: I think the game with them.
2: Pertandingan dengan 10 pemain menjadi lebih sulit, bukan hanya bagi kami, tetapi juga bagi mereka. Karena United adalah tim yang gemar melakukan transisi dan memanfaatkan ruang di belakang pertahanan lawan. Dengan kondisi 10 pemain, kami bisa memilih untuk bertahan lebih dalam dan menunggu pergerakan mereka. Itulah sebabnya bisa saya katakan bahwa pertandingan tersebut mungkin menjadi lebih sulit bagi kami maupun bagi mereka. Atas hasil ini, Manchester City mampu mempertahankan catatan sempurna di awal musim dengan 4 kemenangan dari 4 pertandingan. City kini berada di posisi kedua klasemen sementara, hanya berbeda agregat 1 gol dari Arsenal di puncak. Sementara Manchester United kini berada di posisi ke-13 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Barcelona melanjutkan tren positif di Liga Spanyol setelah mengatasi perlawanan Levante dengan skor 4-2 di Ciutat de Valencia dini hari tadi. Xavi Espart membuka tim tamu unggul sebelum Lamin Yamal menggandakan pada babak pertama. Yamal kemudian mencetak gol keduanya melalui titik penalti, dan Levante memberikan perlawanan lewat gol Ivan Romero dan Roger Brugge. Dan tetapi Barcelona memastikan kemenangan setelah Karim Adeyemi mencetak gol pada injury time. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, mengaku belum sepenuhnya puas dengan penampilan Blaugrana. Meskipun sempat unggul 3 gol di paruh pertama, Flick menilai pasukannya tampil kurang tenang di babak kedua hingga memberikan ruang bagi Levante untuk bangkit.
1: It was not our best game, of course.
2: Tentu saja ini bukan pertandingan terbaik kami. Saya pikir kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Tetapi kemudian di babak kedua kami sedikit mengalami kesulitan. Saat unggul 3-0, normalnya kami harus bermain lebih tenang. Tapi pada akhirnya Levante juga tampil sangat baik. Kondisi lapangan menurut saya tidak dalam kondisi terbaik. Sangat kering. Tidak seperti kondisi lapangan yang biasanya kami pakai untuk bertanding.
0: Tambahan 3 poin membuat Barcelona tetap di puncak klasemen La Liga dengan 15 poin dari 5 pertandingan. Sementara itu, Levante berada di peringkat ke-13 dengan 5 poin dari 5 laga.

Pendengar RRI, Harry Kane menjadi pahlawan kemenangan Bayern Munchen atas Elversberg pada pekan ketiga Liga Jerman musim 2026-2027. Di Rotten menang tipis 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Ursa Farm Arena malam tadi. Bayern langsung tampil agresif sejak pertandingan dimulai. Tim asuhan Vincent Kompany mendominasi permainan dan terus menciptakan peluang ke pertahanan Elversberg. Tekanan Bayern akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-26. Karl membawa tim tamu unggul 1-0 setelah melepaskan tembakan yang meneruskan umpan dari Kane. Memasuki babak kedua, Bayern kembali mengambil inisiatif serangan, namun Elversberg justru mampu mencuri gol penyama kedudukan. Kretenmacher yang baru memasuki pada awal babak kedua melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang berhasil menjebol gawang Bayern dan skor berubah menjadi 1-1. Kane akhirnya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-72 setelah menerima umpan dari Alexander Pavlovic. Penyerang asal Inggris itu menuntaskan peluang tersebut untuk membawa Bayern unggul 2-1. Kemenangan itu membawa Bayern mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan menempati peringkat keempat klasemen sementara. Sementara Elversberg berada di posisi keenam dengan

Dari Jerman kita beralih ke Italia. Sassuolo yang diperkuat Jesse menang dramatis 3-2 atas Juventus pada pekan keempat Liga Italia di Stadion Mapei dini hari tadi. Jesse bermain sebagai starter di jantung pertahanan Sassuolo. Kapten timnas Indonesia itu bermain selama 80 menit di pertandingan tersebut. Sassuolo yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil unggul lebih dulu atas Juventus. Striker Sebastiano Esposito membobol gawang Guglielmo Vicario untuk mengubah skor menjadi 1-0 pada menit ke-65. Pada menit ke-82, Juventus bisa menyamakan skor menjadi 1-1. Gol tim tamu dijaringkan pemain pengganti Edon Zegrova. Namun Sassuolo bisa kembali unggul 2-1 hanya 7 menit berselang. Kieron Bowie yang baru masuk sebagai pengganti Esposito sukses menggetarkan gawang Juventus. Zegrova kembali menjadi mimpi buruk Sassuolo. 2 menit berselang atau pada menit ke-90+1, ia mencetak gol kedua di laga ini sekaligus membantu Juventus menyamakan skor menjadi 2-2. Drama tidak berhenti di sana. Sassuolo untuk kali ketiga bisa unggul atas Juventus berkat gol pemain pengganti lainnya yaitu Vasilije Adzic pada menit ke-90+4. Sassuolo mengubah skor menjadi 3-2 dan skor ini bertahan hingga akhir yang membuat Juventus menelan kekalahan di markas Sassuolo.

J'ai première manche, Sakari. 6-2-1. Thank you.

0: Pendengar RRI, Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Unggulan teratas itu mengalahkan Ben Shelton dalam laga final 4 set di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Alexander Zverev meraih gelar US Open 2026 setelah mengalahkan petenis tuan rumah Ben Shelton dalam 4 set. Zverev menang 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 3 jam 33 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar di New York menjadi trofi Grand Slam kedua Zverev musim ini setelah sebelumnya menjuarai Roland Garros Juni lalu. Pada upacara penyerahan trofi, petenis Jerman itu mengaku keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras bersama timnya selama bertahun-tahun. Ia juga menyebut 2026 sebagai buah dari berbagai pengalaman dan perjuangan yang telah dilaluinya.
2: Then I want to thank my team. We went 30 years without winning.
3: Saya ingin berterima kasih kepada tim saya. Kami menunggu 30 tahun untuk memenangkan gelar Grand Slam. Dan sekarang kami berhasil meraih dua gelar dalam 3 bulan. Saya rasa Tuhan melihat betapa keras kami bekerja, seberapa besar perjuangan dan rasa sakit yang kami lalui. Saya pikir pencapaian pada 2026 merupakan hasil dari semua tahun dan pengalaman yang telah kami lalui sebelumnya. Terima kasih semuanya, kalian luar biasa. Saya tidak mungkin berada di sini tanpa kalian.
1: Zverev tampil tenang menghadapi permainan agresif Shelton, terutama melalui pukulan dalam dan akurat selama rally panjang. Shelton sempat merebut set ketiga 7-5, tetapi Zverev langsung mematahkan servisnya pada game pembuka set keempat. Zverev kemudian memenangi 12 dari 14 poin terakhir untuk memastikan kemenangan dalam 4 set. Sementara itu, Shelton harus menerima kekalahan dalam final Grand Slam pertamanya. Meski gagal menjadi juara, Shelton akan mencapai peringkat tertinggi dalam karirnya, yaitu posisi keempat ATP. Sebelumnya, ia menyingkirkan juara bertahan Carlos Alcaraz di perempat final dan Francis Tiafoe di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu mengaku kecewa dengan hasil final, tetapi tetap puas dengan perjuangannya selama 2 pekan di New York.
4: Disappointed with how today went.
3: Saya kecewa dengan bagaimana pertandingan hari ini berjalan. Namun, saya senang dengan perjuangan yang saya tunjukkan sepanjang 2 pekan ini. Saya antusias dengan perkembangan yang sudah saya capai. Tetapi kekalahan ini benar-benar menyakitkan. Sekarang saya harus melanjutkan langkah, terus berkembang, dan tampil lebih kuat di Australia dibandingkan di sini.
1: Kemenangan di New York membuat Alexander Zverev kini mengoleksi 53 kemenangan sepanjang musim 2026. Ia juga memangkas jarak dengan Jannik Sinner dalam Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026 di sirkuit Misano, Italia minggu malam setelah membukukan waktu 41 menit 13,013 detik selama 27 lap perlombaan. Sang adik Alex Marquez juga tampil kompetitif dengan finish di posisi kedua dan Pedro Acosta yang tergabung dalam Red Bull KTM Factory Racing melengkapi podium dengan berada di peringkat ketiga. Selain ketiga pebalap teratas dalam GP tersebut, Fermin Aldeguer, BK8 Gresini Racing menempati urutan keempat yang diikuti oleh Jorge Martin di posisi kelima. Marquez mengemas total 274 poin, sedangkan Martin dan Besecki mencatatkan 274 serta 241 poin. Marquez berhak di posisi pertama karena telah memenangi 5 kali GP dan 5 kali podium, sementara Martin hanya sekali memenangi seri dan 6 kali podium. GP San Marino merupakan seri ke-14 dan 22 seri MotoGP 2026. Balapan berikutnya berlangsung di Red Bull Ring Spielberg, Austria, 18 hingga 20 September 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses yang instan. Niar Abdul Itiloli melaporkan.
1: Sesi yang terakhir, bagaimana para juara liga dari berbagai cabang olahraga ini kemudian menjadi sesuatu.
2: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Wamenpora RI Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Taufik yang ditemui usai forum diskusi Stage of Champions di Jakarta International Convention Center GICC Senayan kemarin menilai, keberhasilan sebuah klub menjadi juara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan atlet saat bertanding. Menurut Taufik, prestasi klub membutuhkan dukungan ekosistem yang kuat. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses instan.
3: Kita tahu seorang juara nggak bisa hanya atletnya, tapi di situ dibutuhkan manajemen yang baik, di situ dibutuhkan staff dan pelatih yang sangat baik juga. Dan dalam diskusi tadi di situ ada juara-juara di liga di Indonesia, ada dari tadi ada dari Persib juga, dari Persebaya, dari Pertamina. Dan beliau juga Pak Osi sebagai wamen ATR, dan beliau juga mengedetik dari Langkawi Poli, dan beliau juga sangat mendalami dan menjiwai juga. Jadi yang kita kaitkan ini hanya sebagai pemanajer tapi nggak paham tentang bola, poli tentang bola, dan tentang cabang olahraga. Karena kita juga nggak mau ketua, jadi hanya ketua-ketua.
2: Melalui kesempatan yang sama, Direktur Utama Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan LPUK Kemenpora RI Muhammad Gustri Oktaviandi selaku pelaksana kegiatan mengatakan Stage of Champions memang dirancang untuk mengungkap perjalanan klub juara. Menurut Gustri, penggemar dapat mengetahui proses sebuah klub sejak awal musim hingga mencapai prestasi tertinggi. Melalui forum tersebut, pengalaman klub diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku olahraga dan masyarakat.
4: Ini menjadi wadah forum momen di mana para klub yang memang telah meraih juara itu kita pertemukan dengan para fans secara eksklusif, sehingga para fans itu tidak hanya bisa melihat klub-klubnya dari layar kaca atau dari pertandingan yang diselenggarakan di arena, tapi juga mengerti story behind dari setiap klub, juga pembicaraan diskusi bagaimana story behind the locker yang juga, sehingga fans juga lebih memahami dan menjiwai bagaimana journey dari sebuah klub dari mulai mereka bertarung dari awal musim hingga akan mencapai titik akhir dan menjadi juara.
2: Forum diskusi Stage of Champions sendiri menjadi kegiatan penutup dalam rangkaian 3 hari pelaksanaan agenda Indonesia Sports Summit 2026. Diskusi ini menghadirkan sejumlah pimpinan klub dan perwakilan atlet juara. Di antaranya manajemen klub bola voli Jakarta Lavani, klub bola basket Bogor Hornbills, klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro, Persib Bandung, dan Persebaya Surabaya. Sementara atlet yang hadir meliputi Boy Arnes Arabi dari klub bola voli Jakarta Lavani, Daniel Wenas dari klub bola basket Bogor Hornbills, dan Tisha Amalia dari klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro. Dari Jakarta, Nira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persebaya menang tipis 1-0 saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada pekan kedua Super League musim 2026-2027 malam tadi. Kemenangan perdana ini menjadi modal penting bagi Bajul Ijo dalam mengarungi kompetisi yang masih sangat panjang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Thank you very much for the supporters come to the stadium. Moments here that was a fantastic environment.
2: Persebaya mengawali laga kandang di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo Gibit Surabaya pada Minggu malam, Persebaya menundukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-0. Pertandingan berlangsung ketat pada babak pertama dan kedua tim saling menciptakan peluang. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persebaya meningkatkan tekanan. Situasi semakin menguntungkan setelah PSIM harus bermain dengan 10 pemain karena kartu merah pada menit ke-49. Unggul jumlah pemain, Persebaya terus menggempur pertahanan PSIM. Namun kebuntuan baru pecah di menit ke-81 melalui sundulan Alex Martin dari jarak dekat. PSIM berusaha mencari gol penyeimbang hingga akhir laga, tetapi Hernando Ari tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan. Peluit panjang berbunyi dengan skor 1-0 hingga akhir pertandingan. Hasil ini menjadi 3 poin pertama Persebaya di Super League musim ini sekaligus membuka perjalanan kandang di GBT dengan kemenangan. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberikan apresiasi ke kedua tim sama-sama menunjukkan permainan yang baik. Namun Persebaya dinilai lebih banyak menciptakan peluang, umpan silang, serta kesempatan untuk melepaskan tembakan.
1: We create more chances, more possibility to shoot, sometimes we don't shoot. We have good crosses but nobody finish on the first half and second half also.
2: Kami menciptakan lebih banyak peluang, lebih banyak umpan silang, dan lebih banyak kemungkinan untuk melakukan tembakan. Hanya saja terkadang kami tidak melakukan tembakan. Saya percaya jika kami terus bekerja seperti ini, kami akan bisa berkembang dengan baik. Hari ini kami pantas mendapatkan ucapan selamat, karena pertandingan ini sangat penting bagi kami. Di sisi lain, bek Persebaya Jefferson Silva juga turut menyambut positif kemenangan tersebut. Ia menilai hasil ini menjadi modal penting bagi tim untuk terus berkembang pada pertandingan-pertandingan selanjutnya.
3: Acho que a nossa equipe está de parabéns. A gente vem trabalhando a semana toda muito forte.
2: Saya sangat senang dengan tim dan juga penampilan tim hari ini. Saya juga senang membantu tim memberikan assist. Saya harap bisa membantu tim lebih banyak dengan menciptakan lebih banyak assist. Kemenangan ini juga membawa Persebaya sementara mengantongi 4 poin. Pada pertandingan selanjutnya, Persebaya akan kembali menjalani laga kandang melawan Garuda Yaksa pada 19 September mendatang.

0: tema FC33 dalam lanjutan Super League musim 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Ahmad Apri Sudin melaporkan.
1: PSM Makassar meraih poin pertamanya musim ini setelah bermain imbang dengan skor 3-3 melawan Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare sore kemarin. Pada pertandingan ini, Arema FC sempat unggul 2 gol melalui Gabriel Silva dan penalti Gustavo Franco di menit ke-29 dan 35. PSM kemudian memperkecil ketertinggalan melalui Stefan Javtoski dari titik penalti pada menit ke-45. Arema kembali menjauh setelah Ryan Derson da Costa mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-1. PSM tidak menyerah dan mampu bangkit pada babak kedua. Luka Kumik yang baru diturunkan pada babak kedua mencetak 2 gol pada menit ke-66 dan 90 untuk menyamakan kedudukan 3-3. Menanggapi hasil pertandingan tersebut, pelatih PSM Makassar dari Jay Kalesik mengaku cukup bangga dengan penampilan anak asuhnya yang menunjukkan semangat juang tinggi hingga menit-menit akhir pertandingan. Ia menilai, PSM memulai pertandingan dengan sangat baik. Pada babak pertama, permainan tim sudah sesuai dengan pola yang selama ini dilatih. Menurut Dari J, PSM seharusnya bisa unggul beberapa gol pada babak pertama dan menciptakan sejumlah peluang. Tetapi, masih memiliki kekurangan di sepertiga akhir lapangan. Ia menyebut, ada dua elemen penting yang masih perlu diperbaiki. Keduanya adalah kemampuan mencetak gol dan memberikan final pass atau umpan terakhir.
2: We was proud of the team because till the 10 minutes till the end we have a result.
3: Saya kira kita cukup bangga ya dengan penampilan tim dan kita masih menunjukkan semangat juang yang tinggi untuk mencari gol penyamaan kedudukan pada saat kita tertinggal 2-1 sebelum akhirnya mereka mendapatkan kesempatan mereka untuk mencetak gol ketiga.
1: Sementara itu, pelatih Arema FC Marcos Santos mengaku kecewa karena timnya gagal mempertahankan keunggulan. Ia menilai, Arema sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk memastikan kemenangan. Marcos Santos juga menyinggung adanya situasi yang menurutnya berpotensi menghasilkan penalti untuk timnya. Namun keputusan tersebut tidak dijadikan alasan atas hasil imbang yang diraih Arema.
4: Mérito também do Makassar que não desistiu. É um bom time, muito bem.
5: Ada banyak situasi di mana kita bisa mencetak gol, mungkin 2-3 kali kita bisa keep the game, tapi kita nggak bisa.
1: Hasil pertandingan ini membuat PSM Makassar mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan dan kini berada di posisi ke-13 klasemen sementara Super League 2026-2027. Sementara itu, Arema FC berada di peringkat keempat dengan raihan 4 poin.
0: Sementara itu, Semen Padang FC berhasil meraih 3 poin di laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 usai menaklukkan tuan rumah Persiraja Banda Aceh. Hans Primananda melaporkan.
6: Kemenangan ini 1-0 artinya sangat banyak buat tim Semen Padang.
7: Semen Padang FC mengawali laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 dengan hasil positif setelah meraih kemenangan 1-0 atas tuan rumah Persiraja Banda Aceh tadi malam. Gol kemenangan Kabosirah dicetak Risman Maring pada menit ke-72. Memanfaatkan umpan matang Zulkifli dari sisi kanan, Maring memenangkan duel udara di dalam kotak penalti dan mengarahkan sundulannya ke gawang Persiraja yang dikawal Andreas Francisco. Pelatih Semen Padang FC, Nil Maizar, mengapresiasi perjuangan para pemain yang tampil hingga menit akhir untuk mempertahankan keunggulan. Menurutnya, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah karena Persiraja juga memberikan perlawanan kuat sepanjang pertandingan.
6: Saya alhamdulillah bisa menang dan perjuangan anak-anak sangat luar biasa. Sampai menit terakhir dia berjuang untuk bisa mempertahankan kemenangan ini. Walaupun sebenarnya Persiraja juga sangat bagus berjuang hari ini, tapi memang rezeki sama kita. Mudah-mudahan ke depan pemain Semen Padang tetap membumi karena ini baru langkah pertama. Mudah-mudahan langkah selanjutnya, anak tangga selanjutnya bisa kita lalui.
7: Nil mengakui Persiraja juga tampil bagus dan memberikan tekanan kepada Semen Padang FC. Namun ia menyebut hasil akhir menjadi rezeki bagi tim Kabosira. Sementara itu, pemain Semen Padang FC David Maulana menyebut kekompakan tim menjadi salah satu kunci kemenangan. Ia mengatakan seluruh pemain berusaha menjalankan instruksi pelatih sejak awal hingga akhir pertandingan.
8: Mungkin kunci dari kemenangan tadi, kami tetap kompak dari menit awal sampai akhir dan instruksi pelatih kami terapkan di dalam lapangan dan kerja keras kami membuahkan hasil di babak kedua, kami bisa unggul 1-0. Tapi seperti yang dikatakan pelatih tadi, ini langkah positif, masih ada banyak anak tangga lagi yang kami harus daki, semoga kedepannya kami bisa menjadi lebih baik lagi.
7: Raya Raihan 3 poin menjadi modal penting bagi Semen Padang FC dalam mengawali musim 2026-2027. Meski meraih kemenangan, Kabosira harus menerima pengurangan 1 poin akibat sanksi yang diterima, sehingga mengoleksi 2 poin dan menempati posisi ketiga klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Semen Padang FC akan menghadapi PSIS Semarang pada laga kandang pada Minggu 20 September 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Cadas Braga tersebut menjadi kesempatan bagi Kabosira untuk kembali meraih poin sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara grup A. Hans Primananda melaporkan.
0: Pendengar, dengan sampaikan informasi dari Padang. Bank Indonesia menyapa siang program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, salam olahraga.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

88,5 MHz per 1 RRI Jambi, pendengar, di siang hari ini ya, saya Astri Landari masih menemani Anda di formasi 11 lewat 40

Anda dilancarkan semuanya ya. Baiklah pendengar, di portal berita rri.co.id Jambi saya hadirkan beberapa informasi untuk Anda semuanya.

Ya, mendengar satu informasi mengenai daripada pengelolaan air gambut di Jambi ya. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata mendorong perubahan pendekatan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Jambi, pendengar. Dan menurutnya penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan tindakan represif setelah kebakaran terjadi, tetapi harus diperkuat melalui upaya yang namanya pencegahan. Dan Ivan Wirata juga mengatakan secara kesiapsiagaan aparatur di Provinsi Jambi dinilai telah memiliki kemampuan untuk menghadapi karhutla. Namun ke depan perhatian harus lebih diarahkan pada pencegahan sebelum munculnya titik hotspot. Dan pendengar, ia menilai masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam upaya pencegahan karhutla. Jika selama ini dikenal gerakan masyarakat peduli api, Ivan mendorong adanya penguatan pendekatan terhadap pengelolaan air khususnya di kawasan gambut. Dan ia juga meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap regulasi daerah terkait gambut itu ya. Dan ia menyoroti aturan mengenai gambut yang telah berjalan selama beberapa tahun sehingga dinilai perlu dievaluasi, termasuk rencana aksi dan kelompok-kelompok pelaksana di lapangan.

Baik pendengar, selanjutnya informasi mengenai daripada kegiatan musabaqoh tilawatil Quran Nasional ya. Pemerintah Provinsi Jambi itu kirim 54 peserta ya untuk MTQ tahun 2026 ini.

Ya, baik pendengar, di mana saja Anda berada, menemani kebersamaan Anda untuk siang hari ini ya. Saya informasikan untuk Anda semuanya untuk tanda waktu beduk azan salat zuhur hari ini untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya di jam 12 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat ya. Selamat siang dan selamat bekerja untuk Anda semuanya. Jangan lupa meluangkan waktu untuk istirahat. Dan Anda yang sedang dalam perjalanan, tetap berhati-hati, tetap menggunakan masker untuk Anda yang berkegiatan di luar ruangan hari ini ya. Baiklah pendengar, tetap bersama di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Din, kamu pernah lihat nggak bocah-bocah naik motor boncengan tiga? Nggak pakai helm lagi, ngebut pula.
1: Waduh, sering Pak RT. Udah boncengan banyak, kadang masih main HP juga sambil nyetir. Emangnya jalanan punya nenek moyangnya?
0: Belum lagi yang bawa motor, masih bocil lagi, belum cukup umur. Kadang lawan arus pula, kayak ninja.
1: Parah ya, yang lebih ngeri itu nyetir sambil mabuk. Gak cuma bahaya buat diri sendiri, tapi juga orang lain.
0: Makanya aturan lalu lintas itu bukan untuk ditakuti, tapi buat melindungi. Seperti helm, sabuk pengaman, itu bukan aksesoris gaya doang.
2: Hindari pelanggaran seperti pakai HP saat berkendara. Ngebut, boncengan lebih dari dua, belum cukup umur, mabuk saat nyetir, tidak pakai helm atau sabuk pengaman, dan melawan arus. Tertib di jalan, selamat sampai tujuan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Baik pendengar, di mana saja Anda berada, Pro 1 RRI Jambi, untuk siang hari ini kita akan merancang nuansa lagu-lagu religi. Pendengar, sembari kita menantikan tanda waktu beduk azan sholat zuhur untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya ya. Selamat siang dan pastikan Anda tetap bersama kami di FM 88,5 MHz.

anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah, dunia ini hanya sementara dan akhirat itu kekal. Siapa saja yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, Allah akan menjadikan hatinya penuh rasa cukup, mengumpulkan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Namun, siapa saja yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kemiskinan terus menghantui matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan baginya." Hadis riwayat Tirmidzi.

Ya, pendengar, di mana saja Anda berada, kita akan ikuti tanda waktu beduk azan sholat zuhur untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Untuk anak kaum muslimin dan muslimat, selamat menjalankan ibadah sholat zuhur.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Ahzab ayat 59.

Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya." Hadis riwayat Muslim.

Sesungguhnya seorang Muslim apabila bertemu saudaranya yang Muslim, lalu ia memegang tangannya atau berjabat tangan, gugurlah dosa keduanya, sebagaimana gugurnya daun dan pohon kering jika ditiup angin kencang. Sungguh diampuni dosa mereka berdua meski sebanyak buih di laut. Hadis riwayat Tabrani.

Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya pada setiap ruas tulang seseorang di antara kalian di setiap pagi ada kewajiban sedekah. Setiap bacaan tasbih adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Dan mencegah kemungkaran adalah sedekah. Namun semua itu dapat dicukupi dengan salat 2 rakaat yang dikerjakan seseorang di waktu duha. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa saja yang mengambil harta orang lain dengan niat untuk mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya untuk melunasinya. Namun, siapa saja yang mengambilnya dengan niat untuk merugikan, maka Allah akan membinasakannya." Hadis riwayat Bukhari.

0: sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Warta Berita RRI Jambi hari ini Senin 14 September 2026 mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya.

0: Kasus ISPA di Kota Jambi tidak mengalami lonjakan signifikan. Dewan minta penegak hukum Karhutla dilakukan transparan. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, memasuki puncak musim kemarau yang disertai kabut asap, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Jambi belum menunjukkan lonjakan yang signifikan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Jambi, Rini Kartika, menjelaskan berdasarkan data survei lines mingguan yang dilakukan sejak kabut asap melanda. Pada minggu ke-34 dan ke-35 tahun 2026, jumlah kasus ISPA masih relatif terkendali jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada minggu ke-34 tercatat 2.222 kasus ISPA pada tahun 2026, meningkat dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 1.808 kasus. Namun pada minggu ke-35 jumlah kasus justru menurun. Tahun 2026 tercatat 2.066 kasus, sementara pada tahun 2025 mencapai 2.096 kasus.
1: Kalau saya bandingkan tahun 2026 dengan 2025, pada minggu ke-34 dan 35 itu kenaikannya tidak begitu signifikan ya. Pada minggu ke-34 memang ada kenaikan. Pada tahun 2025 itu 1.808. Pada tahun 2026 ini 2.222. Jadi memang naik sekitar 400-an. Tapi di minggu ke-35, 2025 itu 2.096, sementara 2026 2.066. Nah, kalau secara umum saya lihat tidak ada lonjakan yang sangat berarti.
0: Menurut Rini, meskipun ISPA menjadi penyakit yang paling banyak ditemukan, peningkatan kasus tersebut belum dapat dikategorikan sebagai lonjakan yang signifikan. Penurunan kasus pada minggu ke-35 dinilai turut dipengaruhi meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap upaya pencegahan, seperti menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar rumah, serta pembatasan kegiatan di sekolah. Masyarakat juga diimbau menjaga kesehatan dan mengurangi paparan udara yang kurang baik, terutama saat kondisi kabut asap meningkat. Selanjutnya, pendengar, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, meminta proses penegakan hukum terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla dilakukan secara transparan dan berkeadilan. Ivan Wirata menegaskan masyarakat harus mengetahui perkembangan penanganan perkara Karhutla, mulai dari tahap penyelidikan hingga penyidikan. Ia juga meminta sanksi tegas diberikan kepada pihak yang terbukti melakukan pembakaran agar menimbulkan efek jera. Menurutnya, penegakan hukum tidak boleh hanya menyasar masyarakat kecil. Jika terdapat perusahaan besar yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan, penindakan juga harus dilakukan secara terbuka.
2: Yang ada dari tahapan penyelidikan, tahapan penyidikan itu harus terbuka, transparan gitu loh. Dia kasih ya sanksi yang membuat mereka efek jera gitu loh. Dan itu di terbukaan, ada perusahaan-perusahaan besar, tapi jangan ditutupi gitu loh. Dibuka siapa perusahaan besar yang membakar hutan, jangan dikorbankan cuman masyarakat kecil gitu loh. Jadi harus adil, tegakkan hukum secara adil.
0: Ivan Wirata mengingatkan agar masyarakat kecil tidak menjadi pihak yang dikorbankan dalam penanganan Karhutla. Ia menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam penegakan hukum. Selain penegakan hukum, ia kembali menekankan pentingnya pencegahan. Menurutnya, pemerintah bersama masyarakat harus mampu mengantisipasi potensi kebakaran sebelum munculnya hotspot. Dengan pendekatan pencegahan, pengelolaan gambut, pelibatan masyarakat, serta penegakan hukum yang transparan, ia berharap persoalan Karhutla di Jambi dapat ditangani secara lebih efektif.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi, Aidil Adham, menerangkan terkait anggapan bahwa masyarakat yang berada di desil 6 hingga 10 otomatis tidak dapat menerima bantuan atau program pemerintah. Menurutnya, DTSEN memang menjadi data utama yang digunakan pemerintah melakukan intervensi program. Namun posisi desil bukan satu-satunya dasar untuk menentukan apakah seseorang berhak mendapatkan suatu program. Ia mencontohkan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Dalam program tersebut, masyarakat yang berada hingga desil tertentu masih dapat menjadi penerima manfaat tergantung ketentuan program yang ditetapkan kementerian terkait.
4: Keresahan masyarakat yang desilnya berubah. Sebetulnya masyarakat bisa melihat dari cek bansos. Di cek bansos itu masyarakat bisa lihat sendiri dia posisinya di mana dan dia bisa mengupdate dirinya sendiri. Kemudian ada boleh masyarakat itu menyanggah melalui data tadi. Nah, kemudian yang berikutnya juga bisa melalui SIKNG. SIKNG itu adalah aplikasi yang disediakan oleh Kemensos. Semuanya dari Kemensos. Tahapan dari DTSN itu adalah bahwasanya data itu setelah dari Kemensos ada usulan ke BPS. Nah, di BPS akan mendesilkan ulang. Dan itu dilakukan setiap 3 bulan. Jadi bagi yang merasa desilnya tidak pas, silahkan melakukan sanggahan.
0: Aidil menambahkan kewenangan penentuan penerima manfaat tetap berada pada kementerian atau lembaga yang menjalankan masing-masing program. BPS berperan dalam menyediakan dan merapikan data sebagai dasar intervensi. Bagi masyarakat Jambi yang merasa posisi desilnya tidak sesuai, BPS mengimbau agar terlebih dahulu mengecek data melalui cek bansos dan mengajukan sanggahan melalui kanal yang tersedia. Masyarakat juga dapat berkonsultasi dengan kantor BPS untuk memperoleh arahan terkait mekanisme pemutakhiran data. Saudara, jumlah kunjungan ke perpustakaan Provinsi Jambi hingga kini belum kembali seperti sebelum pandemi COVID-19. Rata-rata kunjungan saat ini berada di kisaran 200 hingga 300 orang per hari. Sementara sebelum pandemi, jumlahnya mencapai sekitar 500 pengunjung per harinya. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DPAD Provinsi Jambi, Amir Muslim Nu, mengatakan pengunjungan perpustakaan saat ini didominasi oleh pelajar SMA serta mahasiswa dan mahasiswi. Untuk meningkatkan kunjungan, pihaknya menyediakan sejumlah fasilitas seperti WiFi gratis, tempat yang nyaman, serta melakukan sosialisasi kepada berbagai elemen masyarakat.
5: Dari angka sebelum COVID itu rata-rata 500 pengunjung per hari di Perpustakaan Provinsi Jambi. Ada kecenderungan menurun memang pada saat COVID. Nah, sekarang setelah COVID ada upaya naik secara persentase sedikit. Untuk per hari ini lebih kurang 200 sampai 300 orang per hari untuk pengunjung perpustakaan kita di Provinsi Jambi. Dominasinya banyak dikunjungi oleh anak SMA. Kemudian ada juga dominasi tertinggi ada di mahasiswa dan mahasiswi.
0: Selain meningkatkan fasilitas dan sosialisasi, DPAD Provinsi Jambi juga secara berkala menambah koleksi buku baru sesuai kemampuan anggaran. Buku-buku tersebut dipilih berdasarkan kebutuhan dan minat masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Di tengah kabut asap yang masih mengancam kesehatan, aktivitas belajar mengajar di Kota Sungai Penuh masih tetap berlangsung secara normal. Pelaksanaan tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh, Bovi Handrianto, mengatakan keputusan untuk tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka diambil setelah berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait. Di antaranya Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh. Selain itu keputusan tersebut juga mempertimbangkan indeks standar pencemaran udara di Kota Sungai Penuh yang masih berada pada level sedang dan belum masuk kategori berbahaya. Bovi menjelaskan, berdasarkan pemantauan indeks standar pencemaran udara berada di angka 61. Dengan kondisi tersebut, aktivitas pembelajaran secara tatap muka dinilai masih aman untuk dilaksanakan.
6: Hasil dari dinas terkait, kalau dari dinas A, kami mempertimbangkan indeks standar pencemaran udara. Kalau lebih dari 100 sampai 200, bisa kita pertimbangkan pembelajarannya melalui daring atau pembelajaran jarak jauh. Dan sampai saat ini kami komunikasikan bahwa hasil SPU-nya pada hari ini lebih kurang 61.
0: Di samping itu, Bopi menambahkan pihaknya hanya meliburkan siswa pendidikan anak usia dini atau PAUD. Kebijakan ini diambil karena anak usia balita sangat rentan terserang infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Meski pembelajaran tatap muka tetap berlangsung, pihaknya sangat menekankan pentingnya penggunaan masker bagi kalangan siswa dan guru di kota Sungai Penuh. Saudara, letak geografis Kabupaten Kerinci yang berada di dataran tinggi dan dikelilingi perbukitan tak sepenuhnya membuat wilayah ini bebas dari ancaman polusi udara. Dalam beberapa hari terakhir, kabut asap tipis hingga sedang mulai membendung pemandangan di sejumlah wilayah Kerinci dan kota Sungai Penuh. Fenomena ini dipastikan merupakan asap kiriman dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di luar daerah. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Kabupaten Kerinci, Kurnia Ningsi, mengonfirmasi bahwa pergerakan angin membawa asap hasil karhutla dari daerah dataran rendah menuju wilayah cekungan Kerinci. Karena topografi Kerinci berbentuk lembah, asap yang masuk cenderung terperangkap dan tertahan lebih lama sebelum akhirnya terurai oleh hujan atau angin kencang.
7: Kalaupun sekarang terpantau asap, ya itu asap itu terbawa ya, asap itu membawa material bakaran dari posisi terjadinya kebakaran lahan dan hutan terbawa angin sampailah ke wilayah Kabupaten Kerinci. Jadi mengakibatkan asap lagi.
0: Warga yang beraktivitas di luar ruangan, khususnya pada pagi hari, disarankan memakai masker untuk mengurangi paparan partikel debu halus, dan kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penderita asma diimbau untuk membatasi kegiatan di luar rumah jika kabut asap tebal mulai terlihat. Hingga saat ini pihak terkait terus memantau indeks standar pencemar udara atau ISPU serta berkoordinasi dengan Satgas Karhutla Provinsi untuk mengantisipasi potensi lonjakan kiriman asap yang lebih pekat. Saudara, sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama.

0: Kasus ISPA di Kota Jambi tidak mengalami lonjakan signifikan. Dewan minta penegakan hukum karhutlah dilakukan dengan transparan. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakil kerabat kerja redaksi yang bertugas pada siang hari ini, saya Asti Wulandari Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian Warta Berita Daerah, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Siaran. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia gak?
1: Tidak bisa.
2: Aku bisanya lagu Korea.
3: Oh no.
4: Saya bisa kak.

0: hebat. By the way, tahu lagu ini dari mana?
1: Diajarin sama mama, Kak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, selamat siang pendengar, di mana saja Anda berada. Apa kabar Anda siang hari ini? Semoga lebih baik lah ya. Mudah-mudahan ya. Dan pastinya juga pendengar kembali bersama kami dalam acara request dan sharing informasi untuk awal pekan hari ini di hari Senin, tepat di tanggal 14 September 2026 ya. Ruang untuk berbagi kabar tentunya ya, yang ingin mendengarkan lagu pilihannya ya, saya temani Anda untuk ajang request dan sharing informasi hari ini. Pendengar, di satu tema kita pada sharing informasi dan request lagu hari ini, yaitu mengenai kabut asap yang masih melanda kota Jambi, benar gak? Nah, bagaimana kondisi kabut asap di wilayah Anda hari ini? Apakah masih terasa pekat atau sudah mulai berkurang? Nah, itu dia ya. Saya mau tahu nih informasinya dari daerah Anda ya. Yang ingin bergabung di acara request dan sharing informasinya, silakan di line telepon 0811-6707-8850 bersama saya Hasti Wulandari ya. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
1: Assalamualaikum, selamat siang Kaula.
0: Iya, Bang Andik, apa kabar siang ini, Bang?
1: Alhamdulillah sehat, semoga Kak Ulan juga seperti sehat.
0: Alhamdulillah sehat, baik-baik saja. Kita terus lawan nih kabut asapnya, Bang Andik ya.
1: Masih tebal kabut asapnya.
0: Masih tebal, Bang Andik di kota Jambi.
1: Pagi-pagi tuh, duh, tebal sekali.
0: Iya benar banget, jarak pandangnya luar biasa. Kenapa, Bang?
1: Bau asap bakar.
0: Bau asap kebakar ya, ya benar.
1: Kebakaran itu.
0: Iya, benar-benar. Ini kenapa, Bang?
1: Apa namanya itu? Kalau di daerah itu lengket debu-debu itu.
0: Iya, benar-benar. Terus juga ibu-ibu pada ngerasa nih, Bang. Padahal udah nyapu ya pagi-pagi, jelang 1-2 jam kok kayaknya debunya masih ada gitu ya. Nah,
1: itu
0: tuh.
1: Kalau di parkir itu kaca mobil penuh.
0: Benar. Nah, itu dia, udah terlihat jelas ya Bang Andik ya. Oke. Baiklah, dan ini kita harapkan tentunya ini menjadi perhatian bersama lah ya. Karena ini dampaknya luar biasa pada kualitas udara, terus juga aktivitas masyarakat, kesehatan serta jarak pandang kita pada pengguna jalan ya, Bang.
1: Iya,
0: benar-benar. Untuk itu kayaknya kita harus terus dan tetap waspada nih, Bang. Jaga kesehatan ya di tengah kondisi saat ini. Benar, mencegah lebih baik daripada mengobati. Yes, betul sekali.
1: Iya.
0: Baiklah, Bang Andik mau dengar lagu apa nih? Ada pesan-pesan dari lagu ini mungkin? Silakan.
1: Lagunya lagu apa?
0: Lagu pop Indonesia, silakan.
1: Oh, pilih sendiri ya?
0: Iya, pilih sendiri.
1: Saya minta lagu dari ini, saya. Dari apa namanya ini?
0: Dari siapa? Dari tadi?
1: Agnes.
0: Agnes, cinta?
1: Luar biasa.
0: Cinta luar biasa. Agnes ya, oke.
1: Pacarku, Nona Dika yang ada di Ternate, kalau di monitor ada. Selamat menitir sayang, semoga di kabel baik saya di sana, sehat selalu, rezekinya panjang umur, mudah rezeki bersama keluarga besarnya.
0: Oke.
1: Salam sehat, salam bahagia selalu di sana.
0: Siap.
1: Pina, Cinta, Ajeng, Pero, Kak Anita, Wati, Bunda Sila, Bu D, Amarkan, Kadir CS. Kedewo, Bang Putra Banten, buatnya pemenang ya.
0: Siapa saja yang mendengarkan buat, kali Bang Andik ya?
1: Terus Bu Anissa di Serlangon. Buat Kak Ulan, salam sehat, salam bahagia. Semoga kehadiran Kak Ulan diberi kesehatan.
0: Amin. Amin ya Allah. Iya.
1: Jika kalau tidak telepon, lewat WhatsApp di Jika.
0: Iya, nanti si Kak Ulan bacakan ya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Bang Andi. Oke. Oh iya deh, terima kasih banyak Bang Andik Cakrawinata ya, luar biasa sekali. Ya baiklah pendengar, di mana saja Anda berada yang ingin bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Jambi di ajang request dan sharing informasinya ya. Namun kami mau tahu ya, kondisi kabut asap di wilayah Anda hari ini seperti apa? Apa masih terasa pekat atau sudah mulai berkurang ya? Silakan. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Selamat siang Bang Juli dari Kabupaten Batanghari. Dari tadi menunggu. Kecamatan Bajubang.
2: Lorong Bambu Kuning.
0: Lorong Bambu Kuning.
2: RT-nya sekian.
0: RT 5.
2: Tara-tara dreng.
0: Jadi Bang Juli, gimana kondisi kabut asap di Bajubang hari ini? Seperti apa?
2: Alhamdulillah Mbak, berkurang.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti ini beda-beda berarti ya. Di kota Jambi malah ya, pekat banget pagi tadi ya. Siang ini juga ya, mungkin, lah kayaknya.
2: Ya mungkin ada kebakaran di mana gitu
0: ya. Iya benar, karena kemarin memang terjadi kebakaran di daerah seberang kota Jambi Bang. Di Tanjung Raden, betul.
2: Tanjung Raden?
0: Tanjung Raden, ada keluarga di sana?
2: Alhamdulillah kayaknya belum ada lah.
0: Belum ada, baiklah. Namun itu juga menjadi saudara kita, semoga diberi kesabaran ya Bang ya.
2: Ya yang betul.
0: Habis ludes rumahnya.
2: Tetap, ya tetap apa namanya, tetap tabah lah ya.
0: Betul, betul.
2: Karena kan sekali, bukan keinginan kita kan, kebakaran juga.
0: Ini katanya
2: ya, tanggung jawab bersama lah Mbak, kalau kebakaran ini. Masyarakat juga harus bertanggung jawab gitu
0: ya,
2: kan.
0: Iya, betul,
2: betul. Tanggung jawabnya bukan ini, harus menjaga jangan buang puntung rokok atau bakar sampah atau
0: bener,
2: bakar lahan, kebunan gitu kan.
0: Iya, iya.
2: Harus dihentikan dulu lah
0: dan,
2: gitu.
0: Dan ini menjadi informasi bagi kita semuanya supaya kita tetap waspada ya Bang ya, apalagi di ya, musim kemarau ya kan, kalau terjadi kebakaran ya, susah mencari air, nah
2: susah,
0: otomatis
2: betul,
0: nih
2: susah, air susah, mati nanti susah.
0: Iya benar, benar.
2: Kemarin saya dapat informasi itu kan di bukan tadi ya, berita itu kan agak susah nih pemadam kebakaran, khususnya untuk helikopter itu kan,
0: betul,
2: yang bombing itu.
0: Iya iya,
2: ada tujuh tuh susah di daerah Kalimantan itu karena apa, jarak pandangan terbatas, jadi nggak bisa kan dipadamkan.
0: Iya, maka dari
2: jarak
0: itu
2: pandangan terbatas ya,
0: ayolah kita jaga
2: kebakarannya tuh luas gitu,
0: kita
2: kan
0: jaga bersama alam ini ya Bang ya, terus juga
2: iya,
0: meningkatkan kesadaran kita, kalau kita jaga bumi, bumi juga akan jaga kita gitu ya.
2: Iya betul-betul Mbak Ulang.
0: Oke lah kalau begitu.
2: Khususnya untuk bakar-bakar lahan nih, jangan dulu lah Mbak ya.
0: Iya benar.
2: Iya bakar-bakar lahan tuh. Ini mumpung katanya mumpung musim kemarau, jadi bakar-bakar sedikit-sedikit lama-lama kan pasti takutnya nyebar gitu.
0: Iya benar.
2: Gampang mudah terbakar, daun-daun kering segala macam gitu.
0: Betul.
2: Kan.
0: Betul. Abang lihat aja deh di Bang Juli boleh lihat nih di lapangan-lapangan, mungkin di beberapa di daerah-daerah itu yang tanah yang rumputnya itu nggak ada hijau rumputnya lagi ya, sudah kuning semua.
2: Ya, ya itu dehidrasi Mbak.
0: Dehidrasi. Tapi kita jangan dehidrasi ya, ya Bang ya. Banyak konsumsi air putih ya. Jangan. Walaupun musim kekeringan, mudah-mudahan kita tetap bisa minum ya.
2: Ya harus Mbak, minum.
0: Betul,
2: ya,
0: betul.
2: Nanti tempoyongan.
0: Nah, itu dia. Nah,
2: nanti kering Mbak, nanti jadi kuning Mbak.
0: Tapi kalau Bang Juli bertandang ke rumah Pak Ade mungkin agak susah juga nih untuk menyediakan air ya.
2: Angin, masalahnya
0: iya,
2: banyak angin.
0: Masalahnya Pak Ade cuma punya angin, nggak punya air. Iya, oke lah kalau begitu lagunya apa Bang Juli?
2: Lagunya Aku Begini, Engkau Begitu.
0: Apa itu sama judulnya saja lagu itu?
2: Ya, itu
0: aku judulnya tak tahu, aku tak tahu. Aku begini, aku begitu.
2: Iya.
0: Iya Bang, judulnya aku
2: ayah
0: begini.
2: Ayah ibumu.
0: Hah? Bang, judulnya aku begini, aku begitu.
2: Ya,
0: apa sih?
2: Iya, ya, mungkin lah ya.
0: Kok mungkin
2: dari Bruri
0: sih?
2: Apa namanya penyanyinya Bruri apa itu?
0: Oh ya sudah,
2: aku kalau begini engkau begitu sama saja.
0: Oh dari Bruri benar, ada nih.
2: Ada kan?
0: Iya, aku begini.
2: Salam Mbak Ulan ya.
0: Engkau begitu.
2: Engkau begitu.
0: Ya enggak sama, enggak cocok berarti Bang.
2: sama saja lah itu.
0: Iya sama saja. Itu memang kan.
2: Sama-sama menderita.
0: Sama-sama menderita. Aku capek-capek nih jaga alam. Kalian seenaknya saja membakar gitu ya.
2: Kalau capek istirahatlah Mbak. Nanti kalau Mbak jaga, nanti kalau kebakaran saya siram lah Mbak.
0: Iya deh, makasih banyak ya Bang Juli.
2: Selamat tunggu ulang ya, sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Putra Binatang,
0: iya.
2: Putra Banten juga, Mbak Ajeng, Mbak Sinta, Mbak Vero juga. Untuk Bang Bukhari, Pak Sutri Penuh yang gabung.
0: Oke, baiklah.
2: Bang Ica juga yang mengamarkan, Bang Rudi. Untuk Bang JJ juga, Bu Aisyah, Nenek Yasmin ya. Aku cuma yang saja lah Mbak Ulan.
0: Iya, baiklah.
2: Terima kasih waktunya Mbak Ulan.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar di mana saja Anda berada ya, dari Bajubang, Kecamatan Bajubang, Batanghari ya, Kabupaten Batanghari tadi, langsung dari masyarakatnya nih. Pendengar setia kita ada Bang Juli yang katanya udah mulai berkurang kabut asap di sana ya. Gimana di daerah Anda saat ini? Boleh bergabung di ajang request dan sharing informasi ya. 0811-6707-8850. Oke, saya bacakan dulu yang dari WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia. Apa kabar Kak Ulan? Di tempat Dika, di Ternate ini masih panas banget katanya. Debu banyak di sini. Dari petugas kesehatan udah memberikan masker Kak. Dari Dika di Ternate. Request lagu dari Yolanda, judulnya Akulah Yang Kau Punya. Salam buat Bang Andik Cakrawinata di Jambi. Salam sayang, sehat walafiat. Semoga terhibur dengan lagu yang akan diplaykan nanti ya. Dan semuanya tanpa terkecuali yang selalu monitoring monitoring Pro 1 RRI Jambi. Salam sehat walafiat dari Dika di Ternate.

0: kemarin.
1: Kenapa?
0: Pulang aja, main tinggal-tinggal aja.
1: Pulang?
0: Iya.
1: Kapan tuh?
0: Yang mampir ke Simpang Pule tuh.
1: Oh iya.
0: Gak bener.
1: Pokoknya aku kalau lagi pengen gak cari tempat lain, pokoknya ke situ udah gitu.
0: Memang bener-bener.
1: Memang bener-bener dah. Iya, karena sekalian dia kan bawa hati ya. Pokoknya kalau belanja ke situ langsung mampir pasti ya. Tapi kalau uangnya cukup, kalau nggak cukup nggak juga. Iya deh, Pak Wati.
0: Non.
1: Masih terasa nggak kabut asap ini?
0: Oh masih, ini agak tebel malah.
1: Iya. Di Kota Jambi agak tebel ya hari ini ya, pagi iya. Tadi mulainya ya.
0: Matanya pedih.
1: Bener.
0: Kalau udah berkacamata. Nampaknya
1: anak-anak yang SMA tetap sekolah juga hari ini?
0: Baru mulai sekolah.
1: Baru mulai sekolah tatap ya, muka ya. Bener. Tapi hari ini nggak balik sekolah nggak terlalu sore kan? Udah balik pasti ya? Udah pulang?
0: Tadi tengah hari balik.
1: Oke, baik. Berarti kan jam
0: satu tadi balik.
1: Iya, berarti ini jam pelajarannya dikurangi ya Mbak ya?
0: Iya.
1: Betul. Oke lah, kalau begitu kita berdoa semoga segera pulih.
0: Sampah sembarangan lah ya.
1: Bener banget. Jangan bakar-bakar sembarangan. Pokoknya sekarang ya. Kemarin itu ada kejadian Bawati di Tanjung Raden kan, satu rumah iya. Ludes terbakar ya kan.
0: Ini di Cempaka Putih kemarin lahan.
1: Iya benar.
0: Orang bawa motor kotor bakar nggak tahu juga sampai tiga mobil damkar katanya.
1: Iya benar. Oke lah kalau begitu mau judul lagu apa nih Mbak Wati?
0: Apa ya itu?
1: Lagu boleh milih lagu pop Indonesia yang mana?
0: Aku mau lagu dari Krise aja deh.
1: Krise aja deh, oke.
0: Apa judul lagunya?
1: Damai bersamamu, cinta yang lain, cinta kita. Badai pasti berlalu atau panah asmara atau apa?
0: Badai pasti berlalu.
1: Oke. Okay. Baiklah, badai pasti berlalu. Siap.
0: Salamnya buat semuanya, Mbak.
1: Oke, terima kasih.
0: Ya, mau lagi.
1: Iya deh. Salam sehat buat semua keluarga ya, Mbak Wati ya. Terutama
0: amin.
1: Tuh
0: ya.
1: Terutama AA kita ya. Semoga sehat dan kuat selalu.
0: Aja Mbak si Uci itu nomor 90.
1: Iya, nanti kapan-kapan kami yang squad Pro 1 kali ya.
0: Iya, dia nya kemarin sebenarnya kan hari Sabtu tuh, tapi anak gadis panasnya tinggi.
1: Iya deh, next time lain kali atau pas aku kesana aku bungkusin dah, aman.
0: Jadi nggak sampai kami, sekarang kan jalan santai tuh.
1: Iya.
0: Anak gadis aja, jadi kayak begini kakak butet.
1: Oke, baiklah.
0: Makasih Mas ya.
1: Makasih kembali.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, di mana saja Anda berada, terima kasih Anda sudah bergabung di request dan sharing informasi ya. Namun pendengar, saya masih bersama Anda. Untuk siang hari ini kita dengarkan dulu beberapa tembang lagu berikut ini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, di mana saja Anda berada, beredar unggahan di media sosial Instagram berupa informasi sebanyak 1.900 pegawai Kementerian Sosial atau Kemensos di pusat maupun daerah terindikasi terlibat transaksi judi online. Setara dengan 70% total pegawai dengan cover unggahan berita menggunakan foto Menteri Sosial dan gedung Kementerian Sosial. Faktanya, informasi tersebut adalah tidak benar. Kementerian Sosial melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat Devi Deliani mengklarifikasi bahwa setelah dilakukan pengecekan, unggahan tersebut berisi informasi yang salah atau menyesatkan. Informasi yang benar adalah lebih dari 70% yang dimaksud merujuk pada pegawai yang sebelumnya terindikasi berdasarkan laporan hasil analisis PPATK. Lalu mengakui pernah terlibat judi online saat diklarifikasi. Presentasi ini tidak merujuk pada seluruh anggota, maksud kami seluruh pegawai Kemensos. Kemensos masih melakukan pendalaman dan verifikasi alur transaksi, termasuk penelusuran kemungkinan penyalahgunaan dana kedinasan oleh oknum pegawai. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Jambi.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya, pendengar, balik lagi di ruang dengar Anda Pro 1 RRI Jambi saat ini ya, masih bersama saya Hasti Landari di ajang request dan sharing informasi. Selamat siang untuk Anda yang lagi ngantuk berat banget ya. Ada nggak sih caranya biar nggak ngantuk ya, supaya bisa ngerjain tugas lagi ya kan, pekerjaan lagi? Ada caranya. Di salah satunya itu teman-teman ada yang pergi ngopi ya, tapi nggak lama-lama juga ya kan, kalau nggak pesan aja gitu. Ada juga mungkin yang jalan sebentar lah ke ruangan A, B, C, setelah itu balik lagi ke ruangan kita, lanjut untuk mengerjakan pekerjaan kita ya. Oke, pastinya pendengar di mana saja Anda berada, di ajang request dan sharing informasi edisi hari ini kita masih dengan temanya kabut asap ya. Nah, untuk itu saya mau tahu nih, di daerah Anda atau di wilayah Anda hari ini bagaimana sih kondisi kabut asap ya? Apakah masih terasa pekat atau sudah mulai berkurang nih? Nah, jangan lupa juga nanti bisa kirim judul lagu ya. Anda mau dengar lagu apa? Silakan ya. Di pesan WhatsApp juga bisa, nelpon secara langsung juga bisa di nomor WhatsApp Pro 1 RRI Jambi 0811-6707-8850. Iya, halo, selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat siang, Kak
0: Asti. Iya, apa kabar Mbak Anita ini ya di Sungai Toman? Sungai Toman berarti itu masuk kecamatan kabupaten apa Mbak?
1: Kabupaten Tanjab Timur.
0: Tanjab Timur, oke. Gimana kondisi kabut asap di Tanjab Timur? Kondisinya hari ini seperti apa? Masih pekat atau sudah mulai berkurang?
1: Kayaknya kembali lagi kayak kemarin sih.
0: Oh, kembali pekat lagi ya hari ini ya, di Tanjung Jabung Timur, baiklah.
1: Waktu diguyur hujan kemarin lumayan agak menghilang.
0: Bener, kayaknya udah ada rasa-rasa segernya gitu ya. Udara segar tuh insya Allah mulai hadir. Eh, taunya pagi ini kabut asapnya pekat lagi gitu.
1: Iya, dua hari ini kayaknya sih.
0: Dua hari ini ya.
1: Dari hari kemarin sama hari ini kayak asik, gelap kayak gitu.
0: Baiklah.
1: Berkabut.
0: Iya, tetap jaga kesehatan Mbak Anita ya.
1: Iya,
0: amin. Baik. Iya deh. Oke, baiklah. Harus udah stok masker tuh 3-5 kotak di rumah ya.
1: Sami atau sama?
0: Sami mawon.
1: Sami mawon. Pokoknya sampai bela-belain lah beli di Shopee pokoknya.
0: Pokoknya apapun caranya kita cegah ini ya, supaya tidak masuk ke kita nih, sesaknya nih ya.
1: Kadang juga terasa gitu.
0: Bener.
1: Kalau aku
0: yang kerasa banget itu di penglihatan Mbak Anita, karena ini kan jarak tempuh dari rumah ke kantor itu lumayan jauh, jadi mata itu terasa pedih dan perih banget rasanya.
1: Kacamata kasih.
0: Tetap pakai kacamata, tapi masih terasa perih gitu loh.
1: Iyalah, karena angin itu.
0: Iya, maka itu angin membawanya ke sini nih ya.
1: Ya, mudah-mudahan cepat apalah pokoknya
0: berlalu ya, amin, cepat hilang, tuntas lah semuanya.
1: Jauh-jauh lah.
0: Iya, jauh-jauh deh pergi ke sana gitu ya. Ke sana mana enggak tahu, ke mana pokoknya pergi.
1: Enggak tahu.
0: Oke deh. Iya, Mbak Anita mau dengar lagu apa nih, Mbak?
1: Lagu Arif ajalah.
0: Arif aja. Iya.
1: Iya, baik. Selamat pagi Luka.
0: Selamat pagi Luka ya. Oh iya, kemarin tuh gak sempat keputar ya Mbak ya, karena udah di penghujung banget gitu. Ya kan. Baik, terima kasih atas pengertiannya Mbak Yaku.
1: Gak apa-apa, pengertian kok.
0: Oke.
1: Ya lah, pokoknya buat kasih sehat selalu lah pokoknya.
0: Amin.
1: Ya, kalau pulang nanti hati-hati, jangan lupa dipakai semua atribut-atributnya pokoknya.
0: Masya Allah, luar biasa.
1: Iya deh. Terus sehat selalu sekeluarga.
0: Iya.
1: Umur-umuran.
0: Amin ya Allah. Amin ya Allah.
1: Cantik juga pokoknya.
0: Sama-sama ya. Deh pokoknya sesama wanita ya kan. Iya. Kita sama-sama bisa.
1: Kalau kita gak mungkin.
0: Iya, bisa tetap dan harus waras terus ya Mbak.
1: Iya, betul sekali. Harus waras lah memang. Jangan oleng ya, jangan oleng.
0: Jangan oleng, walaupun pekerjaan kasur, sumur, dapur ya kan? Banyak banget.
1: Betul sekali. Iya, sumur, di kasur, di dapur.
0: Jangan sampai merusak ya kebahagiaan kita nih.
1: Iya, betul. Okay. Kita dicinta sehat sekeluarga.
0: Amin, amin ya Allah. Okay.
1: Salamnya buat semuanya aja lah Kak Astia yang lagi dengarkan. Terus satu RRI Jambi, semoga kita sehat selalu. Terus berlalu kabut asam ini. Semoga
0: Amin ya Allah. Iya.
1: Nah, banyak apa ya? Banyak bencana-bencana ini.
0: Benar.
1: Ini lagi denger yang apa itu, kapal apa itu terbalik pula katanya, tenggelam kapal apa itu.
0: Nah tuh, ya ampun, pokoknya semoga Indonesia baik-baik saja ya.
1: Iya. Apa 243 orang apa ketemu. Ya Allah, kasihan banget ya.
0: Tadi bacanya di portal berita mana, Mbak?
1: Di sosmed.
0: Oke. Baik. Ya deh, semoga kita berdoa terus, Indonesia baik-baik saja, ya kan? Iya. Baiklah.
1: Iya,
0: baik. Oke.
1: Kalau begitu, terima kasih banyak waktunya.
0: Terima kasih juga, Mbak Anita.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya bacakan yang dari WhatsApp ya. Yang dari WhatsApp yang sudah masuk ini ya, kita coba dulu baca. Salam sehat buat Mbak penyiar, saya Bang Toyib, minta lagu Krise, Andai Aku Bisa. Buat Mbak dan Bang Aliuddin, sukses selalu. Oh, ini temannya Pak Ali ya. Pak Ali dapat salam tuh Pak Ali ya, luar biasa, dari Bang Toyib katanya. Oke, lanjut di WhatsApp yang kedua ini, Mbak, boleh request Burung Camar enggak dari Pina Panduwinata untuk Irma yang lagi sakit? Boleh banget ini. Iya, semoga terhibur ya buat Mbak Irma yang lagi sakit ya, dari Bang Iwan Setiawan. Oke, lanjut untuk WhatsApp yang berikutnya. Assalamualaikum, selamat siang 100% Indonesia. Mbak Asti Wulandari request lagu Bawa Dia Kembali dari Mahalini katanya. Salam untuk semua fans Pro 1 RRI Jambi tanpa terkecuali ya. Selamat siang, semoga happy-happy selalu bersama keluarga, amin. Untuk Mbak Asti Wulandari, selamat bertugas, semoga sehat ya, selalu dalam lindungan Allah. Terima kasih dari Hamzah Yusuf atau Haye. Makasih Bang Haye ya. Oke, kita terima yang dari telepon ya siang ini. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Aduh, gak ada suaranya. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Iya, terputus sepertinya ya. Boleh dicoba kembali ya. Anda yang ingin bergabung melalui telepon kita langsung di 0811-6707-8850 ya. Selamat siang juga nih buat semua petugas dan juga pendengar yang ada di stasiun Relay Pro 1. Di Bungo, apa kabar siang ini? Gimana cuaca atau kondisinya? Kabut asap di sana sudah menipiskah atau malah pekat ya? Apa kabar? Boleh bergabung dan sampaikan informasinya di Pro 1 RRI Jambi saat ini di ajang request dan sharing informasi ya. Terus juga ada di Sarolangun, di Bangko dan juga di Tungkal Ilir ya. Selamat siang semuanya untuk petugas dan juga pendengar di stasiun Relay Pro 1. Oke deh, untuk Anda semuanya pendengar, kita coba dengar dulu lagu-lagu yang sudah di request ya tadi dari beberapa WhatsApp yang masuk ya. Ada Selamat Pagi Luka dari Mbak Anita tadi ya, terus ada Andai Aku Bisa, Burung Camar ya, dan tentunya masih ada beberapa lagu juga yang akan saya siapkan dan saya putarkan nanti ya. Oke deh, selamat siang dan tetap bersama di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Jambi dan masih ada sekitar waktu 30 menit lagi ya kita bersama di ajang request dan sharing informasi di siang hari ini. Masih mengenai kabut asap ya, saya mau tahu juga nih bagaimana perkembangan kabut asap di wilayah Anda saat ini. Apakah sudah agak lebih membaik atau semakin pekat? Ya, boleh informasikan ke ruang dengar kami. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Pesada Indonesia.
0: Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini, Ibu?
1: Hai, Kak Ulan.
0: Kak Ulan, iya, memang Kak Ulan ini. Mbak Hasti Wulandari. Pura-pura dalam perahu. Kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu gitu. Memang tidak tahu, Ibu. Oh, ini Nenek Yasmin kali ya?
1: Lah iya
0: itu,
1: makanya dibilang kura-kura dalam perahu, kura-kura tidak tahu.
0: Allahu Akbar, iya deh.
1: Apa kabar, Kak Ulan?
0: Kabar baik, Nenek Yasmin. Sehat, Nek, ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Gimana, Nenek? Nenek di daerah mana, Nenek?
1: Tanjung Pinang.
0: Tanjung Pinang itu, apa namanya, wilayah saat ini kabut asap masih pekat atau sudah membaik atau seperti apa nih, Nek? Kita mau tahu
1: kalau
0: juga nih.
1: Kalau di Tanjung Pinang, kabut asapnya dikit-dikit aja, Mbak Ulan.
0: Oh, gitu.
1: Kalau di daerah Bintannya, daerah Tanjung Ubannya sana, masih ada kabut asapnya dari Kalimantan.
0: Oke, baik, baik. Dari daerah kiriman Kalimantan, dari Kalimantan ya, itu masih terasa di Tanjung Pinang,
1: iya,
0: ya, Nek, ya? Oke.
1: Masih.
0: Iya, baiklah.
1: Orang pakai masker di sana.
0: Iya, di baik, baik.
1: Tanjung Pinang, alhamdulillah kurang. Memang dari kemarin kabut asapnya nggak ada.
0: Iya, baik, baik. Mudah-mudahan semakin membaik ya, Nenek, ya.
1: Amin.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Nenek mau dengar lagu apa, Nenek Yasmin?
1: Baik-baik sayang.
0: Baik-baik sayang. Oke, baik, nanti diputerin ya.
1: Baik-baik sayang.
0: Buat iya, buat siapa aja nih lagunya?
1: Buat Kak Ulan, buat Bang JJ, Bang Wari.
0: Iya.
1: Buat Bang Kodir, Bunda Pira.
0: Oke.
1: Bu Marni, buat Pak Amza Yusuf, buat Kang Ujang, Mbak Pero, Mbak Wati, Mbak Ita,
0: okay.
1: Mbak Ajeng.
0: Yes.
1: Buat semuanya aja.
0: Semuanya
1: yang
0: aja.
1: Yang mendengarkan Pro 1 Jambi.
0: Oke, baiklah.
1: Buat Kak Ulan, makasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nenek Yasmin. Luar biasa dari Tanjung Pinang ya. Oke, baik. Selanjutnya ini ada siapa? Kita coba angkat lagi. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo. Iya.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang, Bang Tamrin. Apa kabar, Bang? Ayo, masih di Angso 2, Bang?
2: Masih.
0: Iyalah. Nenek Yasmin di Tanjung Pinang tadi, Bang.
2: Nenek itu ya.
0: Iyo.
2: Nenek panggil Nenek, Be.
0: Iyo, panggil Nenek lah biar akrab. Bang Tamrin nak dengar lagu apa judulnya nih, Bang?
2: Lagu Pujaan Hati, Bang.
0: Pujaan Hati, baiklah. Terus
2: soalnya untuk Mbak Ulan, untuk kesehatannya.
0: Oke.
2: Kabut asap, Ulan, ya.
0: Iyo, masih kabut asap gitu, Bang, yo.
2: Iya, pakai kacamata.
0: Iyo, kacamata sudah dua, Bang. Nak ditambah dua lagi kayaknya. Oke, lanjut. Amin, ya Allah, amin. Iyo, betul.
2: Untuk mendengar Pro 1, Mbak Ulan.
0: Iyo, baik.
2: Terima kasih, Mbak Ulan. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali, Bang Tamrin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima 1-2 penelpon lagi pendengar ya untuk mengakhiri kebersamaan kita di segmen Jambi siang ini ke pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Woi, lagi masuk lagi angkat
0: tapi dah ada suaronyo, Bang, itulah kata saya ngapo halnyo tibo be.
3: Ada
0: di HP itu.
3: Aduh, Pak Ulan itu maju SMS.
0: Iya, tapi saya tuh nak mencet itu tak bisa karena suara abang dah kata.
3: Itulah,
0: itulah. Tak siapa lah orang itu.
3: Pak Anita tadi.
0: Iya.
3: banyak asam ya.
0: Masih Bang, di Kota Jambi, di Kota Jambi saat ini masih terasa pekat.
3: Alhamdulillah enggak ada asam.
0: Iya. Asap rokok adalah ya. Oke lah. Bang Ujang mau dengar lagu apa, Bang?
3: Jangan salah menilai.
0: Jangan salah menilai. Nah, tuh.
3: Nak belajar di apa nih? Dari rumah nih kan.
0: Heeh.
3: Nah, jangan salah menilai.
0: Kontrol
3: dah pulang lagi.
0: Betul, ya, jangan masing-masing ada, Bang. Yo nilai orang dah. Heeh.
3: Salah nilai lagi, belajar nilai.
0: Iya nih lah.
3: Salah nilai ya.
0: Oke, okay. Kan? Buat siapa lagunya nih, Bang?
3: Lagunya selamat untuk yang sama lagi apa untuk Mbak Ajeng kan.
0: Mbak Ajeng. Oke, okay, spesial kayaknya nih ya. Heeh. Nah,
3: lagu Mbak Ajeng kalau yang salah menilai ya.
0: Heeh. Oke. Iya. Baiklah. Iya.
3: Naik putih mending.
0: Heeh.
3: Naik putih sisi pula.
0: Heeh, sama baik dah ya.
3: Naik putih lah, naik putih lah.
0: Itulah kata aku tuh.
3: Bang
0: Ijal belum, belum.
3: Udah
0: kebagian. Kebagian meter lagi ya.
3: Iya.
0: Oke, baik, baik.
3: Iya.
0: Oke, deh, terima kasih Bang Ujang ya.
3: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
0: Pro 1.

0: Transaksi digital kini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari berbelanja, membayar tagihan, hingga membeli tiket. Semuanya bisa dilakukan hanya melalui genggaman tangan. Meski praktis, kemudahan ini tetap memerlukan kewaspadaan. Pastikan Anda selalu bertransaksi melalui aplikasi atau situs resmi. Jangan pernah membagikan PIN, kata sandi, atau kode OTP, maupun data pribadi kepada siapapun, termasuk pihak yang mengaku sebagai petugas layanan pelanggan. Sebelum melakukan pembayaran, periksa kembali nama penerima, nominal transaksi, dan tujuan transfer. Hindari menggunakan jaringan WiFi publik untuk mengakses layanan perbankan atau dompet digital karena berpotensi meningkatkan risiko keamanan. Ingat, keamanan transaksi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kehati-hatian penggunanya. Nikmati kemudahan transaksi digital dengan tetap waspada, karena satu langkah kecil untuk memeriksa kembali dapat melindungi Anda dari kerugian yang tidak diinginkan.
1: Iya, Pebra, selamat sore. Apa kabar Anda sore hari ini? Terima kasih untuk tetap mendengarkan kami ya, program Satu Radio Republik Indonesia Jambi. Dan mendengar di kebersamaan Jambi sore untuk edisi 14 September 2026 ya. Selamat sore untuk semua yang tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Juga untuk Anda yang berada di Kabupaten Bungo, Sarolangun, Bangko, dan Tungkal Ilir. Semoga semua tetap sehat walafiat ya. Baik pendengar, ada informasi ini terkait dengan sejumlah wilayah di Kota Jambi, pendengar, diselimuti kabut asap ya. Kayaknya sore ini semakin pekat ya kondisi kabut asap dampak dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kota Jambi ini, terutama sekali jarak pandang juga kayaknya semakin begitu ya, kabutnya semakin pekat ya. Dan ISPU kualitas Kota Jambi berada di parameter PM2.5, telah mencapai angka 188 atau dalam kategori tidak sehat. Ya, peningkatan kualitas udara buruk ini terjadi secara tiba-tiba. Pantauan ISPU, angka pencemaran mulai mengalami peningkatan sejak malam sebelumnya. Ini mengalami peningkatan ya, dari sekitar 130 siang sudah mencapai 185. Baik pendengar, untuk Anda yang tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi, kita ikuti tanda waktu mendirikan ibadah sholat asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya berupa beduk dan azan asar.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1.

kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-Insyirah ayat 5-6.

0: Jambi sore ini.
1: Berbagai informasi dan edukasi penting kita ikuti Beranda Aspacita.

0: Baik, benar, terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami, program A1 Radio Republik Indonesia Jambi. Pengadik kebersamaan Jambi sore ini, kembali kita berbincang ya di sajian UMKM Bicara. Kali ini bersama dengan pemilik usaha telur asin Raja Masir. Raja Masir atau Raja Mesir? Oke, sudah bersama kami di Studio Pro 1 RRI Jambi ada Mbak Rahmika, Mbak Rahmi, panggilannya begitu ya?
1: Iya.
0: Oke, Mbak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Punya usaha telur asin?
1: Telur asin?
0: Uh-uh.
1: Masir.
0: Raja?
1: Masir.
0: Oh, bukan Raja Mesir?
1: Bukan.
0: Kenapa namanya Raja Masir? Pasti ada ceritanya tuh, gimana tuh Mbak Rami?
1: Iya. Raja Masir itu maksudnya masir itu kan telur asin yang enak itu yang masir.
0: Masir
1: yang
0: itu apa?
1: Legit.
0: Oh.
1: Legit. Jadi kami bikin telur asin yang benar-benar masir gitu, berpasir. Teksturnya berpasir.
0: Oh, jadi memang ini istilah untuk pertelur asinan.
1: Iya, benar.
0: Oh, gitu. Jadi telur asin Raja Masir. Jadi benar-benar enak telurnya.
1: Iya.
0: Sejak kapan sih ada usaha ini, Mbak Rami?
1: Usaha ini baru 1 tahun, Bu.
0: 1 tahun. Tahun kapan?
1: Tahun kemarin.
0: Tahun kemarin. Telur asin. Kenapa punya usaha telur asin?
1: Dari hobi kayaknya, suka.
0: Suka makan telur asin.
1: Kebetulan kalau misalnya acara-acara besar, lebaran gitu, kami ganti telur biasa jadi telur asin.
0: Diganti di
1: maksudnya
0: di sambal.
1: Iya.
0: Sambalnya telur asin.
1: Iya, ada telur asinnya, selalu ada hidangan telur asin. Jadi ide gitu kan.
0: Jadi akhirnya bikin usaha
1: sendiri telur asin olahan, ada kerupuk juga.
0: Oh, ada kerupuk ada juga. Kerupuk juga. Tapi yang paling di apa unggulkan adalah telur asin Raja Masir.
1: Iya, telur asin.
0: Ya, sejak tahun kemarin baru setahun.
1: Baru setahun.
0: Suka dukanya apa sih untuk punya usaha telur asin? Ada yang bilang enggak, "Ih, kenapa telurnya asin?" gitu. Ada enggak?
1: Iya, benar. Ada juga yang komplain kayak gitu. Ini telurnya keasinan. Terus ini lagi banyak dukanya nih. Yang pertama kan karena cuaca. Terus harga telur yang naik. Terus agak sedikit susah nyari telurnya.
0: Oh gitu. Ini telurnya telur apa sih yang kita bikin?
1: Telur bebek.
0: Telur bebek. Oh iya.
1: Jadi pas kalau kayak sekarang ini musim kemarau ya. Jadi bebeknya agak
0: Enggak bertelur.
1: Enggak bertelur, agak sedikit ini.
0: Ternyata dia ogah juga ya kalau panas gini ya.
1: Benar.
0: Lebih seneng nyemplung ke ini ya. Ke apa namanya? Ke apa? Tanah becek itu ya.
1: Iya, benar.
0: Dan kita nggak punya ini, nggak punya usaha
1: ternak.
0: Iya, ternak bebek.
1: Nggak, kebetulan kami, tapi kami langsung ngambilnya ke peternak, bukan dari toko.
0: Oh iya.
1: Jadi telur kami, insya Allah dijamin
0: segar.
1: Kualitasnya bagus gitu.
0: Oh iya. Karena memang telur asin atau telur bebek ini kan agak susah ya. Kalau telur ayam biasa itu banyak yang punya gitu.
1: Iya,
0: oh, tapi kita sudah punya apa namanya langganan.
1: Alhamdulillah.
0: Pemasok telur kita gitu ya.
1: Udah ada.
0: Berapa banyak sih kalau sehari itu kita butuh telur atau gimana cara proses pembuatan dari telur asin ini? Per minggu, per hari, per bulan bikinnya atau
1: per
0: gimana?
1: Per minggu.
0: Berapa banyak?
1: Kebetulan kami ini proses pengasinnya itu seperti kayak tradisional. Jadi menggunakan tanah lempung, bukan pakai air
0: tanah garam. Liat.
1: Iya, tanah liat.
0: Lempung.
1: Tanah
0: ya.
1: Lempung.
0: Dapatnya dari mana? Dekat rumah? Beli
1: deket
0: juga?
1: Dekat rumah ada orang bikin batu bata.
0: Oh,
1: batu bata merah.
0: Rumahnya di mana emang?
1: Di Sungai Sawang, arah ke Kenali sana.
0: Oh iya, benar-benar banyak tanah liat di sana ya. Banyak yang punya usaha ini ya.
1: Kebetulan
0: bata.
1: Kami dikasih aja, diambil aja.
0: Oh, boleh ngambil.
1: Boleh.
0: Itu harus ya pakai tanah itu?
1: Enggak
0: boleh pakai pasir aja.
1: Oh, kalau pasir nggak boleh.
0: Oh, nggak boleh. Harus tanah.
1: Bukan nggak boleh sebenarnya. Saya pernah
0: Pernah nyoba?
1: bukan nyoba, konsul lah sama orang yang ini.
0: Yeah.
1: Kalau pasir itu mengandung apa, cacing ada ininya. Jadi kalau
0: tanah liat atau tanah merah,
1: enggak,
0: bersih
1: dia panas gitu kan.
0: Iya. Belajarnya dari mana sih bikin telur asin?
1: Kebetulan saya belajar dari ini aja, online. Dari TikTok, dari
0: gitu.
1: YouTube.
0: Tapi katanya suka kalau ada hajatan bikin telur asin.
1: Enggak, kalau dulu beli.
0: Dulunya beli. Terus akhirnya lama-lama kenapa enggak bikin sendiri gitu. Dan akhirnya kenapa enggak jual aja. Meningkat ya. Dari semula cuma suka termakan telur asin, beli, lama-lama kepikir kenapa enggak bikin sendiri. Lama-lama kenapa enggak dijual gitu. Nah ya, masya Allah.
1: Ide emak-emak.
0: Iya sih ya, apalagi di apa lagi bengong di rumah kan. Kok nggak ada kegiatan ya?
1: Benar.
0: Oke, jadi ini telurnya memang kita sudah punya pemasok telur.
1: Pemasok sendiri.
0: Oke, bataknya dikasih tetangga.
1: Pasirnya,
0: tanah merahnya ya, dapat dari. Apalagi yang dibutuhkan untuk membuat telur asin?
1: Tanah tadi, terus air, ini garam beriodium, sama abu gosok.
0: Abu gosok.
1: Untuk supaya dia mengikat tanah.
0: Terus prosesnya?
1: Prosesnya, kalau kami 2 minggu. Untuk apa ya namanya, pengasinan gitu kan. Tanah merah tadi, telur tadi dicuci bersih. Terus tanah merah, tanah liat, tanah lempung tadi dicampur sama garam, air, terus dicampur, diasinkan selama 2 minggu.
0: Wede, lama banget ya. Jadi kalau itu sekali bikin berapa banyak telur asinnya? Selama 2 minggu nungguin lama banget.
1: Jadi kami bikin itu, kalau bikin saat ini 5 piring. 5 piring itu kalau satu piringnya
0: 30. Soalnya sampai 150 ya?
1: Alhamdulillah, setiap minggunya kami jual 5 piring.
0: Seolah kemana tuh jualnya? Sudah ada langganan tetap atau gimana?
1: Sudah ada langganan tetap, alhamdulillah. Kami naruh di tempat orang jual, jualan soto, bubur ayam.
0: Cocok banget tuh ya.
1: Terus kebetulan saya 2 minggu sekali ada gerakan pangan murah dari Dinas Ketahanpanganan. Jadi saya ikut itu.
0: Setiap?
1: 2 minggu sebulan itu ada 2 kali.
0: Jadi muter juga ya akhirnya ya. Itu dari setahun itu langsung apa, langsung punya tempat memasarkan telur asin atau cari-cari dulu atau gimana?
1: Cari-cari dulu, cari-cari langganan dulu.
0: Atau ini dulu, cari langganan dulu atau buka usaha duluan, yang mana? Duluan telur apa duluan bebeknya?
1: Duluan telurnya, Bu.
0: Jadi duluan bikin telur asin, baru kemudian
1: cari langganan.
0: Cari langganan.
1: Kebetulan waktu di awal-awal saya bikin sama tetangga, keluarga terdekat, ya lama-lama nggak mungkin orang itu aja. Jadi
0: bosan lah kami ditawarin telur asin terus. Kalau dikasih mah makasih gitu ya. Tapi kalau disuruh beli sama mau gitu.
1: Jadi saya ngide.
0: Ngider
1: ke warung-warung. Terus saya ikut UMKM. Ada event saya ikut, join juga sama teman gitu.
0: Masya Allah.
1: Alhamdulillah bertahan sampai saat ini. Dan kami mengembangkan berjenis kerupuk.
0: Kerupuk
1: ada
0: apa?
1: Telur asin.
0: Kerupuk telur asin.
1: Iya, ini dari telur asin.
0: Masya Allah. Gimana pula cara bikinnya itu? Kerupuk telur asin.
1: Iya.
0: Jadi telur yang sudah diasinin.
1: Iya.
0: Diolah.
1: Iya, diolah kembali. Pakai tepung tapioka.
0: Tepung dan telur yang sudah diasinin.
1: Asli pakai telur, telur asin kita sendiri.
0: Idenya datang dari siapa itu kok jadi bikin kerupuk telur asin? Itu dari sejak kapan kalau yang kerupuk telur asin?
1: Ini memang launchingnya hari ini, Bu.
0: Masa?
1: Jadi idenya udah lama. Kesempatannya baru hari ini.
0: Untuk
1: RRI itu.
0: Untuk dijual belikan baru hari ini?
1: Iya.
0: Oh gitu pula, Masya Allah. Jadi bahannya tepung tapioka. Sama telur.
1: Sama telur asin, sama bawang putih. Bawang putih, bubuk. Terus penyedap.
0: Jadi belum pernah dijual nih? Waktu kemarin pasar murah apa segala macam belum pernah?
1: Belum.
0: Oh.
1: Belum. Tapi ini sebenarnya udah saya bikin itu di bulan lalu. Tapi belum dipasarin, baru dicicip-cicipin sama
0: enak-enak gitu kata orang.
1: Iya, sama keluarga terdekat gitu kan. Bisa nih ngejual nih katanya rasanya. Jadi hari ini baru terrealisasi.
0: Iya. Jadi luar biasa ya, kalau mak-mak nih apa bisa dijualnya ya.
1: Yang penting cuan ya, Bu.
0: Iya. Jadi apa aja ya bisa dijadikan uang kalau kita mau, ya kan?
1: Benar.
0: Ini rencananya di berapa mau dijual itu kerupuk segitu itu. Itu berat berapa itu?
1: Ini 125 gram.
0: Oke. Kira-kira mau dijual berapa harga segitu?
1: Nah, kami
0: seberat itu.
1: Mas, ini sepertinya 15.000.
0: Ada kayak kuning-kuning telurnya ya?
1: Iya, benar. Jadi yang di tengahnya itu memang kuning telur.
0: Oh.
1: Jadi bikinnya itu dibagi dua, antara putih telur sama kuning telur. Jadi dia digulung gitu kan, kuning telurnya di bagian dalamnya.
0: Jadi
1: seperti telur.
0: Kan tuh gak gampang juga ya bikin yang namanya kerupuk kan. Takutnya nanti pas digoreng bantat.
1: Tapi alhamdulillah ini karena udah beberapa kali saya coba.
0: Berapa kali nyoba bikin kerupuk sampai akhirnya sukses mekar.
1: Dari bulan lalu saya bilang. Dari bulan lalu.
0: Berapa kali coba bikin itu?
1: Dua kali ada. Dua kali.
0: Dikit juga ya. Kata orang kan sampai 10 kali gitu. Ini cuma 2 kali udah sukses ya.
1: Alhamdulillah.
0: Okay. Semuanya dari
1: coba-coba.
0: Masya Allah. Jadi ini usaha yang luar biasa sekali ya. Telur asin kemudian dibuat menjadi kerupuk telur asin. Suka dukanya apa sih? Dukanya dulu deh. Kalau untuk usaha ini apa? Usaha telur asin ya. Kalau kerupuknya belum nih. Belum ada dukanya ya.
1: Belum ada dukanya.
0: Enaknya krik. Gimana kalau dukanya telur asin? Sampai enggak kejual gitu?
1: Dukanya itu dari produksi kadang-kadang ya, Bu ya. Kadang ada yang retak banyak gitu.
0: Emang enggak bisa ya kalau retak?
1: Bisa sih, tapi orang kan
0: maunya yang utuh.
1: Benar.
0: Terus dikemanain yang retak?
1: Makanya saya ngidit nih.
0: Benar. Cerdas juga ya. Jadi ya yang nggak ada yang mau beli gitu ya, daripada dimakan terus ngasin terus tiap hari ya. Kasihan anak-anak ya. Jadiin kerupuk. Oke. Jadi kenapa dia retak? Kebanyakan tumpukannya atau apa?
1: Telur itu ada jenisnya, Bu. Kadang kan ada yang tipis,
0: mudah.
1: Kadang-kadang pas kita nyuci krek gitu, langsung retak.
0: Kalau itu nggak bisa diapa-apain ya.
1: Lagi. Jadi itulah dukanya kalau telur asin.
0: Yeah.
1: Terus kadang-kadang juga kita pernah itu kita bikin kan retaknya sedikit, tapi kita paksain pakai apa? Kita adon juga. Akhirnya pas kita rebus busuk. Gitu benar-benar harus teliti.
0: Dia itu kan asin ya?
1: Iya, asin.
0: Sebanyak apa sih butuh garam untuk satu piring ya? Sekali bikin satu piring atau berapa? Lima piring. Itu
1: biasanya
0: berapa banyak garam?
1: Biasanya saya makainya itu 1 kilo.
0: 1 kilo garam.
1: Biasanya.
0: Dicampurkan di tanah merah itu, garam sama tanah merah dicampur gitu ya, pakai air juga ya.
1: Air, ya. Tapi nggak terlalu encer.
0: Supaya bisa membungkus membungkus telur itu. Terus ada abu gosok tadi buat apa?
1: Abu gosok sebenarnya boleh dipakai, boleh enggak. Cuman saya suka pakai abu gosok itu, dia rapi kalau disusun.
0: Oh, dicampurkan?
1: Iya,
0: di bahan garam dan tanah merah tadi?
1: Iya,
0: sama
1: ditabur,
0: abu gosok.
1: Ditabur aja. Ditabur. Oh. Jadi setelah telur tadi tercampur dengan...
0: Dibungkus sama... Bata merah, baru
1: ditaburkan abu gosok.
0: Oh.
1: Biar dia
0: Kayak pakai telur apa kayak pakai tepung panir itu ya?
1: Iya.
0: Digulir.
1: Bener-bener.
0: Ya. Kayak gitu ya caranya ya.
1: Iya.
0: Oh, terus ditumpuk.
1: Ditumpuk.
0: Di satu wadah ya.
1: Di satu wadah. Terus wadahnya harus pengap apa? Lebih rapet gitu, Bu.
0: Mm-mm.
1: Jangan terbuka, tapi rapet gitu.
0: Mm-mm. Di baskom atau di mana?
1: Saya iya, saya pakai baskom besar tapi dialasin sama plastik.
0: Oh, di bawahnya dialasin plastik terlebih dahulu baru disusun itu telur-telur tadi.
1: Terus nanti di atasnya saya
0: tutup
1: tutup lagi.
0: Pakai plastik lagi ya.
1: Tutup lagi dengan plastik. Jadi benar-benar enggak masuk udara.
0: Mm-mm. Oh, itu ditunggu sampai 2 minggu.
1: Kalau saya bikin sendiri itu 2 minggu. Bisa juga 10 hari tapi kurang masir, kurang legit gitu, Bu.
0: Itu selama 2 pekan tuh enggak dia lihat-lihat, dibiarin aja.
1: Dibiarin aja.
0: Enggak marah dia.
1: Enggak marah kayaknya. Dicuekin.
0: Iya, kadang kan mana tahu kan penasaran kan jadi apa enggak, entar malah jadi anak gitu. Enggak ya. Jadi benar-benar dibiarin. Ada catatannya mungkin ya ini tanggal berapa bisa diambil gitu. Oh, memang pas 2 pekan ya, 2 minggu ya. Prosesnya.
1: Iya, prosesnya itu.
0: Kalau seminggu
1: bisa, tapi enggak masir, kayak telur rebus dia. Jadi kuningnya itu kayak kita ngerebus telur biasa, enggak ada seninya, enggak ada enaknya gitu.
0: Sebentar. Seperti telur rebus. Ini telur enggak direbus dulu ya?
1: Iya, telurnya direbus.
0: Direbus dulu kan?
1: Direbus dulu.
0: Kirain tadi telur mentah dibungkus, kok bisa masak ya?
1: Enggak,
0: tetap direbus dulu. Ya, oke. Jadi panjang juga ya perjalanannya.
1: Panjang.
0: Dicuci biasa atau digosok-gosok gitu?
1: Waktu dari awal pas kita membeli gitu kan, ngambil dari ini ternak itu kan masih kotor, Bu, ada kotorannya. Kita cuci bersih tuh.
0: Digosok biasa aja,
1: pakai sabun saya.
0: Hah, pakai sabun?
1: Iya, inilah kayak cairan sabun sedikit aja. Karena dia ini kan ada kotorannya.
0: Iya, ada kotoran bebek itu ya.
1: Kalau dicuci air aja malah ini enggak bersih.
0: Ya, baik. Sudah dicuci baru direbus.
1: Iya, dicuci bersih lagi, dibilas. Pokoknya sampai benar-benar kinclong gitu. Baru di itu asinkan. Pakai proses tanam.
0: Enggak direbus dulu.
1: Enggak. Diasinkan dulu.
0: Dimasak di apa namanya dibungkus dengan tanah merah tadi.
1: Iya, tanah merah.
0: Baru itu sudah selesai itu baru direbus.
1: Iya, baru direbus, dicuci lagi setelah tanah merah
0: tadi.
1: Terus dibersihkan lagi.
0: Iya.
1: Setelah dibersihkan lagi baru
0: bersihkan dari tanah liatnya.
1: Iya, dari tanah liat tadi.
0: Baru direbus.
1: Baru direbus. Kebetulan kami dikukus, bukan direbus.
0: Oh, dikukus. Emang apa bedanya kalau kita rebus sama kita kukus?
1: Saya udah pernah nyoba. Waktu saya bikin rebus itu dia telurnya berair. Enggak gurih kayak gimana ya? Kurang gurih, berair gitu. Tapi kalau kukus

0: jadi apinya kecil aja. Kayak tanah gitu dia.
1: Gitu. Sampai jadi telur dicuci bersih, terus dibikin adonan pelapisnya ya, serbuk atau apa namanya itu? Tanah merah. Tanah merah sama garam. Dibalur, ya kan? Terus disimpan 2 pekan, 2 minggu.
0: Iya.
1: Baru diangkat, diambil,
0: dicuci bersih.
1: Dicuci bersih, dikukus.
0: Dikukus.
1: Oke. Terus sudah dikukus?
0: Udah dikukus dimakan. Ah, kebetulan kita ada varian bakar juga, Bu.
1: Oh, ada. Ada. Gimana pula itu caranya? Nah. Sudah dikukus nih, baru dibakar.
0: Iya. Tapi setelah dikukus itu harus ada dibiarin dulu 1 hari. Setelah dikukus besoknya baru bisa dibakar. Ada alatnya.
1: Gimana?
0: Ada alatnya. Jadi kita kebetulan belajar juga tuh dari sosial media.
1: Iya.
0: Alat bakarnya itu kita bikin sendiri. Bikin sendiri dari drum bekas. Jadi di bawahnya itu kita pakai batok kelapa. Jadi kayak orang nyale pisang gitu, ikan salai kayak gitu. Jadi telurnya di masukin ke dalam kayak oven gitu dia. Kayak dibakar gitu di atasnya gitu.
1: Betul, betul.
0: Kayak diasapin gitu.
1: Iya. Jadi dia warnanya berubah dari apa namanya?
0: Dari
1: hijau telur asin jadi
0: coklat.
1: Untuk cita rasanya gimana?
0: Dia rasanya itu
1: masih kayak telur asin
0: atau
1: sudah jadi telur dendeng? tapi apa?
0: Ada aroma-aroma
1: asap.
0: Asap-asap gitu.
1: Okay,
0: wangi-wangi gitu. Apalagi kalau habis baru mateng itu wangi bener.
1: Berapaan pula nih harga jual kita telur asin sama telur asapnya? Beda enggak? Atau sama?
0: Beda. Karena proses telur asap agak
1: nambah dikit.
0: Butuh modal lagi.
1: Modal ngasap-ngasap ya. Modalnya batok.
0: Batok kelapa.
1: Apalagi
0: jam sekarang batok mahal ya, lumayan. Jadi
1: kok kepikir sih bikin telur asap, telur asin asap itu ya istilahnya ya. Kenapa?
0: Asin asap. Itu berawal sih. Ada ceritanya.
1: Iya benar, ceritanya gimana?
0: Dulu saya pernah jalan gitu kan sama keluarga
1: ke
0: Brebes.
1: Iya, itu kampungnya telur asin.
0: Bener. Jadi
1: itu pulang kampung atau gimana ke
0: jalan
1: Brebes?
0: Jalan aja.
1: Gitu. Ya, siap.
0: Jadi kami berhenti di rest area. Saya lihat kan di rest area sana jenisnya macam-macam.
1: Betul.
0: Ada yang pindang, ada yang bakar. Jadi wah, seru nih saya bilang gitu.
1: Dapat ilmu baru nih.
0: Kebetulan gitu kan. Jadi saya coba cicip enak.
1: Yang telur asap.
0: Asap. Jadi saya nanya-nanya juga, ini tahan nggak? Oh ini tahan Bu, sampai ibu balik lagi ke tempat ibu ini aman nih.
1: Iya. Karena sudah dari proses kukus atau rebus, tambah lagi diasapin ya. Jadi tambah tahan gitu ya.
0: Jadi akhirnya saya nyicip, wah cocok nih.
1: Bisa dicoba. Tapi waktu itu nggak datang ke pemilik usaha telur asap di Brebes itu.
0: Enggak. Kebetulan. Kami di rest area apa
1: gitu. Iya. Tapi enggak ke sana ya.
0: Enggak ke sana. Cuman saya nanya, ini gimana bikinnya? Oh, ini ada alatnya, Bu. Jadi saya ngide, coba lihat di sosmed gitu kan.
1: Gimana cara bikinnya ya?
0: Akhirnya
1: iya.
0: Ngide lagi tuh. Coba tanya sama orang sini bisa enggak ya bikin alatnya? Alhamdulillah ada yang mau.
1: Jadi pesen tuh alatnya khusus.
0: Masya
1: Allah. Okay. Padahal ini adalah usaha yang kayaknya cuma main-main begitu ya.
0: Iya.
1: Tapi ternyata kalau diseriusin menghasilkan uang yang luar biasa ya.
0: Iya.
1: Telur asin asap itu sejak kapan?
0: Sama.
1: Maksudnya?
0: Saya bikinnya usahanya sama 1 tahun. Jadi berbarengan.
1: Oh gitu. Berbarengan. Tapi ini usahanya malah yang disebut telur asin aja, nggak pakai asapnya.
0: Ini jenis variannya.
1: Oh gitu. Ada 2 variannya, ada telur asin dengan telur asin asap.
0: Iya. Variannya ada 2.
1: Mana?

0: yang lebih banyak peminatnya dari dua macam ini?
1: Sepertinya asap.
0: Oh ya?
1: Iya, asap lebih...
0: Orang jadi penasaran,
1: penasaran
0: gitu ya?
1: Penasaran, benar. Dia kayak menarik gitu. Jadi kalau saya jual misalnya di UMKM, orang pasti, ini apa? Gitu
0: iya,
1: kan,
0: apa ini item-item ini gitu ya?
1: Karena dibilangnya telur dinosaurus.
0: Iya, iya.
1: Karena juga dia wangi, Bu. Wangi. Jadi pas wangi gitu kan, bau-bau batok gitu kan.
0: Tapi untuk rasa tetap aja asin gitu ya.
1: Iya, rasanya enggak merubah rasa.
0: Merubah rasa. Itu kayaknya masih ada satu PR ya, dari Brebes itu kan ada telur pindangnya ya. Kepikir enggak?
1: Kepikiran, udah, udah ada rencana, cuma
0: sudah ngide juga katanya gitu ya. Oke. Oke, karena berbarengan nih ya, sama-sama satu tahun. Lebih laris yang telur asin asap.
1: Iya, selalu best seller.
0: Oh gitu. Jadi kalau orang telur asin tuh kan udah biasa. Ini telur ini apa namanya, telur asin biasa nih. Nah, yang ini nih apa gitu ya?
1: Kebetulan di jam ini saya rasa ya.
0: Iya.
1: Kayaknya sepertinya baru kami deh yang jual ini.
0: Telur ya, asin asap. Oke, menarik ya, karena memang apa namanya, peluang usaha itu bisa terbuka kapanpun, dimanapun ya kan. Dari apa namanya, kesukaan makan telur asin, akhirnya punya usaha telur asin begitu ya. Termasuk juga kemudian membuat telur asin asap. Terakhir ada apa namanya, kerupuk telur asin. Oke, luar biasa sekali nih. Modalnya gimana tuh awal usaha kita?
1: Modal awalnya, awal-awal sekali ya tahun kemarin.
0: Banyak gak sih butuh modal?
1: Enggak, karena memang... telur sendiri kan,
0: telur 5 piring itu butuh berapa duit?
1: Satu piring berapa tuh? Dia satu piringnya kami beli itu 75.
0: Oh, 75. Kalau telur biasa 50 ya?
1: Iya.
0: Itu 75. 75 kali 5 gitu ya. 7 kali 5 35 tambah 55 25. Kira-kira 100.000 lah ya.
1: Iya, kalau 5 piringnya itu
0: 300-an ya.
1: 375 hampir 400.
0: Itu modal awal kita ya, buka usaha itu ya.
1: Iya, 500.
0: Tambah lagi bata dikasih orang ya.
1: Cuma telur ini punya resiko, Bu, yang apa saya tuh bilang tadi kan.
0: Resikonya
1: banyak
0: pecah.
1: Ada yang busuk setelah pengasinan. Jadi benar-benar tipis
0: untungnya.
1: Untungnya.
0: Tapi tetap untung lah ya.
1: Tapi alhamdulillah.
0: Iya, karena memang kalau bisnis makanan tuh sebenarnya ya untung enggak untung tetap untung. Paling enggak kita makan gratis kan.
1: Benar. ada manfaatnya.
0: Iya, betul. Oke. Ini luar biasa sekali. Sukanya dukanya udah diceritain. Sukanya apa tuh?
1: Sukanya karena hobi ya, Bu ya.
0: Jadi asik aja.
1: Asik aja, karena telur asin enggak repot sih menurut saya.
0: Oh iya ya, enggak repot ya.
1: Sekali aja sih repotnya pas pengasinan. Enggak, saya termasuk orang yang marger juga masak-masak gitu kan. Jadi idenya nyari yang saya suka. Nah, kebetulan telur asin cocok nih gitu.
0: Gampang ya,
1: ya
0: karena
1: sekali aja.
0: Dibantu nggak sih? Dibantu nggak sih sama keluarga bikin telur asin sebanyak itu?
1: Dibantu sama suami.
0: Oh, anak kita belum bisa bantu?
1: Anak kita paling
0: bantu nengok.
1: Iya.
0: Atau bantu makan gitu ya? Oke, luar biasa. Mungkin di akhir nih, nggak kerasa kan? Apa yang mau disampaikan kepada pendengar? Karena banyak juga yang pengen punya usaha tapi maju mundur begitu ya. Takut enggak ada tempat masarin gitu.
1: Benar.
0: Gimana? Apa sarannya?
1: Saran saya sih mulailah usaha dari fashion sendiri.
0: Kesenangan kita sendiri.
1: Kesenangan sendiri yang menurut kita bikinnya tuh enggak nyantai,
0: enggak ribet, enggak makan waktu gitu ya.
1: Terus kalau mau masarin, ya kalau dari saya ikut UMKM, ikut kelas-kelas pelatihan. Kalau ikut kelas pelatihan itu kita banyak ilmu yang kita dapat. Cara, apalagi zaman sekarang nih sosial media sangat
0: membantu.
1: Jadi jangan takut memulailah gitu.
0: Karena udah, soalnya takut nggak ada yang beli itu kalau usaha-usaha seperti makanan ini, gimana?
1: Ya makanya saya bilang tadi tuh kita ikut pelatihan-pelatihan, ikut UMKM, terus di UMKM sendiri kami juga diajarin bersosial media, cara memasarkan. Jadi itu memudahkan lah untuk kita berbisnis. Banyak peluang dari sana yang kita dapatkan gitu.
0: Oke, jadi pertemanan itu juga penting begitu sangat, ya istilahnya ya. Karena kadang-kadang kalau misalnya nggak ada yang beli, mau nggak ya beli telur asinku gitu ya. Benar. Termasuk sekarang sudah ada produk baru namanya kerupuk telur asin.
1: Nah, benar.
0: Itu mungkin bisa dipasarkan di apa teman reuni SD, SMP, SMA gitu ya.
1: Tetangga
0: kanan kiri depan belakang ya
1: itu,
0: kan.
1: Kayak saya kan anak-anak sekolah jemput anak-anak ketemu wali murid gitu
0: bisa
1: kan.
0: ditawarin gitu ya.
1: Dari awal-awalnya sih memang kayak gitu dari mulut ke mulut.
0: Iya. Akhirnya bisa berkembang. Tergantung nawaitunya juga ya. Insya Allah dibuka jalan begitu oleh Allah SWT.
1: Amin,
0: ya kan.
1: Amin.
0: Keyakinan kita juga pada akhirnya kan. Laris manis ya dagangannya ya.
1: Amin, terima kasih Bu.
0: Tetap sehat juga, tetap semangat tentunya
1: semangat,
0: ya. Oke. Baik, mendengar tanpa terasa ya, kita sudah bincang di UMKM Bicara kali ini bersama dengan Mbak Rahmika. Ini terkait dengan usaha yang dimilikinya, yaitu telur asin. Udah berkembang jadi telur asin asap juga. Bahkan ada kerupuk telur asin, kayaknya launchingnya hari ini katanya ya. Oke, apapun lah ya bisa dijadikan peluang untuk menambah penghasilan, betul nggak sih Mbak Rami?
1: Betul.
0: Ya kan, jadi jangan pernah merasa, waduh, kayaknya nih gimana ya, nggak ada yang beli nih, udah makan aja sendiri. Ayo, terima kasih penawaran yang bersama kami di Bincang UMKM untuk kali ini. Dan saya Suci Rayu, juga Mbak Rahmika, rekan teknik Julio Valianza, Pro 1 RRI Jambi, terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian telah kita ikuti Beranda Astacita.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Dan juga kita inovasi, bukan hanya mereka membaca buku, kita juga ada digital yang namanya itu kita beri nama Apobue itu sebuah nama inovasi karena harus membawa nama daerah, aplikasi perusahaan digital kita.
3: Di tengah perkembangan digital, minat generasi muda untuk datang ke perpustakaan tetap ada. Tetapi pola kunjungannya mulai berubah. Mereka tidak hanya datang untuk membaca buku, tetapi juga untuk belajar, mengakses informasi, menggunakan fasilitas digital, dan mengikuti berbagai kegiatan literasi.
0: Pendengar, itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Senin 14 September 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Ega Duyanti, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Pendengar, kami awali Warta Belajar Sumba hari ini dari Bumi Raflesia, Bengkulu.

0: Pendengar, perpustakaan Provinsi Bengkulu terus bertransformasi dalam 5 tahun terakhir melalui peningkatan layanan, koleksi, inovasi digital, dan program literasi masyarakat. Laporan disampaikan Puspasekar RRI Bengkulu.
1: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau DPK Provinsi Bengkulu menilai terjadi perkembangan signifikan dalam pelayanan perpustakaan daerah dalam 5 tahun terakhir. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu Mary Sasti mengatakan transformasi tersebut terlihat dari peningkatan akreditasi, koleksi, sarana-prasarana hingga inovasi layanan bagi masyarakat. Mary menjelaskan, sebelum tahun 2019, perpustakaan daerah Provinsi Bengkulu menjadi satu-satunya perpustakaan di daerah yang belum terakreditasi secara nasional. Setelah dilakukan berbagai pembenahan, perpustakaan daerah Provinsi Bengkulu berhasil meraih akreditasi A+ dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 2022. Menurut Mary, capaian ini menjadi salah satu indikator meningkatnya kualitas pengelolaan perpustakaan, baik dari sisi koleksi, sumber daya manusia, sarana prasarana maupun kerjasama dengan mitra. Peningkatan kualitas layanan ini juga diharapkan mampu mendorong semakin banyaknya masyarakat untuk memanfaatkan perpustakaan sebagai pusat informasi dan pengetahuan. Mary mengatakan jumlah kunjungan ke perpustakaan terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Dengan latar belakang pengunjung yang semakin beragam, pengunjung tidak hanya berasal dari kalangan mahasiswa, tetapi juga usia dini hingga pelajar, termasuk rombongan sekolah yang dijadwalkan melalui program wisata edukatif. Untuk memenuhi kebutuhan pemustaka, DPK Provinsi Bengkulu juga terus mengembangkan koleksi bacaan dari berbagai bidang ilmu pengetahuan. Selain koleksi buku fisik, perpustakaan juga menyediakan layanan digital melalui aplikasi Apobue atau aplikasi Orang Bengkulu ePerpus yang memungkinkan masyarakat mengakses bahan bacaan tanpa harus datang langsung ke perpustakaan.
2: Dan juga kita inovasi, bukan hanya mereka membaca buku, kita juga ada digital yang namanya itu kita beri nama Apobue. Apobue itu sebuah nama inovasi karena harus memakai nama daerah. Aplikasi perpustakaan digital kita dan itu juga bisa diakses sehingga akan menambah peluang dari para pembaca masyarakat untuk mengakses berbagai ilmu pengetahuan dan juga ilmu ataupun buku-buku itu selalu berkaitan dengan program pemerintah, program nasional yaitu perpustakaan berbasis inklusi sosial. Maksudnya itu mengena kepada sasaran apakah itu petani, nelayan, para pedagang, mereka bisa mengakses buku-buku yang memang langsung aplikasi kebutuhan mereka saat itu. Saya rasa begitu.
1: Mary menjelaskan pengembangan layanan ini sejalan dengan konsep perpustakaan berbasis inklusi sosial yang menjadi salah satu program nasional. Melalui konsep ini, perpustakaan tidak hanya menjadi tempat membaca, tetapi juga menyediakan akses pengetahuan yang dapat dimanfaatkan berbagai kelompok masyarakat termasuk petani, nelayan, pelaku usaha, dan sesuai kebutuhan mereka. Puspasekar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Dari Bengkulu, kami menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Pendengar, pengembangan perpustakaan digital dinilai berperan penting sebagai sarana edukasi. Laporan disampaikan oleh Ahmad Dwi Cahyo, RRI Sungai Liat.
1: Di era digitalisasi, perpustakaan pun beralih ke sana. Misalnya kita tidak perlu lagi...
2: Pengembangan perpustakaan digital dinilai berperan penting sebagai sarana edukasi masyarakat dalam mencegah penyebaran hoax di tengah derasnya arus informasi digital. Hal tersebut disampaikan salah satu masyarakat Bangka Belitung, Wandi. Dikatakan dia, perpustakaan tidak hanya menyediakan bahan bacaan tetapi juga menjadi rujukan informasi yang valid dan terpercaya.
1: Di era digitalisasi, perpustakaan pun beralih ke sana. Misalnya kita tidak perlu lagi datang ke perpustakaan, bisa mengakses buku di digital. Namun demikian, ini juga tidak menampikan kehadiran daripada perpustakaan, di mana perpustakaan digital itu misalnya sebuah aplikasi atau website yang bisa diunduh untuk misalnya referensi buku-buku yang kita mau.
2: Menurutnya, melalui perpustakaan digital, masyarakat dapat mengakses referensi resmi, data dan literatur yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga ruang penyebaran hoax dapat ditekan. Sementara itu, Kepala Dinas Kearsipan dan Keperpustakaan Kabupaten Bangka, Ertati Rianingsi, mengatakan kemudahan akses informasi melalui media digital harus diimbangi dengan kemampuan masyarakat dalam memverifikasi kebenaran informasi. Ia menjelaskan penguatan literasi digital menjadi kunci agar masyarakat mampu mengenali hoax, tidak mudah terprovokasi, serta lebih kritis dalam menerima dan menyebarkan informasi. Diharapkan kehadiran perpustakaan digital membantu masyarakat mendapatkan referensi yang lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus meningkatkan kesadaran untuk lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi di ruang digital. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dari Bangka Belitung, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Pendengar, berikut beberapa tanggapan masyarakat dan pengelola perpustakaan di Jambi terkait masihkah perpustakaan menjadi pilihan generasi muda. Berikut laporan dihimpun oleh Renold Putra, RRI Jambi.
1: Dari angka sebelum COVID, itu rata-rata 500 pengunjung per hari di Perpustakaan Provinsi Jambi. Ada kecenderungan menurun memang pada saat COVID. Nah, sekarang setelah COVID ada upaya naik secara persentase sedikit. Untuk per hari ini lebih kurang 200 sampai 300 orang per hari untuk pengunjung perpustakaan kita di Provinsi Jambi. Dominasinya banyak dikunjungi oleh anak SMA. Kemudian ada juga dominasi tertinggi ada di mahasiswa dan mahasiswi.
2: Menurut saya perpustakaan masih menjadi pilihan ya bagi generasi muda meskipun sekarang sudah serba digital. Saya sendiri masih merasa perpustakaan itu penting terutama untuk mencari informasi dan baca buku supaya lebih fokus. Namun perpustakaan juga perlu mengikuti perkembangan zaman, misalnya menyediakan koleksi digital dan fasilitas yang lebih menarik agar semakin banyak anak muda yang tertarik untuk datang.
0: Dari Jambi kami menuju ke Palembang.

0: Pendengar, untuk membahas lebih jauh tentang bagaimana perpustakaan masih menjadi pilihan para generasi muda di era digital saat ini, berikut wawancara Chairul Rizki bersama penulis lokal Kurniawan.
1: Pak Kurniawan, penulis lokal Sumatera Selatan, apa saja peran penting perpustakaan di tengah derasnya arus informasi digital saat ini, Pak?
2: Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan, pekerjaan, dan penyebaran informasi. Kehadiran internet, media sosial, mesin pencari, serta kecerdasan membuat masyarakat dapat memperoleh informasi dengan cepat dan mudah hanya melalui perangkat digital. Di tengah perubahan tersebut, perpustakaan menghadapi tantangan untuk tetap relevan. Perpustakaan tidak lagi cukup dipandang sebagai tempat menyimpan dan meminjam buku. Lebih dari itu, perpustakaan harus berkembang menjadi pusat pengetahuan, pembelajaran, literasi, kreativitas, dan pemanfaatan teknologi. Perpustakaan memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang berkualitas. Di tengah derasnya arus informasi digital, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi yang cepat, tetapi juga informasi yang benar, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertama, perpustakaan berperan sebagai pusat informasi. Yang kedua, perpustakaan berperan dalam meningkatkan literasi digital masyarakat. Yang ketiga, perpustakaan berfungsi sebagai ruang pembelajaran sepanjang hayat bagi manusia. Dan yang terakhir, perpustakaan dapat menjadi ruang sosial dan kreativitas. Artinya, perpustakaan modern dapat menyediakan ruang diskusi, pelatihan, komunikasi, kegiatan membaca, hingga berbagai aktivitas kreatif yang melibatkan masyarakat.
1: Kemudian apa saja, Pak, tantangan terbesar dihadapi perpustakaan di era digital saat ini terkait mungkin perubahan perilaku masyarakat? Silakan.
2: Salah satu tantangan terbesarnya adalah perubahan perilaku masyarakat dalam mencari informasi. Banyak orang kini lebih memilih menggunakan mesin pencari atau media sosial dibandingkan datang langsung ke perpustakaan. Kondisi ini menuntut perpustakaan untuk menghadirkan layanan yang lebih mudah, cepat, dan sesuai dengan kebiasaan pengguna. Selain itu, terdapat tantangan berupa keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia. Transformasi digital membutuhkan perangkat teknologi, jaringan internet, sistem informasi, keamanan data, serta tenaga perpustakaan yang memiliki kemampuan digital. Perpustakaan harus menghadapi persoalan perubahan kompetensi pustakawan. Pustakawan kini tidak hanya memahami pengelolaan koleksi, mereka juga perlu memiliki kemampuan teknologi informasi, komunikasi digital, pengelolaan data, pelayanan daring, serta kemampuan membimbing masyarakat dalam menemukan informasi yang kredibel. Kemudian, sebagai penutup dari saya, bahwa era digital menghadirkan tantangan sekaligus peluang besar bagi perpustakaan. Perpustakaan yang bertahan bukanlah perpustakaan yang hanya mempertahankan cara kerja lama, melainkan perpustakaan yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.
1: Baik, terima kasih Pak Kurniawan, penulis lokal Sumatera Selatan, sudah berbincang-bincang bersama RRI untuk hari ini.

0: Pendengar, meski perkembangan teknologi digital makin pesat, minat generasi muda mengunjungi perpustakaan daerah Waikanan tetap ada. Dinas Perpustakaan setempat pun gencar menghadirkan layanan berbasis digital serta kegiatan kreatif untuk merangkul milenial dan Gen Z. Laporan Rio Tanjung, RRI SP Waikanan.
1: Minat generasi muda mengunjungi perpustakaan daerah di Kabupaten Waikanan tetap ada di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Waikanan melalui Kepala Bidang Perpustakaan Dian Eka Putri kepada RRI mengatakan pola kunjungan generasi muda kini mengalami perubahan. Mereka tidak hanya datang membaca buku, tetapi juga memanfaatkan fasilitas digital dan mengikuti kegiatan literasi. Menurutnya, Dinas Perpustakaan Waikanan terus mengembangkan layanan berbasis digital untuk menjangkau milenial dan generasi Z, salah satunya melalui Depustaka yang memudahkan masyarakat mengakses koleksi dan layanan perpustakaan secara digital. Selain itu, perpustakaan menghadirkan layanan pustaka, literasi digital, serta berbagai kegiatan kreatif dan inklusi sosial. Program tersebut dikemas agar lebih dekat dengan kebutuhan dan minat generasi muda.
2: Di tengah perkembangan digital, minat generasi muda untuk datang ke perpustakaan tetap ada, tetapi pola kunjungannya mulai berubah. Mereka tidak hanya datang untuk membaca buku, tetapi juga untuk belajar, mengakses informasi, menggunakan fasilitas digital, dan mengikuti berbagai kegiatan literasi. Ini menjadi tantangan bagi kami untuk terus membuat perpustakaan lebih menarik dan relevan bagi generasi muda. Kami terus mendorong layanan perpustakaan berbasis digital, salah satunya melalui Depustaka yang memudahkan masyarakat mengakses koleksi dan layanan perpustakaan secara digital. Selain itu, kami juga menghadirkan layar pustaka, kegiatan literasi digital, serta berbagai kegiatan kreatif dan inklusi sosial yang dikemas lebih dekat dengan minat generasi muda.
1: Lebih lanjut, Dian menjelaskan, tantangan terbesar perpustakaan adalah bersaing dengan derasnya arus informasi dan hiburan digital. Karena itu, inovasi, penguatan layanan digital, ruang nyaman, serta kegiatan kreatif terus dikembangkan. Pihaknya mengajak generasi muda Waikanan tetap memanfaatkan perpustakaan untuk menambah pengetahuan dan mengembangkan kreativitas. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung, kami menuju stasiun produksi Belitung.

0: Pendengar, pemerintah Kota Sungai Penuh terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Salah satunya dengan memperkuat budaya literasi dan meningkatkan pemanfaatan perpustakaan daerah sebagai ruang belajar masyarakat, khususnya bagi pelajar dan generasi muda. Laporan Desi Hermila, RRI SP Sungai Penuh.
1: Kota Sungai Penuh Alvin mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama pelajar dan generasi muda, untuk memanfaatkan fasilitas perpustakaan di daerah Kota Sungai Penuh sebagai ruang membaca, belajar, dan mengembangkan pengetahuan. Menurut Alvin, keberadaan perpustakaan tidak hanya menjadi tempat menyimpan dan meminjam buku, tetapi juga harus mampu menjadi pusat edukasi serta ruang kegiatan yang terbuka dan inklusif bagi masyarakat. Ia menilai kebiasaan membaca memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang berpengetahuan dan berdaya saing. Membaca juga bukan sekedar memenuhi kebutuhan akademis, tetapi menjadi investasi jangka panjang untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, budaya membaca dinilai tetap penting untuk terus ditanamkan. Karena itu, masyarakat khususnya generasi muda diharapkan tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu memanfaatkannya untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan kapasitas diri.
2: Jadi, saya mengajak kepada orang tua, kepada sekolah, ayo bersama-sama kita ramaikan perpustakaan yang ada di Kota Sungai Penuh. Kita berharap nanti support dari seluruh masyarakat juga.
1: Sementara itu, pihak perpustakaan daerah Kota Sungai Penuh terus melakukan pembenahan dan menghadirkan berbagai program yang menarik dan edukatif. Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat semakin nyaman berkunjung serta menjadikan perpustakaan sebagai salah satu pilihan utama untuk belajar dan mengembangkan diri. Dengan demikian, banyaknya masyarakat yang memanfaatkan perpustakaan diharapkan budaya membaca dapat tumbuh dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, sekaligus melahirkan generasi Kota Sungai Penuh yang lebih cerdas, berwawasan, dan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Belitung, kami menuju stasiun produksi Wai Kanan.
4: Wai besai, re, wai untung, mula jadi wai kanan.
0: Pendengar, bantuan pangan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan harian masyarakat, tetapi juga menjadi penopang bagi keluarga di tengah kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok. Di Bandar Lampung, distribusi beras bantuan pemerintah kembali disalurkan kepada warga yang membutuhkan. Berikut laporan Nuria Novasari selengkapnya.
5: Pemerintah Kota Bandar Lampung kembali menyalurkan bantuan beras dari pemerintah pusat kepada masyarakat. Setiap penerima mendapatkan bantuan sebanyak 30 kg beras yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Penyaluran bantuan beras tersebut disambut antusias oleh warga. Warga yang hadir mengaku terbantu dengan adanya bantuan tersebut, terutama di tengah kondisi harga kebutuhan pokok yang masih dirasakan cukup tinggi. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, mengatakan bantuan beras tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat. Ia berharap bantuan yang diterima dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kebutuhan keluarga sehari-hari. Eva juga mengingatkan agar proses pembagian berjalan tertib dengan mendahulukan kelompok lanjut usia. Menurutnya, bantuan pangan menjadi salah satu upaya untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus meringankan pengeluaran rumah tangga.
6: Alhamdulillah bagi beras lagi ya. Doakan, mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat bagi beras lagi ya. Yang sabar ya Bu ya, yang sabar. Yang sepuh-sepuh dulu, yang buat anak, baru yang lain.
7: Alhamdulillah hari ini kita pembagian beras ya dari Pak Prabowo, pemerintah pusat, untuk warga masyarakat Bandar Lampung dengan mendapatkan 3 karung beras dengan nominal 30 kilo. Dan ini kita bersyukur, terima kasih banyak. Mudah-mudahan warga Bandar Lampung yang sudah diberikan tadi bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Apalagi sekarang ini kan semuanya serba mahal. Ini sekarang kita dikasih, ya alhamdulillah bersyukur. Nanti ada besok juga ada lagi, besok ada lagi.
5: Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, mengatakan bantuan beras dari pemerintah pusat diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Selain membantu kebutuhan pangan, bantuan tersebut juga disambut positif oleh warga penerima manfaat. Sejumlah warga berharap program serupa dapat terus berlanjut karena dinilai mampu meringankan beban pengeluaran keluarga. Dari Bandar Lampung, Nurul Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dari Wai Kanan kami menuju ke Sungai Penuh.

0: Mendengar sejumlah aspirasi masyarakat Belitung diserap lewat reses anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
1: Akan dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat terkait tugas yang menjadi kewenangan provinsi.
2: Sejumlah aspirasi masyarakat terkait pembangunan dan kewenangan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dijaring dalam kegiatan preses anggota DPRD Babel, daerah pemilihan Belitung dan Belitung Timur di Dusun Keleka Usang, Desa Berawas, Kecamatan Tanjung Pandan pada Minggu 13 September 2026 malam. Aspirasi yang disampaikan masyarakat antara lain berkaitan dengan kondisi jalan provinsi, kebutuhan lampu penerangan jalan, serta kepastian wilayah pertambangan rakyat. Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Taufik Rizani mengatakan, kegiatan reses menjadi kesempatan bagi anggota DPRD untuk berdiskusi langsung dengan masyarakat sekaligus menjaring aspirasi yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan pemerintah provinsi.
1: Ya, ini adalah merupakan dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat terkait tugas yang menjadi kewenangan provinsi. Karena kita ketahui bahwa beberapa hal yang memang menjadi ketentuan provinsi jangan sampai nanti masyarakat tidak memahami bagaimana sebenarnya provinsi melaksanakan kegiatan di luar kegiatan provinsi sendiri.
2: Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dapil Belitung dan Belitung Timur Rusdianto mengatakan, panjang jalan provinsi di Pulau Belitung mencapai sekitar 300 km. Dengan keterbatasan anggaran, pembangunan dan pemeliharaan jalan terus dilakukan secara bertahap. Menurutnya, kebutuhan pembangunan di Pulau Belitung terus diperjuangkan agar dapat diakomodasi dalam program pemerintah provinsi, termasuk kebutuhan lampu penerangan jalan. Dari ketersediaan sekitar 150 unit, sebanyak 50 unit dialokasikan untuk Pulau Belitung. Selain infrastruktur, persoalan pertambangan rakyat juga menjadi perhatian dalam reses tersebut. Rusdianto mengatakan Belitung sejauh ini belum menyampaikan usulan wilayah pertambangan rakyat atau WPR. Kondisi ini dinilai perlu mendapatkan perhatian mengingat masih banyak masyarakat yang menggantungkan mata pencarian dari aktivitas pertambangan.
3: Selanjutnya berkaitan mungkin tadi yang disampaikan oleh SDM mungkin ya Belitung tadi belum ada menyampaikan usulan untuk WPR. Mungkin nanti tindak lanjut dari Pak Taufik sebagai komisi mungkin sharing dengan, karena kita banyak juga penambang-penambang gitu ya, yang baik itu sampai tadi, kalau untuk Badau itu minimal wilayah kolin. Luar biasa banyak kolin. Mungkin itu nanti Pak Taufik bisa mungkin mensosialisasi kepada masyarakat.
2: Ia mencontohkan wilayah Badau yang memiliki aktivitas pertambangan kaolin. Menurutnya, masyarakat membutuhkan sosialisasi mengenai wilayah yang secara resmi dapat digunakan untuk kegiatan pertambangan. Dalam kegiatan tersebut, aspirasi masyarakat juga dibahas bersama Kepala UPTPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Wilayah Belitung, Kepala Cabang Dinas SDM Wilayah Belitung, serta Perwakilan Dinas Perhubungan. Rusdianto berharap berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat diakomodasi sesuai dengan kewenangan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Pendengar dari Sungai Penuh, kami akhiri Warta Belajar Sumba hari ini dari Bin Tuhan.

0: Pendengar, Basnas Kabupaten Kaur tetap selektif dalam menyalurkan zakatnya kepada masyarakat dengan berpedoman kepada 8 asnaf. Laporan disampaikan Rohil Minata, RRI SP Bintuhan.
1: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Kaur sangat selektif dalam mendistribusikan zakat kepada masyarakat demi menjamin keadilan dan ketepatan sasaran bantuan. Langkah ini diambil agar seluruh dana yang terkumpul dapat disalurkan dengan baik dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan umat. Proses seleksi yang ketat ini mengacu pada pemenuhan syarat 8 golongan yang berhak menerima zakat atau dikenal dengan 8 asnaf. Prioritas utama penyaluran ini diberikan kepada kelompok fakir dan miskin yang berada di wilayah Kabupaten Kaur. Direktur Pelaksana Basnas Kaur John Saputra SPD mengatakan, golongan fakir merupakan warga yang sama sekali tidak memiliki harta atau mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan primer hidup mereka. Sementara itu, golongan miskin mencakup masyarakat yang memiliki pekerjaan atau penghasilan, namun jumlahnya masih jauh dari kata cukup untuk membiayai kebutuhan dasar sehari-hari keluarga mereka.
2: Apa dampak ke program penerimanya ini lebih tepat sasaran, karena kita menggunakan aplikasi saat ini. Juga tidak bisa memaksa. Contoh yang sakit kemarin, Pak, ada juga kan yang melaporkannya, Pak, ini sakit keras, Pak, ini begitu-begitu butuh biayanya yang lebih. Kita cek, kita calling call centernya, benar tidak ada pasien atas nama? Oh, ternyata tidak ada, kan? Nah, ini penipuan.
1: Dalam implementasinya di lapangan, pengurus lembaga melakukan verifikasi faktual dan survei langsung ke rumah-rumah calon penerima manfaat. Verifikasi data ini sangat penting dilakukan untuk menghindari terjadinya salah sasaran atau tumpang tindih bantuan sosial. Melalui sistem pengawasan yang terukur, akuntabilitas pengelolaan dana umat dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun syariat. Upaya proaktif ini sekaligus menjadi bukti keseriusan pengelola dalam menjaga amanah para muzaki yang telah menitipkan hartanya. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Pendengar, laporan dari Bintuhan tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini, Senin 14 September 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
0: Pro 1.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Baik, benar masih dari program 1 Radio Republik Indonesia Jambi di kebersamaan Jambi Sore, pendengar 48 menit saat ini dari pukul 4 sore atau pukul 16 ya. Dan pemerintah Provinsi Jambi pernah dikabarkan mendapat tambahan anggaran terkait dengan kebakaran hutan dan lahan ya. Untuk penanganan karhutla tersebut, pemerintah Provinsi Jambi mendapat tambahan kucuran anggaran sebesar 30 miliar rupiah dan telah masuk ke rekening daerah. Disampaikan Sekda Sudirman, anggaran 30 miliar rupiah tersebut hanya untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Jambi, seperti digunakan untuk pembuatan sumur bor dan penanganan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Ya, 30 miliar tersebut benar juga digunakan untuk biaya patroli pengawalan pencegahan, juga bisa dialokasikan dan terkait dengan pemulihan lahan gambut. Dan tentunya bantuan yang dikucurkan oleh pemerintah pusat senilai 30 miliar rupiah untuk penanganan karhutla itu sangat membantu ya pemerintah Provinsi Jambi. Dan pendengar, untuk itu maka pemerintah Provinsi Jambi menunggu rencana program yang diajukan oleh OPD, Organisasi Perangkat Daerah, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kehutanan, agar 30 miliar rupiah itu bisa digunakan.

Nah, Ibunan masih hadirkan informasi untuk Anda di Kebersamaan Jambi sore ini. Kali ini pendengar, satu informasi di mana Kepolisian Daerah Jambi atau Polda Jambi menyatakan bahwa 12 tersangka kebakaran hutan dan lahan yang ditangani oleh Polda Jambi di tahun ini bukan berasal dari pihak perusahaan. Disampaikan bahwa seluruh tersangka kebakaran hutan dan lahan di Jambi tahun ini dengan kebakaran yang terjadi ini adalah bukan lahan perusahaan, tapi di lahan pribadi. Polisi juga menegaskan belum menemukan lahan perusahaan yang terbakar berdasarkan data yang diterima dari jajaran Polsek dan Polres. Pendengar, ada 12 tersangka kebakaran hutan dan lahan yang sudah ditetapkan oleh Kepolisian Daerah Jambi dan semua itu di lahan pribadi, belum ada di lahan perusahaan. Itu yang disampaikan Wadir Reskrimsus Polda Jambi AKBP Agung Basuki. Ini juga merespon data Perkumpulan Hijau yang menyebut terdapat ratusan hektar lahan perusahaan yang ikut terbakar dalam Karhutla Jambi tahun ini. Dan Polda Jambi, pendengar, masih menunggu data dari Kementerian Kehutanan untuk memastikan lokasi dan status lahan yang terbakar. Sementara pendengar, Perkumpulan Hijau mencatat sedikitnya 222 hektar lahan yang berada di kawasan 7 perusahaan ikut terbakar sepanjang 2026. Direktur Perkumpulan Hijau sekaligus juga anggota Walhi Jambi, Ferry Irawan, menyebut luasan tersebut bukan sekedar titik panas atau hotspot, dan menegaskan berdasarkan data yang dimiliki, lahan tersebut memang telah terbakar. Masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Jambi, terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: Pro 1.

pagi pendengar, terima kasih untuk bersama Pro 1 RRI Jambi. Apa kabar? Selamat sore untuk Anda yang mendengarkan kami di stasiun Relay Pro 1 di Kabupaten Bungo, Sarolangun, Bangko, dan Tungkal Ilir. Oke, pendengar, 10 menit dari pukul 17 atau pukul 5 sore ini kami kabarkan Presiden Prabowo kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih, dan itu dilakukan Senin hari ini 14 September 2026. Wow. Setelah satu menteri yang viral banget begitu ya, yaitu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa diganti dengan Menteri Keuangan yang baru. Ya, Presiden Prabowo melantik Suhasil Nazara menggantikan Menteri Keuangan Purbaya. Pelantikan Suhasil Nazara menjadi Menteri Keuangan dilakukan Presiden Prabowo di Istana Negara Jakarta, dan ini menjadi reshuffle ke-6 yang dilakukan Presiden Prabowo sejak menjabat sebagai Presiden. Ya, pertama sekali Presiden Prabowo melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada 19 Februari 2025. Dan reshuffle kemudian dilakukan 27 April 2026. Hari ini kembali melakukan reshuffle begitu ya untuk Kabinet Merah Putih.

Ya, pendengar di reshuffle yang ke-6, 14 September 2026, perombakannya adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudhistadewa digantikan dengan Suhasil Nazara yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Ya, artinya Purbaya Yudhistadewa itu hanya menjadi Menteri Keuangan Republik Indonesia sekitar 1 tahun. Ya, Purbaya pada saat itu menggantikan Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani pada September 2025. Dan 14 September hari ini Purbaya digantikan oleh Menteri Keuangan yang baru yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan, Suhasil Nazara.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Ayo benar di kebersamaan Jambi sore. Ini ada satu berita panggilan yang berasal dari Pengadilan Agama Sengeti berupa panggilan sidang pertama ditujukan kepada Alamsah bin Sahyan. Di mana saja berada, Gerata menghadiri sidang pada Senin 16 November 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Umar bin Khattab Pengadilan Agama Sengeti.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jambi mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026 yang ke-81. Kita ketahui bersama bahwa RRI sebagai salah satu lembaga penyiaran publik kebanggaan Indonesia yang ikut berjuang menggelorakan semangat juang kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa jaya, inovatif, adaptif di era digital ini. Tetap memegang teguh kebenaran sebagai lembaga penyiaran publik yang terpercaya dan kebanggaan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Oke benar, sore ini juga kami kabarkan di mana Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian meminta pemerintah Kota Makassar untuk menyelesaikan persoalan terkait kelangkaan BBM bahkan minyak, pendengar, yang ternyata punya dampak luar biasa pada kegiatan belajar di sekolah. Iya, karena BBM langka di Kota Makassar, maka kemudian diambil kebijakan bahwa di sejumlah sekolah di Makassar dilakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Ya, menurut Mendagri Tito, PJJ semestinya diterapkan dalam kondisi darurat, seperti ketika terjadi bencana. Dan pembelajaran tatap muka tetap lebih efektif karena memungkinkan siswa dan guru berinteraksi secara langsung.

Ya, PJJ diperbolehkan dalam keadaan darurat seperti erupsi Gunung Anak Krakatau begitu ya, yang terjadi di Jabodetabek, Lampung, dan Banten. Atau juga karena adanya ISPA ya, bahaya atau risiko ISPA seperti di Jambi, itu diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Ya, di saat terjadinya kebakaran hutan dan lahan karena berisiko menimbulkan masalah kesehatan dan keselamatan masyarakat. Nah, untuk kondisi kelangkaan bahan bakar minyak yang terjadi di Sulawesi Selatan, menurut Menteri Dalam Negeri itu seharusnya ditangani dengan menyelesaikan persoalan pasokan BBM terlebih dahulu. Ya, tidak kemudian diatasi dengan menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Oke, pendengar di kebersamaan Jambi sore ini masih hadirkan informasi untuk Anda ya. Dan kali ini pendengar terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ya, pendengar, KPK hingga Kejaksaan Agung, Kejagung ini diminta bergerak untuk menyelidiki adanya isu terkait dugaan jual beli jabatan senilai 100 miliar rupiah di Kementerian Keuangan, Kemenkeu. Ya, Ketua Umum Gerakan Rakyat Tolak Aktor Koruptor Gertak ya meminta dan menduga adanya kasus dugaan jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan. Ya, isu jual beli jabatan kerap muncul sebagai rumor politik atau hoax. Dan hal ini baru pernah diklarifikasi atau dibantah langsung oleh Menteri Keuangan yang baru saja dicopot dari jabatannya, Purbaya Yudhisadewa, yang mengklaim mutasi jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan berjalan profesional. Ya, dugaan jual beli jabatan bukan hanya selesai pada klarifikasi yang diberikan oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya yang hari ini baru saja dicopot dari jabatannya digantikan dengan Menteri Keuangan yang baru, Suhasil Nazara. Ya, isu jual beli jabatan itu pernah dibantah oleh Purbaya. Ya, adanya praktik jual beli jabatan pimpinan tinggi di kementerian berpotensi terjadi karena beberapa faktor, antara lain pengaruh uang dan proyek-proyek pemerintah. Juga diduga ada kepentingan oligarki tertentu yang selama ini diuntungkan oleh kebijakan dari Kementerian Keuangan terkait kebijakan fiskal dan pajak. Karenanya Gertak mendesak KPK, BKN, hingga Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan-RB, bekerjasama dalam mengawasi dan melakukan investigasi dugaan jual beli jabatan di Kementerian Keuangan. Ya, dan Gertak juga mendesak Presiden Prabowo ya untuk menonaktifkan Menteri Keuangan Purbaya yang memang hari ini sudah diganti dengan Menteri Keuangan yang baru, Suhasil Nazara. Ya, sebelumnya Purbaya ini merespon narasi di media sosial yang menyebutkan adanya pemungutan uang hingga 100 miliar rupiah untuk menduduki posisi tertentu di Kementerian Keuangan. Dan Purbaya menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar dan hanya sebatas rumor. Ya, dikatakan Purbaya bahwa mutasi, rotasi pegawai yang dilakukan di Kementerian Keuangan dilakukan secara terstruktur melalui pengusulan serta penilaian objektif dari pejabat eselon 1 atau betul-betul professional base.

Ya, pendengar 8 September 2025, Purbaya Yudi Sadewa dilantik oleh Presiden Prabowo menggantikan Menteri Keuangan kala itu Sri Mulyani. Dan hari ini 14 September 2026, Presiden Prabowo mencopot jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa.

dan melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Merah Putih. Ya, tentu diharapkan ya bahwa penggantian ini bisa memperbaiki manajemen teknis pengelolaan kas negara. Baik, benar, terima kasih untuk Anda yang tetap bersama program Masa 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat di wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Kami informasikan pendengar untuk tanda waktu mendirikan ibadah sholat maghrib petang hari ini dapat Anda ikuti bersama kami berupa beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya pada 7 menit dari pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Kami hadirkan juga terlebih dahulu kumandang pengajian Al-Quran dan tarhim ya untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Terima kasih untuk tetap mendengarkan kami Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia.

0: جنبي سوري إني
1: بالله من الشيطان الرجيم.

0: FM 88,5 01 RRI Jambi.
1: 01 RRI Jambi. FM 88,5 01

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan An-Nas saat petang dan pagi 3 kali. Niscaya ia mencukupimu dengan segala sesuatu." Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi.
1: Pro 1.

0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
1: Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

0: Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pernah tepat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 7 malam, Anda dapat ikuti penyampaian warta berita. Tapi sebelumnya pendengar, ada informasi ini terkait dengan tanaman obat ya. Banyak yang aman untuk dikonsumsi, tapi tidaklah selalu demikian. Karena sejumlah tanaman yang dipercaya memiliki khasiat tertentu justru dapat berisiko bagi kesehatan jika dikonsumsi tanpa pengetahuan yang tepat tentunya. Karena seringkali kita merasa, wah ini tanaman obat nih. Misalnya saja daun sirsa begitu, wah ini bisa mengobati begitu. Atau daun salam misalnya ya. Tapi harus dengan keilmuan juga kita mengkonsumsi tanaman-tanaman obat yang sering kita dengar. Termasuk juga mungkin tanaman kumis kucing. Ada banyak ya tanaman-tanaman yang dikenal memiliki khasiat obat. Ya, karena pendengar, sejumlah tanaman yang dipercaya memiliki khasiat tertentu justru perlu diperhatikan secara hati-hati karena dapat

Ya, misalnya saja karena kita mendengar daun sirsa itu punya manfaat kesehatan, kemudian konsumsi secara terus-menerus ya daun sirsa itu, karena percaya banget nih bisa mengobati begitu. Tapi ternyata konsumsi daun sirsa secara terus-menerus pendengar dapat mempengaruhi saraf dan kesehatan ginjal. Ya, juga saat kita minum jamu pahitan, mungkin beli kemudian minum jamu pahitan, ini juga harus hati-hati ya. Ya, kalau misalnya jamu pahitannya itu dari brotowali atau sambiloto misalnya ya, apakah ini dari brotowali atau sambiloto? Waduh, ini benar-benar pahit kan? Ya, kalau sambiloto boleh, tapi kalau brotowali nggak boleh. Jadi ada hal-hal yang juga harus kita perhatikan ya, karena tidak semua yang disebut tanaman obat itu kemudian bagus dan aman untuk dikonsumsi. Ada tanaman-tanaman yang memang harus hati-hati dalam penggunaannya, karena punya risiko juga untuk tubuh. Ya, satu hal yang harus dipahami adalah terkait penggunaan tanaman obat, ini tetap perlu memperhatikan takaran, cara pengolahan, serta kondisi tubuh setiap kita itu berbeda-beda. Bahan yang aman dikonsumsi dalam jumlah tertentu belum tentu memberikan efek yang sama jika digunakan secara berlebihan atau pada orang dengan kondisi kesehatan tertentu. Ya, jadi perhatikan juga ya, jika kita minum jamu atau obat-obat herbal yang berasal dari tanaman obat. Semisal saja yang paling gampang, kunyit asem. Ini biasanya ya para wanita sering konsumsi kunyit asam. Kalau dalam jumlah wajar tidak masalah. Namun jika setelah mengkonsumsi kunyit asam misalnya ya, muncul reaksi alergi atau keluhan tertentu, maka jangan lagi melanjutkan untuk konsumsi kunyit asam. Itu contohnya saja ya. Jadi kalau misalnya ada minum ini, minum itu, kayaknya bagus nih untuk orang lain, belum tentu untuk diri kita. Kalau ada muncul reaksi pada tubuh kita seperti alergi atau keluhan-keluhan, maka hentikanlah. Daripada lebih baik. Karena sejumlah tanaman yang dipercaya pendengar memiliki khasiat tertentu, khasiat obat, mungkin saja untuk seseorang itu bagus, tapi belum tentu untuk orang lain dikonsumsi menjadi baik ya. Ya, kata orang tuh cocok-cocokan, jodoh-jodohan begitu ya. Oke, pendengar, kita jalan tepat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat untuk penyampaian warta berita bersama Pro 3 RRI. Terima kasih pendengar untuk mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi. Terima kasih juga untuk Anda yang mendengarkan di stasiun Relay Pro 1 di Kabupaten Bungo, Sarolangun, Bangko, dan juga Tungkal Ilir. Semoga tetap sehat walafiat ya. Dan saya Suci Rahim masih hadir untuk Anda. Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia.

0: FM 88,5 Rusatu RRI Jambi.
1: Rusatu RRI Jambi FM 88,5 Rusatu.
2: Jambi, malam ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara.
2: The issue therefore is not where dollar remains relevant, but how ASEAN can make more strategic and effective use.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Mendengar inilah warta berita selengkapnya Senin 14 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Mengangkat Profesor Suhasil Nazara PhD sebagai Menteri Keuangan.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Suhasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta sore tadi.
5: Demi Tuhan saya berjanji.
6: Bahwa saya.
5: Akan setia kepada.
6: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
5: Tahun 1945.
6: Serta akan menjalankan. Segala peraturan perundang-undangan. Dengan selurus-lurusnya. Demi Dharma Bakti saya. Kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus agar menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Suhasil menjelaskan akan menjalankan APBN secara sehat, kredibel, untuk mendukung program prioritas pemerintah. Penjelasan itu disampaikan Menteri Suhasil kepada wartawan usai pelantikan di Istana Negara Jakarta sore tadi.
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia.
4: Suhasil mengatakan dihubungi pihak istana untuk pelantikan pada pagi tadi. Turut hadir dalam pelantikan diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
2: The issue therefore is not where dollar remains relevant, But Hawasin can make more strategic and effective use.
7: Ketahanan energi dan keamanan ekonomi menjadi perhatian ASEAN karena kawasan menghadapi berbagai tekanan ekonomi, energi, serta perubahan lingkungan global. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hun menyebut, lebih dari 100 peserta dari negara ASEAN dan mitra eksternal membahas langkah praktis untuk memperkuat ketahanan kawasan. Ia menekankan peran lembaga pemikir dalam membantu ASEAN mengantisipasi perubahan dan memperkuat ketahanan. Menurutnya, kontribusi komunitas lembaga pemikir semakin penting seiring ASEAN mempersiapkan visi komunitas ASEAN 2045.
2: The issue therefore is not where dialogue remains relevant.
8: Saat ASEAN menatap ulang tahun ASEAN yang ke-60 dan memajukan visi komunitas ASEAN 2045, kontribusi dari komunikasi lembaga pemikir kita akan tetap penting dalam membantu ASEAN dalam mengantisipasi perubahan, memperkuat ketahanan, dan mengarungi masa depan kita bersama.
2: Centrality, after all, cannot rest on institutional inheritance alone.
7: Sementara itu, Duta Besar Republik Federal Jerman untuk ASEAN, Ralf Beste, menyoroti kesamaan tantangan yang dihadapi ASEAN dan Eropa dalam perubahan global. Tantangan tersebut mencakup perubahan iklim, serta ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang berlandaskan hukum internasional.
9: In international cooperation, reference is often made to the principle of partnership.
10: Eropa dan ASEAN menghadapi banyak tantangan yang sama, seperti perubahan iklim atau ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang dibangun di sekitar hukum internasional. Namun mereka juga berbagi banyak peluang dalam hal perdagangan, ranah digital, atau pasokan energi berkelanjutan.
9: To understand what he or she has to offer, but also to understand what circumstances the other finds himself in and what challenges or threats he faces.
7: Selain ketahanan energi dan keamanan ekonomi, ATTS membahas keberlanjutan serta ketahanan sektor pertanian di kawasan ASEAN. Hasil pembahasan forum tersebut akan dirangkum dalam rekomendasi dan memo kebijakan sebagai masukan bagi KTT ASEAN November 2026 mendatang. Dari Jakarta, Zahroddin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi atau telah terlindungi. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
11: Betunas, kami mencatat secara total 28 juta akun anak Indonesia kini telah mendapat perlindungan dari berbagai risiko. Ini kontribusi dari berbagai platform di ranah digital.
12: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi dari berbagai risiko. Adapun 8 akun media sosial yang dimaksud antara lain Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menjelaskan, 28 juta akun anak terlindungi setelah 6 bulan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang Tunggu Anak Siap atau PP Tunas. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menambahkan, meski sudah berjalan 6 bulan, namun implementasi PP Tunas belum sepenuhnya maksimal. Sejumlah platform digital atau penyelenggara sistem elektronik atau PSE belum sepenuhnya menjalankan aturan tersebut.
11: Evaluasi ini artinya kita masih memiliki PR yang cukup banyak dan artinya tadi kami sampaikan ada sebagian yang kita nilai gagal dan belum sepenuhnya patuh kepada PP Tunas. Karena itu kami mengingatkan bahwa pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif, sanksi teguran tertulis, peringatan sudah kita berikan sebelumnya dan dapat kita keluarkan kembali, denda administratif hingga pemutusan akses. Pemutusan akses ini bisa beberapa, pemutusan akses fitur atau hingga sampai pemutusan akses sepenuhnya.
12: Sementara itu, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alex Sabar, menjelaskan alasan sejumlah platform atau PSE belum menjalankan PP Tunas dengan maksimal karena persoalan internal perusahaan masing-masing. Bahkan ia menjelaskan sejauh ini sejumlah platform mengajukan perpanjangan waktu untuk melaksanakan sepenuhnya ketentuan PP Tunas dan berkomitmen menjalankan ketentuan aturan tersebut.
13: Alasan di internal, dan kemudian mereka sudah meminta perpanjangan waktu, ada beberapa yang meminta perpanjangan waktu tetap di bulan ini dan mereka akan segera memberikan laporan terkait dengan penanganan akun anak.
12: Terkait PP Tunas, Kemkomdigi mengingatkan kepada penyedia platform akan adanya pemberlakuan sanksi mulai yang sifatnya administratif, teguran, denda, hingga penutupan platform. Dari Ruang Serbaguna Press Room Kemkomdigi, Merdeka Barat, Jakarta, Lady Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Korban berhasil diidentifikasi melalui catatan medis dan pemeriksaan sidik jari. Berikut laporan Robi Angga dari RRI Banjarmasin.
14: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden terbalik di Laut Jawa berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Kalimantan Selatan di RS Bayangkara Banjarmasin Senin siang 14 September 2026. Jenazah yang teridentifikasi bernama Rainer Fausta Yosiliano, laki-laki berusia 22 tahun asal Kabupaten Malang. Kabid Dokes Polda Kalsel, Kombes Dr. Muh Sofwan, mengatakan pada Senin siang, tim DVI Polda Kalimantan Selatan menerima dua kantong jenazah dari tim evakuasi gabungan Basarnas, TNI Polri, dan relawan setempat. Dari dua kantong tersebut, satu berisi jenazah utuh, sedangkan satu lainnya berisi pelampung yang ditemukan pada saat proses evakuasi.
15: Pada hari Senin, tanggal 14 September 2026, pukul 11.30, WITA, tim DVI berhasil mengidentifikasi satu jenazah, yaitu jenazah nomor PM62, tim DVI Kalsel,
16: nomor 2.
15: IB-001 terindikasi sebagai Tuan Rainer Fausta Yusilianto, laki-laki 22 tahun, Dusun Klaket, Kabupaten Malang, Indonesia.
14: Jenazah sebelumnya dievakuasi menggunakan kapal tanker MT Mauhau yang juga membawa 15 penumpang KM Virgo Transport 8 yang berhasil diselamatkan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Hamid mengatakan bahwa Polda Kalimantan Selatan juga menyiagakan personel selama 24 jam di pos Trisakti untuk mendukung penerimaan dan evakuasi korban yang tiba di pelabuhan.
17: Sampai detik hari ini, di dalam pelaksanaan upaya penanganan tersebut, personel satu kali 24 jam standby. Standby posisi di pos Trisakti. Di pos Trisakti, karena kita menunggu kedatangan daripada korban baik selamat maupun yang sudah meninggal dunia di pos Trisakti, sehingga nanti bagaimana evakuasi agar mudah.
14: Hingga Senin siang, satu korban telah berhasil diidentifikasi dari jenazah yang diterima tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan juga bersiap untuk menerima 5 jenazah tambahan yang akan menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Berikut Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
18: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, operasi evakuasi saat ini dipimpin Basarnas bersama Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Pemprov Jatim juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terus melakukan pencarian dan evakuasi korban.
19: Dan untuk itu kita mengapresiasi segenap petugas. Fokus kita kepada penyelamatan, sekali lagi kami terus berkoordinasi apa yang kira-kira diperlukan sebagai dukungan dari pemerintah daerah. Namun demikian saat ini fokus evakuasi dipimpin oleh Basarnas dan oleh Otorita Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Jadi posisi kami terus siap siaga sekiranya ada yang dibutuhkan untuk bisa membantu proses ini.
18: Di sisi lain, aspek kapasitas dan penempatan muatan kapal turut menjadi perhatian dalam evaluasi evakuasi kecelakaan KMP Virgo. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haria Sukartono menilai, kondisi kapal yang relatif muda dan konstruktif yang baik tetap harus diimbangi dengan pengawasan terhadap daya angkut serta distribusi muatan.
16: Karena muatan yang berat, penempatan yang tepat ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau muatan itu berat, penempatannya kurang tepat, itu juga bisa terjadi yang namanya instability. Instability itu stabilitas negatif. Stabilitas negatif itu kalau misalnya terjadi ombak yang besar, dia tidak ada momen pengembalian. Belum sampai momen pengembalian sudah kena ombak lagi. Tapi kalau stabilitasnya bagus, maksudnya masih tidak terlalu berat di atas, ya itu momen pengembaliannya akan cepat.
18: Hingga kini proses pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Evaluasi terhadap aspek keselamatan kapal juga akan menjadi bagian penting untuk mengetahui penyebab kecelakaan secara menyeluruh. Andi Hasana melaporkan.
0: Pendengar, keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
20: Program SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong agar kebutuhan SPPG dipenuhi dari hasil produksi masyarakat setempat bagi petani dan peternak di Kabupaten Kupang. Keberadaan SPPG menjadi peluang untuk menjual hasil produksi tanpa harus mencari pasar yang terlalu jauh. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam perputaran ekonomi yang muncul dari program tersebut.
21: Ini juga salah satu program terbaik, program strategis nasional daripada Pak Presiden untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Kita berharap bahwa kehadiran Kopdes Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah ini ya, membawa dampak positif khususnya dalam pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa kelurahan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat maupun anak muda yang ada di desa.
20: Harapan tersebut mendapat dukungan dari anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalon Boy. Ia menyebut masyarakat sudah mulai menyiapkan hasil pertanian dan peternakan yang dapat dipasok untuk kebutuhan SPPG.
22: Masyarakat, para petani dan peternak lagi mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh SPPG dan kami siap, masyarakat siap untuk memasok ke SPPG. Seperti melon, semangka, dan lain-lainnya. Telur dan ayam pedaging itu sudah disiapkan. Dan tinggal kita memohon kepada Pemerintah Kabupaten Kupang untuk memastikan para pengelola SPPG untuk bekerjasama mengambil di para petani dan peternak. Seperti itu. Kami bersyukur bahwa ini hal-hal yang sangat baik bagi masyarakat dan mendukung bagaimana program ketahanan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah.
20: Bagi masyarakat desa, terjadinya pasar yang jelas bisa menjadi dorongan untuk kembali memperkuat usaha tani dan peternakan. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap SPPG nantinya bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membuat hasil kerja dan peternak lokal ikut menghidupkan ekonomi di daerah sendiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Infrastruktur jalan yang rusak parah di Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Nias Utara, menghambat aktivitas masyarakat dan anak-anak sekolah. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniali Harefa melaporkan.
23: Masyarakat Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Kecamatan Situlu Eri, Kabupaten Nias Utara melayangkan seruan terbuka kepada Presiden RI dan Gubernur Sumatera Utara. Mereka mendesak segera dibangun jalan sepanjang 4 km yang menghubungkan Desa Umbu Balodano menuju Dusun 2 Desa Banua Sibohou, Kecamatan Namalwe Siwa. Jalan tersebut hingga kini belum tersentuh pembangunan memadai sejak pertama kali dibuka pada tahun 2018. Warga Sanawuyu Desa Umbu Balodano Idaman Jaya Zega mengeluhkan dampak buruknya infrastruktur. Minimnya akses jalan membuat pendapatan warga tertekan. Dalam kondisi darurat, warga bahkan terpaksa menandu orang sakit dan lansia melewati jalan rusak dan licin itu. Dampak juga dirasakan dunia pendidikan. Siswa SMP hingga SMA SMK harus berangkat dari rumah pukul 5 waktu Indonesia Barat agar tidak terlambat. Kondisi ini memicu urbanisasi besar-besaran. Warga Sanawuyu diperkirakan 75 hingga 80% memilih merantau karena tidak tahan dengan keterisolasian.
1: Kami dari masyarakat Desa Baledano, perhatian Pak Presiden Republik Indonesia dan Pak Gubernur Sumatera Utara, Pak Bobi Nasution, untuk memperhatikan kami di sini, jalan kami di sini, mulai dari kelahiran saya ini belum tersentuh jalan kami, dan inilah hasil bumi kami, kita kami, pisang, durian, dan lain sebagainya. Kami pikul sekitar 4 kilo, beserta yang ada mobil. Terlebih anak sekolah kami di sini, SMP, SMA, dan SMK sederajat, jam 5 pagi berangkat ke sekolah. Dihalangi oleh hujan, maka anak kami sekolah terlambat.
23: Sebelumnya Ketua DPRD Nias Utara Yaaman Telombanua mengatakan bahwa wilayah Desa Umbu Baledano, Kecamatan Setelu Eri masih ada yang belum tersentuh pembangunan sehingga makan bergizi gratis tidak dapat disalurkan di beberapa sekolah di wilayah itu.
3: Kendala yang kita pantau itu distribusi program ini sampai ke sasarannya adalah mengenai infrastruktur jalan dan jembatan. Ada beberapa daerah lagi itu seperti di Setelu Eri itu sampai ke Umbu Baledano. Oh, itu bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya TTH Simajaya ini, karena memang nggak bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah, kalau dibawa juga secara manual, ini risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi. Memang terus kita pemerintah daerah dengan juga DPRD ini memprioritaskan beberapa spot-spot itu supaya bisa terjangkau dengan baik.
23: Yaaman berharap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Desa Umbu Baledano dan juga di beberapa desa di wilayah Nias Utara. Dari Nias Utara, Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada minggu kemarin menyerukan agar BRICS membentuk mekanisme internasional untuk evaluasi ilmiah independen terhadap kecerdasan buatan atau AI. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia juga memperingatkan bahwa kemampuan teknologi tidak boleh melampaui kemampuan manusia untuk memahami dan mengendalikannya. Berbicara pada KTT BRICS di New Delhi, Ramaphosa mengatakan bahwa AI dapat membuka era baru produktivitas dan kemajuan manusia, namun ia juga memperingatkan adanya risiko yang terkait dengan sistem yang semakin canggih. Jika digunakan secara efektif dan bertanggung jawab, AI dapat membantu mengurangi ketimpangan, kemiskinan, dan keterbelakangan, serta mentransformasi bidang kedokteran, pendidikan, penemuan ilmiah, dan produktivitas pertanian. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Ajang MotoGP di sirkuit Mandalika bulan Oktober mendatang diharapkan menjadi momentum evaluasi dan pembelajaran bagi para pembalap Indonesia. Berikut laporan reporter Syah Manaf dari RRI Mataram.
5: Saya juga berharap penyelenggaraan tahun ini bisa menjadi ajang pembelajaran.
6: Gelaran balap motor kelas dunia MotoGP akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Oktober 2026. Penyelenggaraan MotoGP tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ajang tontonan olahraga berkelas dunia. Event itu dinilai harus menjadi momentum untuk membangun legacy bagi perkembangan olahraga bermotor, khususnya dalam pembinaan atlet di NTB dan Indonesia. Praktisi olahraga NTB, Dr. Prayogi Duwina Angga, mengatakan keberadaan MotoGP di NTB semestinya memberikan dampak nyata terhadap ekosistem olahraga bermotor, mulai dari pembinaan atlet, peningkatan kualitas sirkuit, hingga munculnya generasi muda yang tertarik menekuni dunia balap secara serius dan terarah. Menurutnya, penyelenggaraan MotoGP harus mampu menjadi pemicu lahirnya program pembinaan atlet yang lebih terstruktur.
5: Dari kacamata saya, untuk penyelenggaraan MotoGP, saya harap bukan hanya sekedar sebagai tontonan saja, tapi harapan yang lebih besar adalah kegiatan MotoGP ini bisa menjadi legacy untuk kelanjutan prestasi dari olahraga bermotor di Indonesia pada umumnya dan NTB pada khususnya. Artinya ada dampak nyata terhadap pembinaan atlet.
6: Sementara itu, demi suksesnya gelaran MotoGP tersebut, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI NTB, Taufan Ardiansyah, secara terbuka akan mengundang para pecinta motor dari berbagai wilayah di Indonesia. Pihaknya juga akan mengerahkan ribuan para anggota IMI untuk bersama-sama hadir menyaksikan ajang MotoGP tersebut.
2: Persiapan IMI. Saat ini IMI yang paling utama kita membantu untuk menghadirkan kurang lebih 8.000 anggota IMI untuk hadir menyaksikan MotoGP di Lombok. Target kita 2.000 dari komunitas otomotif NTB, 6.000 dari komunitas otomotif se-Indonesia.
6: Berdasarkan jadwal resmi MotoGP 2026 yang telah dirilis, rangkaian balapan di sirkuit Mandalika akan berlangsung selama 3 hari, yakni pada tanggal 9, 10, dan 11 Oktober 2026. Dengan demikian, Mandalika akan menjadi seri ke-17 bagi para pembalap MotoGP dalam kalender musim 2026. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jambi. Malam ini.
1: Baik, benar, terima kasih untuk tetap bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Jambi dan pendengar di kebersamaan untuk Jambi malam ini edisi Senin 14 September 2026 kembali Anda dapat ikuti mimbar agama Buddha ya. Kali ini mengangkat topik Ulambana, wujud bakti, kebajikan dan pelimpahan jasa bersama dengan narasumber Sakya Vimala Devi Feni SPD. Tetap mendengarkan kami Pro 1 RRI Jambi.

Namo Sang Hyang Budaya, Namo Budaya. Senang malam ini kita bisa berjumpa lagi. Salam dalam Dharma. Semoga kita semua dalam kondisi baik, sehat, dan serta berbahagia selalu. Nah, topik kita malam ini adalah Ulambana, wujud bakti, kebajikan, dan pelimpahan jasa. Nah, teman-teman, pendengar dimanapun Anda berada, pernahkah kita merenungkan bagaimana cara kita membalas jasa orang tua? Tidak hanya keadaan mereka yang masih hidup atau ada, tetapi juga bagaimana dengan mereka yang sudah tiada. Nah, hari ini kita akan bersama-sama memahami apa itu tradisi Ulambana. Nah, Ulambana adalah sebuah perayaan atau ritual yang merupakan cerminan dari bakti seorang anak kepada orang tua. Apa itu Ulambana? Ulambana adalah tradisi yang sangat erat yang kita kaitkan dengan nilai bakti seorang anak kepada orang tua, melakukan kebajikan, dan setelah itu kita pelimpahan jasa. Nah, Ulambana itu terjadi di bulan penanggalan lunar itu bulan 7 Chitgue. Nah, di wihara-wihara di tempat kita selalu ada upacara Ulambana, adalah pelimpahan jasa kepada leluhur kita yang sudah tiada, yang sudah meninggal. Kita melimpahkan jasa kebajikan kepada mereka. Nah, Ulambana menurut tradisi dan kepercayaan orang Cina lebih kepada gini. Bulan 7 adalah di mana kata menurut kepercayaan pintu neraka dibuka, dan di akhir bulan 7 pintu neraka itu ditutup. Artinya leluhur kita pulang ke rumahnya. Nah, pada saat itulah kita mengadakan doa-doa, kita sembahyang, mempersembahkan banyak sekali barang-barang kepada leluhur kita. Hasil persembahan itu nanti kita, ada yang kering, ada yang basah. Nah, hasil persembahan itu kita gunakan, kita bagikan lagi kepada orang-orang lain, orang-orang yang membutuhkan. Sehingga kita membentuk kebajikan yang nanti kita limpahkan jasa-jasa ini kepada saudara kita, leluhur-leluhur kita yang sudah tiada, untuk memperoleh kebajikan. Nah, ini adalah tradisi kepercayaan orang Cina. Nah, bagaimana kaitannya dengan Ulambana menurut versi agama Buddha? Ini kisah yang bermula daripada zaman dahulu. Ada murid sang Buddha yang sangat sakti, dan dia sangat berbakti kepada orang tua, yaitu Bhikkhu Manggalana. Dengan kesaktiannya, beliau bisa melihat bahwa ibunya dalam alam yang menderita. Menderita kelaparan, tidak ada makanan. Dengan kesaktiannya, dia mengunjungi tempat alam penderitaan yang di mana ibunya berada. Di sana dia mempersembahkan makanan kepada ibunya. Tetapi saat ibunya menerima makanan itu, keluarlah api dan terbakar makanan itu. Ibunya tetap tidak bisa makan. Dari hal itu, maka menjadilah pikiran Bhikkhu Manggalana. Kemudian dia menghadap kepada Sang Buddha dan menceritakan apa yang dia lihat di alam tersebut. Dari nasihat Sang Buddha mengatakan beliau, ibunya itu pernah melakukan kejahatan yang sangat besar, karma yang sangat buruk, sehingga pada saat dia menyentuh makanan itu terbakar dan dia menderita kelaparan. Dan Buddha bersabda mengatakan kepada Manggalana, lakukanlah kebajikan dengan berdana kepada Sangga. Setelah itu, kita limpahkan jasa kebajikan kita kepada ibunya. Nah, Sangga di sini bukan biku. Sangga adalah terdiri dari 5 biku atau lebih dari 5 biku. Persaudaraan murid Sang Buddha, bukan perorangan. Jika perorangan kita sebut biku, sedangkan Sangga adalah lebih dari 5 biku. Nah, akhirnya Manggalana menuruti nasihat Sang Buddha. Setelah itu, setelah berdana melakukan kebajikan, mempersembahkan kepada Sang Buddha, kemudian pelimpahan jasa kepada ibunya. Kemudian ibunya keluarlah dari alam penderitaan tersebut. Penting untuk kita ketahui, pada saat kita pelimpahan jasa,
orang tua Monggalana juga mempunyai kondisi yang pas dan mateng, akhirnya klik dan keluar. Maka dari itu, teman-teman, kita harus melakukan kebajikan terus-menerus dan konsisten, sehingga kita dijauhkan dari hal-hal buruk yang akan terjadi setelah kita tiada. Nah, pesan penting dari kisah ini adalah ketika kita mencintai seseorang, salah satu bentuk cinta yang paling luhur adalah melakukan kebajikan. Bukan saja saat leluhur kita atau orang tua meninggal, kita menangis, lalu kita merindukannya, kita mengingat-ingat jasanya. Yang perlu kita lakukan adalah sebelum kita kehilangan orang tua kita, orang-orang yang kita cintai, berbaktilah sekarang kepada orang tua. Sayangi orang tua, lindungi orang tua, berikanlah makanan apa yang dia suka, apa yang dia inginkan. Bukan setelah dia meninggal kita mempersembahkan makanan-makanan. Tentunya tidak bisa tersentuh jika dia lahir ke alam yang lebih buruk atau alam penderitaan. Jika kita selalu menyebut Ulambana, kita selalu mengkaitkan dengan bakti. Bakti kepada orang tua. Sebenarnya, bakti itu bagaimana? Bakti kita kepada orang tua dalam wujud apa? Dalam makna yang luas bagaimana? Pernahkah kita berpikir sampai ke sana? Nah, wujud bakti yang paling baik adalah saat orang tua masih hidup. Kita menghormati mereka. Kita mengajak berbicara, berkomunikasi, memberikan dukungan, perhatian, merawat orang tua kita, berbicara dengan lembut, membantu apa yang mereka butuhkan, kita berikan, menjaga nama baik, dan menjaga diri kita sendiri. Karena dengan mencintai diri sendiri, kita sehat, kita bahagia, orang tualah yang paling bahagia melebihi kebahagiaan yang kita rasakan. Karena semua orang tua akan sangat bahagia melihat anaknya bahagia. Ada satu hal yang sering kita lupakan. Kadang-kadang kita sibuk mempersiapkan persembahan kepada orang tua, tapi kita lupa bahwa dulu dengan kesibukan pekerjaan kita, dengan berbagai alasan kita, kita kurang memperhatikan orang tua kita. Setelah mereka tiada, kita hanya menyesalinya. Tapi itu sudah tidak bisa kita lakukan lagi. Maka itu di sini perlu kita tekankan adalah bakti seorang anak saat orang tua masih hidup. Cintai orang tua kita bahwa saat waktu kita itu sangat singkat. Segala sesuatu di dunia ini selalu berubah. Tetapi yang pasti, satu hal yang pasti akan datang pada semua orang adalah kematian. Maka dari itu, selagi waktu kita masih ada, waktu orang tua kita masih ada, marilah kita bersama-sama berbakti kepada orang tua kita. Nah, teman-teman, jangan sampai sudah meninggal, kita baru melihat fotonya, mengingat-ingat kenangan-kenangan yang pernah kita rasakan. Jadi, dalam Ulambana itu yang biasa dilakukan adalah memberikan persembahan kepada orang tua, lalu persembahan itu yang kita persembahkan berupa barang kering kita danakan, kita cari orang-orang yang membutuhkan, kita berdana kepada mereka. Hasil kebajikan ini kita kemudian pelimpahan jasa. Semoga kebajikan yang telah saya lakukan hari ini, kita limpahkan kebajikan ini kepada orang tua kita. Semoga beliau terbebas dari alam penderitaan. Nah, itulah yang biasa kita lakukan menurut tradisi. Tapi makna terpenting bagi umat Buddha saat ini, sekarang adalah Ulambana wujud bahwa berbakti kepada orang tua tidaklah berhenti sampai mereka tiada, tetapi masih terus berkesinambungan memberikan doa pada hari-hari tertentu atau bulan tertentu. Semoga kebajikan yang kita lakukan
Semasih kita masih hidup, kita limpahkan kepada orang tua kita. Kita berdoa semoga dia terlahir ke alam yang bahagia. Dua, kekuatan dari kebajikan, pelimpahan jasa yang diajarkan bahwa akibat karma baik yang kita tanam tidak bisa terhapus begitu saja. Begitu juga dengan karma buruk yang pernah kita lakukan, akan kita bawa ke alam berikutnya. Nah, teman-teman, oleh karena itu, sebelum kita meninggal, sebelum kita menuju jalan itu, lakukan kebajikan. Semoga kita tidak dilahirkan di alam yang menderita. Pengingat buat kita yang masih hidup, perayaan Ulambana bukan hanya untuk orang yang meninggal, tetapi untuk kita juga yang masih hidup. Ini adalah momen introspeksi diri. Tanyakan dalam hati kita, apakah kita sudah berbakti pada orang tua kita saat ini? Mari kita wujudkan bersama-sama dengan cinta yang nyata. Sebelum kita terlambat, sebelum waktu kita habis. Maka perayaan Ulambana ini, mari menjadi momentum bagi kita untuk introspeksi, melihat ke dalam diri kita, mengecek bakti kita kepada orang tua yang masih hidup. Nah, teman-teman, kita akan bahas kembali tentang pelimpahan jasa. Apakah kebajikan yang kita lakukan, kita limpahkan kepada orang tua kita, lantas kebajikan itu berpindah dan kebajikan kita akan hilang? Nah, setelah yang satu ini.

Nah, sahabat Dharma, kita kembali tadi membahas tentang pelimpahan jasa. Nah, bagaimana, apakah pelimpahan kebajikan kita lakukan, kita limpahkan kepada orang tua kita, lantas kebajikan itu pindah, seperti kita transfer uang ya. Saya transfer ke Anda, langsung uang saya berkurang, uang Anda bertambah. Apakah sama dengan begitu? Nah, kita bahas sedikit lebih dalam. Salah satu yang kita kenal adalah ulambana, itu pelimpahan jasa. Apa yang dimaksud dengan pelimpahan jasa? Dalam agama Buddha kita mengenal dengan puna, yaitu kebajikan, jasa kebajikan. Ketika kita melakukan perbuatan baik, misalnya kita berdana, menolong orang lain, berucap kata-kata baik, lantas kita pelimpahan setelah itu kita pelimpahan jasa. Semoga kebajikan yang telah saya lakukan saat ini, hari ini, saya limpahkan kepada orang tua saya. Semoga mereka dalam keadaan sehat, bahagia. Lalu kepada orang yang sudah meninggal kita berdoa, semoga kebajikan yang saya lakukan ini dapat membantu orang tua saya terlahir ke alam yang lebih baik. Nah, apakah begitu kita berdoa, jasa kebajikan kita pindah? Tentu tidak. Apa yang kita lakukan adalah milik kita. Baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk, itu adalah bagian dari diri kita. Seperti gini, jejak tidak pernah meninggalkan bekas roda ya. Dan bayangan kita tidak pernah meninggalkan kita, betul ya? Jadi itulah kebajikan yang kita lakukan. Dan jika kita melakukan hal buruk, itu pun tetap akan bersama kita. Nah, teman-teman, marilah kita sekarang lebih konsisten untuk melakukan kebajikan. Jadi pada saat kita melihat

Perbuatan baik akan kembali dengan kebaikan kepada kita, dan perbuatan buruk akan kembali kepada kita. Nah, teman-teman, konsisten melakukan kebajikan. Kita harus melakukan setiap hari, setiap waktu melakukan kebajikan. Apakah melakukan kebajikan kita harus berdana? Apakah melakukan kebajikan kita harus melakukan sejumlah uang yang harus kita keluarkan? Tidak. Kebajikan dilakukan bisa melalui sikap kita. Dengan terus berpikiran positif, mengeluarkan kata-kata baik, kata-kata bijak, tidak menyakiti orang di sekitar kita, itu juga merupakan salah satu kebajikan. Ringan tangan membantu orang tua, kita berada di lingkungan yang saling mengasihi, melindungi, mendukung, itu juga kebajikan. Nah, kebajikan bisa dilakukan, bisa juga kita membantu aktivitas atau membersihkan wihara. Jadi tidak semua kebajikan dinilai dari uang, tetapi bagaimana sikap kita terhadap lingkungan, terhadap keluarga, itu juga merupakan satu kebajikan. Dengan demikian, yang perlu kita pahami bahwa apapun yang kita lakukan saat ini akan menjadi kita di hari depan. Apa yang terjadi pada kita saat ini adalah akibat dari perbuatan kita di masa lampau. Nah, marilah kita sama-sama belajar. Semoga kebajikan yang kita lakukan bisa membawa manfaat bagi keluarga kita, bagi leluhur kita yang sudah tiada, bagi orang tua kita, dan bagi anak-anak kita dan keluarga besar kita. Nah, di sini sebagai pesan yang perlu saya sampaikan, mengingat bakti itu sangatlah penting bagi anak-anak. Saya ingatkan kembali, selagi orang tua kita masih bersama kita, cintai, sayangi, dukung, perhatian kepada mereka. Terkadang satu telepon hanya menanyakan, bagaimana kabar ibu hari ini? Bagaimana kabarnya hari ini? Itu sudah merupakan satu tindakan kebajikan yang membuat orang tua sangat bahagia. Sedikit perhatian, sedikit dukungan, memberikan apa yang mereka butuhkan, itu juga merupakan satu kebajikan dan bakti kepada orang tua. Dan yang terpenting adalah kita harus menjaga diri kita sendiri. Mencintai diri kita, menjaga kesehatan kita, menjaga nama baik kita, itu juga merupakan salah satu wujud bakti kita kepada orang tua. Nah, teman-teman, kita memahami bahwa segala sesuatu itu akan ada akibatnya. Maka dari itu, sebelum semua itu terjadi pada kita, mari kita bersama-sama melakukan kebajikan, bakti, dan menciptakan lingkungan yang harmonis. Sebagai penutupnya, saya sampaikan adalah Ulambana memberikan kita 3 pelajaran besar. Yang pertama adalah menghargai orang tua. Orang tua adalah bagian terpenting dari kehidupan kita. Selama mereka masih hidup, berikan kesempatan kepada diri kita untuk berbakti. Kedua, memperbanyak kebajikan. Kita mengenang orang yang telah meninggal, tetapi jangan terlalu terlarut dalam kesedihan. Lakukan kebajikan dengan berdana, membantu sesama, menjaga sila, mempraktikkan dharma. Yang ketiga adalah belajar melepaskan. Kita mencintai, tetapi kita juga memahami arti ketidakkekalan atau anicca. Kita mengenang tanpa harus terikat dengan kesedihan. Kita berbakti tanpa kehilangan kebijaksanaan. Kita harus memahami bahwa segala sesuatu tidaklah kekal, tidaklah pasti, dan kematian akan pasti datang kepada kita. Selagi kita sekarang masih hidup, mari kita bersama-sama hidup dengan cara yang bijak, hidup dengan penuh.

Sehingga selagi kita tidak sia-sia dalam kehidupan ini, pemirsa yang berbahagia, pendengar yang berbahagia, dimanapun Anda berada, Ulambana bukan hanya tentang orang yang meninggal. Ulambana juga berbicara tentang bagaimana kita hidup saat ini. Apakah kita sudah menjadi anak yang berbaik, berbakti? Apakah kita sudah menjadi manusia yang melakukan kebajikan? Apakah kita sudah menggunakan kehidupan kita ini dengan memberikan manfaat kepada orang lain atau orang-orang di sekitar kita? Karena pada akhirnya warisan terbaik yang kita bisa berikan kepada orang tua kita bukan hanya persembahan, tetapi kehidupan yang baik dengan penuh kebijaksanaan. Mari kita semua jadikan Ulambana sebagai momentum untuk mengatakan terima kasih orang tuaku, ayah ibu yang telah memberikan saya kehidupan saya. Semoga kebajikan yang saya lakukan menjadi sebab dan kondisi bagi kebahagiaan semua makhluk. Dan bagi orang tua yang masih bersama kita, jangan menunggu lagi Ulambana untuk berbakti. Hari ini, saat ini juga, mari kita berbakti, memulai bakti kita kepada orang tua. Karena waktu tidak pernah berhenti berjalan. Waktu terus berlalu. Jangan sampai meninggalkan penyesalan di kemudian hari setelah orang tua tidak ada. Orang tua terkadang sakit membuat kita resah, membuat kita jenuh, membuat kita takut. Biaya, betul. Tetapi setidaknya kita pernah berusaha menyenangkan, membahagiakan orang tua kita dengan kondisi yang kita miliki saat ini. Mari kita menjaga kesehatan orang tua kita, memberikan perhatian, karena hati yang bahagia bisa menyembuhkan semua penyakit. Yang paling bahagia bagi orang tua kita adalah melihat anak-anaknya tumbuh sehat, menjaga nama baik, dan selalu memberikan perhatian kasih sayang yang tiada henti. Terima kasih, semoga hari ini kita memulai apa yang belum kita lakukan. Terima kasih, semoga semua makhluk berbahagia. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya.

0: Astagfirullahaladzim, udah siang masih aja kok tidur. Bangun Adit, cemana lo kok mau dapat kerja? Bangun siang aja kerja kau ya. Ingat kok ya Adit, rezeki kau itu bisa dipatok ayam kalau kau bangun siang-siang. Adit, Adit, ya ampun Adit.
1: Iya, bangun aku, Mak. Iya, Mak. 5 menit lagi ya.
0: Kebiasaan kau ya. 5 menit. Bangun gak kau? Kau antar Mama ke pajak dulu. Adit. Adit. Ih, apa mau Mama siram pakai air dulu kau baru bangun?
1: Iya, bangun aku, Mak, bangun. Ganggu aja, Bun. Lagi enak-enak mimpi jadi orang kaya dibangunin. Padahal masih jam 8 pun udah dibangunin.

0: Ikan, kak. 30.000 aja, kak. Kak, segar-segar nih, baru datang dari Belawan nih, kak.
1: Bang, segernya ikan abang nih.
0: Ikan, bu. Ikan, bu, singa, bu, ikan, bu. Ada tongkol, ada ikan bawal juga, ada ikan merah. 30.000 aja buat ibu hari ini, kak Denci,
1: bu. Bang, segernya ikan abang nih.
0: Yang ibu tengok ini kayak mana ini? Segernya, baru datang nih dari Belawan. Subuh-subuh tadi, ha? Mau beli berapa kilo, ibu? Ada semua di sini.
1: Tunggu dulu kok, bang. Ada ikan apa aja ini?
0: Hah, ibu tengoklah sendiri nih, masih segar-segar ini, ha? Mau ikan apa, ibu? Ada semua di sini. Ikan bawal, ikan merah, ikan dencis.
1: Tunggu
0: ikan
1: dulu.
0: Kayu pun ada ini, ha?
1: Sabar dulu kok, bang. Ada ikan apa aja rupanya? Kok macam nggak segar ku tengok lah, warnanya pucat gitu, macam udah berapa hari.
0: Perlu kacamata ibu ini kayaknya nih kan. Segar kayak gini dibilang
1: aku
0: pucat.
1: Aku nggak pakai kacamata aja udah nampak aku tuh nggak segar.
0: Baru datang bu, ini tadi dari Belawan bu, ini besar-besar ikan bawalnya tau ini ha. Ikan merahnya juga ini matanya tau ini ibu segar kan, guraminya juga ini mau berapa kilo ibu rupanya.
1: Ntar dulu aku tengok-tengok dulu, ya udah, itu aja lah, sekilo ikan merah, kasih abang ya. Awas kalau nggak segar ya bang, nanti balik lagi aku nih.
0: Alah mak, nggak percaya kali ibu ini bah. Jamin lah, nggak balik lagi nanti ibu. Untuk komplain lagi ya kan. Balik ibu, beli lagi.
1: Alah banyak kali cakep kau.
0: Namanya jualan bu.
1: Ya udah cepat aku bungkuskan itu ah.

0: Ratna? Kamu Ratna kan?
1: Iya, saya Ratna. Kamu Didi kan ya? Didi anak IPA 1 yang terkenal banyak mantannya waktu SMA itu kan ya?
0: Aduh Ratna, Ratna. Aku anak IPA 1 dulu loh pas SMA, tapi ya gak banyak mantan juga.
1: Ya kan waktu dulu kamu tuh dikenal playboynya anak IPA 1. Apa kabar Didi?
0: Alhamdulillah sehat Rat. Kamu sendiri apa kabar? Ini belanja sendiri ya nih?
1: Ya gitulah. Alhamdulillah sehat juga. Iya belanjanya tadi sendiri, tapi ini ditungguin sama anak di parkiran.
0: Oh.
1: Kamu juga nungguin istri belanja kan?
0: Aku cuma mantau aja Rat, nggak nunggu istri juga sih.
1: Oh, mantau kok dipajak ya? Mantau apa Di? Kayak bos aja mantau-mantau anak buah kerja.
0: Alhamdulillah Rat, aku punya usaha di sini.
1: Wah hebat ya, dari IPA 1 sekarang punya usaha dipajak. Hebat, yang mana tokonya Di?
2: Mak, lama kali lah belanjanya. Udah ditungguin pun dari tadi, nggak muncul-muncul juga. Udah lapar loh aku Mak. Yolah pulang Mak.
1: Bentar lah Dit, Mama lagi ketemu kawan lama Mama ini. Di mana tadi tokonya Di?
0: Itu di sebelah toko camilan Bang R.
1: Itu bukan toko Didi, itu minimart. Wah besar juga ya usahanya.
0: Alhamdulillah Rat. Kapan-kapan belanja kebutuhan sehari-hari di tempat aku aja ya.
1: Nanti dapat diskon kan ya. Bercanda, bercanda. Iya, nanti kapan-kapan aku belanja di sana lah.
0: Aku tunggu ya Rat ya. Bener, nanti belanja di tempat aku ya.
1: Iya, gampang.
2: Yolah Mak, Mama pun ceritanya panjang kali.
0: Oh iya, Rat.
1: Iya.
0: Aku boleh minta nomor WA kamu nggak? Ya, mana tahu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi gitu.
2: Oh. Yaudah Naum, cepat catat. 0812. Itu nomor aku, Om. Kalau Om mau ngobrol sama Mama aku, lapor dulu ke sini ya. Yo, Mak, kita pulang.
1: Dit, tunggu, jangan buru-buru. Mama pakai duster ini. Jangan cepat-cepat kali jalannya. Aku gerak dulu ya, Di. Dah.
0: Iya, dah. Hati-hati ya, Rat ya.

0: Akhirnya sampai rumah juga aku ah. Mak, lain kali jangan lama-lama ngobrol sama kawan mama itu. Aku tengok-tengok, suka juga dia sama mama tuh.
1: Apa pula aku ngomong nih, Din? Dia tuh kawan lama mama. Mana mungkin dia suka sama mama? Mama ini udah tua. Tapi kok dia gak kelihatan tua kayak mama ya, Din? Apa karena orang kaya itu ya? Jadi nampak awet muda aja gitu.
0: Alah, mana pula kayak gitu, Mak. Mama pun masih kelihatan mudanya. Mama janda muda masih cantik lagi. Mana ada karena orang kaya jadi awet muda. Gak ada itu semua, Mak.
1: Alah, bisa aja kalau kau lah merayu mama. Pasti ada maunya kau nih, kan? Tapi, Dit, kalau mama nikah lagi, cuman, Dit? Kan lumayan kau dapat bapak baru orang kaya.
0: Is, mama inilah. Emang siapa orang kaya yang mau sama mama?
1: Tadi kau bilang mama cantik. Sekarang kau bilang mama jelek. Cemananya kau ini?
0: Canda, Mak. Canda, loh. Tapi, mama mau nikah sama siapa? Jangan bilang mama mau nikah sama om-om tadi.
1: Ya sama siapanya belum tahu lah, mama. Mana tahu kan ada yang mau jadi suami mama yang baru, kaya raya pula. Bisa mengangkat derajat kita loh, nak. Soalnya ada anak yang sampai sekarang masih pengangguran, masih butuh dibiayain.
0: Dah, ini terus, Mak, ya. Gitu, Mama, ya, sama anak sendiri hitung-hitungan.
1: Makanya cari kerja lah kau. Jangan tidur aja kerja kau. Sarjana kok nganggur sih kau, Dit?

0: Enaknya sore-sore gini nyiram tanaman nih kayaknya ya. Jangan dipajak aja Jako Jawa ini. Nyiram-nyiram ikan. Sekali-sekali nyiram bunga gak apa-apa lah.
1: Misi bang. Bang.
0: Iya. Kenapa bang? Ada yang bisa bantu? Mau beli ikan ya bang?
1: Hah? Ikan? Enggak bang. Saya mau nanya alamat rumah nih. Abang tahu alamat ini bang?
0: Jalan Bambu 3, Gang apa ini? Gang Buntu gang, ya bang?
1: Iya Gang Buntu bang.
0: Gang Buntu. Oh itu bang, itu di sana. Jadi abang dari sini jalan sikit terus ke depan, kan ada tukang tambal ban tuh sana.
1: Iya.
0: Nanti abang belok kanan, lurus saja. Nanti kalau lihat ada tulisan apa Bambu 3 gitu bang. Nah nanti abang masuklah ke situ ke dalam sebelah kiri gangnya.
1: Oh gitu, gangnya sebelah kiri bang ya?
0: Iya pas sebelah kiri dia itu, nggak jauh kok.
1: Iya bang, makasih bang ya bang ya.
0: Oh iya bang, sama-sama. Tapi nggak mau beli ikan nih bang?
1: Enggak bang, aku nggak mau beli ikan bang. Udah bang ya, permisi aku bang ya, makasih bang.
0: Bang, ada ikan bawal ini bang. Gurami juga ada bang. Baru datang loh tadi, masih seger-seger ini bang. Gak mau coba sekilo aja gitu kek. Woi, bang. Bang, sekilo aja lo bang.
1: Masuk gang sebelah kiri. Oh, ini dia.
2: Adit. Adit. Sini dulu. Coba kau tengok dulu ke depan itu. Ada orang ketok-ketok pintu kayaknya. Mama lagi buat bakwan. Nanti ditinggal gosong pula ini, Dit.
3: Siapa sih yang datang sore-sore kayak gini? Ganggu orang main game aja, Bun.
1: Assalamualaikum, Adit. Mamanya ada?
3: Oh, om kawan mama. Yang jumpa di pajak itu, kan?
1: Iya.
3: Mau ngapain om datang?
1: Hah? Boleh ketemu sama Bu Ratnanya?
3: Iya. Ada perlu apa om sama mamaku?
1: Itu...
2: Siapa, Dit, yang datang? Didi, udah dari tadi.
1: Iya nih Rat.
2: Kok gak kau kasih masuk, Din? Sini masuk, Di.
3: Ih, Mak. Jangan sembarangan ajak orang masuk rumah. Kita gak kenal sama om ini, Mak.
2: Apa pula kau ini orang gak dikenal? Kau bilang, kawan mama ini. Udah, sana kau. Kau balikkan dulu bakwan mama, gosong pula nanti.
3: Bahaya loh, Mak.
2: Udah, sana.
3: Iya. Jangan deket-deket duduknya ya, Om. Awas aja nanti.
2: Ya Allah, Dit. Kok pikir mama ini anak ABG? Udah, sana kok ke dapur sana. Duduk, Di. Duduk.
1: Oh iya, makasih, Rat.
2: Jadi, gimana tentang lamaran itu? Jadi, Di?
1: Jadi gini, Rat. Tentang lamaran itu...
3: Mak! Hah? Mama mau nikah lagi? Nggak setuju aku ya, Mak. Mama nikah lagi?
2: Us, ngomong apa kau ini? Siapa yang mau nikah lagi?
3: Itu mama bilang tadi lamaran. Apalagi kalau gak pernikahan, Mak. Bapak baru meninggal 2 tahun. Masa mama cepat kali mau nikah lagi? Gak sayang mama sama almarhum bapak dan aku ya?
2: Nilah, kebanyakan tidur aja kerja kau kan? Jadi entah apa-apa lah yang kau pikirkan. Justru karena mama sayang sama kau lah, Did. Anak mama satu-satunya, mama mau minta lamaran.
3: Kan? Kalau sayang gak gini caranya, Mak. Gak setuju aku, Mak.
2: Ih, belum lagi siap cakap mama. Udah kau sambar aja, udah kau potong aja cakap mama. Ini kebiasaan kau ya. Tenang kau dulu, mama minta kerjaan untuk kau sama kawan mama nih. Kurang sayang apa coba mama sama anak mama yang malas nih, ha?
1: Adit, om datang ke sini mau nawarin kerjaan. Kemarin mamamu tuh udah cerita mau minta kerjaan buat Adit.
3: Oh... Lamaran kerja. Kirain omong ngelamar mamaku.
2: Buat malu aja pun kau, Dit. Ih, udah mau kawan mama nawarin kerjaan untuk kau. Kau tuduh pula mama mau dilamar. Apa-apalah kau ini. Ah.
3: Maaf ya, Mak. Adit belum siap kalau mama nikah lagi. Walau kita hidup pas-pasan, tapi Adit tetap berusaha kok buat bagian mama. Makasih ya, Mak. Maafin Adit. Makasih ya Om Didi.
1: Iya.
3: Kapan nih Om? Aku bisa antar lamarannya.
2: Iya, gak apa-apa. Jangan kau ulangi lagi. Kok bau gosong ini, Dit? Aduh, bakwanku, aduh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jambi mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026 yang ke-81. Kita ketahui bersama bahwa RRI sebagai salah satu lembaga penyiaran publik kebanggaan Indonesia yang ikut berjuang menggelorakan semangat juang kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa jaya, inovatif, adaptif di era digital ini. Tetap memegang teguh kebenaran sebagai lembaga penyiaran publik yang terpercaya dan kebanggaan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Jamil malam ini pendengar untuk edisi hari Senin 14 September 2026. Semangat untuk Anda dimanapun berada mengawali awal minggunya. Untuk Anda yang tetap bekerja, tetap semangat. Dan yang sedang istirahat, selamat istirahat. Menemani istirahat Anda, kami hadirkan informasi update juga di malam hari ini. Dan semoga untuk yang tetap kerja ini harus jaga kesehatan. Cuaca gak menentu memang ya. Untuk kota Jambi dan sekitarnya, untuk hari ini informasi tentang kabut asap atau boleh dikatakan ini adalah pencemaran udaranya itu memang cukup prihatin, karena memang tadi laporannya itu berbahaya sebenarnya untuk Anda yang memang ada riwayat penyakit asma. Jadi diharapkan tetap menggunakan masker kemanapun Anda beraktivitas. Dan malam hari ini pendengar, mengawali bersama kita ada informasi mengenai gempa magnitudo 5,6 mengguncang Banten, tidak berpotensi tsunami. Gempa bumi tektonik magnitudo 5,6 mengguncang wilayah Laut Bayah, Banten pada Senin 14 September 2026 pukul 16.27 waktu Indonesia Barat. Gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat episenter gempa berada pada koordinat 8,56 derajat lintang selatan dan 105,7 derajat bujur timur. Lokasi tersebut berada di laut sekitar 191 km barat daya Bayah, Banten dengan kedalaman 31 km. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan hasil pemodelan menunjukkan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Dan Wijayanto menjelaskan berdasarkan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa merupakan gempa dangkal yang dipicu aktivitas subduksi lempeng berdasarkan estimasi peta tingkat guncangan atau SEGMAP. Gempa dirasakan di Pandeglang dengan intensitas 2 modified Mercalli intensity atau MMI. Pada skala tersebut, getaran dirasakan oleh beberapa orang dan benda-benda ringan yang tergantung bergoyang. Hingga pukul 16.50 waktu Indonesia Barat, BMKG belum mencatat adanya aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock. BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat juga diminta menghindari bangunan retak atau rusak akibat gempa.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wih, keren banget. Ceritanya, kamu mau ikut lomba lari ya?
3: Aduh, capek. Bukan mau ikut lomba lari. Kita kan harus berolahraga setiap hari. Biar sehat.
2: Olahraga itu perlu, Kak. Tapi gak kayak itu juga kali. Ampe dipaksain seperti itu. Napas kamu aja udah ngos-ngosan.
4: Iya, betul itu, Kak. Tubuh kita memang harus bergerak. Dan minimal olahraganya 30 menit setiap hari.
2: Ya udah, sekarang kita lanjut aja olahraga. Gabung aja sama teman kita yang lagi senam.
5: 8, 1, 2.
6: Ayo, gerakan tubuh Anda dengan berolahraga setiap hari.
7: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
8: yang dilakukan oleh sejumlah SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
9: dari kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
10: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai
11: bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, diantaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.
12: Pro 1, Gan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dadan Sutariana SMSI, Kepala LPP RRI Jambi bersama Ketua DWP RRI Jambi mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus jaga semangat untuk menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan dan menjadi suara bagi seluruh masyarakat Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

merupakan bagian penting dari budaya dan adat istiadat masyarakat Melayu di Indonesia. Salah satunya adalah daerah Jambi. Sebagai benda budaya, satu peralatan kelengkapan rumah tangga tradisional ini adalah sebuah wadah yang digunakan untuk menampung siri. Tepak siri adalah simbol penghormatan pada acara penyambutan tamu, pernikahan, atau acara adat lainnya. Dalam budaya masyarakat Melayu Jambi, tepak siri adalah sebuah peralatan yang sudah tidak asing lagi dan selalu ada di acara adat Melayu. Di dalamnya terdiri dari berbagai bahan-bahan yang digunakan untuk memakan siri, seperti daun siri, pinang, kapur, gambir, cengkeh, kacip, dan tembakau. Siri sebagai pembuka kata. Sebelum memulai perundingan, makan siri terlebih dahulu.

0: tempatmu.
1: Hoi, terperangkap apa nih?
0: Ini lagunya pas banget buat aku.
1: Emangnya terperangkap apa?
0: Aku terperangkap pinjol ilegal. Pusing banget aku, mana ditagi-tagi terus.
1: Kenapa bisa terlibat pinjol ilegal lagi sih? Udah tahu, suku bunga dan dendanya tinggi. Mana tidak ada pelayanan pengaduan.
0: Ya mau gimana lagi, udah terjadi. Lagian kemarin aku mepet banget butuh uang.
2: Yuk, lebih bijak, pinjamlah ke Vintage Terverifikasi OJK. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan bayar. Hindari gali lubang, tutup lubang. Pahami resiko berhutang. Hindari jebakan pinjol ilegal.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan.

pendengar, untuk Anda masih kami hadirkan informasi update lain kali ini tentang Menhan Syafri minta BPKP perkuat perannya sebagai instrumen negara. Menteri Pertahanan Republik Indonesia atau Menhan RI Syafri Syamsuddin mendorong Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP untuk memperkuat perannya sebagai instrumen negara. Sebab tantangan yang dihadapi negara semakin kompleks sehingga membutuhkan aparatur yang kuat, profesional, dan siap menghadapi berbagai situasi. Dinilai Syafri, BPKP memiliki posisi strategis dalam mendukung negara. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya berkaitan dengan pemeriksaan administrasi, tetapi juga memastikan program pemerintah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Untuk info tentang Menhan Syafri minta BPKP perkuat perannya sebagai instrumen negara, Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jambi mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026 yang ke-81. Kita ketahui bersama bahwa RRI sebagai salah satu lembaga penyiaran publik kebanggaan Indonesia yang ikut berjuang menggelorakan semangat juang kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa jaya, inovatif, adaptif di era digital ini. Tetap memegang teguh kebenaran sebagai lembaga penyiaran publik yang terpercaya dan kebanggaan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.
2: Jambi, malam ini.

0: Terdengar untuk Anda yang tetap setia bersama kami mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Anda juga yang menggunakan radio terestrialnya di 88,5 MHz yang mendengarkan melalui stasiun relay juga terima kasih. Bungo, Sarolangun, Bangko, Tungkar Ilir. Untuk Anda yang mau gabung di malam hari ini, Ruang Rindu, boleh di line telepon atau di WA di nomor yang sama 0811-6707-8850. Malam hari ini Pop Indonesia. Boleh pop lawas yang ingin didengarkan, siapkan lagunya ya. Asal jangan pop AI. Tak ada itu. Terus juga kita bahas mengenai cuaca ada di sekitarnya gimana, boleh saling memberikan informasi untuk Anda pendengar yang mau bergabung malam hari ini. Selamat malam.
1: Selamat malam kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak Ika.
1: Iya, baru bangun.
0: Alhamdulillah, nikmat banget. Iya kan, baru bangun.
1: Sangat menikmati risol.
0: Risol lah tuh. Enak lah, makan risol.
1: Enak lah, yang dapat gratis.
0: Besok lah ininya, apa namanya, reviewnya besok ya. Ditunggulah reviewnya. Review dah tuh.
1: tapi apa beneran lah, besok aku praktek lah. Apa? Jujur lah, lembut gitu lah, lembut.
0: Asik, gitu. Bukan main. Dia dua versi tuh Mbak, akan jadi cerita.
1: Sudah. Nanti besok kan,
0: besok
1: kan kita mau jumpa lagi.
0: Ya lama, jumpa dah tuh.
1: Jumpa. Jumpa pertama. Nanti Pak Imam kita komen.
0: Terus banyak yang iri lagi ya kan. Oh gitu. Enaklah gitu kan.
1: Iya, enaklah. Rencana dia dibatalkan lagi ya kan.
0: Untuk minggu ini kita batal dulu.
1: Mudah-mudahan rencananya nggak batal.
0: Amin, ya. Insya Allah, ya Allah. Aku jadi deg-degan. Apakah ini cinta? Cinta. Apakah ini cinta?
1: Sudah, nggak usah memperpanjang nanti. Besok komen. Udah, ini diperdana lagi. Kan?
0: Gak apa-apa. Sahabat, pokoknya karena lagunya boleh milih sendiri. Mau yang dengar yang mana nih, Mbak Ika? Enggak, malam ini memang tema. Benar, emang boleh. Tema kita tentang ya seputar ini, apa namanya tuh, cuaca di sekitarnya. Kayak karena hari ini tuh cuma kebagian mendung doang.
1: Tapi makin terasa gak sih Kak ini?
0: Betul.
1: Yang, apa namanya, hawa kabut asapnya gitu.
0: Dan gersangnya
1: dan
0: itu.
1: Surat edaran.
0: Keluar lah.
1: Surat edaran. Keluar lagi, besok daring lagi.
0: Daring gitu. Lagi, sabar ya Ndu, bilang gitu kan.
1: Sabar
0: ya Ndu.
1: Yalah, ini yang pakai sepatu baru.
0: Bukan main ya kan. Dan informasi tadi dari apa namanya, pantauan pencemaran udara, kita alhamdulillah masuk dua besar.
1: Dua besar terburuk.
0: Ya, kota Jambi tiba-tiba peringkat 2. Kota yang benar-benar berasap.
1: Jadi kota pertama?
0: Yang pertama Pontianak.
1: Pontianak itu jelas lah ya, Kalimantan gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Kalimantan Barat. Yaudah, lagunya
1: Andi Carrera termasuk.
0: Yang mana tuh? Andaikan malam yang sepi. Itu ya?
1: Iya.
0: Apa judulnya? Lupa saya.
1: Cintaku tak terbatas waktu atau cintaku tak akan berubah.
0: Nah itu saya juga bingung. Andaikan malam cintaku, yang sepi.
1: Cintaku tak akan berubah kalau salah.
0: Cintaku tak terbatas waktu. Aku cinta kepadamu tak terbatas waktu.
1: Ya Allah. Oh iya lah. Jadi malam minggu siapa yang bawa karung?
0: Saya dong.
1: Pikirlah.
0: Gas.
1: Gas, pokoknya gas lah ya. Yaudah. Salam untuk semuanya lah ya. Yang lagi monitor, salam kompak, salam sehat ya. yang buat yang di Bakung lah ya, Arman Bakung ya. Mm-hmm. Aku dapat visual dari dari seseorang lagi pakai cinta lagi.
0: Pakai cinta dak tuh, aduh mak eh.
1: Udah cukup kita yang tahu lah ya.
0: Nyak-nyak be.
1: Yang penting nanti siapa tahu kan yang penyiar sebelah kan si Raku bilang nanti kan.
0: Saya tuh sengaja mbak, saya tuh sengaja membuat kepo kan.
1: Oke. Okay. Tapi kan Muri memang kaget, mah, oh saya, iya buatan Didi Putra kan.
0: Didi Putra, Didi Putra dak tuh, ya Allah Didi, cute deh.
1: Iya, jadi seperti dirimu. Berdirimu tetap semangat, sudah jangan panjang waktu berdirimu tetap semangat. Udah. Sehat
0: dan selalu. Amin, insyaAllah.
1: Hari Jumat. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sengaja aja ya kan buat makin penasaran. Saya pun penasaran siapa sih Didi itu. Selamat malam, Wak.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wak Ujang, gimana kabar?
2: Alhamdulillah, panasnya.
0: Alhamdulillah, masya Allah, syukurilah. Nah, matan tuh. tapi Wak, di situ masih tetap anu ya, apa namanya, lumayan parah. Ini kabut kiriman atau emang ada kebakaran dekat situ, Wak?
2: Nah, kami masih atap.
0: Oh, dati mantap tuh, Wak. Anu, hebat pula orang sana udah
2: Bagi kita semua sama Mbak Ulat.
0: Oh iya iya iya. Berarti lah diopo ke Jambi galau itu dah. Iya lah Wak.
2: Kalau angin datang tuh mana angin dati Bu Asam
0: udah. Siap.
2: Anak sekolah, SMA lah sekolah tadi mulai.
0: Iya iya iya. Jadi di sana ada lah sekolah dah. Berarti sekolah lah di sana dak ada dak daring nak.
2: Dari ngelas bulan ngot pokal ya tahu kamu pun lah mutu pokal asal tak
0: dah. Iya iya paham. Kalau
2: ada yang lagi mesir dah yo.
0: Iya iya.
2: Kalau angin tenang, tapi memang ada lah bawa. Sudah kalau angin kalau kuat angin lagi ya sab.
0: Iya.
2: Pas tu kan. Malam angin tenang, nanti angin nanti asam dah.
0: Oh iya iya, alhamdulillah kalau memang tak ada wa eh, wasyukurilah.
2: Saya bilang kalau kota Jambi wa jalannya asam banyak.
0: Nah, apa?
2: Nanti oksigen, nanti kayu pohon-pohon.
0: Iya agak kurang memang wa.
2: Kalau situ banyak pohon, umur sawit.
0: Anu. Batang-batang kureng. Pokoknya dikirim dari kebakaran tetanggo kayaknya dah wa.
2: Tapi bisa jadi ya tuan.
0: Iya, siap.
2: Kalau kemarin itu memang ada asap, hilang-hilang sepuluh, hilang. Kadang sehari dua hari tidak sih asap, sudah hujan tidak.
0: Iya, alhamdulillah. Terus selalu jaga kesehatan, bila ada, Wak?
2: Iya. Aku memang ada lama, cuma lima sekian sekotak, mau luat tiga kok
0: sekian. Alhamdulillah, hati-hati, bila gue mahal kok, bentar lagi kok heboh tuh.
2: Ngam
0: dak tuh. Ada. Ujang. Pak Ujang, mau dengar lagu yang mana nih? Yang lawas boleh.
2: Lagu Perman Lum.
0: Dak, kalau ini boleh bebas Wak yang milih.
2: Yang boleh.
0: Ya jangan lah Wak.
2: Lawas boleh ya?
0: Iya lawas boleh.
2: Lagu apa boleh, lagu lamu boleh.
0: Yang mana? Gelas kaca boleh. Gelas kaca. Bedentang denting. Salam lah Wak, ya. Siapa?
2: Kita mau masuk deh siapa?
0: Itu Mbak Ika.
2: Wah, Ika tak gua ekornya lah.
0: Ah.
2: Ngintai lah,
0: kalau kau siaran. Lalu
2: dulu.
0: Lalu
2: tiba-tiba deh. Wah, ada gak lagi. Lagi ada lah, sama lu. Iya. Masalah untuk. Selalu ya. Kenyataan, gak ada apa-apa. macam kau kasar kan ada lah. Tiga hari kemarin ni mengadil lah. Kalau ni alhamdulillah, jangan kasar lah. Aduh, tu kan. Aduh, tak bisa tebal yang dah. Aduh, pagi. Terus kena hilang, tu kan. Tenangnya pecah, pudar dia langsung hilang dia. Pagi tu mengadil pagi. Tak lihat tak tuna. Mana macam kayak asap api rokok tu lah. Tak ada bau. Kalau malam tu, bau dengan jangan. Saya pakai lama sih, pakai asi kan masih masuk ke masjid itu, atau masih pakai asi kan?
0: Siap.
2: Malam itu kan ada tujuh hari kemarin tu, sekarang atas nak tornado, nak terketi ni kan? Tornado terketi, antuan, tapi ada lagi tiba-tiba sesak menggunung tuan.
0: Iya. Ada lagi salam?
2: Salam tu.
0: Saya kenal.
2: Di sama Bang Iyal ya, lalu sama aku Nur Hayati di aku cemana di Bayang Lusin, sama Pak Ibu Anita di Telangun ya, lalu lagi sama Bohori, sama lagi Lili ya, sama lagi Mas Mala, mana ya?
0: Siap, Pak.
2: Ada lagu ni gelas pecah ni kan?
0: Ada gelas kaca, ditunggu ya, Pak.
2: Gelas pecah ada lah, belakang tu belum dibuang lu.
0: Itu beda.
2: Gelas pecah belum dibuang lu. Iya. Kalau masih belum buang. Kalau galau
0: lah, siap. Waalaikumsalam, terima kasih Wak Ujang yang ada di seputaran Jembatan Mas. Di belakang Wak Ujang, kita lanjut. Selamat malam.
3: Malam kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wak masuk.
3: Hah? Lewat mana?
0: Nuhab, jenelo ha.
3: Asing lah, asap banyak ha.
0: Tuh lah, ditunggu-tunggu dari kemarin dak adunnya nongol. Cukup tahu belah, saya tando ini kan.
3: Awak tu ada acara.
0: Hai, cukup tahu belah bang.
3: Yang makan-makan tu itu hai enaknya.
0: Yo, centuin lah abang dengan saya.
3: Yang sebaliknya.
0: Yang sebaliknya dak tu.
3: Iya.
0: Kok saya jelas-jelas abang tu.
3: Makan-makan.
0: Alhamdulillah masih bisa makan.
3: Iya, awak bisa dah makan.
0: Iya, abang dah nak ngajak saya makan. Gimana lah tu? Sehat bang?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Berkabut iya. Masih bang?
3: Kalau tadi pagi kabut asapnya selalu pekat.
0: Sudah tak abang embus sih?
3: Hah?
0: Abang embus jauh-jauh ya?
3: Iya, setelah menjelang siang, saya hembuskan, matahari kan mulai menampakkan diri.
0: Dan abang hempaskan.
3: Karena kemarin sore kebakaran di daerah.
0: Di mana tuh?
3: Tanjung Raden.
0: Oh iya betul, ya Allah, ya. Iya. Bang boleh cerita bang itu dekat dengan abang, apa kayak mana tuh bang? Kebakaran rumah kan bang? Kebakaran rumah kan?
3: Iya benar.
0: Iya ceritalah dikit bang. Nah, kan abang cuma tahu itu bener cerita bang dasar memang
3: iyo,
0: abang ya.
3: Iya.
0: Iya kita dikit apa nama cerita. Jadi kemarin tuh ada yang posting ini salah satunya ada pendengar kita juga ya awal kata beliau ada saudaranya juga dekat situ. Nah saya tuh tidak dapat info berapa rumah yang terbakar. Tapi memang kemarin kejadian itu ada kebakaran rumahnya itu.
3: Tahu kan dari jembatan Audrey.
0: Iya betul. Nah yang belum dapat informasi update-nya itu berapa rumah yang terbakar. Terus itu kira-kira ada dak ini apa namanya tuh ya yang jadi korban. Yang harapnya itu dak ada lah dak bang ya. Walaupun sebenarnya itu kebakarannya belum juga diketahui kenapa.
3: biasa pada kusur leting lalu dah itu biasanya antara tulang.
0: Ya Allah, ada belas. Saya nengok rumahnya juga kan rumah kayu, ya Allah, saya bilang.
3: Ya benar. Jangan sampai terjadi lagi lah.
0: Iya, itulah harus hati-hati dah.
3: Iya benar lah, awak hati-hati masih terbakar.
0: Nah tuh.
3: Kalau bakal masa lalu dah apa?
0: Lah bawa masa lalu lah ya. Ada
3: masalah.
0: Ayo.
3: Nah,
0: mantap pula tuh yo. Heh, bakal oke matannya. Dan ndak juga ngajak saya.
3: Hah?
0: Dan ndak go ngajak saya ke oke kemarin.
3: Iya. Awak aku bela.
0: Tidak.
3: Apa dia? Heeh.
0: Dapat hadiah apa?
3: Jalan saya.
0: Oh, yang dapat tuh kawan saya yang dapat, saya tak ada yang dapat. Kawan di sini adalah Kak Mbak Asti dapat.
3: Geluk
0: ngeluyur banyak kabur. Kayaknya yang dipanggil kemarin Angus tuh mungkin dari geluk ngeluyur mungkin.
3: Oh, banyak kabur enggak pula.
0: Iya, beliau-beliau tuh banyak yang udah bubar kemarin tuh.
3: Iyalah, lah enggak capek kabur lah
0: gitu. Iya, betul sekali.
3: Pokoknya naik panas lah.
0: Enggak apa-apa lah, menoko.
3: Ada ikut go.
0: Benoko. Kak tahu dak ini apa namanya tuh bubur kacang juga banyak siswa abang dak ado saya makanya saya ada dengan si abang.
3: Tidak.
0: Cayo abang nih. Nang ane lagu mana nih bang malam ini? Boleh pilih.
3: Lagu lawas.
0: Boleh yang mana?
3: Dak nak lagu lawas lah ada pedak.
0: Iya terserah abang selero yang mana bang?
3: Oh.
0: Iyo boleh yang mana?
3: Harapan cinta.
0: Iya. Siapa nyanyi itu bang?
3: Angel Pop.
0: Lah lawas benar nanti dak?
3: Iya benar.
0: Salam lah bang.
3: Salam buat bang Dirmal Mas yang mungkin selalu.
0: Amin, insyaallah.
3: Yang menelponnya pertama siapa?
0: Itu Wak Ujang kemarin.
3: Iya.
0: Kemarin tadi tuh. Kok kemarin?
3: Wak Ujang kok ke sana?
0: Iya Wak Ujang.
3: Pertama
0: tadi lah kenalan katanya kemarin.
3: Salam kenal.
0: Aduh.
3: Ah. Tanya benda apa tadi?
0: Apa? Makan risol katanya.
3: Di mana?
0: Nah itulah tuh tak tahu beliau tuh.
3: Ya makan dewean.
0: Iyo, makku ngajak abang lah kalau enggak. Ada lagi? Salam.
3: Bang Udi ada kok. Saya ingat dengar bentar.
0: Bang Udi.
3: Awak kok pakai teropong jauh kan?
0: Iya, Bang Udi nak ikut yo. Terlalu sibuk mencari cuan.
3: Iya. Banyak apa tu bagi Jabang Tamre, mak aju kali lebak dulu lah Pak Wan juga. Banyak jurus beli dan ajar. Ingat pagi ya. Bagian ibu nak imersi bila yati juga Hero buatnya Aurel juga buatnya Bang Juli buatnya Bang Agi Cakrawinata juga Putra Banten buatnya Putra STM buatnya apa lagi ya Yasmin ya Bang Albang Mori juga, Bang JJ juga. Buat galau-galau lah.
0: Siap.
3: Anda Yusuf juga ya.
0: Yo.
3: Agunya tak tunggu. Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih. Bang Amar, kita lanjut nanti ya. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang udah diminta nih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Ternyata payung sudah dipakai sejak 3.500 tahun yang lalu. Dan berdasarkan fungsinya, tentunya payung sangatlah bermanfaat bagi manusia karena dapat melindungi diri dari derasnya hujan dan teriknya sinar matahari. Payung ternyata berasal dari negeri tirai bambu. Bukti ini dapat dilihat pada karya seni artefak kuno yang ditemukan di Mesir, Syria, Yunani, dan Tiongkok. Luban adalah bapak pertukangan yang membuat payung pertama kali di dunia untuk melindungi istrinya dari derasnya hujan dan teriknya sinar matahari saat mengantarkan makanan untuk Luban yang bekerja di luar rumah. Ide yang membuat payung bagi seorang Luban adalah terinspirasi dari sekumpulan anak-anak yang berjalan dalam hujan di mana mereka menggunakan daun bunga teratai untuk melindungi diri mereka dari derasnya hujan. Dan akhirnya, Luban pun membuat payung pertamanya dengan menggunakan rangka fleksibel yang ditutup dengan kertas. Agar payungnya tahan air, Luban pun melapisi permukaan payung dengan lilin. Dan akhirnya, jadilah payung pertama di muka bumi ini. Dan Luban pun menamakan alat tersebut dengan sebutan sun, yang kalau dalam bahasa Inggris, sun disebut umbrella.
2: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
3: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
4: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
2: Korupsi apa kita ini, Tante?
4: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih Abi sudah itu kopi, kopi sudah ke kantor.
2: Ayo, ini sudah kita.
4: Kau dan kenapa belum pergi?
2: Heran betul Tante ini, kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
5: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam nama budaya, salve. Saya Anak Agung Ngura Agung Abimanyu, Kepala Kantor PT Jasa Raya Persero Wilayah Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi dan edukasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi sarana untuk menyampaikan informasi yang akurat, edukasi, keselamatan lalu lintas, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan di jalan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi perlindungan bagi masyarakat. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi, Om Salam. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sekali di udara, tetap di
1: udara. Baiknya kamu tahu.
2: Menurut WWF dan Global Tiger Forum pada 2016, populasi harimau di dunia menyusut hingga 96% dalam 100 tahun terakhir. Dari perkiraan sekitar 100 ribu ekor harimau, kini hanya tersisa kurang dari 4 ribu ekor harimau di dunia. Sementara harimau Sumatera yang tersisa di alam liar hanya sekitar 400 sampai 600 ekor saja. Antara tahun 1998 dan 2000 saja, tercatat 66 ekor harimau Sumatera mati terbunuh. Bahkan, sepanjang 2020, sejumlah harimau liar dilaporkan mati di Aceh dan Riau akibat terkena jerat dan racun. Kepunahan harimau akan menjadi petaka ekosistem. Dunia sejatinya membutuhkan harimau. Sebagai spesies payung, keberadaannya menjadi penjaga bagi spesies lain di wilayah atau teritorinya. Bayangkan jika harimau kelak akan punah, maka akan terjadi trophic cascade di mana jumlah satwa yang berada di bawah rantai makanan harimau akan melimpah dan mereka akan membutuhkan tumbuhan dalam jumlah yang banyak. Akibatnya, hutan tidak akan tumbuh dan melakukan regenerasi dengan sempurna.
1: Sebaiknya kamu tahu.
3: Waalaikumsalam. Ayo sedikit lagi matinya, ayo, aduh.
4: Randi, jangan main hati terus lah. Belajar, Randi, belajar.
3: Hari libur, Bu, besok aja di sekolah.
4: Nah, belajar bisa di mana saja, nak. Sama siapa saja. Di rumah kan juga bisa.
3: Nanti aja lah, Bu.
5: Oh, no.
4: Ini juga, Mutia. Kenapa masih tidur-tiduran? Tugas kamu gimana?
6: Bosan, Bu, belajar di rumah terus.
3: Aku juga capek belajar di rumah, gak asik, bosan, ah.
4: Nak, kalian kan bisa sama-sama belajar di rumah. Kalau lapar kan bisa makan, kalau ngantuk bisa tidur. Dari rumahlah kalian belajar banyak hal.
7: Kenapa harus bosan belajar di rumah? Bukankah pendidikan pertama adalah keluarga? Yuk belajar!

0: Terdengar, kita lanjutkan untuk ruang rindunya Anda yang mau bergabung dengan telepon 08 116 707 8850. Selamat malam.
1: Selamat malam, bestiku. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kemana aja di kau, Kakanda?
1: Ada. Kita baru pulang dari timur.
0: Aduh, mana nih oleh-oleh dari timur? Pengen betul sayangan cicipinya.
1: Tapi tidak ada cara ada bawa oleh-oleh.
0: Tega betul nggak ngasih tahu ya kan? Pengen kali saya nyicip apa ya oleh-oleh dari timur kira-kira ya kan?
1: Nona tiket terada kasih oleh-oleh abang.
0: Jadi dia cuma kasih cinta ya?
1: Cinta saja
0: dengan kita. Aduh, cinta dan kasih sayang. Dasar ya Dracula. Tapi alhamdulillah Bang nyampe juga ke timur jadinya ya kan?
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Cuaca gimana Bang? Berarti enggak ngaruh kemarin itu ya?
1: Ngaruh Bang. Di sini pagi-pagi asap tebal. Orang bakar hutan.
0: Itu berarti memang sengaja dibakar masyarakat atau ada perusahaan nih Bang?
1: Orang yang nakal lah.
0: Nakal tapi untuk masa depan ya Bang?
1: Iya, malas Bang, jadi main bakar aja.
0: Oh, Masya Allah, ada-ada aja. Padahal itu dampaknya kasihan loh sama masyarakat yang lainnya.
1: Dampaknya masyarakat banyak. Satu orang, dampaknya banyak orang.
0: Ya semoga cepat berlalu ya Bang. Harapannya tetap hujan. Ada nggak hujan di sana kemarin Bang?
1: Nggak ada.
0: Sama sekali.
1: Ya nggak ada hujan.
0: Nanti saya sampaikan salam sama hujannya ya Bang ya. Angin katakan padanya.
1: Hujan. Yang lain sayang.
0: Iya. Mau dengar lagu yang mana nih? Boleh Abang pilih. Boleh lagu lawas juga.
1: Saya pilih lagunya Burori Peso 5.
0: Peso 5.
1: Kau begini.
0: Kau begini.
1: Tapi lihat itu buat sama Kabarun Siri.
0: Apa judulnya?
1: Lihat apa yang terjadi buat semangka berdaun siri. Engkau begitu, aku begini. Sama saja.
0: Jadi judulnya apa Bang?
1: Judulnya Kau Begitu Aku Begini.
0: Oh salah Bang.
1: Betul.
0: Aku begini kau begitu Bang.
1: Oh iya, terbalik ya.
0: Iya, makanya gak nongol ya Bang. Yang ini ya Bang ya? Bang yang ini ya? Benar ya?
1: Betul.
2: Mantap.
0: Oh iya, siap. Salam lah boleh Bang.
1: Salamnya pertama buat Bang Birman, salam sehat, salam bahagia selalu. Bermudah rezeki, diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya. Rezekinya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin, insya Allah.
1: Terus buat Nona Dikaku yang ada di Ternate, kalau lagi monik, sentor, selamat monitor. Sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, selalu melindungi Allah SWT. Kalau tidur jangan terlalu malam-malam sayang. Beta selalu cek nomor HP Ade, selalu tidur jam 12 malamnya satu malam.
0: Demi si buah hati itu Bang.
1: Apa itu kan sayang. Kalau jam 12 aku sana sudah matikan HP.
0: Siap.
1: Jangan lagi buat telepon, jangan lagi chat kemana-mana. Takkan sayang.
0: Siap.
1: Kita di sini jam 10 habis acara ini tidur. Kemana? Nah, hatiku hanya untukmu.
0: Tidak ada wanita lagi.
1: Hatiku.
0: Sedap betul.
1: Pero iri ya.
0: Manalah beliau kan juga udah punya Bang.
1: Iya ya.
0: Oh, ada lagi.
1: Terus buatnya Pero, Ajeng, Sinta, Pina, Bunda Sila, Bu D, Kak Anita, Bang Eka,

0: Yusuf, Ujang Jembatan Emas, Kadir CS, Bang Rudi, Bang Ajum, Bang Yuli, Bang JJ, Mbak Pero, Aji. Salam sehat, salam bahagia, salam persahabatan di udara buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Amin, insyaAllah.
0: Lagu ini buat Nona Dikaku tersayang, semoga terhibur.
1: Amin.
0: Untukmu sayang, selamat bobo. Assalamualaikum, selamat malam Bang Girman.
1: Ya, waalaikumsalam, terima kasih Bang Andi Cakra Pinata seputaran Simpang Kawat. Yang beliau kemarin apa namanya itu hijrah sejenak ya kan dari Provinsi Jambi. Selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Simon, kabar gimana?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Gimana besok malam minggu? RK kita ya?
1: Malam ini.
2: Bang Dirman ini sebetulnya ini pandai nyanyi tapi malu-malu.
1: Bukan sih, bang, ya. Kalau lagu pop itu saya malu salah bang, beneran saya.
2: Nah, tapi malah enak yang popnya.
1: Taya tidak.
2: Buaya makan cepedak.
1: Tapi kalau dangdut bang, hayu sampai mano abang nak lagunya, hayu hajar be bang.
2: Aku dangdut banyak cuma nggak suka yang lagukan aku.
1: Ya
2: yang suka lagunya pop itu.
1: Iya.
2: Merasuk di hati.
1: Merasuk dah tu. Udah kesurupan dong.
2: Timbullah kenangan-kenangan lama. Iya tanya Mbak Anita.
1: Iya. Bang Simon tapi.
2: Mama apa? Baju pinta yang dipertanya.
1: Iya, betul sekali. Tapi Bang Simon, ini di seputaran Bang Simon masih pekat tak kabut asap?
2: Di sini udah agak kurang, Mas Simon.
1: Alhamdulillah.
2: Karena ada kemarin hujan sekali. Ya agak deras lah, tapi tinggal tipis lah.
1: Kayak
2: kemarin dulu di mana tempat berapa titik memang nggak besar-besar. Tapi kalau sana ada kan jadinya banyak.
1: Iya betul.
2: Bukan di sini tempat aja, di semana-mana kan kayak gitu jadinya, ya itulah pekan jadinya ya kan. Kalau macam di Jambi pekan baru dari mana-mana nampaknya kok. Iya ini betul. Punya gua aja hampir 1 hektar tuh.
1: Waduh, kena.
2: Iya tangan gatal Dirman.
1: Oh kebakaran. Iya.
2: Gak tahu orangnya tak berpikir.
1: Oh, yang ceritanya teman saya itu katanya ada yang apa namanya, ada yang sengaja membakar kata supaya kita yang kena.
2: Oh ya itu itu nanti kan kadang-kadang kan kita yang jadi sasaran.
1: Betul.
2: Tapi apa kita orang bodoh?
1: Iya.
2: Masa punya kebun dewek dibakar.
1: Agak-agak ya, udah capek-capek ya bang ya.
2: Iya. Udah panen kita bakar, alangkah bengaknya kita jadi manusia.
1: Langsung nyanyi sia-sia.
2: Iya, ya nyesal kita lah, sudah dipupuk, sudah di apa, didanai, datang-datang bakar.
1: Siapa yang jahil itu?
2: Iya, kata orangnya betek deh. Iya memang jahil, jangan jahil itu Pak ya.
1: Memang lah ya. Semoga ya, ini nggak ada lagi kebakaran ya seputar situ ya bang ya.
2: Kalau sekarang ini udah nggak ada kan.
1: Alhamdulillah.
2: Iya, ya semoga-moga kita sadar semua lah ya. Jangan sampai gatal tangan.
1: Betul, iri ya, mungkin kali ya bang.
2: Kasiannya begini, kalau yang punya kebunnya rusak.
1: Betul.
2: Nah, kadang-kadang kalau apa yang punya kebun itu nggak apa, kadang-kadang dia tertutup.
1: Betul.
2: Ya kan? Itu banyak sekarang kadang-kadang. Padahal bukan yang orang yang punya kebun nggak mungkin lah bakar mengiman.
1: Harus tetap waspada.
2: Kalau misalnya kebun juga jadi tapi ya.
1: Betul. Nah, kalau baru jadi.
2: Baru di tempat itu, itu entahlah kita nggak tahu ya.
1: Beda cerita tuh.
2: Nah itu beda cerita kan. Itu modus kan bisa. Kalau kebun udah jadi. Kalau kita dituduh, sudah jatuh ketimpa tangga kesiram cat lagi.
1: Ya, mana mungkin gitu jadinya ya kan.
2: Udah aku minta lagunya.
1: Apa tuh?
2: Salahkah aku
1: dari siapa tuh? Salah.
2: Enmal Hoka.
1: Salahkah aku
2: dari Henmal Hoka?
1: Henmal?
2: Henmar Hoka.
1: Coba saya cek dulu sambil salam, boleh?
2: Salamnya buat Mas Firman ya. Udah kangen tak kemana, udah seminggu lebih ngilang namanya.
1: Waduh, saya selalu ada kok.
2: Oh, entah ya, mungkin aku yang
1: kayak besok, kayak besok saya sore.
2: Kemarin minggu dua kali Mas Firman gak ya?
1: Minggu dua kali.
2: Minggu yang kemarin, minggu malam tadi, kan gak juga.
1: Oh, bukan.
2: Iya, Mas Firman, gak dua minggu.
1: Iya.
2: Dua malam minggu gak
1: ada. Iya, saya bulan ini cuma dapat satu kali saja.
2: Mungkin minggu besok mungkin ya.
1: Iya, minggu besok saya.
2: Minggu kemarin aku kebagian dua kali aku.
1: Sama Bang Adi ya.
2: Iya, nampaknya kurang menyanyinya. Kita ramekan aja lah.
1: Kita ramekan.
2: Iya.
1: Siap-siap.
2: Ada mungkin lagunya?
1: Salahkah aku dari siapa tuh? Kok yang muncul beda? Munculnya beda. Ini bukan itu penyanyinya. Ini salahkah aku? Salahkah aku? Cuma salahkah aku dari Nadila?
2: Dia ciptaannya Pambres. Salah kaku Henmal Hoka. Di tepi laut ya gambarnya.
1: Oh.
2: Kalau lagu pop baru nggak bisa?
1: Baru boleh.
2: Melepaskanmu dengan ikhlas.
1: Siap.
2: Keluar nggak itu?
1: Melepaskan?
2: Melepaskanmu dengan ikhlas.
1: Oh ini, kalau ini emang gak ada yang tadi itu bang, itu tuh lagunya cover, kalau gak salah ini nih pakai AI.
2: Iya.
1: Tak ada dia memang, pantesan gak mongol.
2: Iya, dia cover itu di Henmal Hoka itu.
1: Iya, bukan. Kalau yang lain apa, siapa?
2: Melepaskanmu dengan ikhlas bisa itu.
1: Melepaskanmu dengan ikhlas, siapa yang nyanyi?
2: Nyanyinya siapa ya? Penyanyi baru 2026 ini.
1: Lagu baru itu gak bisa, gak masuk kadang.
2: Ada ya. Bara api senyummu aja lah.
1: Bara api
2: senyummu.
1: Oke lah.
2: Marian Berlina ya, yang Marian Berlina ya.
1: Bara api senyummu.
2: Ah, iya kan?
1: Bara api senyummu.
2: Bara api senyummu.
1: Oh iya, yang maunya dari Meriam bukan Dian Piscesa ya?
2: Iya, dari Meriam.
1: Siap.
2: Dia ada kelihatan-kelihatannya dikit. Dia kan S orang itu kan.
1: Siap.
2: Salamnya ya tuh Mas Firman tadi ya. Sama Tiara, semoga saya selalu. Pulangnya doanya dari Bang Simon, semoga diberi keselamatan di jalan sampai rumah ya. Nah, untuk Bang Gigi, untuk Bang siapa, di Putra tadi apa siapa, Bang Ramelan, Pak Peru, Mbak Ajeng, Pak Jamilan, Mbak Jupita. Pokoknya salamnya udah malam nih buat semuanya lah ya. Di belakang tuh nunggu ya.
1: Siap, betul.
2: Pokoknya salamnya, pokoknya kompak selalu. Salam dari Bang Simon semuanya. Semoga diberi kesehatan selalu, murah rezekinya.
1: Amin.
2: Dan kita waspada, ini asap ya Bang Mas Firman ya.
1: Iya, betul.
2: Harus waspada, hati-hati. Karena sepinti apa akibatnya di tubuh kita yang berdiman ya.
1: Iya, betul.
2: Terima kasih waktunya Mas Firman.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, terima kasih. Ini gak tahu nih Bang Simon dapatnya dari siapa nih bara api senyummu itu. Saya cek dari Meriam kok gak ada ya, tetap ada dari Dian Piscesa ya. Coba nanti saya cek kembali. Selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Ya Allah mah, kemana we?
3: Ada lah bang.
1: Lesunya nampak ya gue. Sehat mah.
3: Ya, enak lah,
1: Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga. Tak ada asam, tak ada.
3: Mulai berkurang, Bang.
1: Alhamdulillah. Apa hujan terus situ, Ma?
3: Aduh, malam kemarin tadi apa lah hujan. Lupa pula.
1: Alhamdulillah, mantap tu.
3: Ada sikit lumayan juga lah lebat. Ada benda juga, ada kilat
1: Meledak-ledak pula je.
3: Meledak ingat.
1: Lentak lentu apa dak tu?
3: Macam tu dah gigi
1: kau bang. Gigi kau.
3: Tidak lentu lentu amat lah.
1: Iya. Kalau balak lentu punya balak dendam kan. Aku nenak selama aku kata. Lah ditunggu-tunggu ke.
3: Ngeri pula aneh yang lentu lentu.
1: Iya. Nampak tu sehat galau lah di sana dak mah.
3: Iya. Enak lah bang.
1: Nak dengar aku mana ni mah?
3: Apa eh?
1: Lagu yang mana pengen dengar?
3: Bebas mana kan?
1: Iya, boleh. Pengen dengar yang mana?
3: Bebas. Boleh nak nganing lagu Thomas deh.
1: Boleh, yang mana?
3: Thomas
1: kayak
3: mana
1: ya? Iya, lupa pula. Ya. Yang duet apa dewean?
3: Enaknya dewean memang.
1: Kalau yang dewean banyak duit juga dia. Dermaga biru
3: harapan itu lah. Harapan cinta jadi dilema ada, Bang.
1: Harapan
3: cinta jadi dilema.
1: Oh, bukan buah delima ya. Harapan.
3: Delima, bukan buah.
1: Harapan cinta. Sambil saya cari boleh salam ah.
3: Bang Juli dah masuk ya?
1: Bang Juli belum.
3: Malam lah.
1: Sabar
3: malam.
1: Siap
3: malam. Malam lalu pulang hati-hati. Wah, Bang Juli juga ya malam. Bang Simon, Bapak Perong, Mbak Cinta juga, Bapak Mika juga, Bapak JJ. Bapak Ramlan juga. Ya, buat galau-galau deh Bang. Itu lagi ingat . Siap. Ada lagu .
1: Ditunggu ya, Ma. Yo.
3: Ah, yolah. Ya, Pak Abang, terima kasih, Bek.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mama. Tia yang seputaran Mersam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Woi, Cok. Kenapa kamu itu besar suaranya?
1: Bah, biar keren lah, Wak. Anak milenial aku ini.
0: Kau pikir keren dengan suara motor begitu? Kasianlah anak bayi di rumah Ibu Anita. Menangis terus kalau kamu lewat.
1: Alah, emang dasar dia aja yang cengeng itu, Wak.
0: Aduh, kau ini. Pikirkanlah orang lain. Orang yang jantungan kaget dengan kau lewat. Bayi-bayi juga terbangun. Coba peduli dan simpati sedikit. Jangan egois begitu.
1: Iyalah, Wak. Nantilah aku ganti. Maaflah jika aku dan motorku ini meresahkan.
2: Pernahkah kita menyadari bahwa ensemble musik spektakuler ada di Indonesia? Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleo. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari-hari istimewa nasional.
3: Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Taufik Helmi, SPMSOS, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita teruskan memperkuat radio sebagai media informasi publik yang terpercaya, mencerdaskan serta menjembatani kebutuhan informasi masyarakat. Semoga radio terus menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, transparan, berkualitas, sekaligus mendorong terwujudnya keterbukaan informasi publik di Provinsi Jambi. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keterbukaan informasi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ayo sedikit lagi matinya, ayo, aduh.
1: Randi, jangan main hati terus lah. Belajar, Randi, belajar.
2: Hari ini libur, Bu, besok aja di sekolah.
1: Nah, belajar bisa di mana saja, nak, sama siapa saja. Di rumah kan juga bisa.
2: Nanti aja lah, Bu.
3: Oh, no.
1: Ini juga, Mutia, kenapa masih tidur-tiduran? Tugas kamu gimana?
4: Bosan, Bu, belajar di rumah terus.
2: Aku juga capek belajar di rumah, gak asik, bosan ah.
1: Nak, kalian kan bisa sama-sama belajar di rumah. Kalau lapar kan bisa makan, kalau ngantuk bisa tidur. Dari rumahlah kalian belajar banyak hal.
5: Kenapa harus bosan belajar di rumah? Bukankah pendidikan pertama adalah keluarga? Yuk belajar!
6: PON lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya, ini buktinya.
7: Halo guys, my name is Yusa. Ik ben een student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda, guys. Ik hou van klepon.
6: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
8: RRI.co.id
9: RRI.co.id
8: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
9: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
8: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
9: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

Untuk para perkara yang tetap setia bersama kami, terima kasih dan selamat istirahat untuk Anda yang mungkin memang fokus mau istirahat, ada yang kurang enak badan. Harapannya itu yang tidak enak badan atau memang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Sering minum air hangat, istirahat yang cukup, jangan banyak pikiran. Yang mau bergabung malam hari ini, yang mungkin memang belum tidur dari tadi, di line telepon 0811-670-78850. Yang tidak sempat boleh melalui WA kalau tidak sempat nelpon. Bang Andi, kenapa ya? Ini tadi kan Bang Andi udah nih, jadi kasih kesempatannya ke yang lain, yang Bang Andi ya. Walaupun conference ya, mungkin kasih kesempatan yang lain juga nih yang mau bergabung. Ditunggu untuk Anda pendengar yang mau bergabung, line telepon 0811-670-78850.

0: Sembari menunggu Anda pendengar yang mau bergabung, ada informasi juga kami hadirkan mengenai Kemenkes masukkan pengalaman pasien dalam akreditasi rumah sakit. Menteri Kesehatan atau Menkes Budi Gunadi Sadikin akan memasukkan pengalaman pasien dan tenaga kesehatan dalam penilaian akreditasi rumah sakit. Dan kebijakan tersebut merespon kesenjangan antara predikat paripurna dengan kualitas pelayanan rumah sakit yang dirasakan masyarakat secara langsung. Budi mengungkap sejumlah persoalan rumah sakit, mulai kematian ibu dan anak hingga pembayaran dokter yang mengalami penundaan. Selain itu, rumah sakit masih menghadapi kendala penyediaan obat yang dibutuhkan pasien dalam pelayanan kesehatan. Menurutnya, proses akreditasi selama ini lebih banyak menilai pemenuhan sejumlah persyaratan rumah sakit dalam periode tertentu, belum menggambarkan pelayanan yang diterima pasien setiap hari. Kita ke lantai telepon, selamat malam.
1: Selamat malam kembali.
0: Iya, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapakah ini?
1: Ini bersama Bang Henry.
0: Bang Henry?
1: Iya, dari Tebo.
0: Tebo? Bang Henry, ya. kayaknya pernah dengar lah Bang Henry. Lupa ingat saya ya. Bang?
1: Emang saya udah lama banget gak gabungan.
0: Kenapa Bang? Kenapa Bang? Baru gabung Bang? Sehat Bang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Saya nggak lupa kayak
1: ini sama
0: siapa, ayo.
1: Ini sama Mas Dirman dah.
0: Betul sekali. Ini, iya. Udah lama iya Bang Henry, kemana lah beliau ini ya kan?
1: Sibuk.
0: Enak ya sibuk. Sibuk yang benar-benar sibuk menghasilkan cuan. Gimana tuh Bu? Tebo dan sekitarnya Bang Henry gimana? Masih adakah asap di sana?
1: Masih ada lah, kabut asap masih ada.
0: Masih kering juga ya. Ada enggak sempat hujan di daerah Tebo dan sekitarnya? Abang ini Tebo Tengah atau Tebo Ulu?
1: Iya, Tebo Tengah. Tebo Tengah.
0: Oh, Tebo Tengah.
1: Dua hari. Tiga hari yang lalu lah hujan.
0: Oh, sempat lah ya hujan di sana.
1: Ya. Nah, lumayan deras. Karena yang kemarin waktu itu, waktu tiga hari yang lalu itu pagi ya. Sholat bersama-sama sholat
0: hujan. Oh ya, istisqa ya.
1: Ya, alhamdulillah dikabulkan sama
0: Alhamdulillah, Allah. Walaupun sekali jadilah ya. Tapi harapannya itu tetap sering hujan ini berturut-turut biar nanti emang kabutnya hilang.
1: Tapi ini masih apalah cuaca masih masuk kemarau.
0: Iya, belum pasti ini bakal masuk hujan atau enggak, musim hujan atau enggak nih.
1: Biasa kalau musim hujan ini biasa bulan berber.
0: Kita tunggu saja. Ya, besok. Kita tunggu Oktober ya.
1: Iya, berber lah. Tempat Mas Dirman.
0: Kenapa?
1: Ada turun hujan.
0: Alhamdulillah ada beberapa kali yang kemarin yang di hari Kamis apa Jumat ya lupa saya itu tuh kalau tidak salah hujannya itu sore sebelum maghrib habis itu ada lagi hujan gitu kayak ngulang hujannya
1: deras hujannya
0: alhamdulillah deras sampai air sumur juga alhamdulillah ada sampai keruh. Bang Henry malam ini.
1: Ya.
0: Ah, kenapa?
1: Oh ya Mas Diman.
0: Kenapa?
1: Suara Bang Henry jelas diterima di.
0: Alhamdulillah jelas kenapa Bang?
1: Ya alhamdulillah lah. Kan tidak ada gangguan.
0: Ya alhamdulillah. Ini Abang ya. Masih mendengarkan melalui radio biasa ya?
1: Dah ini aplikasi.
0: Oh dari aplikasi ya agak
1: RRI
0: digital.
1: Aplikasi RRI digital.
0: Dia agak delay nggak apa-apa lah ya. Untuk malam ini pengen dengar yang mana nih Bang?
1: Apa Mas?
0: Pengen dengar lagu yang mana malam ini?
1: Tadi kan dengar suaranya lagunya pop Melayu boleh?
0: Bukan
1: pop Melayu Indonesia.
0: Bukan pop Melayu sih dibilang tuh ya. Emang pop kalau di Indonesia bilang itu nge-slow pop slow rock ya. Kayak gitulah pokoknya.
1: Kalau dari Ipang boleh Mas?
0: Boleh dari Ipang yang mana pengennya?
1: Judul lagunya kalau dari Ipang ya. Lagunya Perceraian Lara.
0: Perceraian Lara. Saya cek, boleh salam untuk siapa nih Bang Henry? Bang Henry kan?
1: Iya.
0: Iya.
1: Salamnya ya pertama untuk Mas Firman ya. Semoga Mas berserta keluarga semoga diberikan kesehatan selalu.
0: Amin. Insyaallah.
1: Dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu Mas Firman keluarga dari mara bahaya.
0: Amin. Insyaallah.
1: Terus salamnya untuk ini ya yang diingat sama Bang Hendri aja. Ya. Salam tuh Bang Didi. Bang Ramlan, Bu Hari, Bu Kartini, terus salam untuk semua-semuanya aja deh Mas Firman.
0: Siap.
1: Lagi denger kita berdua. Oh, salamnya di ini aja lah, tanpa terkecuali di Bungkus Rapi aja. Ada lagunya Mas?
0: Ada, dari Ipang ya.
1: Iya.
0: Ditunggu.
1: Ya, terima kasih banyak ya Mas.
0: Sama-sama.
1: Mas Firman atas waktunya.
0: Sama-sama
1: dan
0: Bang
1: Mas Firmannya.
0: Ya.
1: Selama bertugas saja hingga tuntas.
0: Siap. Ya. Yo, Bang.
1: Bang Henry pamit dulu.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Henry yang ada di seputaran Tebo Tengah. Lupa pula Tebo Tengah dekat mananya ya kan. Pokoknya di Tebo lah. Selamat malam.
2: Halo? Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, panjang umurnya. Abang panjang umur
2: panjang
0: tadi.
2: Panjang umurnya, tapi sudah lewat.
0: Iya kan, maksudnya panjang umur abang disebutin terus nongol gitu.
2: Alhamdulillah rating dari tadi.
0: Ayo po.
2: Ayo.
0: Iya, sehat bang.
2: Rating tadi kok. Alhamdulillah sehat.
0: Hilang udah berbu jalanan tuh.
2: Alhamdulillah.
0: Hilang belum udah berbu jalanan tuh?
2: Karena hilang sejuk.
0: Alhamdulillah
2: sejuk. Abis sekarang masih sejuk.
0: Dapat berapa kali di situ hujan bang?
2: Sekali jadilah.
0: Sekali, cukup sekali ya, untuk selamanya.
2: Tapi Oh, jadi habis sampai dua kali.
0: Berkali-kali. Kalau tidak salah kemarin tuh yang hari Kamis itu, yang Kamis kemarin.
2: Iya,
0: kemarin.
2: Iya. Kamis pagi kalau di sini Kamis juga, Kamis malam Jumat gitu, tapi malam. Iya,
0: yang Kamis kemarin itu tanggal 10 itu kalau tidak salah itu sore. Nah, di hari Jumatnya itu sebelum maghrib dan sesudah maghrib kalau tidak salah.
2: Kalau di sini malamnya jam-jam 10 lewat sana, 11-an kurang lebih.
0: Jadilah dikasih bonus ya kan?
2: Alhamdulillah. Jumpa pagi juga kan?
0: Mantap
2: lah. Alhamdulillah enak lah ngirup udara tuh. Ya.
0: Alhamdulillah.
2: Tapi datang sampai minggu depan nih kan, berapa minggu ke depan nih kan?
0: Saya tuh ngarapnya tetap ini ya, hujan itu tetap berlanjut gitu bang. Kalau tidak berlanjut nih makin jadi kabut tuh.
2: Lanjutkan.
0: Iya,
2: bukan asamnya hilang, apinya tidak ada lagi, debunya juga hilang.
0: Betul, debu-debunya ya, pun.
2: Orangnya juga hilang juga, Pak.
0: Lah.
2: Kelano.
0: Siapa yang hilang? Abang yang hilang? Iya, banyak yang nanya abang, kemana lah abang? Aku kangen. Iya lah, meh. Mau dengar yang mana nih bang? Insya Allah. Ini mau dengar yang mana nih bang? Apa? Kenapa? Bang? Agak putus-putus suara apa bang?
2: Aku bisa.
0: Hah?
2: Aku bisa.
0: Aku bisa dari siapa tuh bang?
2: Lanela.
0: Aku bisa.
2: Planela apa planela?
0: Aku bisa. Oh, aku bisa. Bukan.
2: Tahu.
0: Aku bisa yang kemana tuh bang?
2: Planela.
0: Iya, maksudnya aku bisa kayak mana lagunya?
2: Aku pasti bisa.
0: Oh. Ya, kayak ngono lah.
2: Pokoknya kayak ngono lah. Tapi planela kan ada.
0: Takut salah judul bang, nanti tidak keluar dia.
2: Nah ini grup band yo, Flanela.
0: Siap bang, aduh bang.
2: Judul apa tuh?
0: Aku bisa bang.
2: Ratna, Planela Sudirman.
0: Ngono tuh. Salam boleh bang.
2: Ya, salam pertama untuk Bang Dirman ya, selamat bertugas, lancar tugasnya. Amin. Pokoknya selalu diberikan kesehatan.
0: Amin ya Allah.
2: Dimudahkan rezekinya.
0: Amin.
2: Urusannya juga dimudahkan.
0: Dengan budak tuh.
2: Usahanya tuh katanya banyak, usahanya dilancarkan juga.
0: Iya, memang saya harus jadi pengusaha kayaknya nih Bang.
2: Nah, memang memang cocok jadi pengusaha memang. Ya Ami kan mudah-mudahan jadi pengusaha kan.
0: Pengusaha ya, dedak enggak apa-apa juga lah Bang.
2: Enggak apa-apa kecil-kecil, dedak pertama dedak, besoknya yang lain lagi kan.
0: Pur. Dedak kadang ada kadang ngida.
2: Aduh. Maksudnya jangan satu macam lah Bang Dirman.
0: Iya. Lanjut Bang.
2: Ganti-ganti dedak, bulan ini dedak, bulan depan pur.
0: Amin.
2: Ya. Bulan depan lagi pelet, macam-macam lah.
0: Dedak, ya Allah.
2: Ya, terus aja ada siapa? Bang Henry ya.
0: Iya.
2: Sambo. Ya, terus baru aja di sana ada Bang Bukhari.
0: Nggak, beliau itu baru nongol.
2: Ya, apa?
0: Yang Bang Henry tadi baru nongol. Udah lama tuh nggak
2: ya,
0: muncul.
2: Iya, baru nongol. Ya, baru, saya baru dengar juga kan. Terus untuk, tadi ada Mama Tia. Mbak Jupitae. Selamat malam terus untuk Bang Simon ya. Siapa lagi tadi itu ya?
0: Siapa lagi?
2: Bang Amar kan, juga Pak Ujang juga.
0: Pak Ujang.
2: Masinta juga ya, selamat malam, sehat selalu. Sudah sampai ke rumah belum Masinta? Luyuran deh ini malam-malam ya.
0: Iya, dicari nah Bang Hito.
2: Sudah-sudah sehat selalu ya, Bang Abdullah juga, terus untuk Pak Ajeng juga, Pak Vero juga, Bang Andi Cakra ya, sama Mbak Tikanya juga sehat selalu, untuk Bang Kadir juga, itu semuanya Bang Dirman.
0: Siap.
2: Siap ya, ditunggu lagunya Bang Dirman ya.
0: Siap Abang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, lagunya sempat-sempat insya Allah saya putarkan, karena kan malam ini lagi kosong untuk memang... apa namanya yang ada listnya itu loh. Kita lanjut di belakang nih orang yang nggak jauh-jauh amat sih sebenarnya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Enak tidur lah nampaknya.
3: Belum lagi.
0: Tanya tidak biasa ngatu. Hilah kata gantu, katanya gantu. Sudah tuh lagu udah tanding. Lah saya sayu.
3: Tak aning lah, sudah dengar barulah tidur.
0: Sehat yuk.
3: Iya, alhamdulillah lo sehat.
0: Apa sakit kemarin tuh?
3: Sakit biasa, lo capean. Sakit apalah, biasa lah. Sehat di.
0: Alhamdulillah, insya Allah saya bahagia.
3: Wah, namanya
0: Didi
3: sehat terus, bahagia
0: terus. Kan main.
3: Nanti
0: ketawanya
3: pun senang hati. Iya, semangat terus. Ketawanya. Apa namanya? Gambarnya itu kan ketawa terus.
0: Gambar enggak tuh?
3: Ganteng.
0: Genteng mungkin maksudnya tuh.
3: Gemoynya tuh.
0: Gemoy itu pengen tak tepok bilang.
3: Aduh. Ada di hujan juga kemarin.
0: Alhamdulillah ya Allah ternyata nyampe situ yuk ya.
3: Aduh, malam apa itu? Tapi malam hujannya.
0: Ya, alhamdulillah.
3: Aku tidak sadar. Sekali pagi, basah galau bumi ini. Ya Allah, senang.
0: Bukan langsung nyanyi kemarin tuh. Bumi ini semakin panas.
3: Okay. Baru nak nyanyi, kau lagi nyanyi di luar.
0: Iya. Langsung nyanyi lah tuh yang kemarin tuh.
3: Gitu.
0: Tapi ada gak di situ-situ kayak titik-titik api kelihatan gak? Ada gak?
3: Gak ada.
0: Alhamdulillah.
3: Gak ada.
0: Iya. Itulah dulu tuh gak ada pendengar kita yang arah Merlung. Nah, saya pengen tuh orang tuh bisa anu kan pendengar kita tuh ngasih tahu gitu. Nah, yang arah Merlung tuh kemarin kan sempat kebakaran.
3: Yo itu tuh nggak lulu, kalau air itu nggak lilir.
0: Iyo, makanya tuh penasaran.
3: Simpang 35 itu kan lurus, kalau air itu 35 belok ke kanan.
0: Bukan di simpang 3 di bawah batang jambu, yuk ya.
3: Oh, di bawah batang jambu.
0: Kita bermadu cinta sambil melepas rindu.
3: Lah,
0: tapi walaupun jam tu saya lagu saya putarkan malam ini. Pokok spesial lah pokok.
3: Iya nian
0: yo. Iya apa nak?
3: Ayo tidur. Apa tu? Dengarkan tapi ini lagu apa nama? Lagu Kangen Den.
0: Ah boleh tu. Jangan bilang lagunya ya, ini.
3: Enggak.
0: Lagu yang kemarin tuh, hei pujaan hati, apa kabarmu? Wah malu.
3: Tidak lah, kan kalau nyanyi tuh.
0: Iya, yang lain lah.
3: Ini ha, yang aku judulnya tuh.
0: Apa tuh?
3: Antara Engkau dan
0: Dia. Oh mak, lagu lama benar lah tuh.
3: Hati terluka. Ya,
0: itu memang lah dia. Cerita saya benar lah. Dia selingkuh sudah tidak ada jadi juga.
3: Sudah keprek. Apa judulnya? Kau antara kau.
0: Antara aku kau.
3: Antara kau
0: antara aku dan dia. Antara aku kau dan dia.
3: Berarti ada pengalaman di lagu ini.
0: Jogi yu pokok kalau balik ke dusun tuh sekok tuh ada bertemu saya ha nang kawan nang dekat rumah tuh nang bertemu pokoknya
3: ya
0: tuh
3: Allah
0: pakai apa nama kalau anu tuh macam apa dia tidak usah begitu oh iya Jo apa kabar berhadap mati mume ya nengok kau nih
3: rasa nak punya injak jangan sabar ya
0: pokok keluar bahasa kayak orang seberang tuh ya benar lah.
3: Sabar pokoknya sabar. Orang sabar tu adalah nanti.
0: Bako saya kadang ketahu nengok bentuk dia yu.
3: Oh Allah ya Allah. Biarlah yang lalu biarlah berlalu.
0: Aduh nak nyanyi. Jelang
3: apa lagi?
0: Apa tu?
3: Dia ke depan. Kita sambut masa depan. Be yang belakang tidak usah lagi tole.
0: Tidak apa lah. Saya nengok bela. Macam tu.
3: Ya lagu
0: salam.
3: Ya. Ya salamnya dulu buat Didi, selamat malam, selamat bertugas, sehat selalu. Cepatlah dekatkan jodohnya.
0: Amin ya Allah.
3: Biar cepat makan daging ya.
0: Amin ya Allah.
3: Jangan lupa sama Ayu
0: ya. Oh ya malah kalau tak datang saya catat inian lah.
3: Iyalah buat Bang Juli tadi terus juga ada siapa Bang Henry tadi ya dari Kepo ya.
0: Iya.
3: Salam kenal Bella juga ada Bang Cakra sama Bang Ramlan ada Sinta Tero ya. Bang Amar, Bang Simon, Bang Gigi, Bang Ijal juga Mama Tia tadi ada juga. Putra RTM juga iyalah semua lah dia.

0: nelpon beliau kok. Siapa namanya kok? Yo he. Oh. Kayaknya Pak Nasrun ya di WA. Maaf Pak Nasrun enggak bisa kalau lewat WA, Pak. Chat wae kalau enggak bisa nelpon. Soalnya nelponnya itu cuma nomor biasa, tak bisa dari WA. Selamat malam.
1: Malam Mang Dirman.
0: Ah, lah bau nongol pula abang kita.
1: Lalamu enggak dengar suruh Mang Dirman.
0: Oh, salah. Entah ya, tidak abang tidak dengar ning saya. Apa kabar bang?
1: Alhamdulillah baik Mang Dirman, macam mana kabar?
0: Alhamdulillah, saya masih ada lah bang. Saya jadwalnya beda-beda. Iyo.
1: Lado jenor melengkung apa?
0: Oh, jangan kau katakan dulu.
1: Ya, jambi kan nur Bang Dirman.
0: Jangan kau siarkan dulu. Dah lah bang, kalau memang ada kabar baik besok adalah saya ngabari ya bang, yo.
1: Iya, mudah-mudahan cepat dapat dodo.
0: Amin, insyaallah.
1: Aku doakan Bang Dirman semoga dapat jodoh.
0: Amin.
1: Lulu.
0: Tak di Bungo dan sekitarnya bang, kalau untuk kabut udah agak berkurang apa kayak mana bang?
1: Agak berkurang Bang Dirman.
0: Alhamdulillah kemarin berarti tidak ada.
1: Ada hujan dikit tapi.
0: Oh, tidak ada banyak.
1: Yang kita petang kok lah dah nampak bang kalau di kebun tu asap tu masuk hidung wah menyengit bang kata.
0: Ada juga dekat. Iya, dekat-dekat Abang Yoga tuh ada juga kebakaran apa enggak?
1: Gue orang lah kadang bakar-bakar, semanut bakar, jalan lingkaran tuh kemarin perlu bakar, kebun-kebun sepupu terbakar. Jalan pula.
0: Ada yang ketangkap kalau yang makan-makar tuh, Bang. Enggak ada.
1: Sikut dah ada. Itu bakar-bakar yang giseng-giseng kadang-kadang, kadang bakar makan-makar. Bakar rokok
0: ge. Buang.
1: Itu Bang Dirman.
0: Iyalah, semoga lah enggak ada lagi kebakaran Bang agak-agak soalnya hari ini Bang peringkat 2 kita ni.
1: Iko ai payah ini Bang Dirman.
0: Waduh. Agak jauh dari batas jalan sungai. Ya Bang Yoga, agak jauh dari sungai.
1: Kalau sumur gitu alhamdulillah Bang Dirman 10 meter masih ada
0: lah. Oh, alhamdulillah Pak. Oh, lah ke dalam enggak.
1: Kalau sungainya,
0: jangan diharap.
1: Kaki, jempol kaki be, tak terendam. Tak terendam. Bukan rumping ni loh, zaman lah. Kadang kalau bukan rumping dan deresap, air semua bekas dompeng kan banyak, gitu kan? Nah itulah bahayanya. Atau sebelum kita kan ada di PTN di dekat ini Segitiri Baru dekat apa ini nak asrama ini. Kalau air lah ke situ lah meresap lah bikin apa BTN kan di situ di tepi air ni kan. Kan air itu kalau turun tu kan kecil jadinya.
0: Iya.
1: Di dosernya ngedatar bikin BTN kan kecil jadinya. Itu Bang Dirman.
0: Siap-siap. Pengen dengar lagu yang mana nih Bang?
1: Oh, bisa milih ya?
0: Ya boleh yang pengen dengar yang mana nih. Boleh lagu lawas, boleh yang agak baru.
1: Aku minta lagunya pun orang Jerman nih. Kalau Patin Kawe lah, Lembut Dole.
0: Apa tuh?
1: Gimana hatimu?
0: Hatam nih.
1: Mantap ya.
0: Salam lah boleh.
1: Baru turun tadi ke Pak Jerman.
0: Yang baru tadi tuh ada ini Ayu Anita Sungai Toman.
1: Ayu Anita lah di kadang lagi salam tak ingat pula dengan uang bungo.
0: Itu lah tuh.
1: Ada se Indonesia juga dah. Tidak. Ia lupa ingat kata nyanyi kuburan dan. Terus barang di bungo Bang Jeje langsung ya?
0: Dah belum.
1: Agus Bungo ya, Bang Jeje, Agus, Bang Bukhari. Biasanya Bang Bukhari masuk di sini kan?
0: Iya, belum.
1: Terus Sobri, Bang Estu. Abadoyo ada Bang Dirman masuk di sini Bang Dirman.
0: Belum
1: Tetangin juga. Tetangin ngembang Abadoyo suaranya.
0: Udah lama tak nongol. Mas,
1: ya Bang. Katanya mirip dengan anaknya, semua umuran dengannya.

0: dengan anaknya. Aku dia saya tak tidak.
1: Siap.
0: Ada lagi? Buat Abdul, mm-hmm. Bang Abdullah, Bang Amarkan, mm-hmm. Bang Andi Kepraminata, mm-hmm. Buat Mbak Sinta, buat Mbak Tero, buat Aisyah yang Selangun, mm-hmm. Terus buat Nyom, Pekang Sule, mm-hmm. Bang Gadur CS, terus buat apa Mbak Gio.
1: Mbak Gio.
0: Kalau-kalau nak minum.
1: Siap.
0: Bang Herman.
1: Mm-hmm.
0: Lepotan mulut itu kalau bercakap.
1: Iya. Ya lah.
0: Bang Grim Derman, semoga sehat selalu.
1: Amin, insyaallah.
0: Mm-hmm. Berarti pada Pak Jodoh yang
1: Herman. Amin, ditunggulah kabar
0: pada
1: baik.
0: Pada Jodoh yang undang lo.
1: Mm-hmm.
0: Kabar-kabar angin di Bungo.
1: Aman.
0: Bang Herman, boleh tanya Bang Herman?
1: Apa tuh?
0: Aslinya orang mana?
1: Jambi kola.
0: Oh, orang Jambi lah.
1: Iyo.
0: Pasti ini yang cekap dusun kok.
1: Nyok gi. Gak
0: ngerti nyawa kok orang sponsornel. Menganing wak cekap.
1: Saya ini orang dusun lah. Cuma dulu saya ada di Tebo, daerah Sungai Bengkal.
0: Oh, langsungnya Bengkal.
1: Dan
0: tadi orang bumi.
1: Dolur saya ada di Sungai Bengkal.
0: Bang Adi orang tuanya orang Bungo, dah.
1: Ah, tak tahu saya.
0: Kata Bang Adi orang tuanya orang Bobo, bapaknya orang Bengkairnya. Kata Bang Adi, ada penyekap dengan petanya Bang Adi itu.
1: Kalau saya tidak.
0: Kalau Bang Jisman, lamo nian cakap gege,
1: tanya
0: dengan terima rap.
1: Ya, waktu habis. Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih. Nanyo, saya ke mana? Dan saya ke Jambi gula. Ndak maksud itu dulur saya di belakang ayah tuh ada yang di Sungai Bengkal. Terus ada juga yang di daerah Item Mulu tuh. Ada juga belah ayah. Bang Bori baru nongol, tapi waktu kita udah habis. Bang Bori saya sebut beda. Terima kasih Bang Bori yang sudah gabung. Kita tutup dulu untuk Ruang Rindunya, lagu tadi yang udah diminta. Pokoknya saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan pendengar yang mau istirahat, selama istirahat, sambil istirahat menunggu ngantuk, lagu-lagu pengantar tidur kami hadirkan menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Ruang

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi malam ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aidil Adha SEMA, Kepala BPS Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi dan edukasi yang terpercaya serta dekat dengan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi sarana untuk menyampaikan informasi dan data yang akurat, objektif, dan mudah dipahami masyarakat, serta turut meningkatkan literasi statistik dan mendorong pemanfaatan data sebagai dasar dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang berkualitas. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh, Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam, saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi, macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Siapa bilang kanguru itu dia cuma ada di Australia? Kanguru, dia juga ada di Papua. Dia pun nama kanguru pohon mantel emas atau Dendrolagus pulserimus. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu termasuk satwa marsupial atau yang dong bilang mamalia yang memiliki kantung di depu perut. Dia biasa makan buah dan biji-bijian. Depu tubuh itu berwarna coklat muda yang khas serta rambut halus di seluruh depu tubuh. Dia juga memiliki ekor yang panjang dengan motif lingkaran seperti cincin dengan warna yang lebih cerah. Di depu bagian leher, pipi, dan depu kaki dihiasi warna kuning keemasan. Nah, inilah sebabnya sampai dia dijuluki sebagai kanguru mantel emas. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu satwa endemik Papua yang sangat dilindungi. Mereka hampir hidup di seluruh wilayah Papua, di daratan dan di pulau dengan menempati 80% luas daratan Papua sebagai habitat aslinya bersama fauna lainnya. Dan kanguru pohon mantel emas ini, dia juga menjadi maskot untuk PON 2021 di Papua.

Untuk Anda pendengar, kami hadirkan informasi update lainnya. Kali ini tentang KPK benarkan OTT Badan Pertahanan Nasional atau BPN Bogor. Sejumlah pihak diamankan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membenarkan adanya operasi tangkap tangan atau OTT di wilayah Bogor, Jawa Barat pada hari Senin 14 September 2026. Konfirmasi disampaikan Ketua KPK Setio Budianto saat dikonfirmasi mengenai kabar OTT yang menyeret sejumlah pejabat di lingkungan pertahanan. Saat ditanya mengenai informasi adanya penangkapan petinggi Kementerian ATR atau BPN, Setio tidak membenarkan informasi tersebut. Setio menyebut pihak yang diamankan antara lain berasal dari kantor pertahanan atau Kantah, serta beberapa pihak lainnya. Sebelumnya pendengar, kabar mengenai OTT KPK di Bogor beredar pada sore Senin sore. Informasi tersebut menyebut adanya kegiatan penindakan KPK terhadap pejabat di lingkungan kantor pertahanan Kabupaten Bogor. Meski demikian, Setio belum merinci identitas para pihak yang ditangkap. Setio juga belum membeberkan dugaan tindak pidana dan barang bukti yang disita dalam OTT di kantor BPN Kabupaten Bogor ini. Setio menyatakan saat ini para pihak yang diamankan masih dalam pemeriksaan awal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ii Suwandi, Branch Manager Bank Syariah Indonesia, KCP Jambi Sipin Bakarudin, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan komunikasi yang terpercaya serta dekat dengan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi sarana untuk meningkatkan literasi, keuangan masyarakat, memperkenalkan ekonomi dan perbankan syariah, serta mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
2: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
1: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
2: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
1: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
2: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
1: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
2: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
3: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.

salah satu destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten ND, Flores, Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Danau Kelimutu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya bisa berubah warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kelimutu, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Danau Kelimutu. 1. Nama tiga danau. Danau Kelimutu memiliki tiga danau yang bernama Tiwi Atambupu, Tiwu Nuwamuri Koofai, dan Tiwu Atapolo. 2. Danau Kelimutu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kelimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tiwu Atapolo. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang berada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kelimutu terakhir kali meletus pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali setelah terjadi letusan adalah pada

0: Dr. Eva Susanti, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menuturkan, dari hasil riset, Indonesia penyebab kematian utama dan kesakitan 1-2-3 disebabkan oleh penyakit tidak menular dan keempat didominasi dengan penyakit menular yaitu TBC.
1: Indonesia ini dihadapi oleh double burden disease gitu ya. Jadi di satu sisi penyakit menular masih ada, di sisi lain penyakit tidak menular meningkat gitu ya. Jadi memang dari hasil riset, Indonesia itu penyebab kematian utamanya itu penyebab kematian dan kesakitannya itu 1-2-3 itu disebabkan oleh penyakit tidak menular. Tetapi yang keempat itu masih didominasi oleh penyakit menular yaitu TBC ya. Nah, TBC ini kita Indonesia itu berada di urutan untuk sekarang survei terakhir itu di urutan ketiga di dunia, Mbak. Jadi memang penyakit TBC ini memang penyakit yang menular langsung ya. Artinya ketika seseorang A ini terkena penyakit TBC, dia bisa menularkan secara langsung dengan temannya, misalnya satu kantor, atau dengan keluarganya satu rumah gitu ya, atau misalnya kita dalam satu angkot, nah itu bisa juga ditularkan. Karena apa? Kita tahu bahwa TBC atau tuberkulosis ini penyakit menular disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Dia itu kalau orang zaman dulu kan mengenalnya itu paru-paru basah atau plek paru gitu ya. Dan biasanya kuman TBC ini menyerang paru-paru tapi juga dapat menyerang organ tubuh lain. Bisa misalnya kelenjar getah bening, tulang, otot, kulit dan lain sebagainya. Nah, juga harus penting kita ketahui, masyarakat juga harus tahu bahwa memang TBC ini sebenarnya bukan penyakit, kan kalau dulu bilangnya oh ini penyakit guna-guna gitu ya. Ada mitos dia penyakit guna-guna dan penyakit keturunan, tapi sebenarnya bukan. Jadi bisa saya sampaikan bahwa penyakit TBC ini memang adalah penyakit menular, bukan oleh karena keturunan ataupun karena guna-guna. Cuman karena memang apabila salah satu keluarga menderita TBC itu ada kemungkinan akan menularkan kepada orang di sekitarnya. Bisa saya sampaikan bahwa 10 atau 15 orang bisa ditularkan, Mbak. Apakah itu satu keluarga, ataukah itu satu teman kerja, ataukah itu satu tempat secara bersama, dia misalnya seperti saya katakan tadi tempat-tempat umum dan lain sebagainya. Nah, ini dia itu akan mudah menular pada orang-orang yang daya tahan tubuhnya rendah.
0: Dr. Eva Susanti juga mengatakan, infeksi TBC ketika menyerang seseorang bukan berarti seseorang itu langsung sakit. Bisa saja kuman TBC itu tertidur atau dormain di dalam badan seseorang. Kuman dormain ini membuat seseorang sakit TBC atau tidak sakit, tapi masih bisa menularkan kepada orang lain.
1: Infeksi TBC ini ketika dia menyerang seseorang bukan berarti seseorang itu bisa langsung seperti sakit. Bisa saja ya kuman TB itu tertidur ya, dorman ya, atau dorman dalam bahasa kesehatannya, di dalam badan kita gitu. Nah, kuman dorman ini membuat kita sakit TBC, tapi misalnya bisa tidak karena tidak sakit, tapi kita masih bisa menularkan gitu, Mbak. Jadi istilahnya orangnya seperti tidak sakit, tapi ada kuman yang dorman di dalam tubuhnya, dia bisa menularkan kepada orang lain gitu ya. Tapi memang ketika tubuh seseorang yang ada kuman yang TBC dalam badannya itu, yang tertidur itu, bisa dia aktif apabila daya tahan tubuh kita itu menurun gitu ya. Jadi seperti itu.
0: TB reguler atau TB resistensi obat dapat disembuhkan dengan syarat teratur dan tidak terputus untuk mengkonsumsi obat.
1: Pengobatan TB ini kan memang cukup lama. Nah, sering kejadian juga di masyarakat kita, dia setelah mengkonsumsi obat TBC merasa sudah enakan, padahal kan konsumsi obat TBC ini biasanya rata-rata 4-6 bulan yang reguler gitu, Mbak ya. Nah, tapi masyarakat kita misalnya 1 bulan sudah merasa enakan atau 2 bulan sudah merasa enakan, dia tidak akan lagi mengkonsumsi obat ya. Jadi pasien ini kan 6-8 bulan gitu ya diberikan obat. Nah, dia tidak minum lagi setelah 2 bulan merasa enak gitu kan. Nah, biasanya masyarakat kita itu yang putus berobat itu Nah, ini akan menyebabkan dia resisten obat, Mbak. Ini yang dinamakan dengan TB resisten obat. Itu lebih ini lagi, ketika dia TB resisten obat, dia akan menularkan kepada orang lain yang menjadi TB resisten obat juga. Sementara TB resisten obat ini pengobatannya lebih sulit. Karena apa? Dia akan diberikan suntikan, Mbak. Suntikan tuh hampir setiap hari. Nah, ini kan lebih gawat tuh. Ya. Tadinya kan cuma minum obat aja, ya, dan mengkonsumsi sekitar 6 macam obat. Kan lebih ini ya, lebih sulit gitu ya, dan tetap dalam waktu yang lama. Makanya pasien TB itu keluarga juga kita mengharapkan mempunyai perhatian lebih terhadap pasien TB. Kita upayakan dia mengkonsumsi obat, jadi kita menjadi pemantau minum obatnya gitu, Mbak. Jadi jangan sampai obatnya ini terputus. Jadi jangan sampai pasien ini tidak minum obat gitu loh. Karena ketika dia tidak minum obat, dia harus mengulang. Ya, jadi dia nggak boleh putus obat karena dia nanti akan jadi TB resisten obat yang memang penanganannya akan lebih sulit gitu. TB reguler ataupun TB resisten obat itu semuanya bisa disembuhkan. Syaratnya cuma satu itu tadi, teratur dan tidak boleh terputus gitu ya. Jadi memang obat ini ada gratis dan murah gitu ya, kan nggak perlu biaya. Nah, cuman mau tidak gitu. Nah, nah, kemauan masyarakat kita untuk minum obat setelah dia ini, kemudian kemauannya untuk mengecek dirinya gitu ya, memeriksakan dirinya. Apakah saya ini terkena TB atau enggak?
2: Pro 1.

Pendengar, informasi update lainnya, Menkeu baru suahasil akan lanjutkan kebijakan efisiensi anggaran. Menteri Keuangan yang baru, Suhasil Nazara, akan melanjutkan kebijakan yang telah dilakukan di kementeriannya terkait efisiensi anggaran. Menurutnya, efisiensi merupakan bagian dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Menteri Suhasil menegaskan efisiensi tidak melulu terkait pemangkasan anggaran belanja. Efisiensi adalah menggunakan anggaran untuk belanja namun ada hasilnya yang kemudian dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Menteri Suhasil memastikan akan menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara sehingga mampu menjalankan program prioritas Presiden Prabowo. Komitmen untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN merupakan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Lebih lengkap untuk informasi, Menko baru Suhasil akan lanjutkan kebijakan efisiensi anggaran. Anda bisa membaca lebih lengkap di laman rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya Kombes Pol Aaron Munaji, SIKMSI, Kabid Humas Polda Jambi. Atas nama Bapak Kapolda Jambi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama ini RRI telah menjadi mitra strategis Polri dalam menyampaikan informasi yang akurat, edukatif, dan mencerahkan kepada masyarakat dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RRI terus hadir sebagai media publik yang memperkuat persatuan dan membangun optimisme bangsa. Semoga sinergisitas Polda Jambi dan Radio Republik Indonesia semakin erat dalam menjaga Kamtibmas dan mendukung kemajuan Provinsi Jambi. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, jaya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
1: Hah, capek. Main game ah.
2: Alpha is online.
3: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
1: Maaf, Pak, maaf.
3: Sana cepat.
1: Iya, iya.
3: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
1: Pak.
3: Hmm?
1: Papa.
3: Apa?
1: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
5: Hei, seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
6: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
7: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
8: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Pendengar, usai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Senin 14 September 2026. Dan esok pagi kami akan kembali berjumpa Anda pukul 5 waktu Indonesia Barat di FM 88,5 MHz. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Jambi.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Jambi, frekuensi modulasi FM 88,5 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi hari Selasa di tanggal 15 September 2026. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah ayat 153.

Jauhilah berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah mencari-cari isu, janganlah mencari-cari kesalahan, janganlah saling bersaing, janganlah saling mendengki, janganlah saling memarahi, dan janganlah saling membelakangi atau memusuhi. Tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis Riwayat Muslim.

0: Maghrib nih.
1: Iya bentar, aku lagi lihat terus nih, lucu-lucu banget.
0: Wih, azan udah mulai tuh, yuk sholat.
1: Ah, nanti aja habis ini, lagian masih lama kan waktunya.
2: Soal memenuhi kewajiban, tapi juga tanda kita menghargai panggilan Allah. Waktu sholat bisa habis, dan waktu hidup kita juga bisa habis kapan saja. Jadi, jangan tunggu waktu habis, sholatlah tepat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
1: Mutiara Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi hari ini pendengar kita masih dapat bersua kembali di program 1 RRI Jambi tentunya di FM 88,5 MHz ya. Dalam kajian Mutiara Pagi RRI Jambi untuk edisi hari ini pendengar di hari Selasa tepat di tanggal 15 September 2026 ya. Bersama saya Hasti Wulandari dan juga operator yang bertugas pagi ini ada Bung Ito dan teman-teman yang ada di pemancar RRI. Baiklah pendengar, di kebersamaan kita pada pagi hari ini kita akan mengulas satu topik bersama dengan Pak Ustadz pada pagi ini yang mana mengenai daripada makna perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, untuk topik pagi ini akan diuraikan terlebih dahulu oleh Pak Ustadz kita yang alhamdulillah saya sudah tersambung bersama beliau di ujung telepon. Kita akan sapa dulu beliau di pagi ini ya. Dan nantinya juga pendengar, Anda bisa bergabung setelah uraian atau topik uraian topik dari Pak Ustadz. Untuk Anda ingin bertanya langsung, silakan di line telepon kami 0811-6707-8850 ya. Atau juga Anda ingin mengirimkan pertanyaannya melalui pesan WhatsApp di nomor yang sama, kami buka sejak dari sekarang pendengar ya. Baiklah, di ujung telepon kita sapa dulu ada Pak Ustadz kita pagi ini pendengar, ada Pak Ustadz Haji Dairun MPDI ya, yang akan bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabarnya Pak Ustadz, sehat?
3: Alhamdulillah sehat ya.
2: Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah. Baiklah Pak Ustadz, untuk pagi hari ini kita akan membahas satu topik mengenai makna perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala Pak Ustadz. Nah, untuk itu kami ingin mendengarkan terlebih dahulu sebelum para pendengar kita yang juga nantinya akan bergabung bersama kita di program 1 RRI Jambi. Silakan Pak Ustadz.
3: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'd. Para pendengar RRI yang saya cintai dimanapun Anda berada, pertama dan yang paling utama, mari kita manjatkan puji syukur alhamdulillah di tengah suasana, situasi dan kondisi saat ini yang mungkin kurang bersahabat karena cuaca yang hampir ekstrim, kita tetap saja wajib bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Karena bersyukur itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita semuanya. Salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh para keluarga, sahabat, duriatnya, dan kita telah pengikutnya hari akhir. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaatnya ke dunia wal akhirat. Para pendengar yang saya cintai, melalui pertemuan kita di udara, hikmah subuh pada hari ini, mari kita berdoa kepada Allah, semoga kita semua mendapatkan ampunan atas dosa-dosa kita. Allah berikan kepada kita rahmat kasih sayangnya. Allah mudahkan segala urusan. Allah murahkan rezeki kita. Allah turunkan hujan sehingga kita mendapatkan air yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon juga diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan tentunya kita berharap agar kita semua mendapatkan kesempatan dan kemas yang saya cintai ini, apa yang menjadi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya akan kembali kepada kita masing-masing, manfaatnya ataupun mudaratnya. Tapi yang jelas, semua perintah dan larangan Allah itu mengandung maksud dan tujuan. Pertama, bahwa perintah dan larangan Allah tidak sedikit pun ada kepentingan Allah di sana. Jadi yang perlu diingat adalah Allah tidak ada kepentingan ketika Allah memerintah kita, ketika Allah melarang kita. Tidak ada sedikit pun kepentingan untuk Allah. Itu yang harus digarisbawahi. Mau melaksanakan perintah Allah, ya silakan. Tidak mau, tidak mau melaksanakan perintah Allah, ya silakan juga. Ya kembali kepada kita. Allah tidak peduli dan tidak mengambil keuntungan dan dari apa yang Allah perintah dan Allah larang. Seperti contoh Allah menyuruh kita untuk menjaga sholat. Hafizu ala sholati. Maka sholatlah dengan benar. Jaga sholat. Ya. Menjaga sholat. Ya. Bagaimana kita menjaga rumah. Ya. Jangan sampai kecolongan. Jangan sampai dibuka saja pintunya. Pokoknya kita jaga sholat dibersihkan. Jaga rumah dibersihkan. Ya makna menjaga sholat, ya jangan sampai sholat kita kecolongan, sholat kita sampai ketinggalan ataupun lalai dan sebagainya. Jadi sholatlah dengan baik, sholat dengan benar, jangan sampai tinggalkan waktu sholat, jangan sampai keluar dari waktunya sholat dan lain sebagainya. Kalau kita melakukan sholat dengan benar, ya maka Allah akan memberikan manfaat bagi kita yang mengerjakan perintah sholat. Jadi Allah nyuruh kita sholat itu bukan untuk semata-mata untuk diri kita manfaatnya. Jadi jangan berpikir kita punya jasa kepada Allah. Allah nyuruh kita sholat lalu Allah dapat ini dapat itu, enggak sekalipun tidak. Jadi kalau Allah suruh ya kerjakan. Allah larangnya tinggalkan, selesai. Dilakukanlah sholat, karena sholat itu perintah Allah. Ya. Manfaatnya juga banyak bagi kita. Di antaranya manfaat sholat itu mardhatun min rabbik tabarakallahu ta'ala. Orang yang selalu menjaga perintah sholat Allah itu akan mendapatkan keridhaan Allah. Jadi Allah senang kepada orang yang sholat. Itu saja intinya. Jadi kita mau disenangi oleh Allah tak? Mau diridhoi sama Allah tak? Ya sholat. Nah kalau sudah Allah sedang, Allah ridho dengan kita, maka beruntung kita. Termasuk orang yang beruntung itu orang yang mendapatkan ridho Allah. Dan orang itu jelas kalau beruntung pasti bahagia dunia dan akhiratnya. Jadi tidak ada ruginya kalau kita sholat, karena dengan sholat Allah meridhoi kehidupan kita. Yang kedua, wa ijabatu doa, dan diijabahnya doa-doa kita. Orang yang dalam sholat itu ada tempat-tempat yang dianjurkan untuk kita berdoa. Dan doa di dalam sholat itu makbul. Terutama pada sujud terakhir, di mana posisi hamba kita di hadapan Allah sangat dekat. Maka gunakanlah kondisi, keadaan, peluang saat sujud itu dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak tempat lain juga untuk kita mengajukan, meminta kepada Allah. Dan Allah menyuruh kita untuk berdoa. Jadi orang yang sholat, insya Allah diijabah doa-doanya. Yang ketiga, wa qabulul a'mal, dan diterimanya amal-amal kebaikan. Jadi jaga sholat, kerjakan sholat, perintah Allah, karena tidak ada ruginya. Karena dengan menjaga sholat akan menjamin semua ibadah kita diterima oleh Allah. Nah ini yang perlu diingat. dengan sholat bisa menjamin semua ibadah yang lain diterima. Karena itu ada orang yang tidak sholat, maka ibadah yang lain ditolak. Jadi jangan kita berkata, Pak Ustaz, saya sedekahnya udah banyak. Saya kesana kesini memberi kebaikan, menyumbang kesana sini, tapi saya enggak sholat. Nah, mohon maaf, kemungkinan besar sedekah kebaikan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ada orang yang sholat pun kadang tidak sholat, itu hajinya ditolak. Ibadah yang lain ditolak. Kenapa? Karena sholat itu sentralnya, pusatnya. Yang selanjutnya, yang keempat, orang yang sholat itu melaksanakan perintah Allah itu wa barakatum fi rizqi. Dan orang yang menjaga sholat, maka rezekinya itu berkah. Lebih baik. Makna berkah bukan berarti hartanya banyak, tapi juga berkah rezeki, umur, berkah dan lain sebagainya. Wasyafi'un an sahibiha. Dan orang yang menjaga sholat selalu diberikan oleh Allah pertolongan, syafaat, ya. Dalam menghadapi sakaratul mautnya gampang, ya. Menghadapi malaikat mungkarnya jadi gampang dan sebagainya. Nah, para pendengar yang saya cintai, dan banyak sekali keutamaan, kepentingan bagi kita yang sholat, manfaat, keberuntungan bagi kita yang mengerjakan perintah. Demikian juga kita meninggalkan larangan Allah, kita mendapatkan kebaikan. Dan banyak sekali kemudaratan yang akan kembali kepada orang, ya, yang meninggalkan sholat, yang tidak mengerjakan perintah Allah. Nah, apa inti daripada pembahasan kita ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah hadis kursi juga menyebutkan tentang lau amma awalakum akhiratkum wa insakum wa jinnakum kanu ala azqa qalbi rajulin wahidin ma zada zad ma zalika fi mulki sayyi'a. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika orang dulu sampai hari kiamat mereka itu bertakwa, tidak ada yang kafir, tidak ada yang maksiat, mulai dari Nabi Adam sampai kiamat, umpamanya semua manusia itu macam Rasulullah lah, seperti mana takwanya Rasulullah, taatnya Rasulullah, maka kata Allah, sedikit pun tidak akan menambahkan kemuliaan kerajaannya, dan bukan Allah tidak bertambah, maksudnya tidak bertambah kemuliaan Allah dengan kita sholat. Nah, inilah inti makna tauhid kita. Mudah-mudahan kita semua menjalankan perintah Allah dengan baik dan benar. Amin.
2: Amin. Allahumma amin. Ya, baiklah, terima kasih Pak Ustadz untuk uraian topik yang telah disampaikan pada pagi ini ya. Dan pendengar, Anda ingin bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Jambi, kami persilakan di 0811-6707-8850. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Halo, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Iya, dengan siapa di mana, Bapak?
1: Ini dengan Uni siapa?
2: Ini sama Mbak Asti Wulandari.
1: Halo Kak Asti Wulandari.
2: Iya.
1: Siapa, Kak?
2: Dengan Ustadz Dairun kita pagi ini udah di Po.
1: Ustadz Dairun dari Uncu di Po di Kota Solo, Sumatera Barat, Ustaz Dairun. Apa temanya, Ustaz Dairun dan Uni?
2: Iya. Tema kita makna perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pertanyaannya, udah di pos, silakan.
1: Gimana gitu ya? Susah sekali ya. Apakan itu dalam hidup itu perintah. Apa tadi temanya nih?
2: Perintah dan larangan. Makna perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Gimana gitu ya, susah gitu sekali napakan melakukan perintah dan larangannya itu, karena kita cuma manusia biasa gitu. Gimana supaya kita bisa jadi mudah gitu melakukan perintah dan larangannya.
2: Oke.
1: Supaya kita selamat gitu dunia
2: dan akhirat. Baiklah,
1: hidup kita kita bisa tenteram, bahagia dan sejahtera.
2: Iya.
1: Terasa respan hidup gitu.
2: Baik, baik.
1: Kita bisa mengikuti aturan Allah gitu. Itulah pertanyaan saya.
2: Oke. Okay. Jelas. Baik, nah, sudah jelas, sudah dipo. Terima kasih udah.
1: Terima kasih banyak.
2: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada udah dipo di Padang nih Pak Ustadz. Bagaimana caranya bisa menjalankan semua perintah Allah, katanya gitu Pak Ustadz, supaya hidup kita tenang, senang, bahagia dan selamat dunia akhirat. Itu tadi yang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Ustadz ya, namun mungkin lebih dipertajam lagi Pak Ustadz, silakan.
3: Ya. Inti dari apa yang kita ingin mudah menjalankan perintah Allah, memaknai bahwa semua perintah Allah itu agar tidak menjadi beban, bisa jadi ringan kita lakukan. Kita mesti kudu menyadari, mesti dahulu menyadari bahwa kita bisa itu karena rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Menyadari akan itu, kita sering lupa. Sehingga kita merasa bisa melakukan ibadah itu karena kita bisa. Nah, kesadaran yang tinggi akan kelemahan kita untuk mengerjakan perintah Allah itu jarang kita hadirkan. Makanya di sini kita penting untuk menghadirkan kesadaran diri bahwa kita bisa. Bukan sholat itu karena dorongan rahmat sayang Allah, semata-mata itu, bukan karena kita bisa. Makanya kita berat kalau kita melakukan segala sesuatu itu karena kita bisa. Dan efeknya kalau kita merasa kita bisa itu tentunya muncul kesombongan gitu kan. Yang kedua tentu keikhlasan kita dalam menjalankan ibadah itu.
2: Betul, Pak Ustaz.
3: Dan ridho ya dengan segala perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tidak ada perlawanan. Toh buktinya Allah perintah kita salat, Allah melarang kita untuk berbuat maksiat. Tidak ada merugikan sedikit pun bagi Allah. Tidak akan membuat jatuhnya kemuliaan Allah. Sebegitunya Allah Subhanahu wa taala.
2: Benar.
3: Jadi bahasa sering katakan ya kalau mau sholat karep, mau ora sholat ya karep tuh.
2: Tanggung sendiri resikonya Pak Ustadz ya. Dan iya benar-benar sekali Pak Ustadz. Tinggal kita sendiri nih yang memilih mana baik dan benarnya. Dan Allah tidak peduli Pak Ustadz ya. Dan juga kita jangan menghitung-hitung apa yang sudah kita perbuat. Lakukan saja yang terbaik seperti itu Pak Ustadz ya. Ya, terus Pak Ustadz, kalau apakah larangan dari Allah Subhanahu wa taala ini sebenarnya merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya Pak Ustadz, dan bagaimana nih Pak Ustadz akibat bagi kehidupan seseorang yang jika terus menerus ini melanggar larangan Allah Pak Ustadz. Ada yang dia tidak apa namanya itu berbuat hal-hal buruk Pak Ustadz. Namun satu Pak Ustadz tidak sholat Pak Ustadz, itu gimana Pak Ustadz?
3: Ya. Baik, jadi bila kita dilarang, intinya tidak memerlukan apa ya, tenaga pikiran. Umpama kita katakan, nak jangan pergi ke pasar. Tapi kita masih juga ngotot. Ya, ngotot tuh ngebet mau pergi juga, berarti melawan larangan.
2: Iya, betul.
3: Kenapa Allah, kenapa orang tua kita melarang? Pasti ada mudarat. Pasti di jalan kamu bakal digini orang, bakal diapa orang sebagainya. Itu karena saya tahu kata orang yang itu, kata orang tuanya kepada anaknya. Cuman orang tuanya nggak mau nyebut. Cuman dilarang aja ada di. Larangan Allah itu tidak butuh tenaga. Kalau sudah dilarang ya sudah, saya kerjakan. Jangan berdiri, masih juga berdiri, berarti kan bodoh, ya kan? Nah, jadi semua larangan Allah itu pasti ada manfaatnya.
2: Benar.
3: Dilarang minum minuman keras, kok masih juga diminum? Akibatnya apa? Kan banyak dari minuman keras. Dilarang berjudi, masih juga berjudi. Akibatnya apa? Dilarang untuk berzina, tapi tetap berzina. Apa sebab? Jadi Allah tuh sudah memberikan larangan kepada kita. Ya sudah, nggak butuh tenaga, nggak usah kerjakan, gitu.
2: Betul.
3: Pasti dapat manfaatnya. Kalau kamu kerjakan, pasti dapat mudaratnya. Dan kalau kita ingin kalau mengerjakan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala itu tentunya dengan ridho dan keikhlasan kita aja.
2: Oke, baiklah. Ini ada yang ingin bergabung sepertinya Pak Ustaz. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oke, terputus sepertinya Pak Ustadz ya. Baik, dan satu hal lagi tadi Pak Ustadz, dia tidak melanggar Pak Ustadz, tidak berbuat hal-hal buruk Pak Ustadz ya, tidak berjudi, tidak juga memabukkan dan lain sebagainya. Namun ini sholat Pak Ustadz, nggak pernah sholat, ini gimana Pak Ustadz ya orang seperti ini?
3: Pak, tadi sudah disampaikan bahwa sholat adalah sentralnya. Baik sholat kita, baik semua amal ibadah kita, baik jahat, baik sholat kita, maka diterimanya amal ibadah kita. Jadi tolong dipastikan seseorang itu kalau menyatakan diri tidak perlulah sholat, kata dia gitu.
2: Betul.
3: Kan? Yang penting banyak berbuat baik dan buat dosa. Itu mungkin ajaran-ajaran yang lain ya, yang jelas. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, kalau dia berbuat baik, lalu tidak perlu sholat. Paling tidak amal ibadahnya, perbuatan baiknya itu tidak diterima oleh Allah.
2: Cuman
3: dicatat kebaikan di mata manusia. Ya sebatas itu aja. Ya, memang ada orangnya betul. Ya ada memang orang itu
2: betul.
3: Tidak pernah berbuat jahat, selalu berbuat baik, tapi tidak sholat. Ada orangnya. Tapi dia hanya baik di mata
2: manusia saja. Baik. Ini ada pertanyaan dari WhatsApp Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya kepada Pak Ustadz, Mbak. Bagaimana caranya kita agar dalam beribadah, sholat, dan lain-lain selalu ikhlas dan terhindar dari tipu daya setan? Terima kasih dari Kang Oboy di Bangko Merangin. Nah, itu dia Pak Ustadz. Tapi ada yang bergabung langsung nih Pak Ustadz. Kita terima dulu Pak Ustadz ya. Halo, assalamualaikum.

0: ikhlas, bisa jadi Allah, bisa jadi kita digoda oleh Allah. Nah, begini maksudnya.
1: Baik.
0: Iblis itu pernah apa berdialog dengan Allah.
1: Mm-mm.
0: Saat ia dikeluarkan dari surga, satu di antaranya iblis itu minta izinkan aku untuk menggoda manusia.
1: Mm-mm.
0: Allah katakan silakan kau goda, tapi kau tidak akan bisa menggoda hamba-hambaku yang ikhlas dalam beribadah.
1: Baik.
0: Jadi sholat kita kalau tidak mau diganggu ya ikhlas intinya.
1: Betul, jangan apa namanya menggerutu Pak Ustadz ya ada atau aduh lelah sekali rasanya nggak usahlah sholat atau aduh gimana gitu Pak Ustadz ya pokoknya ikhlas saja gitu. Halo, assalamualaikum.
0: Ya, silakan.
1: Iya Pak Ujang.
2: Iya.
1: Iya silakan pertanyaannya Pak Ujang, ada Pak Ustadz Dairun.
2: Pak Ustadz Dairun.
0: Iya Pak Ujang.
2: Ayolah mau dah solo postannya dari itu benar ya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
2: Saya tanyakan gini, yang dilarang kita yang lagi kita lajukan ini tentang si yang di yang dilarang ganja dan dilarang haram. Orang kita ini dia ni pakai untuk apa?
1: Obat-obat terlarang ya?
2: Obat-obat apa untuk makan resep di warung itu kan? Nah, pengenak dal ganja itu kan itu kasih obat kemana Pak Ustaz itu kan?
1: Okay, baik.
2: Obat makannya itu, terima kasih Ustaz jelaskannya.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini rumah makan katanya Pak Ustaz yang menggunakan daun ganja untuk pengenak masakan itu atau nasi lah gitu Pak Ustaz. Ini gimana? Padahal itu kan larangan Pak Ustaz.
0: Ya baik, sepanjang yang berkaitan dengan sesuatu yang memabukkan itu adalah dosa dan haram ya.
1: Iya.
0: Ya, termasuk yang disebutkan oleh Pak Ujang tadi. Bila salah satu di antara orang untuk melakukan itu ya maka dia termasuk orang yang berdosa ya. Dia mencapai tujuan dengan cara yang tidak dibenarkan.
1: Okay.
0: Mencapai tujuan dengan jalan yang dibolehkan. Ya, kita normal-normal saja. Gitu aja.
1: Yakin mau, aja kalau rezeki itu dari takar, Pak Ustadz ya.
0: Iya, kalau untuk menambah-nambahkan sesuatu yang haram dalam itu, lu ingin mencapai keuntungan yang besar ya, kayak
1: jelas.
0: Apa ya? Haram itu.
1: Jelas berdosa Pak Ustadz ya. Ini ada pertanyaan Pak Ustadz dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Bagaimana agar kita tidak bersuuzon terhadap Allah dengan membandingkan orang yang tidak sholat hidupnya serba berkecukupan Pak Ustadz dibanding dengan orang yang husuk dalam beribadah. Ini gimana Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini dia Pak Ustadz.
0: Ya, inilah yang datang menghampiri orang-orang yang sholat ya. Dia selalu dibisikkan dengan untuk apalah kau sholat. Orang yang sholat baik ayo.
1: Nah, gitu, tuh kan. Bener.
0: Kamu sholat skin terus.
1: Iya.
0: Akhirnya nanti kan dia berburu sangka kepada Allah.
1: Bener.
0: Gitu kan. Nah, jadi itu tuh tepiskan jauh-jauh. Jangan kita punya pernyataan yang salah bahwa as-salatu lizikri, kita sholat itu untuk mengingat Allah dan ketika kita mengingat Allah, Allah akan menjamu kita dengan hidangan-hidangan ketenangan. Banyak orang yang dalam kondisi sulit tetap sholat, dalam kondisi dia susah tetap sholat, dalam kondisi senang tetap sholat.
1: Betul.
0: Jadi jangan kita buat pernyataan yang keliru ya. Ketika orang sholat hidupnya miskin, ketika orang tidak sholat hidupnya kaya, itu kan pernyataan yang keliru sebenarnya. Orang dalam kondisi apapun tetap kita disuruh untuk sholat. Mau sholat dia silakan, nggak mau sholat dia kembali kepadamu. Kan ini masalah perintah dan larangan Allah.
1: Benar, terima sendiri nanti Pak Ustadz ya ganjarannya.
0: Jangan dimasuk

0: jadi dengan pernyataan-pernyataan yang sebenarnya yeah. itu menyebab orang buruk sangka kepada Allah nanti.
1: Kan? Betul. Pak Ustadz, ini ada yang bergabung, Pak Ustadz. Sepertinya juga penelpon terakhir kita nih, Pak Ustadz ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: iya.
2: wabarakatuh.
1: Iya, Pak Adi di Pulau Kijang ya, Pak Adi ya.
2: Ya.
1: Silakan pertanyaannya langsung saja, Pak Adi, karena waktu kita terbatas.
2: Ya, yang saya tanyakan, Pak Ustadz, kita sebagai Muslim dan Muslim kewajiban sholat. Terus ini yang saya terjadi untuk saya sendiri melakukan atau keliruan. Saya tuh bekerja, namanya seperti orang tani ya, bekerja. Terus kerja tersebut mendesak waktu sholat zuhur itu nggak bisa saya jalankan sholat, tapi saya niat menjalankan sholat tersebut saya kondok di waktu lain. Maksudnya bukan waktu lain panjang hari, tidak. Setelah kerja nanti ternyata masuk sholat asar sudah. Jadi menurut pandangan Pak Ustaz, ya ini bukan saya kerjakan berhari-hari, tidak Pak Ustaz, cuma sekali-kali ada kerjaannya harus disiapkan.
1: Artinya menunda sholat ya?
2: Iya gitu ya, bukan saya melawan mau tidak sholat, tidak. Jadi gimana menurut pandangan Pak Ustaz?
1: Oke baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz, jawabannya sekaligus kita mengakhiri dialog Mutiara Pagi RRI Jambi pagi ini, Pak Ustaz.
0: Ya baik, jadi persoalan sholat itu perintah yang tidak bisa ditawar lagi. Wajib sholat, yang wajib sholat itu sudah di waktunya sudah diatur oleh Allah. Kapan waktu subuh, zuhur dan asar dan sebagainya. Jadi jangan kita sholat di luar waktu sholat.
1: Yeah.
0: Yang ketiga, bahwa ketika kita dalam sholat, kita tunaikan di awal waktu yang lebih baik berjamaah dan seterusnya. Intinya tidak ada pembangkangan terhadap perintah sholat. Yeah. Itu aja. Okay. Itu yang perlu digarisbawahi dan diingat.
1: Baik.
0: Yang kedua, ketika kita dalam kondisi-kondisi darurat, yang namanya darurat itu tidak setiap hari, yang namanya darurat itu tidak setiap saat, tapi mungkin dalam kehidupan kita dapat darurat sekali dua kali, atau memang darurat itu memang keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan kita tidak bisa, dan itu tetap juga sholat. Jangan dikira dengan keadaan darurat kita tidak sholat, tetap di time, tetap sholat itu dikerjakan.
1: Okay.
0: Jadi ada waktu-waktu sholat kita dalam keadaan darurat. Bagaimana? Yang tadi Bapak katakan tadi kan, kalau saya sholat nanti tidak keburu waktu. Artinya kalau saya tidak sholat, dan kalau saya sholat, apa, kalau saya menunggu waktu pulang, sholat saya tidak terkejar. Nah, kalau saya, intinya kalau kita meninggalkan sholat dengan niatan meninggalkan sholat, itu dosa.
1: Oke.
0: Tapi baik, kalau kita ingin memilih waktu sholat, silakan.
1: Iya, baiklah. Baiklah Pak Ustadz, terima kasih banyak Pak Ustadz ya untuk waktunya pagi ini. Dan semoga ini menambah sesuatu bagi kita yang mendengarkan, menjadi pribadi yang lebih baik lagi Pak Ustadz ya. Kita bersua kembali di lain waktu Pak Ustadz dengan topik yang berbeda Pak Ustadz ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Warta Berita RRI Jambi hari ini Selasa 15 September 2026 mengetengahkan sejumlah informasi. Di antaranya,

0: Kanwil Kemenkumham Jambi dorong sinergi percepatan pendaftaran kekayaan intelektual. Kasus ISPA di Kota Jambi tidak mengalami lonjakan signifikan. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara Kanwil Kemenkum Jambi mendorong percepatan pendaftaran kekayaan intelektual melalui sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan. Berikut laporan Tati Wijaya.
1: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi terus mendorong percepatan pendaftaran kekayaan intelektual atau KI melalui penguatan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan di Provinsi Jambi. Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Jambi, Diana Yuliastuti kemarin mengatakan, penguatan kolaborasi menjadi penting agar masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan pelaku seni, semakin mudah memperoleh fasilitasi pendaftaran KI. Menurut Diana, selama ini masing-masing pemangku kepentingan cenderung menjalankan program secara sendiri-sendiri. Karena itu, Kanwil Kementerian Hukum Jambi mulai membangun sistem yang mengintegrasikan berbagai potensi dan dukungan tersebut. Salah satu bentuk dukungan yang disiapkan adalah program fasilitasi dari Pemprov Jambi untuk pendaftaran 1000 KI secara gratis yang ditargetkan mulai dilaksanakan pada awal Januari 2027.
2: Yang tadinya masing-masing stakeholder itu berjalan sendiri-sendiri, dengan terbangunnya sistem ini untuk masyarakat yang ingin mendaftarkan KI sudah makin dipermudah.
1: Sementara itu kemarin Kanwil Kemenkum Jambi meluncurkan aplikasi Jambi Intellectual Property Clinic atau Jambi IP sebagai inovasi untuk mempermudah masyarakat memperoleh layanan konsultasi dan pendampingan di bidang kekayaan intelektual atau KI. Kepala Kanwil Kementerian Hukum Jambi, Johnson Siakian, mengatakan kehadiran aplikasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas akses masyarakat terhadap layanan kekayaan intelektual melalui pemanfaatan teknologi digital. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Saudara, selanjutnya kita akan dengarkan wawancara reporter Tati Wijaya dengan Kabid Layanan Hukum Kanwil Kemenkumham Diana Yuli Astuti berikut ini.
1: Baik pendengar, saya akan berbincang bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Jambi, Ibu Diana Yuli Astuti, terkait percepatan pendaftaran kekayaan intelektual di Provinsi Jambi.
3: Bisa dijelaskan terkait apa dorongan-dorongan untuk pendaftaran kekayaan intelektual di Jambi seperti apa?
2: Jadi alhamdulillah kita tahun ini sudah mulai membangun suatu sistem yang saya sebutkan tadi, bahwa yang tadinya masing-masing stakeholder itu berjalan sendiri-sendiri, dengan terbangunnya sistem ini untuk masyarakat yang ingin mendaftarkan KI sudah makin dipermudah dengan adanya 1000 pendaftaran tadi yang gratis, dan juga kita sudah berkolaborasi dengan pihak BUMN, pihak ketiga, untuk menggunakan anggaran CSR-nya untuk membantu para pelaku UMKM, pelaku seni, untuk mendaftarkan pendaftaran KI dan memberikan dukungan sampai ke komersialisasinya. Jadi sebenarnya saat ini pihak ketiga ini, BUMN itu sebenarnya sudah berjalan. Masing-masing punya binaan UMKM sendiri. Nah, ini yang ingin kita satukan data ini, dan kemudian yang tadi 1000 tadi, ini di tahun 2027, insya Allah di awal bulan Januari nanti kita sudah melaksanakan program ini, pendaftaran 1000 KI. Dan untuk datanya dari hari ini, dari kemarin kita sudah mulai mengumpulkan potensi-potensinya melalui dashboard KI tadi. Itu sudah kita masukkan, kita input, nanti akan terbaca di dashboard itu setiap wilayah, setiap kabupaten kota itu potensi yang paling banyak apa, yang harus didorong, yang harus dikembangkan. Misalnya di kecamatan Kota Jambi, kecamatan Kota Baru, itu yang paling banyak apa di sana, itu akan termapping di dashboard kita. Ada seperti titik-titik Google Map gitu, yang paling banyak titik-titiknya UMKM apa di kecamatan apa, dan itu akan menjadi salah satu penentu kebijakan pengambil keputusan bagi pemerintah daerah nanti.
3: Sejauh ini sudah berapa banyak yang pendaftaran KI yang di Provinsi Jambi?
2: Kalau secara keseluruhan Provinsi Jambi kita harus buka dashboard. Itu nggak bisa dilihat, tapi bisa per hari ini bisa dilihat, nanti bisa kita buka dashboard sama teman-teman analis KI berapa banyaknya. Dan alhamdulillah di tahun ini kita mengalami peningkatan untuk pendaftaran KI-nya, karena kita juga kejar pendaftaran hak cipta yang 0 rupiah itu dan KIK yang tidak berbayar.
1: Kalau untuk kekayaan intelektual di perguruan tinggi seperti apa, Bu?
2: Termasuk perguruan tinggi, kita juga sudah melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi, itu kita kejar pembentukan sentra KI-nya. Jadi masing-masing perguruan tinggi membentuk sentra KI, semua sivitas akademi, baik itu mahasiswa, dosen, yang mempunyai karya, yang mempunyai inovasi, didaftarkan dalam satu akun yang dimiliki oleh masing-masing perguruan tinggi. Jadi nanti akan terbaca masing-masing perguruan tinggi itu terupdate berapa banyak per bulan, per hari, yang paling banyak siapa, kampus yang paling banyak mana.
1: Baik mendengar, demikian tadi perbincangan bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Jambi, Diana Yulia Stuti.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, memasuki puncak musim kemarau, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Jambi belum menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Sri Wayuni.
5: Memasuki puncak musim kemarau yang disertai kabut asap, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Jambi belum menunjukkan lonjakan yang signifikan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Jambi, Rini Kartika, menjelaskan, berdasarkan data surveillance mingguan yang dilakukan sejak kabut asap melanda pada minggu ke-34 dan ke-35 tahun 2026, jumlah kasus ISPA masih relatif terkendali jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Pada minggu ke-34 tercatat 2.222 kasus ISPA pada tahun 2026, meningkat dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 1.808 kasus. Namun pada minggu ke-35 jumlah kasus justru menurun. Tahun 2026 tercatat 2.066 kasus, sementara pada tahun 2025 mencapai 2.096 kasus.
6: Kalau saya bandingkan tahun 2026 dengan 2025, pada minggu ke-34 dan 35 itu kenaikannya tidak begitu signifikan ya. Pada minggu ke-34 memang ada kenaikan. Pada tahun 2025 itu 1.808. Pada tahun 2026 ini 2.222. Jadi memang naik sekitar 400-an. Tapi di minggu ke-35, 2025 itu 2.096, sementara 2026 2.066. Nah, kalau secara umum saya lihat tidak ada lonjakan yang sangat berarti.
5: Menurut Rini, meskipun ISPA menjadi penyakit yang paling banyak ditemukan, peningkatan kasus tersebut belum dapat dikategorikan sebagai lonjakan yang signifikan. Penurunan kasus pada minggu ke-35 dinilai turut dipengaruhi meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap upaya pencegahan seperti menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar rumah, serta pembatasan kegiatan di sekolah. Masyarakat juga dihimbau untuk menjaga kesehatan dan mengurangi paparan udara yang kurang baik, terutama saat kondisi kabut asap meningkat. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ipan Wirata, meminta penegakan hukum kasus Karhutla transparan. Berikut laporan Tati Wijaya.
1: Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ipan Wirata, meminta proses penegakan hukum terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla dilakukan secara transparan dan berkeadilan. Ipan Wirata menegaskan, masyarakat harus mengetahui perkembangan penanganan perkara Karhutla, mulai dari tahap penyelidikan hingga penyidikan. Ia juga meminta sanksi tegas diberikan kepada pihak yang terbukti melakukan pembakaran agar menimbulkan efek jera. Menurutnya, penegakan hukum tidak boleh hanya menyasar masyarakat kecil. Jika terdapat perusahaan besar yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan, penindakan juga harus dilakukan secara terbuka.
7: Yang ada dari tahapan penyelidikan, tahapan penyidikan, itu harus terbuka transparan gitu loh. Dia kasih ya sanksi yang membuat mereka efek jera gitu loh. Dan itu di terbukaan, ada perusahaan-perusahaan besar, tapi jangan ditutupi gitu loh. Dibuka siapa perusahaan besar yang membakar hutan. Jangan dikorbankan cuman masyarakat kecil gitu loh. Jadi harus adil, tegakkan hukum secara adil.
1: Ipan Wirata mengingatkan agar masyarakat kecil tidak menjadi pihak yang dikorbankan dalam penanganan Karhutla. Ia menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam penegakan hukum. Selain penegakan hukum, ia kembali menekankan pentingnya pencegahan. Menurutnya, pemerintah bersama masyarakat harus mampu mengantisipasi potensi kebakaran sebelum munculnya hotspot. Dengan pendekatan pencegahan, pengelolaan gambut, pelibatan masyarakat, serta penegakan hukum yang transparan, ia berharap persoalan karhutlah di Jambi dapat ditangani secara lebih efektif. Tati Wijaya melaporkan RRI Transmudara untuk Indonesia.
0: Baik, selanjutnya saudara, bagi masyarakat Jambi yang merasa posisi desilnya tidak sesuai, BPS mengimbau agar terlebih dahulu mengecek data melalui cek bansos dan mengajukan sanggahan melalui kanal yang tersedia. Selengkapnya dilaporkan Rizky Amalia.
8: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi Aidil Adham menerangkan terkait tanggapan masyarakat yang berada di desil 6-10 otomatis tidak dapat menerima bantuan atau program pemerintah. Menurutnya DTSN memang menunjukkan jadi data utama yang digunakan pemerintah untuk melakukan intervensi program. Namun posisi desil bukanlah satu-satunya dasar untuk menentukan seseorang berhak mendapatkan satu program. Ia mencontohkan program bantuan simultan perumahan swadaya atau BSPS. Dalam program tersebut, masyarakat yang berada hingga desil tertentu masih dapat menjadi penerima manfaat tergantung ketentuan program yang ditetapkan kementerian terkait. Bagi masyarakat yang merasa posisi desilnya tidak sesuai, maka BPS menghimbau agar terlebih dahulu mengecek data melalui cek bansos dan mengajukan sanggahan melalui kanal yang tersedia. Masyarakat juga dapat berkonsultasi dengan kantor BPS untuk memperoleh arahan terkait mekanisme pemutakhiran data.
9: Keresahan masyarakat yang desilnya berubah. Sebetulnya masyarakat bisa melihat dari cek bansos. Di cek bansos itu masyarakat bisa lihat sendiri dia posisinya di mana dan dia bisa mengupdate dirinya sendiri. Kemudian ada sanggahan, boleh masyarakat itu menyanggah melalui data tadi. Nah, kemudian yang berikutnya juga bisa melalui SIKNG. SIKNG itu adalah aplikasi yang disediakan oleh Kemensos. Semuanya dari Kemensos. Tahapan dari DTSN itu adalah bahwasanya data itu setelah dari Kemensos ada usulan ke BPS, nah di BPS akan mendesilkan ulang. Dan itu dilakukan setiap 3 bulan. Jadi bagi yang merasa desilnya tidak pas, silahkan melakukan sanggahan.
8: Aidil menambahkan kewenangan penentuan penerima manfaat tetap berada pada kementerian atau lembaga yang menjalankan masing-masing program. BPS berperan dalam menyediakan dan merapikan data sebagai dasar intervensi. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, Perpustakaan Jambi terus dorong peningkatan kunjungan. Selengkapnya dilaporkan oleh Beni Wijaya.
10: Jumlah kunjungan ke Perpustakaan Provinsi Jambi hingga kini belum kembali seperti sebelum pandemi COVID-19. Rata-rata kunjungan saat ini berada di kisaran 200 hingga 300 orang per hari. Sementara sebelum pandemi, jumlahnya mencapai sekitar 500 pengunjung per hari. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi, Amir Muslim Nuh, mengatakan, pengunjung perpustakaan saat ini didominasi oleh pelajar SMA serta mahasiswa dan mahasiswi. Untuk meningkatkan kunjungan, pihaknya menyediakan sejumlah fasilitas, seperti wifi gratis, tempat yang nyaman, serta melakukan sosialisasi kepada berbagai elemen masyarakat.
11: Dari angka sebelum COVID, itu rata-rata 500 pengunjung per hari di Perpustakaan Provinsi Jambi. Ada kecenderungan menurun memang pada saat COVID. Nah, sekarang setelah COVID ada upaya naik secara persentase sedikit. Untuk per hari ini lebih kurang 200 sampai 300 orang per hari untuk pengunjung perpustakaan kita di Provinsi Jambi. Dominasinya banyak dikunjungi oleh anak SMA. Kemudian ada juga dominasi tertinggi ada di mahasiswa dan mahasiswi.
10: Selain meningkatkan fasilitas dan sosialisasi, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi juga secara berkala menambah koleksi buku baru sesuai kemampuan anggaran. Buku-buku tersebut dipilih berdasarkan kebutuhan dan minat masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Tongkat kepemimpinan Polres Kerinci resmi berganti. AKBP Hernawan Rizky Yudantoro kini menjabat sebagai Kapolres Kerinci, menggantikan AKBP Rama Daniel yang mendapatkan amanah baru sebagai Kapolres Tanjung Jabung Barat. Selengkapnya disampaikan oleh Desi Hermila.
12: Pergantian kepemimpinan tersebut ditandai dengan acara pisah sambut yang digelar Senin 14 September 2026 di lapangan Mapolres Kerinci. AKBP Hernawan Rizky Yudantoro sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit 1 Deskrimsus Polda Jambi. Sementara itu, AKBP Ramdanil selanjutnya dipercaya mengemban tugas sebagai Kapolres Tanjung Jabung Barat. Acara pisah sambut berlangsung hikmat dan turut dihadiri Wali Kota Sungai Penuh Alpin, Sekda Kerinci Zainal Effendi, Wakil Ketua DPRD Kota Sungai Penuh Hadrizal, Kasdim 0417 Kerinci, jajaran Porkovinda, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Prosesi Pedang Pora turut mewarnai acara sebagai bentuk penghormatan dalam melepas pejabat lama sekaligus menyambut Kapolres Kerinci yang baru. Dalam sambutannya, AKBP Ramdanil menyampaikan terima kasih kepada jajaran Polres Kerinci, pemerintah daerah, Porkovinda, dan masyarakat yang telah mendukung pelaksanaan tugas kepolisian selama dirinya memimpin. Ia berharap sinergi dan hubungan baik yang telah terbangun selama ini dapat terus dipertahankan. Sementara itu, Kapolres Kerinci yang baru AKBP Hernawan Rizky Yudantoro menegaskan komitmennya untuk melanjutkan berbagai program dan kinerja positif yang telah dibangun oleh kepemimpinan sebelumnya. Ia mengajak seluruh jajaran Polres Kerinci meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menjaga keamanan dan ketertiban, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, Porkovimda, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat.
13: Luar biasa ya. Datang di Bumi Sakti Alam Kerinci ya. Dari nuansa alam masih natural, dari masyarakat juga masih kekeluargaan. Ya. Ya, bismillah, mudah-mudahan semua itu bisa kita rangkul semua untuk menjaga Kerinci ke depan ya, supaya Harkamtibmas bisa tetap terjaga dan terpelihara.
12: Pergantian kepemimpinan ini diharapkan menjadi momentum menghadirkan semangat baru bagi Polres Kerinci dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat. Dengan kepemimpinan baru, Polres Kerinci diharapkan semakin solid dalam menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif, serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan seluruh unsur penegak hukum maupun masyarakat. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, aktivitas belajar mengajar di Kota Sungai Penuh tetap berlangsung secara tatap muka meski kabut asap masih menyelimuti. Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh memastikan kualitas udara masih berada pada level sedang dengan indeks pencemaran udara mencapai angka 61. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya.
14: Di tengah kabut asap yang masih mengancam kesehatan, aktivitas belajar mengajar di Kota Sungai Penuh masih tetap berlangsung secara normal. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh Bopi Handrianto mengatakan keputusan untuk tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka diambil setelah berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait, di antaranya Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh. Selain itu, keputusan tersebut juga mempertimbangkan indeks standar pencemaran udara di Kota Sungai Penuh yang masih berada pada level sedang dan belum masuk kategori berbahaya. Bopi menjelaskan berdasarkan pemantauan indeks standar pencemaran udara berada di angka 61. Dengan kondisi tersebut, aktivitas pembelajaran secara tatap muka dinilai masih aman untuk dilaksanakan. Di samping itu, Bopi menambahkan pihaknya hanya meliburkan siswa pendidikan anak usia dini atau PAUD. Kebijakan ini diambil karena anak usia balita sangat rentan terserang infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Meski pembelajaran tatap muka tetap berlangsung, pihaknya sangat menekankan pentingnya penggunaan masker bagi kalangan siswa dan guru di Kota Sungai Penuh. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, letak geografis Kabupaten Kerinci yang berada di dataran tinggi dan dikelilingi perbukitan tak sepenuhnya membuat wilayah ini bebas dari ancaman polusi udara. Dalam beberapa hari terakhir, kabut asap tipis hingga sedang mulai membendung pemandangan di sejumlah wilayah Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Fenomena ini dipastikan merupakan asap kiriman dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di luar daerah. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Kabupaten Kerinci Kurnianingsih mengonfirmasi bahwa pergerakan angin membawa asap hasil karhutla dari daerah dataran rendah menuju wilayah cekungan Kerinci. Karena topografi Kerinci berbentuk lembah, asap yang masuk cenderung terperangkap dan tertahan lebih lama sebelum akhirnya terurai oleh hujan atau angin kencang.
15: Kalaupun sekarang terpantau asap, ya itu asap itu terbawa ya, asap itu membawa material bakaran dari posisi terjadinya kebakaran lahan dan hutan, terbawa angin sampailah ke wilayah Kabupaten Kerinci, jadi mengakibatkan asap lagi.
0: Warga yang beraktivitas di luar ruangan, khususnya pada pagi hari, disarankan memakai masker untuk mengurangi paparan partikel debu halus. Dan kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penderita asma dihimbau untuk membatasi kegiatan di luar rumah jika kabut tebal mulai terlihat. Hingga saat ini pihak terkait terus memantau indeks standar pencemar udara atau ISPU serta berkoordinasi dengan Satgas Karhutla Provinsi untuk mengantisipasi potensi lonjakan kiriman asap yang lebih peka. Saudara, sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama.

0: Kanwil Kemenkumham Jambi dorong sinergi percepatan pendaftaran kekayaan intelektual. Kasus ISPA di Kota Jambi tidak mengalami lonjakan signifikan. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Wakil kerabat kerja redaksi yang bertugas pada pagi hari ini, saya Hasti Wulandari, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian Warta Berita Daerah, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

madu dan racun ya. Oh, pagi ini kayaknya kita harus minum madu dulu ya. Selamat pagi dulu untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 RRI Jambi, pendengar. Selamat memulai aktivitas Anda. Yang pasti kita terus mengingatkan Anda semuanya, pendengar, untuk tetap menjaga kesehatan dengan kondisi cuaca dan kualitas udara yang seperti sekarang ini ya. Dan disebutkan pada satu informasi di Satuan Pendidikan ya, bahwa memang pembelajaran jarak jauh ini diperpanjang kembali sampai tanggal 18 September ya. Ini untuk semua siswa ya. Kalau kemarin itu sempat siswa kelas 4, 5, 6 SMP, SMA itu masuk tatap muka, namun hari ini kembali pembelajaran jarak jauh diberlakukan ya untuk semua siswa, pendengar. Dan di mana saja Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya yang akan bersiap-siap pagi hari ini untuk melanjutkan pekerjaan-pekerjaan Anda yang kemarin sempat tertunda. Yang pasti juga dimulai dengan menambah energi pagi ini dengan sarapan pagi ya. Banyak pilihan sarapan pagi yang mungkin bisa menjadi rekomendasi Anda, dengan minuman-minuman herbal yang mungkin rutin Anda konsumsi, kemudian juga dengan sarapan sehat ya, untuk pagi ini bisa Anda nikmati bersama keluarga dan juga orang-orang terkasih. Dan pastinya tadi ya, madu yang tadi saya sebutkan, yang pasti kalau racun enggak, jangan ya, aduh, buang jauh-jauh ya. Kalau madu itu sangat disarankan sekali ya buat kesehatan kita. Yang pasti juga ini adalah cairan manis alami yang dihasilkan dari lebah, dari nektar bunga. Madu mengandung terutama gula alami, glukosa dan fruktosa ya, air serta sejumlah kecil vitamin, mineral dan juga ada senyawa antioksidannya, pendengar. Dan manfaatnya ini luar biasa sekali, yang pasti sebagai sumber energi kita hari ini dan juga tentunya dapat membantu meredakan yang saat ini mungkin lagi terserang flu, batuk ya. Baik pada anak-anak, orang dewasa ya, ini bisa dan boleh dikonsumsi tentunya. Dan hal yang perlu diperhatikan kalau untuk bayi ini, pendengar ya, di bawah 1 tahun tidak boleh diberi madu karena berisiko botulisme namanya ya. Dan pastinya pendengar, madu tetap tinggi gula dan kalori, jadi sebaiknya dikonsumsi secukupnya ya. Bisa menjadi pengganti obat untuk penyakit tertentu pastinya. Baiklah pendengar, selamat pagi untuk Anda semuanya. Informasi-informasi lain saya hadirkan ke ruang dengar Anda tentunya dari portal berita rri.co.id. Ya, informasi 2 jam lalu pendengar, update dari pusat pemberitaan RRI yang mana puluhan penerbangan Suta Kalimantan ditunda karena asap. Pendengar, sebanyak 30 penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta mengalami keterlambatan atau delay. Hal itu imbas gangguan cuaca buruk berupa kabut asap yang dipicu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan.

Dan selanjutnya pendengar, untuk mencegah kebakaran, TPA KLH dorong pemanfaatan air hasil pengolahan limbah. Wakil Menteri Kehidupan, maksud kami Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mendorong pemanfaatan air hasil pengolahan limbah dari IFAL untuk membasahi timbunan sampah di TPA, dan air limbah olahan dapat digunakan sebagai upaya pencegahan kebakaran di TPA saat kondisi cuaca panas ekstrim. Dan peruntukan air limbah olahan untuk keperluan operasional TPA merupakan solusi pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dan juga efisien.

Informasi 3 jam lalu juga pendengar dari portal berita rri.co.id, Gunung Semeru erupsi, warga diminta jauhi radius bahaya. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Saya Astri Wandari masih menemani Anda untuk pagi ini hingga jelang nanti ke jam 10 waktu Indonesia Barat. Ya, selamat pagi dan selamat memulai aktivitas Anda. Semoga hari ini dimudahkan dan dilancarkan segala aktivitas kita ya. Tetap di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

0: Din, kamu pernah lihat nggak bocah-bocah naik motor boncengan tiga? Nggak pakai helm lagi, ngebut pula.
1: Waduh, sering Pak RT. Udah boncengan banyak, kadang masih main HP juga sambil nyetir. Emangnya jalanan punya nenek moyangnya?
0: Belum lagi yang bawa motor, masih bocil lagi, belum cukup umur. Kadang lawan arus pula, kayak ninja.
1: Parah ya. Yang lebih ngeri itu nyetir sambil mabuk. Gak cuma bahaya buat diri sendiri, tapi juga orang lain.
0: Makanya aturan lalu lintas itu bukan untuk ditakuti, tapi buat melindungi. Seperti helm, sabuk pengaman, itu bukan aksesoris gaya doang.
2: Hindari pelanggaran seperti pakai HP saat berkendara. Ngebut, boncengan lebih dari dua, belum cukup umur, mabuk saat nyetir, tidak pakai helm atau sabuk pengaman, dan melawan arus. Tertib di jalan, selamat sampai tujuan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua rakyat. Selamat Hari Radio Nasional, juga selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi dan komunikasi yang terpercaya, sekaligus menjadi jembatan yang semakin dekat dengan masyarakat. Dalam dunia pariwisata, radio punya peran yang sangat penting untuk memperkenalkan kekayaan destinasi, budaya, ekonomi kreatif, serta berbagai potensi wisata Indonesia kepada masyarakat luas. Melalui informasi yang inspiratif dan terpercaya, radio dapat turut mengajak masyarakat untuk mengenal, mencintai, dan menjaga destinasi wisata di Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia semakin kuat, semakin inovatif, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menghubungkan masyarakat, memperkenalkan keindahan Nusantara, serta mendukung kemajuan pariwisata Indonesia. Sekali lagi, selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan Indonesia, menginspirasi masyarakat, dan membawa cerita tentang Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Salam pesona Indonesia. Wonderful Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Kesehatan itu kekayaan berharga yang tak bisa dibeli. Kesehatan bukan hanya sekedar tidak sakit, melainkan keadaan bugar fisik, mental, dan sosial. Menjaga kesehatan adalah investasi jangka panjang untuk masa depan yang produktif dan sejahtera. Berikut fakta menarik seputar kesehatan. Kesehatan adalah hubungan dengan tubuhmu. Pahami tubuhmu, dengarkan sinyal yang diberikan, seperti rasa lelah, dan diberikan respon yang tepat dengan istirahat yang cukup dan nutrisi yang baik.
2: Sehat itu kaya. Tanpa sehat, segala harta tak bermakna.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming

Jasa jaya, inovatif, adaptif di era digital ini. Tetap memegang teguh kebenaran sebagai lembaga penyiaran publik yang terpercaya dan kebanggaan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Din, aku lagi butuh uang cepet nih. Ada yang nawarin pinjaman online, cairnya cuma 5 menit. Gimana ya?
1: Hati-hati, Rin. Sudah dipastikan belum tuh pinjaman online yang legal atau gimana?
0: Belum sih, tapi kan yang penting dia cepet cair.

0: Itu berbahaya. Pinjaman online sering menggunakan bunga dan denda yang tidak wajar.
1: Belum lagi cara penagihannya bisa mengintimidasi dan juga mengganggu keluarga maupun teman.
2: Wah, aku juga baru tahu nih. Hampir aja aku asal daftar.
0: Kalau memang perlu pinjaman, pastikan menggunakan layanannya resmi dan sesuai dengan kebutuhan. Jangan mudah tergiur proses instan tanpa mengecek keamanannya.
2: Makasih ya sudah ngingetin. Lebih baik berpikir matang daripada menyesal di kemudian hari. Tapi aku boleh pinjam uang kamu enggak?
0: Sorry ye, enak aja.
3: Jangan mudah tergiur pinjaman online. Bijak mengelola keuangan, cek legalitas penyedia layanan, dan lindungi data pribadi Anda. Halo Sobat RRI. Menghasilkan uang adalah sebuah keterampilan. Namun, mengelola uang dengan bijak adalah bekal yang akan membawa manfaat sepanjang hidup. Itulah mengapa literasi keuangan penting dikenalkan sejak usia muda. Literasi keuangan bukan hanya tentang menabung, tetapi juga memahami cara menyusun anggaran, membedakan kebutuhan dan keinginan, menghindari utang yang tidak perlu, serta merencanakan tujuan keuangan di masa depan. Kebiasaan sederhana seperti mencatat pengeluaran, menyisihkan sebagian uang untuk tabungan, dan berpikir matang sebelum berbelanja dapat membantu membangun disiplin finansial. Semakin dini kebiasaan ini diterapkan, semakin besar peluang seseorang memiliki kondisi keuangan yang sehat di kemudian hari. Ingatlah, masa depan yang lebih baik tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar penghasilan, tetapi juga oleh seberapa bijak kita mengelolanya. Mari kita tingkatkan literasi keuangan, mulai dari langkah kecil hari ini.
4: Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Zaini. Penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
5: Pengambilan sumpah janji jabatan Menteri Keuangan oleh Presiden Republik Indonesia.
6: Presiden Prabowo Subianto melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan posisi Purbaya Yudi Sadewa kemarin. Sebelumnya, Suhasil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan RI. Penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani meyakini Menteri Suhasil akan memberikan dampak positif untuk perekonomian, apalagi sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Penjelasan disampaikan Menteri Rosan usai menghadiri pelantikan Suhasil di Istana Negara Jakarta kemarin.
7: Dengan Pak Suhasil sebagai Menteri Keuangan baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif karena beliau juga mempunyai track record, pemahaman yang sangat baik, dan saya mengenal beliau juga sudah cukup lama, dan saya meyakini ini akan membawa angin yang positif untuk perekonomian kita ke depannya ya, terutama di bidang fiskal.
6: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Kamrus Samad, mengatakan penunjukan Suhasil sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah tepat. Suhasil dinilai sebagai sosok yang peka terhadap publik dan memiliki komunikasi yang bagus terhadap pasar, sehingga keberadaan Suhasil diterima positif oleh pelaku pasar. Penjelasan Kamrus Samad disampaikan dalam wawancara dengan RRI semalam.
8: Kita mesti beri kesempatan ke beliau. Kita punya keyakinan bahwa pilihan presiden ini adalah pilihan yang tepat karena beliau pernah menjadi arsitektur kebijakan fiskal melalui Badan Fiskal Kementerian Keuangan. Selama bertahun-tahun beliau menjadi wamen, kami di Komisi 11 sudah tahun ke-7 ya, kita bermitra dengan Pak Suhasil sebagai wamen. saya melihat beliau memiliki kompetensi dan friendly dengan market. Jadi saya yakin juga market bisa